0: 8 tersangka tersebut yakni Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR BPN Lambri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1 Sontang Koin Manurung, dan Direktur Utama Sumarekon Andrianto Pitojo Adi. Kemudian pihak swasta yang merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid yaitu Arif Sugianto, Fat El Faus, dan Erwin serta Rizal Pahlevi serta Muhammad Fakhri. KPK melakukan penahanan terhadap seluruh tersangka selama 20 hari pertama terhitung sejak 15 September hingga 4 Oktober 2026.
1: Maaf, ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, yaitu saudara yang pertama, saudara LMP, selaku Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR BPN. Yang kedua, saudara SON, selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1. Yang ketiga, saudara ADR, selaku Direktur Utama Sumarekon. Kemudian saudara ARF, selaku pihak swasta yang diduga sebagai orang kepercayaan menteri. Yang kelima, saudara FEZ, selaku pihak swasta yang diduga orang kepercayaan menteri. Yang keenam, saudara LEV, selaku pihak swasta atau pemberi dalam hal ini. Kemudian saudara ERW, selaku pihak swasta yang diduga juga sebagai orang kepercayaan menteri. Dan terakhir yang ke-8, saudara MF, selaku pihak swasta yang diduga juga orang kepercayaan menteri.
0: Sementara itu, salah satu orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid membantah adanya dugaan aliran uang kepada Menteri ATR BPN.
2: Arif, ada aliran. Pak, katanya kopernya punya Pak Nusron, benar Pak?
3: Bukan, Pak.
2: Bukan uang ratusan miliar itu.
3: Nusron ya, Pak? Kopernya kan?
4: Punya Pak Nusron, Pak.
2: Pak,
4: uang yang di koper punya Pak Nusron ya, Pak?
3: Pak, ngasih duit ke Pak Nusron.
4: Uangnya punya siapa, Pak? Apa ratusan miliar, Pak?
2: Arif kan nyetor ke Pak Nusron, Pak.
4: Siapa, Pak?
0: KPK menduga perkara ini bermula dari pengajuan perpanjangan HGB atau pemecahan HGB menjadi SAM atas tanah Sumarekon di Kabupaten Bogor. Dalam proses pengurusan tersebut, KPK menduga terdapat permintaan fee sebesar 2 miliar rupiah. Namun pihak Sumarekon disebut hanya menyanggupi 1,5 miliar rupiah. Selain menetapkan dan menahan 8 tersangka, KPK mengamankan barang bukti uang tunai dengan nilai kurang lebih 106,3 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus mempertanyakan efektivitas pengawasan keselamatan pelayaran menyusul kecelakaan KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
6: Laporan khusus.
7: Ketika kapal dia akan tenggelam, ini tidak ada alarm sama sekali. Kejadiannya begitu.
8: Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menyoroti lemahnya pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut atau Dijenhupla setelah kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Ia mengatakan kecelakaan kapal kembali terjadi dalam rentang waktu yang cukup berdekatan. Menurut Lazarus, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius pemerintah, khususnya terkait pengawasan terhadap kelayakan kapal sebelum berlayar.
7: Ketika kapal dia akan tenggelam, ini tidak ada alarm sama sekali. Kejadiannya begitu cepat, ya. Dan tidak ada peringatan apapun dari operator kapal terhadap seluruh penumpang yang ada di dalamnya sampai kapal ini tenggelam. Ini adalah rangkaian dari lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Dirjen Perhubungan Laut. Nah, kalau memang kapal ini layak berlayar, pasti ini tidak mungkin terjadi.
8: Di sisi lain, Lazarus menyampaikan keprihatinan atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 dan mendorong Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas terus melakukan pencarian terhadap korban yang masih belum ditemukan.
7: Ini dari Komisi 5, sepertinya masif sekali ini kejadian kecelakaan kapal dan ini masih ada ratusan korban yang belum ditemukan, informasi terakhir pagi ini dari Basarnas dan KNKT kami ini. Yang pertama, tentu sebagai pimpinan komisi saya menyatakan prihatin atas kejadian ini dan turut berduka kepada seluruh korban yang meninggal dan juga berprihatin kepada korban yang belum ditemukan. Kami mendorong terus untuk Basarnas melakukan upaya pencarian semaksimal mungkin ya, untuk kiranya seluruh korban bisa ditemukan tentunya.
8: Sementara itu, anggota Komisi 5 DPR RI Erna Sari Dewi menilai rentetan kecelakaan yang menimpa sejumlah

0: kontrolnya itu juga harus ada. Terus kemudian dari pelabuhan arrival maupun departure itu semua harus ada pengawasan gitu loh.
1: Sebelumnya, Kementerian Perhubungan melakukan audit menyeluruh terhadap operator 4 kapal yang terlibat dalam rangkaian kecelakaan laut, yakni kasus kecelakaan kapal KMP Mutiara Sentosa 2, KMP Putri Yasmin, KLM Nurul Salsa 1, dan KM Prince Soya. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menyatakan bahwa audit ini merupakan respons cepat pemerintah untuk mengevaluasi operasional perusahaan pelayaran.
2: Ya tentunya kan kalau evaluasi itu rutin, bagaimana mungkin teman-teman dari media kalau bekerja di mana saja, kalau evaluasi itu rutin kita lakukan. Evaluasi itu punya banyak item yang kita pertimbangkan dan performance sebenarnya dari setiap individu akan menjadi perhatian kami. Jadi pasti setiap individu yang bekerja itu akan kita evaluasi. Yang paling dekat kami lakukan adalah kita melakukan audit terhadap keempat perusahaan tersebut untuk mengetahui sampai seberapa jauh mereka mengetahui ketentuan keselamatan lain. Dan situ kemudian kita akan temukan apakah ada kesalahan-kesalahan yang sifatnya ringan ataupun yang ringan.
1: Adapun KM Virgo Transport 8 yang berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin mengalami kecelakaan di Laut Jawa pada Minggu 13 September 2026 setelah menghadapi cuaca buruk. Berdasarkan perkembangan terbaru, kapal tersebut membawa 243 orang. Sebanyak 113 orang telah dievakuasi, terdiri atas 107 orang selamat dan 6 orang meninggal dunia. Sementara itu 130 orang lainnya masih dalam tahap pencarian. Kepala Basarnas Muhammad Syafi'i sebelumnya mengungkap posisi bangkai kapal Virgo Transport 8 yang mengalami terbalik lalu tenggelam di perairan Laut Jawa. Kapal tersebut disebutnya kini berada di kedalaman sekitar 30 meter setelah tenggelam. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan banyaknya kecelakaan serupa dan mereka berharap agar kecelakaan serupa ini tidak terjadi kembali.
4: Saya sebagai masyarakat berharap pengawasan kapal bisa lebih diperketat. Sebelum kapal berangkat tuh kalau bisa kondisi kapal dan kelengkapan keselamatannya harus dipastikan dulu. Terus kalau ada masalah juga sebaiknya jangan sampai kapalnya tuh tetap berangkat karena resikonya tuh kan menyangkut banyak orang ya.
5: Kebetulan saya cukup sering ya Kak menggunakan kapal. Jadi menurut saya yang paling penting itu keselamatan penumpang harus benar-benar diperhatikan. Misalnya kondisi kapal, jumlah penumpang, sampai cuaca sebelum berangkat itu juga harus dicek dengan baik. Jadi kalau emang kondisinya tidak memungkinkan, itu jangan dipaksakan buat berlayar.
6: Menurut saya kecelakaan kapal harus menjadi bahan evaluasi supaya kejadian sama tidak terus berulang. Bukan hanya kondisi kapalnya, tapi kesiapan awak kapal dan informasi cuaca juga perlu diperhatikan. Yang paling penting keselamatan jangan sampai kalah dengan kepentingan operasional.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik kecelakaan kapal berulang, pemerintah harus pastikan pengawasan efektif. Naskah disusun Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Adani Sabil.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 di Laut Jawa kembali menjadi alarm keras bagi keselamatan pelayaran nasional. Kapal rute Surabaya-Banjarmasin itu membawa 243 orang dan mengalami kecelakaan saat berlayar pada Minggu 13 September 2026 lalu. Operasi pencarian dan pertolongan hingga kini masih berlangsung, sehingga data korban masih dinamis. Pemerintah melalui tim SAR gabungan patut didukung penuh karena keselamatan dan penyelamatan jiwa harus menjadi prioritas utama dalam setiap insiden transportasi. Namun demikian, setelah fase tanggap darurat selesai, pemerintah tidak boleh sekedar berhenti pada pencarian penyebab insiden. Yang jauh lebih krusial adalah memastikan hasil investigasi benar-benar menjadi dasar perbaikan sistem keselamatan pelayaran secara menyeluruh. Perlu dicatat, KM Virgo Transport 8 bukanlah kapal baru. Kapal yang dibangun di Jepang pada tahun 1987 itu baru mulai beroperasi di Indonesia pada Juli 2026 lalu. Pemerintah perlu mengaudit

0: secara transparan apakah proses perpindahan negara, rute, awak, hingga penyesuaian lingkungan operasi ini telah memenuhi standar kelaiklautan yang ketat. Pendengar, Pro 3 dan pemirsa RRI.net, usia kapal bukanlah satu-satunya penentu faktor keselamatan. Kapal tua sejatinya tetap dapat beroperasi dengan aman, asalkan dirawat secara berkala, diawasi secara ketat, dan memiliki sistem keselamatan yang memadai. Namun, yang menjadi catatan penting RRI, kecelakaan Virgo Transport 8 terjadi di tengah rangkaian insiden maritim serius dalam kurun waktu kurang dari 2 bulan terakhir. Catatan Kementerian Perhubungan dan Data Keselamatan Pelayaran menunjukkan adanya beberapa insiden kapal tenggelam serta kasus kebakaran kapal penumpang di sejumlah perairan Indonesia. Rangkaian kejadian ini tidak boleh dianggap sebagai kebetulan semata. Pemerintah wajib membaca setiap insiden sebagai data empiris untuk memetakan pola risiko yang sama. Terlebih, sejumlah kasus kebakaran kapal sebelumnya kerap berkaitan dengan pengawasan kendaraan di dek muatan. Jika pola serupa terdeteksi, pemeriksaan menyeluruh terhadap kapal-kapal berkarakteristik sejenis harus segera dilakukan tanpa harus menunggu jatuhnya korban berikutnya. Disinilah sikap RRI sangat jelas. RRI mendukung penuh langkah Kementerian Perhubungan dalam memperkuat keselamatan pelayaran, termasuk pengetatan audit dan pengawasan terhadap seluruh perusahaan operator kapal. Keselamatan di sektor maritim tidak cukup dibuktikan di atas kertas. Kapal harus benar-benar laik laut, awak kapal harus terlatih menghadapi kondisi darurat, kapasitas muatan wajib sesuai ketentuan, dan perangkat keselamatan harus berfungsi optimal saat dibutuhkan. Masyarakat berhak mendapatkan jaminan kepastian bahwa moda transportasi laut yang mereka gunakan tidak hanya memiliki dokumen lengkap, tetapi benar-benar aman untuk mengarungi lautan. Kecelakaan memang sebuah musibah, tetapi kecelakaan yang berulang dengan pola serupa adalah tanda nyata bahwa ada sistem yang belum berjalan optimal. Jangan menunggu musibah susulan untuk membuktikan kelemahan pengawasan. Setelah insiden Virgo Transport 8, pemerintah harus memastikan satu komitmen tegas. Setiap kecelakaan menghasilkan pelajaran, dan setiap pelajaran wajib diterapkan secara konsisten. Sebab, tujuan akhir dari regulasi pelayaran bukanlah sekedar mencari siapa yang salah setelah musibah terjadi, melainkan memastikan agar kapal-kapal berikutnya dapat berlayar dengan aman dan seluruh penumpang tiba di tujuan dengan selamat. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Selanjutnya kita ikuti kembali Jurnal Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah.
2: Kita ikuti informasi seputar Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
3: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
4: Pengalaman mengikuti Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 di Kota Semarang menjadi kesempatan berharga bagi Atala, peserta cilik dari kafilah Sulawesi Tengah. Berikut laporan Luki Setiawan.
5: Lantunan kalamullah menggema di aula rumah dinas wali kota Semarang yang menjadi salah satu tempat diselenggarakannya musabaqah tilawatil Quran MTQ Nasional di Kota Semarang. Suara yang tinggi dan merdu ini merupakan peserta dari Sulawesi Tengah, namanya Muhammad Atala, yang masih kelas 6 SD tampil sebagai peserta hafalan dan tilawah Quran saat itu. Tak banyak target yang ingin ia capai dalam ajang MTQ Nasional di Kota Semarang ini, namun dibalik itu ia mengaku telah mempersiapkan semuanya dengan matang dan sungguh-sungguh.
6: Pemusatan latihannya sekiranya cuma sekitar 1 minggu. Kunjungan ke Semarang ini membuat saya ini menjadi lebih baik.
5: Menambahkan pendamping sekaligus pembina Atala, Hasni Hadi Timi, menyebut pihak sebaiknya tidak ada target khusus yang disematkan ke Atala. Ia ingin ajang ini dijadikan sebagai pengalaman dalam berkompetisi di level MTK nasional.
7: Semua punya persiapan yang matang. Jadi kurang, ya bagaimana ya, semuanya itu Allah yang menentukan. Kita cuma bisa menampilkan yang terbaik yang kita punya.
5: Sementara pendamping majelis 5 di Rumah Dinas Wali Kota Semarang Muhammad Ainur Rafiq mengatakan pelaksanaan cabang tahfiz membutuhkan waktu yang relatif panjang. Peserta tidak hanya dituntut mampu menghafalkan ayat-ayat Al-Quran, tetapi juga menunjukkan kemampuan melantunkan bacaan dengan baik melalui tilawah. Lukis dan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 untuk cabang hafalan Al-Quran golongan 10 juz dan 20 juz di Majelis 6 berjalan lancar hingga hari ketiga. PIC Majelis 6 cabang hafalan Al-Quran golongan 10 juz dan 20 juz, Ismail Hudori mengatakan, perlombaan tersebut diikuti 123 peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Menurutnya, dari total 123 peserta, sebanyak 68 peserta mengikuti golongan hafalan 10 juz, sementara golongan 20 juz diikuti 55 peserta. Sedangkan pelaksanaan lomba melibatkan 11 dewan hakim.
8: Di hari ketiga ini, di sesi pagi, ini untuk sesi 10 juz, ada 14 peserta, 7 putra dan 7 putri. Dan untuk sesi siang nanti untuk golongan hafalan 20 juz, ada 10 peserta, 5 putra dan 5 putri.
4: Lebih lanjut, Ismail mengungkapkan pelaksanaan lomba juga memberikan ruang yang sama bagi peserta penyandang disabilitas. Hari ketiga pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 pada Majelis 8 yang mempertandingkan cabang Tafsir Bahasa Indonesia dan Tafsir Bahasa Inggris berlangsung lancar. Perlombaan berlangsung di Gedung Semeru, BP2 KLK Kota Semarang. PIC Majelis 8 cabang Tafsir Bahasa Indonesia dan Tafsir Bahasa Inggris, Zaimatul Hasanah mengatakan, cabang tafsir memiliki persyaratan khusus bagi para peserta. Untuk tafsir bahasa Indonesia, peserta setidaknya harus telah menghafal 30 juz Al-Quran, sedangkan materi tafsir yang diperlombakan adalah juz 25. Sementara untuk tafsir bahasa Inggris, peserta minimal telah menghafal 17 juz Al-Quran dengan materi tafsir yang diperlombakan dari juz 13. Peserta juga dibatasi maksimal berusia sekitar 34 tahun. Ia mengungkapkan, pada hari ketiga ini, sebanyak 28 peserta telah tampil dalam babak penyisihan. Zaimatul menegaskan, untuk memastikan penilaian berlangsung objektif, pihaknya melibatkan 16 dewan hakim yang terbagi berdasarkan kategori penilaian. Penilaian meliputi aspek fasohah, tajwid, tafsir, dan juga tahfiz. Sementara penilaian tafsir bahasa Indonesia dan bahasa Inggris juga dilakukan secara khusus. Selain itu, terdapat pembagian hakim penanya tafsir dan hakim penanya tahfiz. Menurutnya, lomba ini lebih dari sekadar kompetisi dan mengingatkan agar MTQ menjadi momentum untuk semakin mencintai dan menjaga Al-Quran. Sebanyak 9 regu putri dari berbagai provinsi mengikuti babak penyisihan cabang Fahmil Quran pada Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional 31. Kegiatan dilaksanakan di kampus 3 UIN Wali Songo, Semarang kemarin. 9 regu tersebut masing-masing berasal dari Kalimantan Timur, Gorontalo, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Selatan, Maluku Utara, dan Kalimantan Selatan. PIC Majelis 10 Cabang Famil Quran Karina mengatakan, setiap regu terdiri atas 3 peserta, sehingga total terdapat 27 peserta yang bertanding pada kelompok putri. Setelah jeda isyoma, perlombaan Fahmil Quran kembali dilanjutkan untuk kategori putra dari Bangka Belitung, Riau, Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat, Bali, Maluku, dan Kalimantan Barat. Setiap regu mengutus satu orang untuk mengundi soal. Selanjutnya, masing-masing regu mendapatkan 10 soal esai dari Dewan Hakim. Setelah seluruh regu menyelesaikan sesi tersebut, perlombaan dilanjutkan dengan soal rebutan yang juga berjumlah 10 soal. Pendamping Majelis 5 di Rumah Dinas Wali Kota Semarang, Muhammad Ainur Rafiq mengatakan, sebanyak 14 provinsi tampil pada sesi pagi untuk cabang tahfiz 1 juz plus tilawah. Pelaksanaan lomba juga mendapat perhatian dari kalangan pelajar. Sejumlah siswa SD hingga SMA hadir menyaksikan langsung peserta dari berbagai daerah. Kehadiran mereka diharapkan menjadi sarana edukasi sekaligus inspirasi agar generasi muda semakin tertarik mempelajari dan menghafalkan Al-Quran.
3: Demikian, Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026. Langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
2: Demikian informasi seputar Musabakah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
1: Jumlah kasus terkonfirmasi Ebola di Republik Demokratik Kongo menembus angka 7.258 kasus. Hal itu dikatakan Institut Nasional Kesehatan Masyarakat Republik Demokratik Kongo, INSP, pada Selasa. Hingga kini baik vaksin maupun juga pengobatan untuk jenis baru Ebola, Budi Bugnyo, belum memiliki izin resmi. Namun data laboratorium menunjukkan vaksin Ebola Everpo yang dikirim oleh WHO ke Kongo mungkin dapat memberikan perlindungan terhadap penyakit tersebut. Pada 20 Agustus lalu, WHO melaporkan telah mengirim 70 ribu dosis vaksin Everpo ke Kongo. Vaksin tersebut untuk melindungi tenaga kesehatan dan keperluan uji klinis. Dari dunia olahraga, mantan pemain Chicago Bulls, Taj Gibson, resmi mengakhiri karirnya setelah 17 musim di NBA dan segera memulai babak baru sebagai asisten pelatih Bulls di bawah komando pelatih kepala Thiago Splitter. Hal tersebut dikatakan Gibson yang mengakhiri karir profesionalnya sebagai pebasket pada usia 41 tahun dalam laman NBA pada Selasa sebagaimana kami kutip dari kantor berita antara hari ini. Gibson memulai karir NBA bersama dengan Bulls setelah dipilih pada urutan ke-26 dalam NBA Draft 2009. Dia memperkuat Bulls selama lebih dari 8 musim dan dikenal berkarakter keras serta pemimpin. Dia kemudian membela Oklahoma City Thunder, Minnesota Timberwolves, New York Knicks, Washington Wizards, Detroit Pistons hingga Charlotte Hornets dan juga Memphis Grizzlies. Berikut kami ajak kembali untuk mengikuti info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Brigadir Susan, silakan. Susan, silakan.
9: Aktivitas ada dan langsung dari CCTV NTMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama, saya aja kita pantau di DPR MPR Jakarta Selatan. Pada pagi hari ini dari arah Slipi akan menuju ke arah Gatot Subroto terpantau lancar. Peningkatan volume kendaraan memang sudah mulai terlihat dengan bertepatan dengan jam memulainya aktivitas perkantoran. Kemudian dari arah tol dalam kota, yakni dari arah Semanggi akan menuju ke arah Tomang. Dari kedua arahnya pada pagi hari ini lebih mendominasi kendaraan-kendaraan yang datang dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Tomang. Dan kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk hindari berpindah jalur secara mendadak dan selalu gunakan lampu sein saat Anda berpindah lajur. Dan ini semua demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Kita bergeser ke lokasi yang kedua, pemirsa, tepatnya di JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol via jalur arteri pada pagi hari ini normal dengan laju kecepatan kendaraan yang melintas kawasan ini didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dan kemudian laju kecepatan kendaraan berkisar 45 hingga 55 km per jam. Dan sedangkan dari arah tol dalam kota Jakarta yang akan menuju ke arah tol airport pada pagi hari ini cukup lancar dan normal. Sedangkan dari tol Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang dari kedua arahnya juga relatif lancar pada pagi hari ini. Harap bagi Anda para pengendara terkhususnya yang melintas jalur tol untuk tidak menggunakan bahu jalan sebagai jalur Anda. Dan kemudian kami harapkan terkhususnya kendaraan-kendaraan yang melintas lewat jalur arteri untuk selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dan juga jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda ketika melintas kawasan ini. Kita lanjut ke lokasi yang berikutnya, pemirsa, tepatnya di Simpang 4 Sudirman, Bali. Lalu lintas dari Kampus Unut pagi ini yang akan menuju ke Jalan Tiara Dewata, peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi, adanya antrian pada traffic light. dan memang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2. Kemudian dari arah Jalan Niti Mandala Renon yang akan menuju ke Jalan Dewi Sartika pada pagi hari ini cukup lancar, dan kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk mematuhi marka-marka jalan di sepanjang perjalanan Anda dan memberikan hak bagi para pejalan kaki dengan memprioritaskan hak bagi para pejalan kaki dengan berhenti tepat di belakang garis stop pada traffic light. Kita lanjut ke lokasi yang berikutnya, tepatnya di Simpang Mengkreng Kediri, Jawa Timur, pemirsa. Lalu lintas pada pagi hari ini terpantau dari Surabaya yang akan menuju ke arah Madiun cukup normal, tidak terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Namun kami menghimbau bagi Anda yang akan melintas kawasan ini untuk berhati-hati dan mengantisipasi kendaraan-kendaraan berat yang melintas kawasan ini seperti bus antar kota maupun truk yang akan melintas. Untuk itu tingkatkan konsentrasi Anda dengan menjaga jarak aman kendaraan Anda pada kawasan persimpangan ini. Dan pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1x24 jam, terjadi 275 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 40 luka berat, dan 393 luka ringan. Pemirsa, dari 275 kasus ini 99% terjadi di jalan non tol. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk selalu mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain saat Anda berada di jalan. Dan demikian Brigadir Susan melaporkan, semoga bermanfaat. Selamat pagi dan salam presisi. Kembali ke rekan Zaini di studio.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, salam safe.
1: Saatnya Anda dengar RRI Sambas 97,4 MHz.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

mendengar? Sebelum 7,4 FM mendengar Anda kembali lagi bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Tadi sudah Anda ikuti Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI Jakarta. Dan mendengar pagi hari ini kami update juga untuk kondisi cuaca di Sambas Kota. Ini sudah cerah. Sebelumnya memang diguyur hujan pada hari Selasa ya sore. Itu sekitar jam 4-an lah ya. Itu turun hujan dan sampai menjelang maghrib baru reda untuk hujannya dengan intensitas cukup lebat juga begitu ya. Dan pagi hari ini sinar matahari sudah terlihat begitu bersinar. Kalau dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya memang kita itu jarang ya untuk melihat sinar matahari karena tertutup kabut asap. Tapi untuk pagi hari ini sudah terlihat seperti biasa ya. Untuk kabut asap juga sudah sepertinya memang sudah berangsur hilang. Ya sudah pulih tidak setebal waktu-waktu yang lalu begitu ya. Kalau melihat memang untuk di hari ini pendengar ya memang tentunya begitu ya. Dari lamannya ispu.kemenlh.go.id ini untuk Sambas ya sudah tidak ada lagi ini datanya ya. Oke, apakah ini karena memang sudah normal begitu ya? Karena kalau dilihat ya dari lamannya ini memang kalau untuk Bengkayang nih masih ada kategori tidak sehat ya. Pontianak ya ini juga kategorinya itu berbahaya. Kuburaya juga sama, tapi untuk Sambas ini belum ada ya. Sudah nol begitu ya. Dan ini mudah-mudahan juga menjadi pertanda baik begitu ya, agar tentunya kedepannya kita tetap udara kita tetap sehat, kebakaran juga tidak terjadi lagi ya, banjir juga mudah-mudahan tidak ada karena kemarin juga informasinya di beberapa tempat ya di luar Sambas itu ketika hujan sudah terjadi banjir begitu ya. Di Singkawang ini banjir kemarin begitu ya, cukup dalam sampai masuk ke dalam rumah yang terjadi di sana begitu pendengar ya. Dan tentunya pendengar kami juga akan temani Anda pada pagi hari ini pendengar di kopi Anda, komentar dan juga opini Anda yang mana kami akan ketengahkan di ruang dengar Anda pendengar. Tentunya ini ada kabar yang juga cukup baik juga begitu ya. Yang mana kalau untuk tadi ya itu ada kabar gembira begitu ya dari adik-adik kita terutama dari siswa-siswi SMP Negeri 2 Sambas yang ini juara 1 lomba konten budaya seprovinsi Kalimantan Barat dan lanjut ke babak semifinal lomba cerdas cermat Museum Provinsi Kalimantan Barat yang mudah-mudahan nanti bisa membawa kabar baik lah ya untuk Sambas. Kemudian untuk dari mahasiswanya begitu pendengar ya, ini juga ada kabar baik juga. Dan ini datangnya dari mahasiswa Politeknik Negeri Sambas yang mana itu kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional
melalui kompetisi mahasiswa informatika Politeknik Nasional atau KMIPN ke-8 tahun 2026. Dalam kompetisi itu, mahasiswa ini berhasil meraih 3 gelar juara pertama, baik itu pada bidang animasi dan cipta inovasi TIK. Dan ini telah bersaing ya, hingga ke babak final yang diikuti 20 tim terbaik pada masing-masing bidang. Ada tim tiga prestasi yang diraih ini dari tim OWL yang beranggotakan Darwin, Nur Hafidin, dan juga Rudianto dari program studi sarjana terapan teknik multimedia. Ini meraih juara satu utama bidang animasi. Kemudian tim SAK 2 yang terdiri dari Rehulina Khorimah dan Kholisa Umaira, ini meraih juara satu juga untuk kategori sinema bidang animasi. Kemudian tim Tate Crusader yang diperkuat Rizky Dea Nasaria dan Hanan Al-Ghazali dari program studi Diploma 3 Manajemen Informatika, itu meraih juara satu juga kategori tingkat fungsional bidang cipta inovasi TIK. Ini menjadikan tentunya motivasi juga lah ya bagi adik-adik kita, pemuda-pemudi di Kabupaten Sambas tentunya, untuk berprestasi seperti yang telah dilakukan oleh adik-adik kita ini ya. Dan ini juga membuktikan bahwa memang untuk mahasiswa di perbatasan begitu ya, ataupun juga pemuda-pemudinya mampu juga tentunya bisa menorehkan prestasi di tingkat nasional begitu mendengar ya. Dan tentunya Anda juga bisa berbagi opininya, komentarnya pendengar, tentunya berkaitan dengan berbagai prestasi yang ditorehkan ya oleh tentunya adik-adik kita yang membawa nama Kabupaten Sambas, baik itu di tingkat provinsi ataupun juga tingkat nasional. Anda bisa sampaikan opininya, pendapatnya di 085176700977. Dan mengawali jumpa kita pendengar di kopi Anda, kami hadirkan dulu informasi di ruang dengar Anda. Maksud kami koleksi lagu begitu ya. Kita ke lagu dari siapa nih yang enak untuk kita dengarkan. Ada single terbaru dari Tulus, Teh Hijau.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: selanjutnya.
1: Eh, lihatlah, Li. Tanah kosong di belakang rumahmu ya, Be, masih luas lalu. Sayang mun dibiarkan gie. Ngapain dah dicoba tanam jagung ke, bandung ke, atau cabe?
2: Betul juga. Tapi, emang bisa ditanam di tanah macam iya?
1: Bisa aja. Daripada daan dipakai, bagus dimanfaatkan untuk hasilkan pangan.
2: Aku juga, mun panen kalak kan bisa untuk kebutuhan seorang. Kak iya, mun hasilnya banyak, bisa dijual.
1: Betul. Dari tanah yang tadinya kosong, kita bisa menghasilkan pangan sekaligus membantu masyarakat.
2: Berarti menjaga ketahanan pangan tidak harus dimulai dari hal besar lah iya. Mun gie, yuklah sudah biarkan tanah kosong kita jadi sia-sia.
3: Lahan kosong bisa menjadi sumber pangan. Mari manfaatkan lahan yang ada dengan menanam jagung dan tanaman pangan lainnya. Bersama kita wujudkan ketahanan pangan mulai dari lingkungan sendiri. Pesan ini disampaikan oleh RRI Sambas.

0: Pih, ke toko dah kawankan aku belanja keperluan rumah.
1: Dah, boleh, Li.
0: Dah masuk, kawankan aku belanja ke dalam.
1: Oh, Li, tapi tas belanjaanmu mana?
0: Hah? Ngapain ratinya? Kalau kan barangnya dimasukkan ke kantong plastik.
1: Memang nih, kau belum tahu ke? Di toko itu, Be, udah ada anak yang nyediakan kantong plastik.
0: Hah, inyan, Be. Aku udah tahu. Kayaknya, gimana kalau aku bawa belanjaanku?
1: Makanya, sebelum pagi belanja ya, kita harus ingat bawa tas belanja seorang.
0: Berarti harus sudah nyiapkan dari rumah lah ya?
1: Aulah, Li. Bisa juga pakai tas kain atau tas belanja yang bisa digunakan berkali-kali ya, Be.
0: Betul, Jimu. Selain ye kan praktis juga. Dan kita pun bisa ngurangi penggunaan plastik sekali pakai.
2: Belanja ke toko. Jangan lupa bawa tas sendiri. Kurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai dengan memilih tas belanja yang dapat digunakan berulang kali. Karena menjaga lingkungan tidak selalu dimulai dari hal besar, tetapi dari kebiasaan kecil yang kita lakukan setiap hari. Pesan ini disampaikan oleh RRI Sambas.
3: RRI.co.id, media radio berita online, terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

0: Halo, assalamualaikum. Lo, halo. Siapa ye? Bon apa? Tang lalu dia los.
1: Berhati-hatilah. Itu bukan hanya sekedar telpon salah sambung. Itu adalah silent call scam. Saat Anda menjawab, penipu sedang merekam suara Anda untuk pemalsuan identitas AI atau memverifikasi bahwa nomor Anda aktif untuk target penipuan selanjutnya. Meskipun seperti terlihat tidak berbahaya karena tidak adanya interaksi, namun ini adalah teknik awal dari serangkaian skema penipuan yang lebih besar. Jangan biarkan rasa penasaran merugikan Anda. Ikutilah langkah aman ini. Abaikan nomor tidak dikenal, terutama dari kode negara asing. Jangan bicara duluan jika penelpon diam saja. Segera ditutup. Jangan pernah telepon balik nomor misterius tersebut. Kewaspadaan menyelamatkan kita dari penipuan.

Dan pendengar Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Kami hadirkan kembali informasi di ruang dengar Anda, menemani pagi hari Anda ini pendengar. Kita ke informasi cuaca terlebih dahulu untuk kondisi cuaca. Untuk perakiraan cuaca lah ya, untuk di Kabupaten Sambas hari ini berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan ya. Di Sambas, kemudian Teluk Keramat. Teluk Keramat ini yang kemarin sering di kena karut lah ya. Mudah-mudahan di sana itu segera sudah padam ya untuk hujannya begitu, apinya ya, berkat hujan begitu ya. Kemudian Tebas ini juga hujan ringan, Pemangkat, Sejangkung, Selakau, Paluh, Sajingan Besar, Subah, Galing, Tekarang, Semparu, Sajat, Sebawi, Jawa Selatan, Tangaran, Salatiga, dan Selakau Timur itu hujan dengan intensitas ringan ya. Tapi untuk di Jawa ini udara kabur ya. Besok ini juga masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan ya, sebagian besar untuk di wilayah di Kabupaten Sambas ya. Kemudian kalau untuk suhu udara ini berkisar di antara 24 hingga 31 derajat Celcius. Kemudian kelembaban udaranya 79 hingga 99% tentunya begitu ya. Dan pendengar, berhubung sekarang juga sudah merasakan aura-aura yang segar juga begitu ya, karena sudah kabut asap juga sudah hilang juga sepertinya ini. Dan sinar matahari juga sudah bersinar juga cukup cerah ya, dibandingkan sebelumnya yang memang ketutup sama kabut asap. Pagi hari ini sudah normal ini sepertinya, karena memang di Sambas itu sudah diguyur hujan beberapa kali. Selasa kemarin itu hari Senin ya, Senin sudah diguyur hujan, kemudian Rabu sudah diguyur hujan juga sorenya. Tadi malam ya, tadi sore sampai malam itu juga diguyur hujan dengan intensitas deras. Bahkan di Singkawang itu sudah sampai banjir ya. Ini nih perlu diwaspadai juga begitu pendengar ya. Baru hujan satu hari, kebanjiran. Panas beberapa minggu, kebakaran. Luar biasa ini Kalimantan Barat, Kalimantan tentunya begitu ya. Dan mudah-mudahan tentunya kita juga ya selalu diberikan kesehatan, keselamatan lah begitu pendengar ya, agar ya baik-baik saja tentunya untuk Kalimantan ya. Dan ya tentunya kedepannya kabar baik selalu hadir begitu ya. Tidak ada lagi tentunya kabut asap lah, kebanjiran lah, longsor lah, bencana dan lain sebagainya. Itu harapan kita yang terbaik lah untuk negara kita begitu pendengar ya. Oke, kami hadirkan dulu informasi di ruang dengar Anda pada pagi hari ini pendengar. Yang mana kali ini begitu ya, informasinya kita beralih terlebih dahulu dari Kabupaten Sambas pendengar ya. Yang mana ini mahasiswa Politeknik Negeri Sambas menorehkan prestasi di tingkat nasional melalui kompetisi mahasiswa informatika Politeknik Nasional atau KMIPN ke-8 tahun 2026 dalam kategori tersebut ya, dalam kompetisi tersebut maksud kami, mahasiswa ini berhasil meraih 3 gelar juara pertama pada bidang animasi dan cipta inovasi TIK setelah bersaing hingga ke babak final yang itu diikuti oleh 20 tim terbaik pada masing-masing bidang. Untuk 3 prestasi tersebut ini diraih oleh tim OWL All ini, kalau All ini burung hantu ya, yang beranggotakan Darwin, Nurhafidin, dan juga Rodianto.
Ini dari program studi Sarjana Terapan Teknik Multimedia sebagai juara satu utama bidang animasi. Tim SAK 2 terdiri dari Rehulina Khorimah dan Holisa Umaira meraih juara satu kategori sinema bidang animasi. Kemudian tim Tech Crusader diperkuat oleh Rizky Dea Nasaria dan juga Hanan Al-Ghazali dari program studi Diploma 3 Manajemen Informatika, itu meraih juara satu untuk kategori tingkat fungsional bidang cipta inovasi TIK. Yuliansah ini selaku Direktur Politeknik Negeri Sambas mengatakan bahwa memang untuk capaian dari peserta ini yang mengikuti lomba tersebut ini menunjukkan bahwa memang kemampuan mahasiswa dari kawasan perbatasan terutama di Kabupaten Sambas ini untuk bersaing di tingkat nasional. Sementara itu dari Ketua Jurusan Manajemen Informatika Fani Wijaya ini juga mengatakan untuk keberhasilan itu merupakan hasil dari pembinaan yang dilakukan secara berkelanjutan melalui kolaborasi mahasiswa dan juga dosen. Dia juga menilai bahwa memang untuk kompetisi ini juga menjadi ruang bagi mahasiswa tentunya untuk mengembangkan kemampuan, kemudian juga membangun kerjasama tim, menyelesaikan masalah, serta juga menghasilkan karya yang dapat dipertanggungjawabkan. Di waktu yang sama juga, Koordinator Program Studi Sarjana Terapan Teknik Multimedia, Naufal Aulia Firmeza, ini juga menyatakan bahwa memang untuk keberhasilan dari tim OWL, tim OL ya, dan tim SA2 ini merupakan hasil dari proses kreatif dan juga pendampingan yang dilakukan secara intensif. Di bidang cipta inovasi TIK, Koordinator Program Studi Diploma 3 Manajemen Informatika Patus Sahib ini juga menyatakan bahwa memang untuk prestasi tim Tech Crusader ini menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam mengidentifikasi persoalan dan mengembangkan solusi berbasis teknologi. Adapun capaian tersebut ini sekaligus juga menjadi motivasi tentunya bagi mahasiswa Politeknik Negeri Sambas untuk terus mengembangkan baik itu kompetensi, kreativitas, dan inovasi di bidang teknologi ya. Dan pendengar ini juga menjadi tentunya motivasi ya bagi adik-adik begitu ya, bagi mahasiswa ya, ya walaupun kita di daerah perbatasan ya pendengar ya yang jauh begitu ya dari perkotaan begitu, ini bisa menorehkan prestasi juga di tingkat nasional dengan karya-karya yang inovatif, kreatif. Apalagi sekarang zamannya digital begitu ya, zamannya teknologi yang serba maju begitu ya. Ini menjadi inspirasi juga tentunya bagi seluruh pemuda-pemudi yang ada di Kabupaten Sambas.

0: Kalau malam kita nyantai dah di kafe. Kalau kau aku jemput.
1: Boleh, baby. Aku berpada doa dengan umatku. Kalau kau langsung jauh ya pergi ke rumahku.
0: Oke, Li.
2: Berlama-lama kemudian.
3: Li, aku udah sampai depan rumahmu.
1: Pipi.
3: Li, tang cari sakit ingin lotik jalannya. Banyak lalu jalan yang berlubang si gipen si antuk be yang kena batu, Li.
1: Aulah tuh, jalan kamek be udah lama rusaknya.
3: Yoh, tang jam aja, Li. Bahaya mun gitu, bisa-bisa buat kecelakaan. Kita lapor lewat Halo RRI aja dah. Halo RRI ya, salah satu program di RRI Sambas yang bisa menyampaikan kendala macam kau tadi ya. Halo RRI ya, hari Senin, Rabu, Jumat, jam 9 sampai jam 10 pagi.
1: Hah, bisa kau udah lapor ke si Nun?
3: Bisa lah, Li, kan ya layanan untuk masyarakat. Kalau laporan ya diteruskan ke pihak berwajib biar cepat kena perbaiki.
1: Betul juga iya, biar jalan kampungku jadi bagus dan aman.
3: Betul lalu, pun ada masalah umum, sana diam aja. Jadi langsung aja hubungi kontak RRI Sambas di 085176700977. Yuk, sampaikan lewat Halo RRI, suara kita berarti buat kebaikan bersama.

Tahukah kamu, cincin bukan sekedar perhiasan kecil di jari. Bentuknya yang bulat ternyata sudah sejak ribuan tahun dipercaya sebagai simbol keabadian karena tak punya awal dan akhir. Menariknya lagi, jari manis yang sering jadi tempat cincin punya cerita romantis. Bangsa Romawi kuno percaya dari jari manis ada vena amoris, urat cinta yang langsung terhubung ke jantung. Tapi jangan salah, tak semua orang memakai cincin di tangan kiri. Di beberapa negara, cincin pernikahan justru dipakai di tangan kanan sebagai simbol kekuatan dan komitmen. Dulunya, cincin juga bukan soal cinta. Bangsawan memakainya sebagai stempel resmi, bahkan tanda kekuasaan. Ada pula cincin yang menyimpan ukiran rahasia di bagian dalam, nama, doa, hingga janji setia. Jadi, saat melihat cincin di jarimu hari ini, ingat, ia bukan hanya logam dan batu, tapi cerita, makna, dan ikatan yang tak terlihat.

Dan pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Pendengar Kimpul, ini mungkin terdengar masih belum familiar begitu ya di telinga kita. Dan ini adalah salah satu umbi lokal yang mulai diminati sebagai alternatif pengganti singkong maupun juga kentang. Umbi bernama ilmiah Santosoma sagittifolium, ini termasuk dalam keluarga talas-talasan atau Araceae. Meskipun belum seterkenalnya umbi lainnya, Kimpul ini memiliki beragam kandungan nutrisi penting bagi tubuh kita. Dan umbi tersebut ini juga mudah ditemukan di pasar daerah dan dapat diolah menjadi berbagai makanan. Bisa disajikan dengan cara dikukus, kalau misalkan mau digoreng juga boleh ya. Atau digunakan sebagai campuran sup, ini juga boleh, silakan. Pengolahan yang tepat membuat umbi ini menjadi pilihan pangan lokal yang ini juga menarik dan juga enak untuk dikonsumsi ya. Kimpul ini memiliki sejumlah manfaat kesehatan karena ada kandungan karbohidratnya juga ada, seratnya juga ada, vitaminnya, kemudian juga mineral. Dan Kimpul ini benar ya mengandung karbohidrat yang kompleks dalam jumlah cukup tinggi sehingga dapat menjadi sumber energi tubuh. Karbohidrat ini kemudian diubah menjadi glukosa untuk digunakan otot dan organ selama menjalankan aktivitas. Yang mana memang dari sifatnya karbohidrat ini yang kompleks ya membuat energi dari Kimpul itu dilepaskan secara perlahan oleh tubuh kita. Kondisi tersebut ini membantu menjaga rasa kenyang lebih lama dan mengurangi keinginan makan terlalu cepat ya. Selain karbohidrat, Kimpul ini juga memiliki kandungan serat pangan yang membantu menjaga kesehatan sistem pencernaan. Serat itu membantu makanan bergerak ini lebih mudah melalui usus sekaligus juga mengurangi risiko sembelit begitu ya. Kimpul ini ya juga mengandung vitamin B6 yang berperan penting dalam berbagai proses metabolisme tubuh. Vitamin tersebut ini membantu memecah protein, karbohidrat, kemudian juga lemak menjadi energi untuk menunjang aktivitas harian. Dan memang kalau untuk manfaat dari vitamin B6 ini, tidak hanya pada proses pembentukan energi bagi tubuh. Kandungan tersebut ini juga turut membantu untuk mendukung pembentukan sel darah merah serta membantu menjaga fungsi saraf tetap sehat. Kemudian Kimpul ini juga mengandung magnesium, fosfor dan juga kalsium yang berperan dalam pembentukan serta pemeliharaan tulang, yang mana memang ketiganya ini membantu menjaga kekuatan gigi kita sepanjang kebutuhan nutrisi tubuh itu terpenuhi. Kemudian Kimpul ini juga memiliki indeks glikemik yang lebih rendah kalau dibandingkan dengan nasi putih. Kondisi tersebut ini membuat kenaikan kadar gula darah berlangsung lebih perlahan setelah Kimpul ini dikonsumsi begitu ya. Dan ternyata Kimpul ini juga mengandung kalium ya, yang mana memang ini bisa membantu menjaga keseimbangan cairan serta tekanan darah dalam tubuh. Asupan kalium cukup berperan juga dalam membantu mengatur detak jantung, pendengar ya. Kalau untuk Kimpul ini pendengar dapat digambarkan begitu ya, kalau untuk ini umbinya lah ya, itu mirip seperti keladi bahasa Sambasnya ya. Kemudian kalau untuk daunnya begitu ya, ini biasanya itu banyak ditemukan ya, kalau untuk Kimpul ini itu
di dekat-dekat rawa ya, tanah yang lembab ya, kita lebih nyebutnya ini lebih ke keladi sebenarnya ya. Tapi kalau untuk keladi ini, kalau untuk di ujung batangnya dekat daun itu berwarna keunguan begitu ya. Beda sama keladi yang biasanya kita buat sayur ya, beda ya. Dia ini kasi memang lebih banyaknya itu hidup tuh dekat-dekat tanah yang lembab begitu ya. Itu untuk kimpul begitu pendengar ya. Dan pendengar, itu dia informasi yang kami hadirkan di ruang dengar Anda. Kita kembali jeda dan nanti jangan lewatkan ya. Di jam 9 akan ada Halo RRI bersama, nanti kita ada RRI Pontianak dan juga RRI Sambas ya. Nanti Anda bisa bergabung juga untuk bagikan tentunya atau informasi ataupun juga ingin menyampaikan keluhan, aspirasi atau bahkan juga apresiasi begitu ya kepada pihak terkait yang telah bekerja dengan baik. Boleh nanti disampaikan melalui SMS, telepon atau juga WhatsApp di 085176700977. Kami tunggu nanti di jam 9 pagi pendengar. Kita dengarkan dulu lagu dari Budi Doremi, Melukis Senja.

0: kalau malam kita nyantai dah di kafe. Kalau kau aku jemput.
1: Boleh, baby. Aku berpada doa dengan umatku ya. Kalau kau langsung jauh ya pergi ke rumahku.
0: Oke, Li.
2: Berlama-lama kemudian.
3: Li, aku udah sampai depan rumahmu.
1: Pipi,
3: Li, tang cari sakit ingin lo di jalannya. Banyak lalu jalan yang berlubang si Gipen si Antuk be yang kena batu, Li.
1: Aw lah tuh, jalan kami be udah lama rusaknya.
3: Yoh, tang jam aja, Li. Bahaya mun gitu, bisa-bisa buat kecelakaan. Kita lapor lewat Halo RRI aja dah. Halo RRI ya, salah satu program di RRI Sambas yang bisa menyampaikan kendala macam kau tadi ya. Halo RRI ya, hari Senin, Rabu, Jumat, jam 9 sampai jam 10 pagi.
1: Hah, bisa kau udah lapor ke si Nun?
3: Bisa lah, Li, kan ya layanan untuk masyarakat. Kalau laporan ya diteruskan ke pihak berwajib biar cepat kena perbaiki.
1: Betul juga iya, biar jalan kampungku jadi bagus dan aman.
3: Betul lalu, pun ada masalah umum, sana diam aja. Jadi langsung aja hubungi kontak RRI Sambas di 085176700977. Yuk, sampaikan lewat Halo RRI, suara kita berarti buat kebaikan bersama.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta.

Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim kepolisian bakal melakukan razia ke rumah-rumah mulai akhir September 2026. Dan faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, Kepala Bagian Operasional Kabak Pos Korlantas Polri Kombes Pol Turmudi kemudian memastikan informasi soal polisi bakal menyambangi rumah-rumah warga untuk melakukan razia kendaraan bermotor adalah hoax. Adapun prosedur pelaksanaan razia oleh kepolisian diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di jalan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan. Terkait beredarnya sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim kepolisian akan melakukan razia ke rumah-rumah mulai akhir September 2026 adalah informasi hoax ataupun juga informasi yang tidak benar.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Boleh, baby. Aku berpada doa dengan umatku, ya. Kalau kau langsung jauh, ya, pergi ke rumahku.
2: Oke, Li.
3: Berlama-lama kemudian.
4: Li, aku udah sampai depan rumahmu.
1: Pipi.
4: Li, tang cara sakit ingin lo tak jalannya. Banyak lalu jalan yang berlubang, si Gipen si Antuk B yang kena batu, Li.
1: Aulah tuh, jalan kami B udah lama rusaknya.
4: Yoh, tang jam aja, Li. Bahaya emang dia tuh bisa-bisa buat kecelakaan. Kita lapor lewat Halo RRI aja dah. Halo RRI ya, salah satu program di RRI Sambas yang bisa menyampaikan kendala macam kau tadi ya. Halo RRI ya, hari Senin, Rabu, Jumat, jam 9 sampai jam 10 pagi.
1: Hah, bisa kau udah lapor ke si Nun?
4: Bisa lah Li, kan ya layanan untuk masyarakat. Kalau laporan ya diteruskan ke pihak berwajib biar cepat kena perbaiki.
1: Betul juga iya, biar jalan kampungku jadi bagus dan aman.
4: Betul lalu, pun ada masalah umum, sana dia maja. Jadi, langsung aja hubungi kontak RRI Sambas di 085176700977. Yuk, sampaikan lewat Halo RRI, suara kita berarti buat kebaikan bersama.

0: Dan pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Samba. Saatnya kita ikuti Halo RRI ya, bersama RR Pontianak dan juga Sambas. Di Pontianak ada Andre Widianto yang menemani Anda, dan di Sambas ada saya sendiri EL. Dan pendengar, kita ikuti Halo RRI.
1: Punya pertanyaan yang butuh jawaban? Kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program

Masih di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, di pagi hari ini kita merapat dalam Halo RRI, yang mana di pagi hari ini kami undang Anda juga bisa bergabung di line telepon 734-987 WhatsApp di

0: sudah diguyur hujan ya. Kemarin tuh di hari Senin hujan, kemudian Rabu sore hujan, kemudian Selasa kemarin sore ini Selasa sampai tadi malam ya itu juga hujan juga. Intensitasnya juga lumayan deras begitu Andre ya. Kemudian untuk suhu udara ini juga cukup dingin ya untuk pagi hari ini, sampai jam 9 lewatnya 9 ini juga masih terasa begitu dingin begitu Andre.
1: Baik, kalau di Pontianak nih El, untuk di hari ini memang kabut asap sedikit terasa lebih berkurang daripada sehari sebelumnya gitu ya. Yang memang kalau kemarin gitu ya, dari bahkan dari jam 7 pagi gitu ya, itu udah gambarannya seperti di jam 5 sore gitu El. Kemarin gitu ya.
0: Pekat begitu ya.
1: Pekat sekali, dan warna langit kekuningan gitu ya. Dan untungnya gitu ya, tadi malam diguyur hujan gitu, bahkan dari sore dari pukul 16.30 gitu ya, bahkan sampai dengan malam hari, itu di beberapa wilayah di Kalimantan Barat, khususnya juga di Pontianak gitu ya El ya, ini diguyur hujan gitu ya. Dan ini membuat udara sedikit lebih segar dari hari sebelumnya gitu El.
0: Dan harapannya juga tentunya untuk hujan ini merata lah ya, di tentunya untuk hujannya ini juga, yang kemarin daerah-daerah yang terjadi karut lah juga turun hujan di sana, agar tentunya kebakaran hutan dan lahan di sana ini segera padam begitu Andre.
1: Baik, dan tadi seperti yang disampaikan sebelumnya juga bahwa kalau untuk di wilayah Kalimantan Barat ini memang ada bibit-bibit awan hujan gitu El ya. Dan memang hujan yang terjadi tadi malam juga di beberapa wilayah Kalimantan Barat itu di tetap dilakukan yang namanya operasi modifikasi cuaca gitu El ya, untuk bisa untuk membuat hujan tetap terjadi di wilayah Kalimantan Barat untuk mengurangi hotspot atau titik-titik api itu sendiri El.
0: Baik, di Singkawang ini juga kemarin juga hujan ya di sana, bahkan untuk beberapa postingan dari warganet, teman-teman juga ya menginformasikan di sana itu juga sampai banjir ya, sampai masuk ke dalam rumah juga untuk airnya begitu akibat hujan yang terjadi kemarin sore ya begitu Andre.
1: Iya. Yeah. Baik, Andre juga kemarin sempat ngerasain diguyur hujan yang begitu derasnya itu El.
0: Udah lama ya tidak merasakan hujan ya.
1: Ya betul sekali, udah lama sekali. Dan baru kemarin juga ngerasain ternyata ini nikmatnya hujan gitu ya.
0: Berasa dapat harta karun ya.
1: Betul sekali. Tapi ini bukan lebay ya, tapi memang bahkan sampai netesin air mata gitu. Ya Allah, ini ternyata hujan yang dinanti-nantikan gitu ya.
0: Sudah cukup lama juga merindukan hujan, akhirnya kebagian juga begitu ya.
1: Akhirnya bisa kebagian, akhirnya bisa merasakan dinginnya air hujan gitu ya kan. Dan karena beberapa waktu belakangan rasanya gerah sekali ya El ya, apalagi ditambah dengan kondisi air untuk kebutuhan pokok juga gitu ya,
0: yang
1: untuk
0: sulit dan gitu ya, tambah lagi kabut asap.
1: Betul, kabut asap, airnya asin gitu ya,
0: komplit ya.
1: Itu berasa kayak ikan asin diasapin gitu ya.
0: Luar biasa Kalimantan ya. Dan kita juga ini yang juga rame begitu ya Kalimantan begitu ya, setelah musim kemarau kena kabut asap kebakaran, ketika hujan kena banjir, inilah Kalimantan ya.
1: Itulah makanya ya. Jadi memang ini bukan berita yang kita buat-buat gitu ya El ya, bukan informasi yang kita buat-buat juga. Dan karena
0: ini
1: memang
0: benar adanya.
1: Betul, ini benar adanya yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat dan juga di kota Pontianak dan beberapa wilayah lainnya kayak di Sintang, kemudian di Sambas juga El ya.
0: Iya.
1: Tadi kita informasikan di Sanggau juga bahwa memang kebakaran hutan dan lahan ini masih terjadi, dan walaupun memang titik apinya itu memang sudah berkurang dari yang dari yang dulunya itu banyak sekali gitu, bahkan sampai ribuan ya El ya untuk titik apinya itu sendiri, dan sekarang udah menjadi ratusan gitu ya. Oke, baik. Tapi kalau ini El, untuk informasi juga bahwa berdasarkan data dari BMKG gitu ya, untuk di beberapa wilayah ini untuk operasi modifikasi cuaca memang masih terus dilakukan gitu ya, untuk membantu menyelamatkan kota dan juga wilayah dari cengkeraman polusi asap itu sendiri. Jadi memang kalau untuk OMC ini sendiri bukan sekedar rekayasa biasa gitu ya, melainkan memang penerapan teknologi atmosfer yang terukur dan juga berbasis sains. Jadi kalau di sini menurut lembaga berwenang biasanya memanfaatkan metode ini untuk penyemaian awan gitu ya, dengan menaburkan bahan

0: higroskopis gitu ya, kayak garam khusus, terus juga pastinya ada awan potensial dulu yang dicari gitu, yang ditemukan gitu ya, untuk mempercepat proses kondensasi dan juga pembentukan butir air hujan itu sendiri. Nah itu dia ya, jadi bukan sembarang nabur garam gitu ya, bukan ya, garamnya juga garam khusus gitu ya kan. Dan memang ini selain biayanya yang tidak murah tentunya, dan ini pastinya memang butuh kerja keras yang luar biasa gitu dari semua pihak juga gitu ya, El ya.
1: Dan kita juga berharap lah ke depannya begitu ya, untuk di Kalimantan Barat lah ya, kita ketika musim kemarau kembali terjadi begitu ya, tidak terjadi lagi untuk kartulah dan juga kabut asap ya, karena memang ini tidak hanya mengganggu dari berbagai aktivitas ya, kesehatan ini juga tentunya terganggu begitu, Andre. Untuk air hujan kalau sudah jernih juga ini kemarin nampung ya. Yang kemarin kesulitan air hujan ini boleh nih dipersiapkan blongnya begitu ya untuk menampung air hujan begitu, Andre.
0: Iya betul, karena memang berbeda ya dengan yang sebelumnya gitu ya, El ya.
1: Iya, yang agak kehitaman begitu ya.
0: Betul, dan ini juga lebih lama juga untuk intensitas hujannya ya, durasinya ya.
1: Betul.
0: Ya kita berharap kalau kata orang tuh musim kemarau itu pasti gitu ya.
1: Iya betul.
0: Ya kan, musim kemarau itu pasti, tapi yang kita harapkan kebakaran hutan dan lahan itu tidak terjadi. Nah itu dia ya. Kalau tadi ngutip kata El juga ya, ya memang setiap tahunnya pasti ada musim kemarau gitu ya, El ya.
1: Ada.
0: Karena di Indonesia kan dua musim gitu ya, tropis ya kan, musim penghujan, musim kemarau. Tapi ya jangan sampai musim kemaraunya ini dimanfaatkan dengan cara-cara yang kurang tepat lah ya.
1: Jangan sampai muncul nanti musim kabut asap ya, jangan sampai.
0: Nah, itu dia ya, jangan ada musim lainnya deh. Ini jangan sampai ada muncul juga musim air galon gitu ya kan. Dan sebagainya gitu ya. Karena memang ya karena kebutuhan dasar manusia juga itu butuh yang namanya air gitu ya, El ya.
1: Iya betul ya. Nah. Dan kalau untuk di Sambas memang kalau dari lamannya BMKG ya, kalau untuk hari ini memang di Sambas ini merata ya, berpotensi terjadi hujan ringan sampai besok juga berpotensi terjadi hujan ringan ya untuk di hampir semua kecamatan yang ada di Kabupaten Sambas begitu, Andre. Jadi memang untuk warga yang kemarin ini sudah menipis stok air hujannya, silakan ditampung sebanyak-banyaknya begitu, Andre.
0: Oke, baik. Dan kita juga informasikan ya, ya, untuk masyarakat yang ingin menyampaikan keluhannya, silakan langsung merapat di line telepon 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042, atau bisa melalui RRISP Sambas, bisa melalui nomor di mana, El?
1: Di 0851-760-0977, atau boleh juga nanti dikirimkan untuk komentarnya di grup pendengar RRI Sambas, silakan juga untuk berbagi informasi di sana, begitu, Andre.
0: Oke, baik. Nah, ini kalau berbicara tentang air bersih nih, El ya, ini ada satu informasi juga. Kalau di sini Wali Kota Pontianak Edi Rustikam Tono yang memantau proses distribusi air bersih yang disalurkan ke penduduk di 29 kelurahan dan juga tempat-tempat publik sekota Pontianak ya, di Booster Imam Bonjol Perumda Tirta Katulistiwa pada Selasa 15 September 2026 di sore hari. Jadi mobil tangki, kemudian damkar, pick up, itu bermuatan tong air bersih tentunya ya, silih berganti mengisi muatan untuk dibagikan secara gratis, dan monitoring itu sendiri rutin dilakukan sejak kemarau panjang melanda. Jadi beliau memastikan untuk stok air bersih bagi masyarakat itu masih tersedia di tengah kondisi air baku yang terdampak intrusi air laut. Dan jadi setiap harinya sekitar 1 juta liter air minum itu diproduksi untuk didistribusikan kepada masyarakat. Dan Edi menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu panik karena cadangan air minum masih tersedia. Distribusi dilakukan melalui penampungan masjid-masjid yang siap menjadi titik layanan juga, serta lokasi lain yang membutuhkan gitu ya. Jadi masih dalam kondisi terkendali tentunya. Di sini menurutnya pemerintah juga terus mengatur distribusi agar air minum ini dapat menjangkau masyarakat secara merata, dan titik penyaluran juga akan terus disesuaikan dengan kebutuhan di wilayah masing-masing. Jadi selain stok yang diproduksi melalui IPA, kemudian juga pemerintah Kota Pontianak ini menambah cadangan air baku di Desa Radak, Kecamatan Terentang, kemudian air itu nantinya diangkut menggunakan tongkang dan disiapkan untuk memperkuat suplai. Jadi Edi menambahkan bahwa tongkang kedua dengan kapasitas sekitar 5.000 ton itu juga dipersiapkan untuk memperkuat stok di wilayah lain. Jadi beliau menjelaskan bahwa penggunaan tongkang ini merupakan salah satu langkah darurat gitu ya untuk menjaga ketersediaan air minum selama kondisi air baku belum sepenuhnya normal. Jadi untuk kebutuhan mandi dan juga mencuci gitu ya, Perumdam Tirta Katulistiwa itu tetap memproduksi air sekitar 2.000 liter per detik dan kadar garam ini membuat sebagian wilayah masih mendapatkan air asin. Jadi sebagian lain mulai tawar karena mendapat dukungan dari air baku yang memiliki kadar garam rendah gitu El. Jadi memang kemarin sempat bikin postingan gitu ya El ya, kalau Andre pribadi gitu ya kan, sempat ngerasain pagi-pagi gitu ya, ini airnya kok kerasa agak kurang asin ya, malah mencari-cari gitu ya kan. Sampai mastiin 3 kali, oh ternyata memang benar di ya, di awal sempat tidak asin gitu, tapi balik lagi ke siang itu kerasa asin gitu El.
1: Baik, kalau dari Kabupaten Sambas ini juga kemarin ya dari Polres Sambas ini juga menyalurkan ya untuk ribuan liter air bersih ini menggunakan armada kendaraan taktis Armored Water Cannon kepada masyarakat yang terdampak, tepatnya ini di Desa Pancur, Kecamatan Tangaran di sana. Dan untuk penyaluran air bersih ini terkonsentrasi di Dusun Padi, Desa Pancur ini mulai dilakukan itu di jam 2:30 sore hari. Dan penjagaan kemudian juga proses pendistribusian di lapangan ini diangkut langsung ya menggunakan satu unit mobil AWC Polres Sambas untuk menyuplai penampungan air milik warga yang mulai kering. Dan tentunya langkah ini juga menjadi respon begitu ya, dan juga dukungan dari pihak kepolisian tentunya dalam memberikan solusi jawaban juga berkaitan dengan keluhan dari warga di sana yang memang kesulitan air bersih yang melanda kawasan permukiman warga di sana ini sejak beberapa pekan terakhir. Apalagi kalau di sana ini juga selain untuk minum, kemudian juga untuk MCK lah ya. Di sana ini juga terkendala untuk air ini juga berkaitan dengan pertanian begitu ya di Tangaran sana ya. Karena di sana ini kalau untuk keluarga saya begitu Andre ya, kebetulan juga di Tangaran juga di sana. Itu untuk sumur atau telaga bahasa Sambasnya itu benar-benar kering, tidak ada sama sekali airnya. Jadi untuk sementara ngungsi ya ke tempat saya begitu ya, karena memang terkendala air ya. Sungai juga tidak ada di sana Andre, parit juga kering begitu ya. Kalau di era 90-an ya, saya dulu ke sana waktu masih kecil, memang di sana itu sebenarnya kalau untuk sawah lah terutama ya, itu mengandalkan air ya. Jadi biasanya itu di sawah-sawah itu memang ada airnya. Beberapa tahun ini memang mengalami perubahan yang cukup signifikan. Untuk tanah sudah pada mengering, parit sudah pada kering, kemudian yang telaga sumur ini juga kering kerontang begitu ya. Jadi di sana ini benar-benar begitu ya, warganya itu mengeluhkan ketersediaan air ya, baik itu untuk minum ataupun juga MCK-nya begitu ya, ataupun juga untuk pertanian. Dan respon keluhan ini direspon dari Polres Sambas lah ya, untuk tentunya memenuhi keperluan air bersih ya, terutama untuk warga di Dusun Padi di Desa Pancur di Kecamatan Tangaran begitu Andre.
0: Baik. Nah, ya semoga kita berharap ini bencana karhut lainnya sendiri gitu ya, itu tidak berangsur panjang tentunya ya El ya.
1: Khawatirnya gini ya, habis hujan ini dilanjutkan kembali dengan kemarau lagi, ini yang kita khawatirkan.
0: Itu benar sekali. Itu yang kita khawatirkan ya, semoga itu tidak terjadi gitu ya El ya. Karena kita berharap ya hujan di pertengahan September ini sendiri bisa menjadi ada hujan-hujan pengikutnya lagi gitu di belakangnya gitu ya El ya.
1: Dan kita berharap juga hujan-hujannya ini yang sedang-sedang saja lah, jangan sampai nanti hujannya justru menimbulkan banjir ya. Karena kita ini ada dua ya, karut lah atau banjir. Ini yang memang sering melanda untuk Kalimantan Barat begitu, Andre.
0: Betul, padahal ini kalau kita sebagai warga negara juga, masyarakat gitu ya, kalau bisa diantisipasi gitu ya, karhutlah kayaknya bisa diredam ya, gitu ya, bisa,
1: iya.
0: Ketimbang mungkin bencana banjir gitu ya, ya.
1: Iya, sebenarnya cukup mudah sebenarnya begitu ya, Andre ya, untuk mencegah karhutlah ya, terutama ya tidak ketika berkebun ya, tidak ya, membakar terlebih dahulu lah, melihat kondisi yang panas. Kemudian yang suka merokok ya, jangan dibuang sembarangan ya. Karena betul, beberapa kejadian di tempat saya itu kebakaran hutan dan lahan ini memang terjadi itu disebabkan oleh puntung rokok yang dibuang sembarangan. Terakhir kemarin itu ya, yang sempat saya juga sampaikan ya di kabar dari Kalbar itu, ketika ada yang pergi mancing di dekat kebun saya itu, dia buang puntung rokok akhirnya menyebar ya, dan akhirnya warga itu hanya bisa memadamkan yang sekitar kebun mereka. Kalau misalkan mau ke arah utara itu karena sudah jauh dari sumber air, jadi dibiarkan ya. Jadi warga itu hanya menyelamatkan kebunnya masing-masing begitu, Andre.
0: Oke, baik. Nah, ini kan yang dikhawatirkan ya, El ya. Kalau ada kelalaian dari manusia gitu ya. Dan itu yang mengakibatkan ya alam berjalan dengan sendirinya gitu ya, El ya.
1: Benar. Sepele mungkin ya, begitu ya, hanya dibuang gitu ya.
0: Padahal itu hanya dalam artian gitu, dalam tanda kutip itu hanya puntung rokok gitu,
1: iya,
0: ya, tapi
1: betul,
0: itu efeknya bisa besar kemana-mana ya.
1: Gitu, iya.
0: Oke, baik. Dan kalau di sini El, terkait dengan hal itu gitu El ya, karhutla itu sendiri, jadi pengamat ini mendesak agar karhutla dan juga kekeringan ini di Kalimantan Barat itu bisa menjadi statusnya itu bencana nasional gitu El. Karena di sini seperti disampaikan oleh pengamat ekonomi sosial kemasyarakatan juga, ini ada Andreas Acuy Simanjaya yang mengatakan bahwa kondisi saat ini bukan sekadar persoalan kebakaran hutan dan lahan, melainkan telah memukul kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Jadi menurut Andreas, bencana banjir dan kekeringan ini merupakan pola siklis yang terjadi setiap 5 hingga 6 tahun dengan dampak yang semakin besar gitu ya. Jadi dirinya menilai kekeringan ekstrim yang diperkirakan itu berlangsung hingga akhir tahun dengan memperburuk kualitas udara dan juga meningkatkan tekanan kehidupan masyarakat. Dan dirinya mencontohkan gitu El ya, bahwa harga sawi yang sebelumnya itu sekitar Rp8.000 per kilogram kini mencapai Rp40.000 per kilogram. Jadi kondisi ini dinilai berpotensi meningkatkan tekanan ekonomi dan juga psikologis masyarakat. Dan Andreas juga meminta untuk pemerintah meningkatkan status penanganan dari skala daerah menjadi bencana nasional agar perhatian, anggaran, serta dukungan pemerintah pusat itu dapat diberikan secara maksimal dan juga menyeluruh gitu El. Dan di sini juga disampaikan bahwa melalui pengamat sosial Kalimantan Barat, Pangeran Winara Kusuma Syarif Usmulyani Al-Kadri, yang juga menurutnya gitu ya, dampak karhutla ini telah menimbulkan efek berantai atau multiplier efek, yang mana ini mempengaruhi terhadap berbagai sektor kehidupan masyarakat. Intinya juga menyoroti kalau kabut asap ini sendiri itu dampaknya terhadap kesehatan, terutama bayi dan juga anak-anak serta lansia gitu ya, itu bisa juga menjadi korban dari hal ini gitu ya. Dan dirinya mendorong penerapan reward and punishment secara tegas terhadap pengelola lahan, termasuk perusahaan perkebunan dan juga pertambangan, untuk memastikan aktivitas ekonomi tidak mengorbankan keselamatan masyarakat dan juga lingkungan gitu El.
1: Dan ini dampaknya juga luar biasa ya, tidak hanya dari kesehatan, pendidikan ini juga terdampak ya. Beberapa waktu lalu memang kalau di Sampas itu juga sempat di untuk tatap muka itu untuk belajarnya ditiadakan gitu ya, dan dialihkan menjadi belajar dari rumah. Namun dari Senin kemarin itu sudah mulai diberlakukan untuk pembelajaran tatap muka penuh gitu ya, dengan mempertimbangkan untuk kualitas udara di Sambas Kota yang sudah berangsur membaik ya. Dan kalau kita juga berbicara mengenai musim kemarau ini, Andre ya, memang selain kebakaran hutan dan lahan, ini juga berdampak pada sektor ya pertanian, perkebunan, karena memang ketersediaan air ini juga mempengaruhi ya untuk keberhasilan dari pertanian ataupun juga perkebunan begitu ya. Kemarin juga di tempat saya itu juga mengeluhkan juga para petani ini, kalau untuk padi sudah mulai menguning daunnya ya. Biasanya kalau sudah memasuki untuk masa panen itu memang diperlukannya itu hujan agar padi, buah padi yang dihasilkan itu bisa lebih maksimal, lebih menghasilkan begitu. Tapi berhubung kemarin itu kemaraunya juga cukup panjang, jadi untuk kualitas padi dilihat itu sudah mulai menurun dibandingkan sebelumnya. Kemudian untuk sayur juga gitu ya, di Sambas ini juga banyak juga yang berkebun begitu ya. Jadi untuk sayur-sayur itu juga pada kering gitu ya, karena memang ini ketersediaan air yang juga kurang begitu. Ini akhirnya juga berdampak ya pada harga sayur juga yang mahal ini begitu ya, Andre ya. Yeah. Timun kemarin di Sambas itu harganya 1 kilo Rp20.000 itu. Cabai ini juga mahal nih cabai nih.
0: Iya. Aduh ya, ini pasti pengaruhnya banyak ya El ya. Nah, luar tapi biasa kita juga ini. Undang masyarakat kita juga mungkin yang ingin menyampaikan keluhannya juga, silakan langsung aja merapat ya di line telepon tadi. Kalau di Sambas tadi juga sudah disebutkan oleh El bahwa bisa gabung juga di grup pendengar di Sambas ya El ya.
1: Iya, di Facebook juga boleh tuh, di grup
0: di pendengar. Facebook boleh di grupnya gitu ya, dan atau ya bisa melalui Pontianak di 734987 atau di WhatsApp boleh di 0811501042. Nanti kita akan sambung kembali El. Kita break terlebih dahulu. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, masih di Halo RRI.

0: Iya, halo.
1: Halo Pak, selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Kami dari Bea Cukai, paket Bapak tertahan. Ada pembayaran sebesar 5 juta rupiah.
0: Lah, 5 juta? Paket apa nih? Aku ndak ada ya beli emas batangan. Cuma baju jatuh.
1: Iya Pak, paket baju Bapak kami tahan. Bapak harus segera transfer ke rekening bank kami. Agar paket Bapak bisa segera kami...
0: Bah, rekening bank pribadi? Kau Bea Cukai ke? Kau tukang tipu nih.
1: Kami petugas resmi, Pak.
0: Kalau kau resmi, ngapa kau minta transfer ke rekening pribadi? Jangan macam-macam kau ya.
2: Hati-hati, penipuan mengatasnamakan Bea Cukai bisa terjadi kepada siapa saja. Jangan mudah percaya jika ada yang mengaku petugas Bea Cukai dan meminta pembayaran ke rekening pribadi. Jika menerima informasi mencurigakan, jangan panik dan jangan transfer. Pastikan informasi melalui kanal resmi Bea Cukai. Kenali cirinya, cek informasinya, jangan sampai duit melayang gara-gara panik. Bea Cukai makin baik.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Baik, pendengar masih di Prosatu RRI Pontianak dan juga bersama dengan RRI SP Sambas. Dan kita masih dalam sesi Halo, ya, halo. RRI ya,
1: halo,
6: untuk
1: Pak,
6: kali ini. Dan tentunya di pagi hari ini juga masih kami hadirkan beberapa informasi lainnya untuk Anda gitu pendengar ya. Update juga kami hadirkan dan kami juga nantikan untuk Anda bisa bergabung di line telepon 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042 ya. Dan atau boleh ke Sambas juga tadi ya melalui grup atau forum di pendengar Sambas. Nah silakan untuk merapat di sana gitu ya. Baik El, ada informasi apa lagi yang bisa kita sampaikan ke pendengar untuk di pagi hari ini El?
7: Baik, kalau dari Kabupaten Sambas ini juga ada pengumuman juga lah untuk warga desa Tebas Sungai. Ini dari Habibi, ini selaku petugas di kantor desanya begitu ya, yang memang menyampaikan informasi untuk warga yang ingin mengambil KK atau akta kelahiran ataupun juga kematian. Ini tentunya diingatkan ya untuk membawa fotokopi KTP ataupun juga KK yang lama. Kemudian untuk KIA ini diinformasikannya bahwa untuk KIA itu belum jadi ya. Jadi yang bisa diambil ini hanya KK ataupun juga akte kelahiran ataupun akte kematian, begitu Andre.
6: Baik, dan kalau untuk di wilayah Kota Pontianak sendiri ini walaupun memang terlihat gitu ya kabut asap sedikit berkurang gitu El, tapi indeks udaranya ini masih dalam kualitas atau berbahaya gitu ya, kalau bisa di angkakan ini 379 gitu L ya, dan polutannya itu PM-nya 2,5 gitu L. Nah ini kalau di sana bagaimana L, di Sambas apakah juga dengan kondisi yang menurun gitu dari hari sebelumnya atau bagaimana di hari ini L?
7: Kalau untuk di Sambas ya, kalau kemarin tuh sempat ada angkanya, tapi kalau dilihat dari lamannya ispu.kemenha.go.id, Sambas ini tidak ada ini untuk angka ispunya nih, kecuali kalau untuk Bengkayang ini masih di angka 105 ya, kategori tidak sehat ya. Tapi kalau untuk Sambas ini sudah tidak ada di sini, begitu Andre.
6: Baik. Nah kalau di Sambas memang masuk kategorinya ini sedang ya untuk di sana ya, untuk IQR-nya gitu L ya, atau kualitas udara di Sambas. Jadi ini jauh lebih baik daripada Pontianak ya.
7: Karena memang di Sambas juga sudah diguyur hujan, walaupun ya tidak merata lah ya, karena memang beberapa tempat ya, kecamatan itu hujannya hanya gerimis, berarti tidak tidak sederas atau juga tidak selebatnya di Sambas Kota ya. Kemarin di Teluk Keramat itu juga hanya gerimis ya, dan kita berharap di sana yang juga terjadi karutlah ya, segera diguyur hujan ya, deras juga, begitu Andre.
6: Baik, nah kita berharap ya seperti itu El ya. Jadi cuaca di Kalimantan Barat ini bisa terjadi hujan gitu ya untuk di hari ini juga gitu. Karena kalau di sini BMKG sih memprediksi akan hujan gitu El ya, cuma nggak tahu di jam berapa nih ya. Jadi ada beberapa wilayah yang diperkirakan akan hujan gitu ya kan. Kayak di Singkawang, Pontianak nanti akan terjadi hujan ringan gitu ya. Kuburaya juga sama, Kayung Utara juga diperkirakan akan ada terjadi hujan ringan. Lalu di Skadau, kemudian Bengkayang, Kapuas Hulu, Sintang, Sanggau, Sambas juga diperkirakan akan hujan ringan hari ini El. Dan Mempawah juga sama. Kemudian kalau di beberapa wilayah lainnya seperti di Ketapang, kemudian di Melawi, itu masih perakirannya hari ini itu udara kabur gitu ya. Sedangkan untuk di wilayah Landak diperkirakan hujan disertai dengan petir gitu El. Nah ini yang perlu diwaspadai juga gitu ya untuk aktivitas masyarakat di hari ini. Jadi persiapkan untuk memang kalau kondisi hujan dipersiapkan untuk mantelnya mungkin atau payungnya gitu ya. Dan sedangkan untuk di tempat-tempat lainnya mungkin dipersiapkan hal lainnya gitu ya El ya.
7: Siapkan bolongnya ya.
6: Baik. Dan ini sepertinya ada satu informasi juga ini El. Tapi Andre coba dengarkan dulu gitu El ya. Mungkin El bisa hadirkan informasi terlebih dahulu dari Sambas.
7: Baik. Kalau dari Kabupaten Sambas ini ada penemuan sebuah kotak amal masjid ya. Ini ditemukan di area HR Putsal, Kecamatan Pemangkat. Dan diduga untuk kotak amal ini merupakan barang yang dibawa dari sebuah masjid kemudian ditinggalkan di lokasi tersebut. Untuk kotak amal ini belum diketahui secara pasti ya milik masjid mana begitu, namun untuk informasinya diduga ini sudah untuk isinya sudah diambil ya, karena dari video yang beredar ini sudah dijebol ya untuk kuncinya, begitu Andre. Dan ini juga menjadi tentunya perhatian juga kepada pengurus masjid tentunya untuk meningkatkan kewaspadaan keamanan, karena memang kalau untuk pencurian kotak amal di Kabupaten Sambas ini untuk tahun inilah ya, ini marak terjadi ya. Kemarin itu di Jawai, di Sentebang itu juga terjadi juga ya. Kemudian di Kampung Lorong itu juga terjadi, dan ini di Pemangkat juga terjadi, begitu Andre.
6: Oke, baik. Dan ini sepertinya tadi ada mau sampaikan informasi tapi belum jadi ya El ya. Jadi masih tertunda untuk informasinya gitu ya. Tapi mungkin kami undang Anda untuk bisa bergabung di line telepon 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042 ya. Sekali lagi kami informasikan untuk Anda yang ingin bergabung, silakan. Jadi bisa melalui Sambas juga gitu ya. Yang mungkin keluhannya bukan hanya tentang kualitas udara ataupun mungkin air gitu ya, El ya.
7: Jalan juga mungkin boleh ya.
6: Yang lain juga boleh ya. Jadi boleh. Kita nanti coba carikan solusinya bersama gitu ya. Karena mungkin tadi kaitannya dengan harga kebutuhan pokok seperti sayuran gitu ya, El ya.
7: Iya, kemudian yang
6: mau disampaikan.
7: Gas LPG begitu ya, bagaimana? Apakah
6: atau mungkin BBM gitu ya? Iya. Karena di beberapa wilayah lain, bukan di Kalimantan Barat sih El ya, tapi di beberapa wilayah lain juga ini kayaknya lagi kesulitan juga. Tapi mudah-mudahan di Kalimantan Barat tidak ya El ya. Dan juga kalau untuk di wilayah Kalimantan Barat ini sendiri kaitannya dengan itu ya, air bersih sih sebenarnya El ya.
7: Air bersih ya. Baik, kalau di Sambas ini memang masih sorotan ini kondisi infrastruktur jalan ya, yang memang di beberapa desa itu perlu perhatian serius lah ya dari pihak-pihak terkait ya, seperti di wilayah Semenanjak ya, Kecamatan Semenanjak di Kecamatan Galing ya. Ini yang memang kalau dilihat untuk kondisi di sana ini masih berupa tanah Andre ya. Kemudian berlubang, jadi kalau misalkan lewat sana menggunakan kendaraan roda 2 ya. Ini kalau mau milih nih, tidak ada nih mau dipilih nih, mau tidak mau diterobos begitu ya, berlumpur ya. Jadi tentunya warga di sana juga berharap adanya penanganan segera lah ya dari pihak terkait ya, untuk pembangunan atau juga perbaikan jalan di sana begitu Andre ya.
6: Iya. Baik, dan ini juga kita juga menanggapi beberapa postingan yang muncul juga gitu El ya, mungkin ya, terkait dengan beberapa cuitan ya yang cukup menarik juga gitu El ya, bahwa memang ada ya influencer yang mengatakan bahwa
7: lagi rame itu ya.
6: Lagi rame gitu ya. Tapi kita menanggapi juga kaitannya dengan hal ini, mungkin ambil sisi positifnya gitu aja ya El ya. Dan juga kita harapkan ya bisa lebih berempati terkait dengan yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia juga. Memang masih juga terkena dampak dari beberapa bencana juga tentunya El ya. Iya.
7: Kalau tidak bersuara gimana mau dicarikan solusi atau juga direspon gitu, kalau hanya diam betul saja gitu.
6: Bahkan ini kita sudah dalam tanda kutip gitu ya, kita sudah bereaksi saja, belum ada reaksi
7: ya,
6: yang
7: apalagi kalau diam ya.
6: Berimpak ya. Betul. Walaupun kita tahu gitu ya, bukannya tidak ada pergerakan, tapi ada tapi mungkin kita berharapnya justru permasalahan besarnya adalah terkait dengan kebakaran hutan dan lahannya ini gitu ya.
7: Iya betul.
6: Yang mungkin bisa segera teratasi. Kita hanya bisa mungkin dari sini kita bantu menginformasikan, kita juga membantu untuk dalam artian kita menginformasikan hal-hal yang positifnya juga tentunya El ya, supaya masyarakat juga bisa tahu oh ternyata update yang sekarang terjadi di wilayah Kalimantan Barat itu seperti ini gitu ya El ya.
7: Dan ini juga tidak hanya skalanya itu lokal ya, tapi ini juga sudah nasional, bahkan juga negara tetangga ini juga menyoroti ya untuk kabut asap ya.
6: Betul, bahkan sampai Jepang pun turun ke Kalimantan Barat ini.
7: Kemarin di Sambas ini juga rame ya warganet yang sepertinya menyambut itu dengan sukacita kedatangan dari Jepang sana ya untuk membantu pemadaman ya. Kemarin itu banyak juga yang memparodikan foto bersama begitu ya, berkaitan dengan dari tentara Jepang ya yang datang begitu ya ke Kalimantan Barat begitu ya.
6: Betul sekali El. Baik, dan di sini kita juga coba update dulu El ya, terkait dengan titik api yang ada di wilayah Kalimantan Barat ini berdasarkan beberapa postingan juga gitu ya yang terpantau untuk di wilayah Kalimantan Barat ini. Kalau pertanggal kemarin 15 September gitu ya, itu masih terpantau ada 176 titik panas gitu ya, dengan sebaran terbanyak itu di wilayah Ketapang, Kayong Utara, dan juga Kuburaya gitu ya. Jadi kabut asap juga ini dipengaruhi oleh pergerakan angin dari wilayah lain gitu El ya. Karena memang kalau tadi, kalau kemarin sore gitu ya, itu terasa sekali anginnya lebih kencang karena memang juga disertai dengan hujan juga gitu ya. Nah, ini yang menyebabkan udara jauh lebih enak lah ya dibandingkan dengan kemarin gitu ya.
7: Udah mendingan sedikit lah.
6: Mendingan. Walaupun masih ada asap-asapnya ya. Tapi kita juga pengen tahu nantinya sih sebenarnya El ya, terkait dengan kondisi penerbangan gitu ya di Kuburaya. Nanti juga mungkin kami akan update, mungkin kalau memang tidak bisa sekarang nanti beberapa waktu lagi mungkin kalau memang bisa diupdate terkait dengan hal ini. Tapi kita tahu juga seperti apa, karena memang kalau beberapa waktu atau beberapa hari kemarin ini sempat tidak bisa beroperasi dengan baik tentunya El ya, untuk penerbangan itu sendiri.
7: Dan ini berdampak juga ya begitu ya, berkaitan dengan penerbangan dari akibat kabut asap ini. Jadi memang untuk kabut asap ini dari Karhutla ini sepertinya memang hampir semua lini ya terpengaruh ya. Pendidikan, betul, kesehatan, transportasi begitu ya. Kemudian juga ekonomi ini juga berdampak. Ini luar biasa sekali. Kalau misalkan tidak disuarakan sampai kapan begitu ya. Dan tentunya kita berharaplah ke depannya ya, untuk hal ini tidak terulang kembali ya. Walaupun kita tahu bahwa memang ya kemarau itu tidak bisa kita hindari, tetapi Karhutlah setidaknya bisa kita cegah tidak separah seperti saat ini begitu, Andre.
6: Betul sekali. Nah, ini kalau informasi juga El ya, terkait dengan tadi penerbangan itu sendiri, Bandara Spadio di Kuburaya Pontianak juga gitu El ya. Ini hingga kemarin gitu informasinya di pertanggal 15 September 2026 di sore hari itu sebanyak 15 penerbangan itu mengalami delay gitu ya. Jadi kalau menurut GM Bandara Supadio Pontianak, Maya Damayanti, yang merincikan 7 penerbangan itu merupakan kedatangan dan 8 penerbangan lainnya itu adalah keberangkatan gitu ya. Jadi selain penerbangan yang mengalami keterlambatan, jadi ada juga 7 penerbangan yang dibatalkan gitu El ya. Terdiri dari 3 penerbangan kedatangan dan 4 penerbangan keberangkatan gitu El. Jadi dirinya juga menjelaskan kondisi ini berkaitan dengan terbatasnya jarak pandang di sekitar bandara. Kemudian berdasarkan data itu sementara hingga sore kemarin gitu ya, jarak pandang terendah itu terpantau mencapai sekitar 300 meter. Dan semoga hari ini jauh lebih baik ya untuk jarak pandangnya. Dan karena kondisi jarak pandang yang rendah itu sendiri membuat operasional penerbangan harus menyesuaikan dengan aspek keselamatan dan juga kondisi cuaca di lapangan gitu ya. Baik, itu dia El untuk update-nya. Dan ya kita berharap kita bisa melihat langit biru lagi di kota Pontianak dan juga di wilayah Kalimantan Barat TL ya, di Sambas juga gitu ya.
7: Iya betul ya, karena memang sudah cukup lama juga menantikan
6: hujan. Cukup lama, benar.
7: Berasa dapat ini ya, harta yang berlimpah ya ketika diguyur hujan betul, gitu ya.
6: Bukan hanya baju RRI saja yang biru gitu ya, tapi pengen lihat langit yang biru juga
7: iya,
6: gitu
7: betul, ya. Iya betul ya, malam juga kadang kalau sudah malam biasanya melihat bintang begitu ya. Sekarang gelap gulita ya, karena kabut asap ya.
6: Aduh, berasanya kayak awannya udah menyentuh tanah gitu ya El ya.
7: Iya betul ya.
6: Oke deh, baik El, terakhir ada informasi apa lagi yang ingin disampaikan dari Sambas El?
7: Baik, dari Kabupaten Sambas ini ada juga video amatir ya, yang ini juga menjadi ramai juga dibagikan oleh warganet, yang mana ini memperlihatkan kondisi rumah yang menjadi tempat tinggal sepasang lansia. Ini bernama Aki Ahmad dan juga Wandiah, tepatnya ini di Desa Sabung, Kecamatan Subah, yang mana memang untuk kondisi rumahnya ini sangat memprihatinkan begitu ya. Kondisi bangunan rumah ini sudah jauh dari kata layak. Untuk dinding rumahnya dapat digambarkan ini terlihat menggunakan papan yang sudah tua. Sementara untuk sejumlah bagian atap dan struktur bangunan ini juga tampak mengalami kerusakan. Kemudian untuk di dalam rumahnya ini, dalam rumahnya ini kondisinya pun juga terlihat sederhana ya, dengan berbagai perlengkapan rumah tangga berada di ruang yang terbatas. Dan kalau untuk dapurnya ini juga masih menggunakan kayu api, kemudian juga sudah reot ya, ini kalau tidak mendapatkan penanganan, kalau ditiup angin kencang ini bisa roboh ya. Dan tentunya diharapkan lah ya, ini bisa menjadi perhatian dari semua pihak ya, agar tentunya bisa memberikan istilahnya kepeduliannya untuk memberikan bantuan kepada kedua lansia ini, Aki Ahmad dan juga Wandiah yang ada di Desa Sabung, Kecamatan Subah, Andri.
6: Oke, baik El, sekali lagi terima kasih banyak untuk informasi dari Sambas yang mana untuk melengkapi juga untuk di pagi hari ini dalam sesi Halo RRI. Pokoknya sehat-sehat selalu untuk rekan-rekan yang ada di sana juga ya, El ya.
7: Oke, siap. Salam juga untuk rekan-rekan di RRI Pontianak, Andre.
6: Oke, ada Fatih di sini, ada Wita juga. Salam sudah tersampaikan ya. Mewakili yang lain juga gitu El ya.
7: Baik, siap.
6: Dan pastinya pendengar, itu dia tadi kami hadirkan di ruang dengar Anda untuk Halo RRI. Mungkin Anda juga mungkin masih ingin menyampaikan keluhan Anda, boleh nanti bisa merapat di WhatsApp-nya RRI Pro 1 Pontianak atau ke Sambas. Jadi Anda bisa sampaikan nanti untuk kami carikan solusinya. Mungkin kalau memang tidak hari ini, bisa nanti disampaikan di hari Jumat gitu pendengar ya, di jam yang sama, di jam 9 hingga mendekati 10 waktu Indonesia Barat. Kami akhiri untuk Halo RRI edisi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dan pendengar demikian, Halo RRI telah kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan nanti pendengar di jam 10 kita akan merapat terlebih dahulu ke Pro 1 RRI Pontianak untuk mengikuti dialog di sana. Nanti di lintasan siang dan juga sore hingga malam akan dilanjutkan dengan beragam program acara lainnya. Pastikan tetap bersama kami di FM 97,4 MHz di Radio Republik Indonesia Sambas.
1: Nah, kalau kau resmi, ngapa kau minta transfer ke rekening pribadi? Jangan macam-macam kau ya.
2: Hati-hati, penipuan mengatasnamakan bea cukai bisa terjadi kepada siapa saja. Jangan mudah percaya jika ada yang mengaku petugas bea cukai dan meminta pembayaran ke rekening pribadi. Jika menerima informasi mencurigakan, jangan panik dan jangan transfer. Pastikan informasi melalui kanal resmi bea cukai. Kenali cirinya, cek informasinya, jangan sampai duit melayang gara-gara panik. Bea cukai makin baik.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, selamat bergabung kembali bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dalam rangkaian Pontianak siang ini pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama saya Al-Fatih di 104,2 FM. Temani Anda pendengar dalam program Sanksi edisi hari ini tanggal 16 September 2026. Di mana spesial hari ini kita akan membahas kembali di program Sanksi, yaitu dengan tema membangun ketertiban umum untuk kota Pontianak yang lebih baik. Nah, tentunya pendengar, dalam hal ini saya tidak akan sendiri, bersama dengan saya sudah terhubung via Zoom Meeting dosen Hukum Tata Negara Fakultas Syariah IAIN Pontianak, Bapak Abu Bakar Eshum MSI. Selamat pagi Bapak, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi, Saudara Fatih.
0: Iya, apa kabar Bapak?
1: Alhamdulillah, seiring dengan cuaca agak batuk-batuk.
0: Insya Allah, sedang batuk-batuk ya Pak ya? Ya, iya. Semoga lekas pulih Bapak. Sehat-sehat amin. Selalu, amin, sekeluarga ya. Dan pagi ini kita membangun ketertiban umum untuk kota Pontianak yang lebih baik. Ini kayaknya agak nyambung nih Pak ya, dengan kondisi cuaca kita yang saat ini melanda. Dan memang kota Pontianak sedang menjadi sorotan juga nih. Beberapa pemberitaan, pemberitaan nasional juga masuk terus nih kita Pak. Tapi bukan untuk suatu prestasi, tapi malah kualitas udaranya ya Pak ya. Ini akan kita bahas lebih lanjut pendengar. Dan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, boleh pendengar ya, silakan bertanya mungkin atau kita sharing pagi ini, silakan WhatsApp 08115701042 atau telepon di 7349987, serta juga dapat bergabung bersama kami melalui live streaming YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Nah, di segmen pertama ini Pak Abu Bakar, kita ingin memahami terlebih dahulu bagaimana konsep dari ketertiban umum di suatu kota. Dalam hal ini artinya kita membahas kota Pontianak. Dan bagaimana dengan kondisi kehidupan perkotaan, masyarakat perkotaan kita di Pontianak ya. Dari yang paling dasar terlebih dahulu Pak, apa sebenarnya dimaksud dengan ketertiban umum dalam perspektif hukum tata negara Pak?
1: Baik, terima kasih. Selamat siang untuk pendengar setia Radio RRI Pro 1 di program Sanksi. Semoga di pagi jelang siang ini Anda semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih, Saudara Fatih. Ini tema yang saya pilih karena menjadi tanda kecintaan saya terhadap kota Pontianak, tentunya di mana ini menjadi tempat kita tinggal ya, rumah bagi kita. Di mana hari-hari kita dihabiskan di kota ini. Jadi tema ini spesial untuk kota Pontianak, tempat kita tinggal, untuk Pontianak yang lebih baik. Jadi ketertiban umum yang saya maksudkan di sini, sebagaimana sudah didefinisikan ya, dijelaskan di dalam peraturan daerah Kota Pontianak itu sendiri nomor 19 tahun 2021 ya. Ketertiban umum adalah suatu keadaan yang sempat teratur, rapi dan indah bagi warga yang melihat dan merasakannya. Jadi

0: Baik.
1: Kondisi Pontianak memang saat ini, kalau kita jalan-jalan di kota Pontianak, memang ada persoalan-persoalan ya. Tentu ikhtiar-ikhtiar dari pemerintah sudah dilakukan. Hanya saja memang di masyarakat mau tidak mau ya, kita akan menemukan situasi yang justru misalnya sebaliknya gitu ya, tidak rapi ya. Tentu tidak semua sudut kota ini ya, ada beberapa sudut kota yang kita lihat masih tampak tidak rapi, belum indah ya. Dan ini kita harapkan masyarakat itu turut berperan aktif untuk menciptakan situasi keadaan kota yang rapi dan indah, sehingga kita tidak hanya melihat tapi juga merasakannya nyaman. Ya, kita tinggal di lingkungan itu nyaman, tidak terganggu gitu ya. Karena tujuan dari ketertiban umum sendiri ini adalah untuk menciptakan pada akhirnya ya, menciptakan ketentraman masyarakat gitu.
0: Baik.
1: Apa ketentraman masyarakat itu adalah keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan tentram, tertib, nyaman, dan teratur. Jadi itu dua hal, ketentraman masyarakat dan ketertiban umum itu ada dua hal yang saling terkait gitu. Nah, saya harap melalui, kita harapkan melalui program radio ini, kita dapat membangun kesadaran untuk Pontianak yang rapi, teratur, tertib tadi itu.
0: Baik, jadi bersama
1: Itu.
0: kita, ya Pak ya, bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga ternyata ada tugas kita sebagai
1: Ya,
0: masyarakat, ya Pak ya,
1: ya.
0: untuk sama-sama menjaga kota kita tercinta. Mungkin fasilitasnya sudah ada, tinggal bagaimana kita menjaga, begitu Pak ya, tidak tidak tidak mencoret mungkin, tidak vandalisme, tidak membuang sampah. Nah, ini juga menjadi hal-hal yang ternyata menjadi tugas kita bersama, pendengar ya, sebagai masyarakat. Cuma nih Pak, kalau misalnya kita sudah berbicara soal ketertiban umum gitu ya, mungkin di pikiran atau di benak masyarakat kita tuh masih mengaitkannya dengan larangan atau penertiban oleh aparat. Apakah ini sudah tepat Bapak seperti itu?
1: Saya akan mengajak kita untuk melihat-lihat dulu ya, kayak apa sih yang kita masih kita temukan ya. Misalnya dalam tertib kebersihan ya, kan tertib itu kan banyak ya, ketertiban umum itu banyak ya. Kalau kita mengacu pada perda tadi itu, ada tertib kebersihan, tertib lingkungan kan, tertib parkir, angkutan jalan, tertib sosial, tertib tata ruang, dan tertib tempat hiburan dan keramaian gitu ya. Ini ada banyak sekali tertib, sehingga kalau kita sebagai masyarakat ya syukur-syukur ya kalau ini di pemerintah juga mau gencar mensosialisasikannya kepada masyarakat, masyarakat mungkin lebih tahu ya, lebih tahu lalu mereka lebih peduli gitu ya. Kalau kita melihat tertib-tertib tadi itu, memang kita sering menemukan ya, menemukan di masyarakat kita itu tertib kebersihan misalnya gitu, kita sering menemukan belum belum belum betul-betul kota ini belum mencerminkan ya tertib kebersihan, belum ada kesadaran dari masyarakat kita, sebagian masyarakat kita untuk tertib kebersihan. Nah, misalnya yang sering kita lihat di parit-parit itu ya, parit-parit itu sebenarnya kalau itu menjadi diperhatikan sehingga menjadi sesuatu yang memperindah jalan, memperindah gang kita. Tentu parit itu tidak sekedar berfungsi untuk saluran air ya, saluran air yang bermanfaat untuk apa, mengurangi atau menghindari, mengantisipasi banjir gitu ya, tapi juga menjadi bagian dari keindahan jalan gitu. Akan tetapi kemudian parit yang sering kita temukan misalnya itu kan ada sering kita menemukan sampah ya. Ya, artinya ada kesadaran masyarakat yang kurang ini kan dalam misalnya membuang sampah pada tempatnya. Ya, membuang sampah kadang-kadang sampah ini sampah yang ya saya beri contoh misalnya seperti sampah ban mobil gitu ya. Ban mobil, sampah kasur gitu ya. Barang-barang seperti itu kalau dibuang kan sangat mengganggu ya.
0: Betul.
1: Airnya menjadi tersumbat dan keindahannya pun tidak kita dapat itu. Nah, persoalan seperti ini banyak kita temukan ya, sampah-sampah plastik segala macam ya. Itu banyak sekali dan ini ya, tidak hanya mengganggu keindahan tapi juga mengganggu rasa kita dalam bermasyarakat ya, ditinggal di lingkungan itu, saya kira itu sangat mengganggu. Nah, tertib seperti ini

0: yang perlu kita bangun, kita sadarkan. Sama dengan tertib yang lain ya, gangguan lalu lintas ya, perusakan ya, perusahaan bahwa gangguan lalu lintas ini bisa jadi misalnya yang sering kita temukan di simpang-simpang lalu lintas gitu ya, pemanfaatan anak-anak oleh sejumlah orang gitu ya untuk meminta-minta gitu kan, atau pengrusakan fasilitas umum ya, fasos ya, ada fasos kan, jadi ya, kadang-kadang juga masyarakat tangannya jahil gitu ya. Sudah bagus pemerintah kota ini kadang-kadang kan sudah menghiasi kota ini dengan ya kursi, dengan lampu-lampu gitu ya, dengan tanaman dan sebagainya. Kadang-kadang saya amati itu ada tangan-tangan jahil gitu ya, yang sengaja ingin mengganggu itu semua. Nah, ini menjadi gangguan juga saya kira untuk tadi ya, dilihat dan lihat dan dirasakan itu tidak nyaman gitu. Sama dengan misalnya mohon maaf ya, berjualan di atas trotoar, berjualan di tepi jalan itu. Benar, ini ada situasi, nanti kita bahas situasi ekonominya. Tapi kita ingin, sebenarnya kita tidak ingin seperti itu ya. Kita ingin jual beli itu pada tempat yang pas gitu ya.
1: Betul.
0: Karena kalau jual beli tidak pada tempat pas, ini bisa menimbulkan kemacetan ya. Parkir yang tidak pada tempatnya, tidak tertib lagi tadi itu bisa menimbulkan kemacetan, kecelakaan gitu kan, mengganggu lalu lintas dan lain sebagainya. Nah, tertib seperti ini yang sering kita jumpai ini masih ya di beberapa sudut kota ini kita temukan. Bahkan ada yang hewan ternak ya, hewan ternak juga dalam jalan-jalan saya itu masih bisa apa berkeliaran di salah satu sudut kota kita gitu kan. Nah, permainan kelayang juga sama ya, ini yang sering ditegakkan oleh bapak-bapak Satpol PP kita, permainan kelayang-kelayang gitu ya di jalan ini juga saya kira kalau datang musimnya itu cukup bahaya juga. Karena anak-anak kalau bermain kelayang, mengejar kelayang jatuh ya, itu kadang-kadang tidak peduli dia dengan lalu lintas yang ada di jalan, dia menyeberang saja gitu kan. Nah, tentu ini tidak hanya membahayakan anak itu saja, tapi juga pengemudinya. Karena kalau ada musibah, tentu pengemudi itu bertanggung jawab. Nah, situasi yang secara umum ya di beberapa tempat kita temukan ini tentu akan mengganggu keindahan kota Pontianak ya. Sementara aturannya sudah ada gitu kan. Penegakannya juga memang perlu disemangati lagi gitu kan. Hanya saja masyarakatnya nih, memang tidak akan saya katakan semuanya ya, ada sebagian masyarakat ya, semoga dalam hitungan kecil gitu. Tetapi tidak boleh ini kemudian dinormalisasi atau dibiarkan agar kota ini lebih baik. Karena dengan lebih baik kota, tercipta ketenteraman tadi itu, kita tidak tidak jadi apa, bisa sampai kena musibah gitu kan. Misalnya terakhir kayak kelayang, tali kelayang sangkut di leher kan juga pernah terjadi ya. Saya juga sering nemui atau menemukan ya, mengalami bahkan anak-anak tiba-tiba lompat lari di depan kita sedang berkendara. Nah, ini sangat berbahaya, jangan sampai terjadi. Itu yang sering kita temukan ya.
1: Iya Pak.
0: Kalau di tempat-tempat tertentu memang ada yang bersih dari hal seperti itu ya. Tapi beberapa sudut-sudut kota Pontianak ini kan ada beberapa kecamatan gitu ya. Daerahnya juga cukup luas, jalannya banyak. Nah, kita temukan terutama di wilayah-wilayah yang padat ya, hal seperti itu.
1: Baik, mumpung dibahas tadi Pak soal beberapa ketertiban yang juga menjadi perhatian bersama kita ya sebagai masyarakat kota, di mana soal parkir begitu ya, belum lagi penggunaan trotoar tadi, ada yang mungkin dipakai untuk berjualan begitu ya, pedagang di ruang publik, lalu lintas, bahkan tadi soal sampah dan aktivitas yang mengganggu kenyamanan. Sebenarnya di mana Pak batas antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum, di mana mungkin batas-batas ini yang masih belum dipahami oleh masyarakat kita Pak?
0: Iya, jadi ini yang menjadi soal kita hari ini ya. Maka saya katakan tadi, saya singgung perlunya sosialisasi dari pemerintah. Yang sering kita temukan, yang sering kita dengar dari masyarakat itu, ketika terjadi pelanggaran kan baru datang penegakan hukumnya ya, penegakan perdanya baru datang. Orang petugasnya apa satu lagi kita baru datang, Pak tidak boleh berjualan gitu kan di sini, ini lahan milik taman kota, Pak ini milik apa trotoar, ini ada di badan jalan gitu. Kadang-kadang itu datang belakangan gitu ya. Karena masyarakat ada yang mengatakan itu, oh, saya tidak tahu. Pak, saya tidak tahu kalau tidak kalau ini tidak diizinkan begitu. Tapi memang juga ada kasus-kasus yang memang mereka ini bandel ya dalam tanda petik ya. Ketika sudah tahu kalau tempat itu dilarang gitu, tapi mereka datang lagi ngulang dan ngulang. Nah, ini yang sering membuat bahwa satu lebih kita marah gitu ya, marah lalu kemudian menyita barang-barang mereka misalnya itu, merazia ya. Jadi ini perlu tentu perlu sosialisasi dari pemerintah sendiri untuk menginformasikan kepada masyarakat bahwa trotoar ini adalah tempat untuk berjalan kaki. Trotoar ini tidak bisa kemudian dikuasai ya, meskipun untuk dagang, untuk mencari sumber kehidupan ya, sumber ekonomi yang menjadi kehidupan itu tidak bisa. Karena berdagang itu ada tempatnya, gitu kan? Ada tempatnya diatur juga oleh pemerintah, misal di pasar-pasar tradisional yang ada di setiap kecamatan, gitu ya. Nah, itu ada kalanya memang sosialisasi sudah ada kalanya bandel, ada kalanya memang tempat itu belum disosialisasi, masyarakat tidak tahu. Jadi memang tidak seragam ya jenis-jenis yang kita temukan tidak seragam. Ada banyak kasus. Yang jelas kalau itu digunakan untuk kepentingan umum, ya prinsipnya itu tidak bisa. Kemudian secara pribadi, seseorang itu menguasai. Misalnya parit. Parit itu kan sebenarnya kalau di Pontianak paritnya luas-luas ya. Memang ada yang sudah ditutup oleh pemerintah, ditutup karena untuk kepentingan mobilitas sosial, entah itu parkir kendaraan dan lain sebagainya. Ada kalian juga parit yang kemudian dikuasai, dibangun oleh warga gitu ya, untuk berjualan gitu ya. Dan sayangnya juga parit-parit ini kadang-kadang tidak dirawat juga kebersihannya gitu. Nah ini juga masalah gitu. Apa namanya? Misalnya sampah orang jualannya dibuang sembarangan gitu kan. Ini warga tidak menjaga. Lah ini problem masalahnya juga semakin meningkat ya. Sudah dia menguasai parit, atas parit, membuat bangunan di atas parit itu, kadang-kadang dia menghasilkan sampah juga gitu. Nah ini akan membuat keindahan kota betul-betul ya jauh dari situasi tertib rapi tadi itu.
1: Baik.
0: Jadi prinsipnya begitu ya, Saudara Fatih, bahwa masyarakat secara gampang bisa mengatakan bahwa kalau ini bukan milik pribadi saya, bahwa ini adalah milik umum, ada kepentingan umum di situ, sebenarnya mereka tidak bisa apa namanya menguasai ya. Misalnya juga depan-depan gang, lalu di atas parit, lalu di wilayah apa taman-taman kota begitu ya. Nah, itu saya kira masyarakat awam tanpa sosialisasi dari pemerintah kota, dia sudah bisa membedakan, sudah bisa menarik kesimpulannya bahwa saya tidak berhak untuk menggunakan tempat ini gitu ya, karena akan menimbulkan gangguan dan lain sebagainya.
1: Baik.
0: Saya kira begitu ya caranya kita, cara gampang ya kita sebagai masyarakat tanpa melihat peraturan daerah ya, bisa mengidentifikasi mana yang boleh dan mana yang tidak dalam rangka mendukung tertib kota Pontianak tadi.
1: Baik, ini nyambung nih Pak dengan pertanyaan saya selanjutnya, karena kan kota kita ini terus berkembang ya Pak ya, bukan hanya masyarakat asli Pontianak yang tinggal di sini saat ini, maksudnya memang menjadi ibu kota suatu provinsi juga akhirnya banyak masyarakat yang datang ke kota Pontianak begitu ya. Dan bagaimana seharusnya nih Pak, apakah aturan yang sudah ada ini sudah cukup untuk ditegakkan, atau justru persoalannya justru malah terletak pada pelaksanaan dan pengawasan dari aturan-aturan yang sudah ada itu Pak Abu Bakar?
0: Baik ya, jadi kalau perdanya kalau dibaca dengan baik saya kira sudah bagus sekali ya. Sudah bagus sekali perda itu, karena itu terkait dengan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat ya. Jadi perda itu sekaligus memberikan perlindungan kepada kita. Dengan tertib semua tadi itu kan kita menjadi aman ya. Misalnya contoh saya katakan tadi bagaimana kita berlalu lintas ya. Lalu lintas itu menjadi aman, memberikan rasa aman kepada kita ketika semuanya tertib. Nah, ketika dilanggar tertib itu, misalnya ada orang yang berjualan, ya, biasanya jualan musiman ya, kemudian mengadakan transaksi di sampai ke badan jalan, itu kan sangat berbahaya ya. Ya, kalau terjadi musibah, kita juga tersangkut masalah hukum kan gitu. Jadi aturan itu sangat sudah bagus sekali bagi menurut saya sudah ideal. Hanya saja memang dalam pelaksanaannya. Nah lalu kemudian bagaimana dengan masyarakat masyarakat luar ya yang berada di kota Pantai? Saya katakan semestinya mereka harus mengikuti aturan yang ada di Kota Pontianak. Memang ada benar ya bahwa kota ini adalah ibu kota provinsi. Semua masyarakat di Kalimantan Barat ini berhak untuk akses ke Kota Pontianak ya tanpa terkecuali. Kota ini adalah kota majemuk, kota untuk semua. Tidak ada, tentunya tidak ada diskriminasi dan lain sebagainya untuk setiap warga negara. Gitu. Hanya saja perlu diperhatikan ya, terutama di waktu jam-jam kerja itu ya, jam-jam aktivitas itu penduduknya kan semakin bertambah itu ya, seiring dengan tadi ada pergerakan masyarakat ya dari luar ke kota Pontianak untuk urusan kerja dan sebagainya. Nah ini kan semakin apa kesadaran untuk tertib semakin harus di harus harus semakin apa ya perlu dirasa perlu perlu, perlu ditegakkan ya terasa mendesak gitu ya. Misalnya kemacetan ya ini yang sering kita mendapatkan keluhannya di masyarakat ya karena di Pontianak ada satu titik daerah yang dikenal macet ya di musim berangkat kerja pulang kerja gitu kan. Nah itu sebab-sebabnya kalau kita perhatikan dia juga pelanggaran tertib juga kan. Misalnya lampu merah ya, lampu merah itu berhenti gitu kan. Tapi ada pada praktiknya sering kemudian diabaikan. Nah, sebagai akibatnya orang kemudian macet tuh, apalagi kalau kemudian ada aktivitas ekonomi gitu ya, di sekitaran situ yang membuat mobil satu dua mobil berhenti, nah, akibatnya berhenti semua, lalu simpang itu persimpangan traffic light yang semestinya itu tidak boleh di berhenti mobil di situ ya. Yang ada garis melintang kuning itu kan tidak boleh kemudian orang berada di berhenti berada di posisi garis kuning itu. Nah, kalau itu terjadi sebagai akibat aktivitas ekonomi misalnya atau yang lain, maka kemudian simpul itu menjadi macet, semuanya menjadi terkunci macet gitu. Nah, ini tentu akan merugikan masyarakat ya. Nah, ini yang sering terjadi di jam-jam padat ketika masyarakat luar daerah masuk ke kota Pontianak gitu. Jadi tertib ini saya kira perlu terus disosialisasikan agar situasi kekacauan, keruwetan berlalu lintas yang bisa membahayakan orang tadi itu bisa diantisipasi ya. Memang polisi ada, kadang-kadang polisi kan jumlahnya terbatas ya. Saya lihat bahwa polisi juga lelah kadang-kadang kan. Lelah kadang-kadang nampak ya, telah menghentikan kendaraan, meniup peluit dan lain sebagainya gitu. Di masyarakat saya lihat ada satu dua yang kemudian nekat gitu. Itu sangat membahayakan dan bisa merugikan orang lain, terutama di jam-jam sibuk ya. Nah, masyarakat yang luar daerah pun harus tertib juga kan. Tidak boleh juga mereka yang mencari usaha berdagang di kota Pontianak ya. Karena di kota Pontianak ini kan mungkin ramai pikiran mereka kan banyak peredaran uang ya. Banyak jasa juga ditransaksikan di kota ini lalu pengen berdagang mencari rezeki di kota Pontianak membuka lapak dan lain sebagainya ini harus memperhatikan perda tadi ya, yang mengatur tentang ketertiban umum gitu ya jangan sampai kemudian dia menciptakan pasar sendiri yang mengganggu itu. Nah, hal seperti ini alangkah lebih baiknya juga kalau pemerintah itu merespon ya, merespon sehingga mereka membuatkan tempat jualan yang resmi misalnya gitu. Kan ada ya, misalnya kayak penjualan durian itu kadang-kadang kalau tidak diatur dia kan juga mengganggu lalu lintas ya. Kalau diatur kan dia menjadi baik ya, bahkan menjadi apa namanya, ya seperti wisata ya, destinasi wisata. Karena banyak teman-teman kita, kolega kita itu kalau ke Pontianak, nah, kapan musim durian yang ditanya gitu. Jadi dia mencari tempat-tempat yang memang diizinkan untuk berjualan oleh pemerintah ya. Berjualan durian, lagi musimnya kan berjualan durian. Nah, itu ada kalanya kan orang dari luar kota Pontianak. Nah, jadi kalau pemerintah kota bisa merespon ya tentang apa ya tadi ya, musim durian, musim langsat, musim segala macam atau produk-produk yang lain gitu ya. Baik itu bisa jadi industri dan sebagainya. Lalu menciptakan tempat-tempat ya, di kota Pontianak ini untuk mereka bisa berdagang dan sebagainya. Saya kira itu bisa memberikan keuntungan ya bagi pemerintah, karena ini akan menjadi daya tarik tambah ya bagi kota Pontianak. Ya, seperti durian tadi itulah itu. Kan banyak itu ya. Orang datang nyari durian, duduk-duduk sekedar keluar dari hotel untuk apa, makan durian, atau sengaja datang ke Pontianak merasakan durian gitu. Nah tentu itu nilainya plus. Tapi kalau tidak diatur, ya, tidak tertib, mereka datang inisiatif sendiri, maunya sendiri, tidak mau diatur oleh pemerintah kita Pontianak gitu. Ya ini akan mengganggu ya, akan mengganggu tentunya, dan bisa mengganggu ketertiban umum di kota Pontianak ini. Saya kira begitu ya.
1: Baik, baik Pak. Sebenarnya aturannya sudah ada, cuman bagaimana pelaksanaan dan juga pengawasan dari aturan tersebut yeah. begitu ya, yang masih menjadi PR kita bersama. Di segmen yeah. selanjutnya nanti akan kita bahas pendengar ya, masih menyambung mengenai aturan dan juga penegakan ya. Nanti kita akan lihat bagaimana dengan aturan-aturan yang sudah ada, penegakan dan juga kepentingan masyarakat. Nanti kita akan bahas di segmen selanjutnya, pendengar. Untuk Anda yang masih ingin bergabung bersama kami, juga boleh ya bergabung bersama kami melalui WhatsApp 0811-5701042 atau telepon di 734987, serta melalui live streaming kami di YouTube channel Pro1 RRI Pontianak. Kita break sejenak, Pak Abu Bakar. Nanti kita akan lanjutkan kembali. Tetap bersama kami di sini, pendengar, di program Sanksi.
2: Disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI. Radio FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
3: Walah Mar, Mar, aku krungu loh salammu. Tombok kangen.
4: Sama-sama.
5: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.
6: Sesekali, jazz lah.
8: Semangat ya manggungnya.
9: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
2: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
4: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan ragam potensi yang ada di daerah Anda.
2: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Terima kasih pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di program Sangsi Membangun Ketertiban Umum untuk Kota Pontianak yang lebih baik. Masih bersama dengan saya pendengar, via Zoom Meeting kami terhubung ya bersama dengan dosen Hukum Tata Negara Fakultas Syariah IAIN Pontianak, Bapak Abu Bakar S.Hum M.Si. Baik Pak Abu Bakar, di segmen kali ini kita ingin lebih dalam ya mengenai bagaimana antara aturan penegakan hukum dan juga dengan kepentingan masyarakat yang seringkali dalam hal ini masih abu-abu, masih belum terlihat batasnya begitu Pak ya. Dan sebagai seorang masyarakat seharusnya tuh bagaimana sih Pak untuk kita memahami bahwa menaati aturan itu bukan karena takut mendapatkan sanksi, bukan karena takut akan dihukum begitu ya, tapi juga bagian dari tanggung jawab kita bersama sebagai warga kota. Menurut Anda bagaimana, Pak Abu Bakar?
1: Iya, sangat betul sekali apa yang Fatih sampaikan tadi, bahwa manusia pada normalnya, watak manusia pada normalnya itu menginginkan hidup yang tertib, teratur, suka dengan keindahan, ya, ketentraman gitu. Maka sudah menjadi semestinya juga pada diri manusia itu untuk mentaati aturan tanpa merasa dipaksa oleh satu hukuman gitu ya. Jadi karena ini adalah baik, kan? Karena ini adalah baik, maka saya lakukan. Bukan karena saya tidak mau lakukan ini karena saya takut mendapatkan sanksi hukuman gitu ya. Itu tidak. Dan memang dalam situasi hati yang pada orang-orang tertentu, kecenderungan untuk jahat itu ada, untuk menyimpang itu ada. Dan itu orang-orang seperti itu yang harus ingat terhadap sanksi hukuman gitu ya. Oh iya, kalau saya lakukan ini, saya akan mendapatkan denda misalnya, denda penegakan hukum 500 ribu sampai 5 juta gitu ya. Itu bagi orang yang punya perilaku, kesadaran perilakunya bermasalah kurang ya, ada keinginan untuk berbuat melanggar tertib, itu harus mengingat sanksi ya. Tapi kalau orang normal ya, yang saya kira sehatnya itu, dia akan secara sendiri akan mentaati aturan itu karena watak dari tabiat manusia itu sendiri adalah menyukai hal yang baik gitu ya. Itu tuh sangat manusiawi sekali. Nah, meskipun ada potensi-potensi lain ya, dorongan-dorongan lain, nah baru sanksi itu harus diingat, harus ingat, oh hukumannya apa, oh akibat hukumnya apa, itu baru perlu diingat gitu. Tapi memang kota itu tidak ruang kosong yang netral ya. Ketertiban umum itu memang seringkali mencerminkan kepentingan pemerintah ya, kepentingan penguasa, kepentingan orang-orang yang kaya, mereka yang ingin kotanya bersih, tertib, dan estetis. Memang sering ada tuduhan seperti itu ya, bahwa kota harus perspektif pemerintah apalagi kan, harus menjadi tempat tujuan wisata, bisnis gitu ya. Maka investasi, maka adanya gelandangan, pengemis, PKL, dan anak jalanan gitu ya, bahkan itu sering dianggap sebagai gangguan ya, citra gangguan yang merusak keindahan kota dan sebagainya. Itu sering ada kritik seperti itu ya. Jadi Perda itu sering dituduh mewakili kepentingan pemerintah, kepentingan elit masyarakat, kelompok tertentu dan sebagainya, yang menempatkan orang-orang dalam tanda petik ya, prasejahtera atau miskin lah begitu ya, sulit ekonomi dan sebagainya, itu menjadi pihak yang salah. Nah ini yang harus kita antisipasi juga, jangan sampai kemudian Perda ini menjadi alat yang apa istilahnya itu, pengentrifikasi ya hukum gitu ya. Jadi ada upaya secara sengaja dari orang-orang yang punya kekuasaan, punya mod keuangan ya, sumber keuangan yang besar gitu, untuk mengubah tempat, mengubah kota ini menjadi hanya milik mereka dengan mengusir yang lain atas nama ketertiban, atas nama keindahan. Jangan sampai itu terjadi gitu ya. Jangan sampai kemudian ada semacam kriminalisasi juga kepada kemiskinan. Nah, ini juga yang ingin saya sampaikan ya. Jangan sampai ada kriminalisasi kemiskinan ya. Maka Untuk kasus-kasus tadi, pelanggaran-pelanggaran orang-orang yang pelanggaran tadi itu, seharusnya sudah semestinya pemerintah itu tidak hanya menegakkan perda itu sendiri, gitu ya. Tidak hanya menegakkan perda itu sendiri, membubarkan mereka, melarang mereka, tapi harus melampaui itu, ya, melampaui itu. Misalnya apa yang kita kenal dengan keadilan distributif ya. Nah, jadi selain menegakkan perda itu, selain kita berharap Pontianak ini menjadi lebih baik, juga harus ada solusi ya. Negara, pemerintah kota dalam hal ini harus mampu ya, mau mendistribusikan sumber dayanya gitu, sumber daya yang di kota Pontianak ini secara adil gitu ya. Jadi sudah saya singgung ya, harus ada respon dari pemerintah dalam soal lahan itu. Ya lahan itu yang strategis harus diberikan juga ya, hanya kepada masyarakat kecil ya. Harus betul-betul didukung masyarakat kecil itu berkembang sehingga mereka tidak tersebar di jalan mengganggu ketertiban umum. Perlu ada modal gitu, akses pasar, uang usaha yang memang sengaja harus diciptakan oleh pemerintah ini. Nah, ini baru keadaan itu baru betul-betul dirasa sebagaimana amanat dalam Pancasila kita ya, dalam kita bernegara, konstitusi kita, dasar negara kita itu mengamanatkan seperti itu, adanya keadilan. Nah, keadilan ini tidak hanya milik orang tertentu, tapi harus milik juga rakyat kecil tadi. Nah, jadi mari kita bangun tertib masyarakat ya. Saya mengajak masyarakat dan saya sendiri tentunya untuk hidup tertib ya, demi menciptakan Pontianak yang lebih baik gitu kan. Memang persoalan-persoalan ekonomi sering membawa orang ini berada di jalan dan lain sebagainya yang itu dalam kerangka aturan perda itu melanggar ya, melanggar, dan itu diancam dengan sanksi ya, denda bisa dari 500 sampai 5 juta. Nah, agar tidak mengesankan kota ini milik kelompok tertentu, alangkah baiknya saya menyarankan ya, ada upaya-upaya yang serius dari pemerintah untuk membangun keadilan distributif, keadilan restoratif gitu, keadilan sosial gitu ya. Sehingga situasi tertib tadi selain bisa ditegakkan, bisa dicegah, juga ada solusinya. Juga ada solusinya. Memang kadang-kadang pemerintah itu memberikan solusi. Misalnya di pasar di, ya, saya lupa namanya pasar apa ya, yang di bawah tol 2 itu ya. Itu kan rencananya, informasi yang saya dapat setahu saya itu adalah untuk pasar ya. Di Pak Wali Kota sebelumnya itu ya. Nah, hanya saja kan kemudian itu pasar itu kalau kita lewat sekarang itu kan mati, sepi ya. Saya lupa nama pasar apa itu. Itu sebenarnya kan untuk mewadahi, menampung para pedagang-pedagang yang termasuk di jalan-jalan ya, tidak pada tempatnya gitu kan. Di Jalan Sultan Hamid 2, di Pontianak Timur itu, depan Keraton dan lain sebagainya. Itu pemerintah sudah bagus sekali ya membangun jalan ya. Kalau di kita membandingkan di negara tetangga ya, di negara tetangga itu bisa gitu ya, masyarakatnya ketika harus belanja itu keluarnya keluar jauh gitu ya, keluar jauh lalu masuk ke satu zona gitu, satu area gitu, memang area itu menjadi tempat belanja gitu. Ada khusus kuliner, ada kebutuhan barang rumah tangga dan lain sebagainya. Jadi mereka mau tuh jauh-jauh, mau berbelok, mau membayar parkir, ya kan? Lalu mereka belanja pada tempat yang benar gitu. Maka di negara tetangga kita itu tidak ada orang berjualan di tepi jalan. Gitu. Nah, pemerintah kota yang sebelum ini sudah membangun pasar seperti itu ya. Tapi masyarakat kita ini tidak mau belok gitu ya. Nah, ini memang perlu kesadaran kita untuk tertib ya. Jadi sudah dibikinkan tempat, misalnya ya, untuk jualan buah-buahan, jualan makanan-makanan segala macam. Seharusnya masyarakat itu sadar, mau belok gitu. Ini kan kadang-kadang kita sendiri tidak mau seperti itu. Kita maunya belanja di tepi jalan, transaksinya di tepi jalan, karena tidak menghabiskan waktu dan sebagainya. Akhirnya yang terjadi apa? Menjamurnya para pedagang di tepi jalan, memanfaatkan itu trotoar, memanfaatkan badan jalan, Ya, baru ketahuan Satpol PP, mereka lari atau dirazia dan sebagainya. Nah, ini situasi ini harus diakhiri dengan kesadaran kita ya, untuk mau ya mentaati aturan secara bersama-sama. Kalau kita mau berbelok, mau mencari masuk ke pasar yang memang sudah disediakan pemerintah, maka pedagang akan masuk itu ke situ semuanya. Sama dengan bus ya, memang ini tidak di Pontianak ya, ada di kota tetangganya Pontianak ya. Itu bus juga begitu, terminalnya sepi gitu kan. Terminalnya sepi, kenapa bisa sepi? Karena penumpangnya yang mau turun di luar terminal gitu. Udah pihak busnya juga mau melanggar tertibnya, melanggar aturannya gitu kan. Tidak turun di terminal, turun di luar terminal, masyarakatnya pengen seperti itu karena mudah dan sebagainya. Akhirnya terminalnya itu juga terkesan terminalnya mati, aktivitas yang ada di terminal itu juga mati. Ya, akhirnya terminalnya kosong. Lama-lama itu bisa tutup terminalnya kan begitu. Karena semua pengennya turun di luar, naiknya dari luar. Nah, untuk membangun segala sesuatunya indah, kalau turun di luar itu kan bisa berbahaya ya. Karena otomatis dia buru-buru, ada di badan jalan dan lain sebagainya, itu kan tepatnya. Nah, kalau udah seperti itu terjadi, nanti di situ akan ada itu aktivitas ekonomi, orang jualan dan sebagainya. Nah, ini menciptakan ruang-ruang yang saya kira mengganggu ketertiban kota. Gara-gara awalnya seperti itu, ada masyarakat yang dan pengusaha atau pedagang yang saling sama-sama mau melakukan transaksi tidak pada tempatnya. Akhirnya yang terjadi situasi yang menjadikan kota itu tidak indah lah begitu. Jadi tidak hanya pemerintah saja, pemerintah harus selalu selalu dan harus merespon ini jauh ya, tidak hanya taktis, praktis menghentikan aktivitas perdagangan, tapi juga mencarikan solusi. Tidak hanya menangkapi para, mohon maaf ya, dalam tanda petik pengemis gitu, nah, tapi juga memberikan solusi ya. Kalau mereka bandel ya harus disanksi ya. Ya, sudah dikasih solusi, tetap bandel ya harus disanksi gitu kan, agar kota ini indah gitu ya. Tanpa masyarakat dan pemerintah kota kerjasama, saya kira Pontianak tidak akan kesulitan ya, untuk optimisme ya, akan kesulitan untuk mencapai atau menjadi kota yang indah itu. Saya kira itu, Fatih.
0: Baik, Pak. Kita sudah berada di penghujung sesi kebersamaan kita, Pak Abu Bakar, di segmen terakhir kali ini. Apa Pak yang ingin disampaikan untuk masyarakat kita di Kota Pontianak, atau untuk pesan untuk pemerintah juga boleh Bapak sampaikan, seperti apa wajah Kota Pontianak yang ideal yang ingin kita capai bersama Pak, menurut perspektif hukum tata negara, kota yang tertib, nyaman, yang tempat yang tetap aman begitu ya, memberikan ruang bagi masyarakat untuk beraktivitas dan berkembang, bagaimana ya, ya. Pak, silakan.
1: Tentunya seperti itu. Kemarin sempat viral juga ya, kalau kita ngerti medsos itu, memang di wilayah kota itu cantik kotanya gitu, Pontianak cantik. Saya katakan itu iya, di kota terutama di pusat ekonomi ya, pusat kota pemerintahan, ekonomi pemerintahan ya. Ya kita tahu di sepanjang jalan Matiani gitu ya, dan Pontianak Mall juga kemarin itu totalnya mengalami renovasi, di revitalisasi di sejumlah trotoar juga begitu cantik memang ya Pontianak di titik-titik tertentu. Ini satu prestasi buat pemerintah kita, sangat apresiasi dengan upaya untuk memperindah kota itu. Nyaman sekali kita melihatnya, kita bisa beraktivitas enak, olahraga enak, itu kita akui. Hanya saja kemarin kan sempat ada iri ya di daerah lain gitu. Kenapa hanya daerah sana saja, daerah sini tidak, kan begitu. Nah, jadi hal seperti ini harus didengarkan juga oleh pemerintah kota. Tentu masyarakat harus membantu kedua pihak. Misalnya sudah ada waterfront gitu ya. Waterfront itu kan juga yang sebelah Pontianak Selatan itu hidup ya. Hidup. Nah, ini perlu dijaga juga oleh masyarakat di sana agar tetap bersih, indah gitu ya. Sementara di timur belum kelihatan waterfront-nya berfungsi seperti di selatan gitu ya, di wilayah seberangnya gitu ya. Nah, perlu dari pemerintah upaya-upaya lagi untuk bagaimana pembangunan ini terkesan merata, adil, sehingga masyarakatnya merasa nyaman semuanya. Jangan hanya untuk mendapatkan kota yang enak, kota yang indah itu harus ke wilayah lain gitu kan. Sementara di wilayahnya terkesan tidak rapi, tidak tertata gitu ya. Karena kan kita tahu ya ada beberapa daerah yang masih ya trotoarnya belum rapi. Sehingga saya dan teman-teman itu yang suka jalan pagi, jalan sore itu, untuk bisa jalan pagi mereka harus ke Ahmad Yani gitu ya. Bawa motor, bawa mobil, parkir sana baru bisa jalan-jalan, nyaman kotanya itu. Tapi di wilayah kita sulit gitu ya. Kita sulit untuk jalan-jalan. Kenapa? Karena trotoarnya belum rapi. Kok bisa belum rapi? Kenapa? Ya karena tadi ada masyarakat yang belum tertib gitu ya. Ada masyarakat yang belum tertib, sehingga pemerintah juga kerepotan gitu kan. Kan tidak mungkin pemerintah mengawasi itu semuanya gitu kan. Harus ada kerjasama sehingga saling merasa diuntungkan. Pemerintahnya nyaman, masyarakatnya nyaman gitu. Ini yang perlu kita bangun kesadaran ini. Jadi mari kita mempercayakan ke pemerintah untuk membangun kota yang lebih indah, kita cukup gitu. Jadi kita tunggu aksi pemerintah untuk wilayah-wilayah lain gitu ya, menciptakan trotoar-trotoar misalnya dari contoh yang indah di wilayah-wilayah lain tanpa apa merugikan masyarakat gitu ya, tanpa merugikan masyarakat ya, dibangun trotoar itu dan masyarakat kita jaga ya keindahan kota itu. Kalau udah dibikinkan taman sama pemerintah ya, trotoar udah dibikin bagus, udah dikasih taman, lalu di situ ada fasilitas umum yang disediakan ya, itu tempat duduk atau tempat foto dan sebagainya. Nah, kita jaga lampu-lampu, kita jaga, kita jangan kita kemudian mau menjadi bagian orang yang mengganggu, merusak ya dengan itu. Nah, tidak boleh. Jadi kita melalui program sanksi hari ini sangat berterima kasih bisa menyampaikan apa pikiran-pikiran kita untuk Pontianak yang lebih baik dengan tertib, bersidup tertib bersama, saya kira gitu.
0: Baik, terima kasih Bapak Abu Bakar telah mempersamai kami ya di program Sanksi edisi hari ini. Sehat-sehat selalu Bapak.
1: Sama-sama.
0: Baik.
1: Saudara Fatih, semoga senantiasa sehat, dan juga para pendengar setia RRI Pro 1 di program Sanksi ini.
0: Baik, terima kasih Bapak Abu Bakar. Itu tadi pendengar Sanksi membangun ketertiban umum untuk Kota Pontianak yang lebih baik bersama dengan dosen hukum Tata Negara Fakultas Syariah IAIN Pontianak Bapak Abu Bakar S.Hum. MSI. Untuk Anda pendengar yang ingin menyimak kembali, nanti dapat bergabung di YouTube channel kami di Pro 1 RRI Pontianak. Saya Al-Fatih masih akan temani Anda pendengar dengan beragam program lainnya hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat akan kita ikuti bersama Dinamika Olahraga Produksi RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional yang akan dirilai di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Untuk itu tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Liverpool amankan babak keempat Carabao Cup 2026. Persib Bandung siap hadapi FC Seoul di laga perdana AFC Champions League 2 2026-2027. Petenis putri Indonesia Janice Chen ke babak kedua WTA 500 Guadalajara Open. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Rabu 16 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Liverpool menghajar Tottenham 3-1 di Carabao Cup 2026. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Liverpool sukses melaju ke babak keempat Carabao Cup setelah mengalahkan Tottenham Hotspur 3-1 di Anfield pada putaran ketiga dini hari tadi. Gol kemenangan The Reds dicetak oleh Alexis McAllister di menit ke-21, Cody Gakpo di menit ke-54, dan Dominic Szoboszlai di waktu 90+1. Pelatih Andoni Iraola melakukan rotasi besar-besaran dengan 10 perubahan pada susunan pemain utama. Ia merasa sangat puas dengan energi dan kerja keras skuadnya, terutama para pemain muda seperti Trey Nyoni, Ryong Moa, dan James McCannell.
2: I was happy for them, no?
3: Yang saya ikut senang untuk mereka. Yang posisi yang berbeda, tuntutan yang berbeda, mereka memberikan apa yang telah mereka punya. Dan saya pikir, mereka khususnya sangat bersemangat dengan kemauan untuk memenangkan duel, untuk membuat lawan merasakan kehadiran mereka, dan saya ikut senang untuk mereka.
2: They feel that their presence, and I was happy for them, yes.
1: Tottenham hanya mampu memperkecil ketertinggalan melalui sundulan Conor Gallagher di menit ke-69. Meski sempat kesulitan di 20 hingga 25 menit terakhir, Liverpool mampu bertahan dengan baik. Gelandang Liverpool Alexis McAllister menyebut timnya pantas menang meraih kemenangan ini.
3: Menurutku kita pantas menang dan mendapatkan. Saya rasa ada sekitar 20 sampai 25 menit terakhir yang tidak berjalan baik. Tapi kami bermain melawan tim yang sangat bagus, yang tahu apa yang harus dilakukan dengan bola. Mereka sangat intens dan kami mencoba untuk agresif. Dan saya rasa kami bertahan dengan cukup baik dan kami mencetak gol yang sangat penting.
1: Hasil di laga lainnya, Peterborough menang 7-4 atas Barnsley, Fulham menang 3-2 atas West Ham, Ipswich kalah 2-4 dari Arsenal, dan Brentford menang 2-1 atas Reading. Selanjutnya Liverpool akan menghadapi Bournemouth di Premier League pada 20 September 2026. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi The Reds di kompetisi domestik. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Incredible goal by Dominic Szoboszlai. It seals the tie for Liverpool. But you

0: Dari Inggris kita ke Liga Spanyol. Real Madrid sukses meraih kemenangan di masa injury time dengan skor 3-2 atas Elche di pekan ke-6 La Liga. Laporan selengkapnya bersama dengan Nurdiansyah Krishna.
1: Real Madrid meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Elche dalam laga pekan ke-6 La Liga 2026-2027. Madrid unggul 2-0 di babak pertama melalui gol bunuh diri kiper Elche Matias Dituro dan gol Kylian Mbappe. Elche bangkit di babak kedua lewat gol Abil Osorio dan Fernino, namun Carlos Espi mencetak gol kemenangan pada masa injury setelah menerima asis dari Mbappe. Pelatih Jose Mourinho mengakui pertandingan berjalan tidak terkendali dengan Elche yang berjuang hingga akhir di hadapan para pendukung.
2: Estaba fácil.
3: Ya, sepertinya kita berhasil melewatinya dari kemudahan ini menjadi tidak terkendali. Bahwa seperti kita memasuki dinamika ini, kami belum mencetak gol, kami belum menyelesaikan peluang. Dengan angka 3 atau 4 gol, tapi sudah selesai. Stadion sangat sesak, penggemar yang luar biasa. Mereka bermain melawan Real Madrid karena mereka berjuang sampai akhir.
2: Real Madrid, pues van hasta la última. Un gol y partida.
1: Sementara pelatih Elche, Martin Anselmi, menyebut bahwa dirinya tidak marah dengan hasil yang tidak terduga ini. Sebaliknya, ia justru merasa bangga dengan para pemainnya yang mampu memberikan perlawanan menghadapi tim sekelas Real Madrid. Marah bukanlah kata atau perasaan yang saya rasakan saat ini. Saya justru akan merasa sedikit lebih bangga karena saat berhadapan dengan rival seperti yang kita hadapi saat ini, para pemain tetap fokus dalam pertandingan, berjuang untuk meraih kemenangan, dan memang harus diakui tidak mudah untuk menyelesaikan dan mengakhiri pertandingan semacam ini. Kemenangan ini membawa Madrid menyamai poin Barcelona di puncak klasemen dengan 15 poin. Sementara Elche terbenam di dasar klasemen dengan baru mengoleksi 2 poin dari 6 pertandingan. Madrid menunjukkan mental juara dengan gol telat yang memastikan 3 poin penuh. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke Liga Italia. Fiorentina mengalahkan Pisa 3-0 di babak 32 besar Coppa Italia dengan gol dari Matteo Pellegrino, kemudian Wilfried Gnonto dan Pedro Gonçalves. Kemenangan ini membawa La Viola ke babak 16 besar untuk menghadapi Napoli pada Desember mendatang. Pemain Fiorentina Vieri menyatakan ini kemenangan bagus dan tim akan terus bekerja keras karena jadwal pertandingan yang padat.
1: Nah, ini adalah kemenangan yang bagus. Kami bekerja keras sepanjang hari. Kami akan melangkah ke depan. Kami akan bekerja jauh lebih banyak karena pertandingan jumlahnya sangat banyak.
0: Hasil ini menjadi modal penting bagi Fiorentina untuk melanjutkan perjalanan di Coppa Italia. Pelatih Paolo Vanoli berhasil membawa timnya melaju ke babak berikutnya dengan performa solid.

Dari tenis mancanegara, petenis putri Indonesia Janice Chen akan menghadapi Sloane Stephens dari Amerika Serikat di babak kedua WTA 500 Guadalajara Open. Ini adalah duel perdana bagi keduanya di lapangan keras outdoor. Janice melaju setelah mengalahkan Darja Fitmanova 7-6, 6-2. Sementara Stephens menang atas Carol Monet 6-4, 7-6. Janice unggul waktu istirahat satu hari lebih banyak dan memiliki rekor 13-14 di lapangan keras pada musim ini dengan 9 kemenangan dari 13 laga melawan petenis di luar 100 besar. Sementara Stephens yang merupakan peringkat 169 memiliki rekor 12-11 di lapangan keras dengan 7-11 melawan petenis 100 besar. Janice yang kini peringkat 35 dunia naik pesat dari 655 dalam 2 tahun. Pertandingan ini menjadi ujian bagi Janice menghadapi mantan juara US Open.

0: tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh pemain yang mampu menjalankan instruksi tim pelatih. Meski menang, Dendy meminta rekan-rekannya tidak terlena. Menurutnya, pertandingan melawan Persis telah selesai dan tim Laskar Skotingkir julukan Persela segera mengalihkan fokus ke laga berikutnya. Tak lupa, atmosfer Stadion Surajaya pada laga pertama yang menghadirkan kembali gairah sepak bola yang telah lama dirasakannya. Ia menilai kembalinya supporter memenuhi stadion menjadi tanda gairah sepak bola di Lamongan kembali hidup.
1: Maksudnya semua elemen supporter menyambut dengan baik, apalagi mungkin salah satu ekspektasi mereka terhadap saya juga tinggi. Yang pertama pasti luar biasa pertandingan tadi, apalagi dengan dukungan yang stadion full kayak gini lama nggak saya rasakan. Mungkin terakhir saya rasakan waktu ketika lawan tim besar, terus waktu terakhir juga mungkin di tim. Jadi kembali lagi seperti itu, gairah sepak bola kembali lagi gitu.
0: Pelatih Persela Bima Sakti juga memberikan kredit kepada seluruh pemainnya serta para supporter yang telah memenuhi stadion pada laga pertama kandang di Stadion Surajaya.
2: Tadi saya mau kesini, Dendy sampaikan ke saya, Coach, atmosfer pertandingannya berbeda. Ini mengingatkan saya waktu di sini, cuma bedanya kan sekarang stadionnya lebih baru. Dulu masih stadion lama, ya kan? Tapi saya bisa tekankan di sini dan saya bisa bertanggung jawabkan di sini. Siapapun pelatih di Persela, si timnya akan bagus. Dan saya pikir kredit poinnya adalah pemain.
0: Usai laga ini, Persela Lamongan kembali dijadwalkan berlaga saat melawan Persiba Balikpapan pada tanggal 19 September mendatang. Farin Raki melaporkan.

Kita beralih ke arena balap. Sarga Motorsport memperkenalkan Kevin Hansen untuk VIA Rallycross World Cup 2026 di Ancol Rallycross Circuit Jakarta 5 dan 6 Desember. CEO Sarga, Dugda Arkadi, menilai kehadiran juara European Rallycross 2016 ini akan menarik antusiasme masyarakat. Kevin akan tampil di kelas RX1 bersama dengan Sebastian Loeb, juara WRC 9 kali dengan talenta muda Indonesia Kingston Effendi di kelas RX5. Sarga berkoordinasi dengan IMI, kemudian VIA, dan stakeholder untuk memastikan lintasan dan fasilitas sesuai dengan standar internasional. Kepala Dispora Jakarta, Andriansyah, mendukung penuh event sebagai sportainment kelas dunia, dan VIA Rallycross World Cup Indonesia 2026 menjadi tonggak pengembangan motorsport nasional dan memperkuat koneksi Jakarta dengan komunitas motorsport global.

Kini kami hadirkan kabar jelang Asian Games 2026. Timnas Lancar Indonesia melakukan uji papan untuk persiapan akhir debut di Asian Games 2026 dengan mengantisipasi ombak besar akibat potensi topan di Jepang. Pelatih Dilan Ambar menyatakan porsi latihan berat dikurangi agar atlet tetap prima dan tim akan bertolak lebih awal pada 19 September untuk beradaptasi. Setiap atlet membawa 5 papan untuk berbagai karakter ombak. Targetnya adalah medali emas putra untuk tiket olimpiade serta perak perunggu putri. Atlet putra Imade Pajar Ariana menyatakan siap 100% dan optimis membawa emas meski persaingan dengan Jepang dan Cina sangat ketat. Atlet putri Kia, kemudian Jo

Kia Johayer dan Jasmine Michelle Studer mengaku siap setelah latihan intensif 6-8 bulan termasuk gym, fleksibilitas, dan meditasi. Jasmine tidak gentar menghadapi persaingan Asia. Timnas lancar Indonesia optimis tampil maksimal di Asian Games 2026.

Sementara itu, tim bulu tangkis Indonesia memulai latihan perdana di NTT Central Training Center Chofu, Tokyo untuk persiapan Asian Games 2026. Pelatih tunggal putri Imam Tohari menilai kondisi atlet baik dan meningkatkan intensitas latihan.

Cuaca Tokyo dan Nagoya sekitar 25 derajat Celcius dinilai mendukung adaptasi. Ganda putra Leo Rolli, Carnando dan Daniel Martin bertekad tampil lebih berani setelah evaluasi dari Asian Games Hangzhou dengan modal kemenangan atas ganda nomor 1 dunia asal Korea Selatan. Cabang bulu tangkis Asian Games 2026 akan berlangsung 20 hingga 29 September dengan nomor beregu 20 hingga 24 September dan perorangan 25 hingga 29 September. Leo dan Daniel menyadari persaingan tidak hanya dari Kim dan Seo sehingga kewaspadaan di setiap pertandingan penting. Tim Indonesia terus mematangkan persiapan di Jepang dengan fokus pada adaptasi dan peningkatan performa menjelang kompetisi.

Kabar menarik lainnya, Persib Bandung akan menghadapi FC Seoul pada laga perdana AFC Champions League 2 2026-2027 di Stadion Piala Dunia Seoul sore hari nanti. Laga ini menjadi tantangan pertama Persib Bandung di Grup E untuk mengukur daya saing di level Asia. Persib berada dalam kondisi yang kurang ideal dengan jadwal padat, fokus pada pemulihan fisik setelah kalah 1-2 dari Persija. Sandy Walsh dan Gakuto Notsuda masih menjalani pemulihan di Bandung. Pemain seperti Mark Lock menyatakan motivasi tim semakin besar dan siap tampil maksimal demi Boboto yang hadir di Seoul. Pelatih Igor Tolik memanfaatkan sesi latihan pertama untuk menilai kondisi para pemain. Persib bertekad memberikan performa terbaik di kompetisi Asia meski menghadapi tantangan yang berat. Informasi lainnya, Wamenpora Taufik Hidayat berharap PB eSport 2026-2030 membangun ekosistem terampil, tidak hanya mengejar medali tetapi juga profesional, mandiri, dan berkelanjutan. Dalam pelantikan di Mabes BIN, ia menekankan eSport bukan sekedar hiburan, melainkan olahraga prestasi, profesi, dan industri. Indonesia memiliki 154 juta pemain game, keempat yang terbesar di dunia, dan nilai industri mencapai 32,7 triliun rupiah dengan prestasi juara umum IESF 2022 dan 2024 serta juara FIFA eWorld Cup 2024. Wamenpora menekankan perubahan mindset bahwa olahraga adalah investasi bukan biaya. E-sport berkaitan dengan teknologi, industri kreatif dan ekonomi digital. Kepengurusan PBSI 2026-2030 dipimpin oleh Muhammad Herindra, dan Indonesia ditargetkan tidak hanya menjadi peserta tetapi diperhitungkan di Olympic Esports Games. Prestasi esports Indonesia di kancah dunia menjadi bukti potensi besar yang harus terus dikembangkan.

Peringat dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Sore RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Pendengar, anda kembali mendengarkan Pro 1 Sambas 97.4 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.

Bekantan adalah primata endemik Kalimantan dengan ciri khas hidung panjang dengan rambut coklat kemerahan. Bekantan jantan memiliki hidung yang besar dan khas yang dapat mencapai panjang lebih dari 7,5 cm. Hidung ini terus berkembang walaupun bekantan sudah dewasa. Bekantan memiliki perut yang besar sebagai hasil dari kebiasaan mengkonsumsi makanannya seperti daun-daunan, buah-buahan, dan biji-bijian. Bekantan menyukai habitat hutan lahan basah seperti hutan mangrove, hutan rawa gambut, hutan campuran, hutan bakau, hutan dataran rendah dekat air tawar, serta sungai. Hewan ini lebih memilih beristirahat dan tidur di hutan yang tidak jauh dari aliran air, serta biasanya menghindari daerah-daerah terbuka dan pemukiman manusia. Keunikan dari primata ini dikenal sebagai berenang terbaik. Di Kalimantan Barat, bekantan dapat ditemukan di kawasan ekowisata hutan mangrove Desa Sebubus, Kabupaten Sambas, dan di daerah hutan bakau di dalam kawasan Taman Nasional Gunung Palung yang terletak di Kabupaten Kayong Utara dan Kabupaten Ketapang. Berdasarkan penangkapan liar yang terus berlanjut, hilangnya hutan, dan keterbatasan habitatnya, bekantan ditempatkan dalam status terancam punah di dalam daftar merah IUCN. Spesies ini dilindungi baik oleh organisasi dunia maupun pemerintah Indonesia.

0: Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.
1: Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Al-Quran Surah Al-Imran ayat 185.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.

Setiap musim hujan datang, air kembali naik. Banjir bukan sekadar bencana alam. Ini juga akibat kelalaian kita. Sampah yang dibuang sembarangan menyumbat saluran air. Pohon ditebang, tanah kehilangan daya serapnya. Saat banjir datang, sekolah terhenti, rumah rusak, dan kesehatan terancam. Padahal, kita bisa mencegahnya. Mulai dari hal sederhana, buang sampah pada tempatnya, jaga lingkungan, dan rawat saluran air. Banjir bukan takdir. Banjir adalah peringatan. Ayo bertindak sekarang demi masa depan yang lebih aman.

0: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.
1: Boleh, baby. Aku berpada doa dengan umatku. Kalau kau langsung jauh ya pergi ke rumahku.
2: Oke, Li.
3: Berlama-lama kemudian.
4: Li, aku udah sampai depan rumahmu.
5: Bibi. Li, tang cari sakit ingin melatih jalannya. Banyak lalu jalan yang berlubang si Gipen si Antuk B yang kena batu, Li.
6: Aulah tuh, jalan kami B udah lama rusaknya.
4: Yoh, tang jam aja, Li. Bahaya mun gitu bisa-bisa buat kecelakaan. Kita lapor lewat Halo RRI aja dah.
7: Halo RRI ya, salah satu program di RRI Sambas yang bisa menyampaikan kendala macam kau tadi ya. Halo RRI ya, hari Senin, Rabu, Jumat, jam 9 sampai jam 10 pagi.
6: Hah, bisa ke udah lapor ke si Nun?
7: Bisa lah, Li, kan ya layanan untuk masyarakat. Kalau laporan ya diteruskan ke pihak berwajib biar cepat kena perbaiki.
6: Betul juga iya, biar jalan kampungku jadi bagus dan aman.
7: Betul lalu, pun ada masalah umum, sana diam aja.
8: Jadi langsung aja hubungi kontak RRI Sambas di 085176700977. Yuk, sampaikan lewat Halo RRI, suara kita berarti buat kebaikan bersama.

0: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.
1: Eh Narwas, nak ngapa be kau ye?
2: Eh Lili, aku nak bakar daun-daun tuh. Nak bersihkan lahan di kabonku. Kan pun dengan cara dibakar, cepat dia bersihnya.
1: Oh Narwas, usah nak kau bakar ye. An kau lihat ke cuaca kita akhir-akhir itu yang kuat panasnya. Dah ye dengan angin-anginnya lagi Kalak pun dah hidup apinya, lalah kau nak matikannya. Bisi-bisi kebakaran lah hangutan itu.
2: Oke, kan aku jage. An jua nak sampai ketinggalkan ke jauh-jauh.
1: Jage ya diri ye. Api ya an bisa nak kita tabak. Kalak kita juga yang rugi. Dahlah kalak udara jadi kurang bagus, lingkungan rusak, dan YB bisa melanggar aturan juga.
2: Oh ngapa aku an berpikir panjang? Kan bahaya juga udah sampai kebakaran.
1: Betul, daripada kau ngambil risiko yang besar, bagus kau tanam jak ya.
2: Betul kata Muli, makasih udah ngingatkan aku. Dan lagi lah aku nak bakar-bakar sembarangan.
0: Pesan ini disampaikan oleh RRI Sambas.

Kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna dalam waktu lebih dari 10 hari. Proses ini dimulai dari telur yang diletakkan di daun atau tangkai tumbuhan. Ukurannya sangat kecil, hanya sekitar 1 hingga 2 mm dengan bentuk yang beragam. Kemudian, telur menetas menjadi ulat. Di fase ini, ulat menjadi sangat aktif makan untuk tumbuh dengan cepat. Ia juga mengalami pergantian kulit hingga beberapa kali sebagai cara beradaptasi dan melindungi diri dari pemangsa. Selanjutnya, ulat berubah menjadi kepompong atau pupa. Meski terlihat diam, di dalamnya menjadi perubahan besar. Fase ini berlangsung sekitar 1 hingga 2 minggu dan menjadi tahap penting sebelum berubah sempurna. Akhirnya, kupu-kupu keluar dari kepompong. Ia berhenti sejenak untuk menguatkan sayap sebelum terbang mencari nektar dan melanjutkan siklus hidupnya. Dari proses ini dapat dipahami bahwa setiap perubahan memerlukan waktu dan setiap tahapan memiliki peran penting dalam kehidupan. Metamorfosis, kecil prosesnya, besar maknanya.

Tahukah kamu, cincin bukan sekedar perhiasan kecil di jari. Bentuknya yang bulat ternyata sudah sejak ribuan tahun dipercaya sebagai simbol keabadian karena tak punya awal dan akhir. Menariknya lagi, jari manis yang sering jadi tempat cincin punya cerita romantis. Bangsa Romawi kuno percaya dari jari manis ada vena amoris, urat cinta yang langsung terhubung ke jantung. Tapi jangan salah, tak semua orang memakai cincin di tangan kiri. Di beberapa negara, cincin pernikahan justru dipakai di tangan kanan sebagai simbol kekuatan dan komitmen. Dulunya, cincin juga bukan soal cinta. Bangsawan memakainya sebagai stempel resmi, bahkan tanda kekuasaan. Ada pula cincin yang menyimpan ukiran rahasia di bagian dalam, nama, doa, hingga janji setia. Jadi, saat melihat cincin di jarimu hari ini, ingat, ia bukan hanya logam dan batu, tapi cerita, makna, dan ikatan yang tak terlihat.

Demikian rilis pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Singkawang. Singkawang, 1 September 2026. Jurusita Pengganti, Monika Simanjuntak, AMD.

0: Musibah kebakaran terjadi pada Jumat kemarin sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara kebakaran ini diduga dari korsleting listrik.
1: Di Santus bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari Kri.
2: Tegaskan kembali tidak ada tempat bagi ormas yang namanya Kri di Provinsi Sumatera Barat.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang.
3: Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Siang.
4: Sari Berita Penting.
5: Ketika api mulai turun, Kodam 12 Tanjung Pura tetap terkuat personil dan strategi pemadaman.
6: Mudah-mudahan segera padam. Jadi faktor alam juga tidak bisa disampingkan.
5: Rapat dengar pendapat umum DPRD Kalbar himpun fakta aspirasi publik penanganan karhutla.
7: Kita bagaimana kita bicara karhutla, bicara pasca, maupun
3: selamat siang pendengar, itulah di antara topik berita aktual yang kami ketengahkan siang ini. Edisi Rabu 16 September 2026 yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Al-Fatih, inilah berita selengkapnya. Mengawali jumpa kita siang ini, pendengar, hujan yang mengguyur sejumlah wilayah Kalimantan Barat belum menghentikan upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Kodam 12 Tanjung Pura tetap memperkuat personel dan strategi pemadaman meski kondisi lapangan mulai menunjukkan penurunan titik api. Berikut laporan selengkapnya.
5: Pangdam 12 Tanjung Inovi Rubadi Sugito mengatakan ribuan personel gabungan masih dikerahkan dalam Satgas Tanggap Karhutla untuk mengantisipasi kebakaran kembali meluas. Menurutnya, hujan yang turun di sejumlah wilayah Kalimantan Barat membantu proses penanganan karhutla. Namun petugas tetap mewaspadai kondisi lahan, terutama gambut, suhu panas, perubahan arah angin, dan kabut asap. Pemadaman dilakukan melalui operasi darat dan udara, termasuk waterbombing menggunakan helikopter. Pangdam menyebut tren titik api di Kalimantan Barat mulai menunjukkan penurunan.
6: Mudah-mudahan segera padam. Jadi faktor alam juga tidak bisa dikesampingkan. Suhu yang panas, udara yang kering, angin yang bertiup, luasan gambut dan karakter gambut yang memang sulit untuk dipadamkan, namun kita tetap berusaha untuk meminimalisir ataupun mendeterminasi faktor kebakaran tersebut.
5: Meski kondisi mulai membaik, Kodam 12 Tanjung Pura tetap melakukan upaya pencegahan melalui penyuluhan kepada masyarakat dan perusahaan agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Penanganan karhutla dilakukan bersama Polri, Satgas Udara Lanut Supadio, Kodaral 12, BPBD, BMKG, Manggala Agni, dan masyarakat peduli api. Sementara itu, warga kota Pontianak Miti bersyukur hujan yang turun hampir merata di sejumlah wilayah Kalimantan Barat dapat mengurangi pekatnya kabut asap dalam beberapa hari terakhir. Miti berharap hujan terus turun sehingga titik karhutla yang masih muncul dapat segera padam. Kondisi udara yang membaik juga diharapkan memungkinkan aktivitas masyarakat dan kegiatan sekolah kembali normal setelah sebelumnya dilakukan secara daring.
8: Udah agak mendingan lah, udah ndak terlalu pekat, udah agak cerah sedikit, udaranya pun udah ndak terlalu pengap gitu ketika di dalam rumah gitu, udah mulai agak segar lah hasilnya. Jadi semoga Allah turunkan hujan terus dan berharap ini kabut asap juga udah cepat hilang dan kota Pontianak lebih dan kota-kota dimanapun itu cepat pulih kembali.
5: Meski hujan telah turun, masyarakat diminta tetap waspada, di mana berdasarkan pantauan indeks standar pencemaran udara atau ISPU, kualitas udara masih berada pada kategori berbahaya. Warga diimbau menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan. Syarozani melaporkan.
3: Pendengar, DPRD Provinsi Kalimantan Barat menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum atau RDPU membahas evaluasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kalbar. Dalam forum ini, DPRD menghimpun fakta dan aspirasi publik sebagai bahan menentukan langkah penanganan karhutla ke depan. Berikut laporan selengkapnya.
9: Rapat Dengar Pendapat Umum digelar pimpinan dan komisi-komisi DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Forum ini menjadi tahap awal DPRD dalam menghimpun masukan publik terkait penanganan karhutlah dan kabut asap yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Wakil Ketua DPRD Kalbar Prabasa Anantatur mengatakan berbagai masukan dari RDPU akan dibawa ke pembahasan masing-masing komisi. Selanjutnya, DPRD akan meminta penjelasan pemerintah terkait langkah yang akan dilakukan, baik untuk penanganan saat ini maupun ke depan.
7: Jadi, alhamdulillah ini sebagai bahan masukan. Ini RDP yang pertama, kaitan dengan semua aspek itu. Ya, untuk persiapan kami mengadakan rapat RDP yang kedua dengan pihak eksekutif. Kita bagaimana kita bicara kehidupan, bicara pasca maupun saat sekarang yang akan kita lakukan. Nah, kita sudah sama-sama melihat hampir menjelang berapa 1,5 bulan kita melihat api masih ya masih inilah kabut asap ini masih ini, tapi ini salah satu yang kita diskusikan juga, tapi yang paling banyak tadi masukan-masukan setelah ini pasca ini.
9: Sementara itu, Koordinator Link Ar Borneo Ahmad Syukri menilai penanganan karhutlah tidak cukup hanya dilakukan secara operasional. Pemerintah dinilai perlu menyentuh akar persoalan yang menyebabkan kebakaran dan bencana asap berulang setiap tahun. Salah satu yang disorot adalah ketimpangan penguasaan tanah dan hutan dalam skala besar, termasuk untuk perkebunan sawit dan pertambangan.
4: Kita memberikan satu penjelasan bahwa akar soal yang ada itu adalah ketimpangan penguasaan tanah dan hutan dalam jumlah yang skala besar yang dimiliki oleh perusahaan sawit, perusahaan tambang, dan perizinan kehutanan itu kira. Dari 14,68 juta hektar yang kita miliki di Kalimantan Barat, itu 2,1 juta hektar itu telah ditanami oleh sawit, dan juga ada 2,9 IUP perkebunan sawit yang telah diterbitkan.
9: Berbagai masukan dalam RDPU ini selanjutnya akan menjadi bahan DPRD Kalbar dalam menyusun rekomendasi dan mendorong langkah konkret pemerintah dalam pengendalian karhutlah. Wilhelmus melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar Warta Berita Siang ini disiarkan langsung Radio Republik Indonesia Pontianak. Anda juga dapat mengakses audio live streaming kami di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Pendengar, kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah kota Pontianak tidak hanya mengganggu kesehatan tetapi juga berdampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Pedagang dan pengemudi ojek online mengaku merasakan dampaknya saat bekerja di tengah kondisi udara yang kurang baik. Berikut laporan selengkapnya.
9: Aktivitas masyarakat di sejumlah kawasan kota Pontianak masih berlangsung di tengah kabut asap. Kondisi ini turut dirasakan Fitri, pedagang minuman di Jalan Sepakat 2. Dirinya mengaku jumlah pembeli cenderung berkurang karena masyarakat memilih mengurangi aktivitas di luar rumah. Dirinya menerangkan aktivitas berjualannya mulai dari pukul 9 pagi hingga sekitar pukul 2 dini hari. Dengan harga minuman berkisar Rp2.000 hingga Rp6.000 per gelas.
10: Itu apa, kurang orang gitu kan, biasanya kalau asap tuh orang jarang keluar gitu kan asap.
11: Untuk pembeli ini adanya penurunan pembeli ya Pak?
10: Iya.
11: Pak, dengan kondisi saat ini ada gak sih kayak rasa kekhawatiran sendiri perdagangannya mungkin tidak laku atau bagaimana?
10: Ada lah kan, apakah gitu jualan kan, apalagi kerja dengan orang kalau udah gak laku itu kan pasti kepikiran gitu.
12: Ada selama ini gak jendam kan?
10: Biasa malam, ini kan sampai jam 2. Biasa yang ram.
9: Kabut asap juga membuatnya harus lebih memperhatikan kebersihan dagangan dengan menutup makanan dan minuman agar tidak terkena debu. Sementara itu, dampak kabut asap juga dirasakan pengemudi ojek online Ari yang telah menjadi driver ojol sejak tahun 2017.
13: Kendala tetap ada lah Mbak ya. Yang pertama itu aktivitas kita sangat-sangat terganggu ya. Dengan kabut asap yang lama seperti ini mempengaruhi kesehatan juga, ya kan? Aktivitas kita terbatas, kemudian ya Pak, paling pertama tuh di mata kita perih, ya kan? Nah itu kemudian nggak tahu lah kalau paru-paru sih kita belum cek lah kesehatannya seperti apa, ya kan, untuk paru-paru. Nah, seperti itu kendalanya.
9: Dirinya mengatakan kondisi udara yang buruk mengganggu aktivitas dan mulai berdampak terhadap kesehatan, terutama menyebabkan mata terasa perih. Meski demikian, Ari tetap bekerja karena profesi sebagai driver ojek online merupakan sumber penghasilan utamanya. Untuk menjaga kondisi tubuh, dirinya berupaya memperbanyak konsumsi air putih. Wilhelmus melaporkan.
3: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, upaya melestarikan budaya lokal terus dilakukan Mansatu Pontianak, salah satunya dengan melalui Festival Tundang Pelajar. Kegiatan ini melibatkan 104 pelajar dari 13 SMP dan MTS untuk mengenal dan mengembangkan seni tundang sebagai bagian dari warisan budaya Kalimantan Barat. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
5: Festival Tundang Mansatu Pontianak mengusung tema ragam kebudayaan Kalimantan Barat dengan subtema lestarikan kebudayaan, mudah berkarya, mudah terjaga. Tundang merupakan seni sastra lisan Melayu yang memadukan syair, pantun, irama, musik, dan seni bertutur. Ketua Panitia Festival Tundang Mansatu Pontianak Ferry Wardani mengatakan, kegiatan ini menjadi

0: budaya daerah. Antusiasme tersebut juga dirasakan peserta Nova dan Nadia dari SMP Negeri 19 Pontianak yang mengaku festival ini menjadi pengalaman pertama mereka dalam membawakan tundang.
1: Tundangnya sih kayak jarang ya ada dengar festival tundang nih, jarang. Ini baru kali ini.
0: Menurut kalian gimana nih festival ini?
1: Seru sih.
0: Novan dan Nadia menilai tundang menjadi kesenian yang menarik karena memadukan syair, lagu, seni bertutur dan musik dalam festival ini. Mereka membawakan tundang dengan tema pelestarian budaya. Melalui festival ini, seni tundang diharapkan tetap hidup dan dikenal generasi muda, sehingga budaya lokal Kalimantan Barat dapat terus dilestarikan dan dikembangkan. Syamsami melaporkan.

Pendengar sekian Warta Berita Siang, produksi Radio Republik Indonesia, Pontianak. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Al-Fatih mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rilas panggilan kepada tergugat melalui media massa radio nomor 120/PDT.G/2026/PNSKW. Saya Septia Susanti, jurusita pada Pengadilan Negeri Singkawang atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor tersebut tanggal 28 Juli 2026 telah memanggil Chow Chi Sai bertempat tinggal dahulu di Gang Pak Murah nomor 074 RT 020 RW 008, Kelurahan Melayu, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat satu untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Singkawang yang diselenggarakan di Jalan

Firdaus Harais nomor 3, hari Kamis, tanggal 8 Oktober 2026, pukul 9 pagi, dalam perkara perdata antara Mustafa Arifin Ma sebagai penggugat lawan Chow Chi Sai, tergugat 1, DKK sebagai para tergugat, Lembaga Penjamin Simpanan sebagai turut tergugat. Berdasarkan pasal 718 ayat 3 RBG telah diubah dengan Lembaran Negara 39 sampai 715. Pemberitahuan ini saya jalankan melalui media massa Radio Republik Indonesia agar diketahui oleh masyarakat luas. Demikian rilas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya, Jurusita Pengadilan Negeri Singkawang. Singkawang, 8 September 2026. Jurusita, Septia Susanti.

0: 97.4 MHz.
1: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan bukan sekadar mengganggu pandangan. Asap karut telah mengandung partikel halus terutama PM2,5 yang berukuran 2,5 mikrometer atau lebih kecil yang dapat masuk jauh ke dalam paru-paru dan mengganggu kesehatan. Mata perih, batuk, sesak napas bisa menjadi dampaknya. Lindungi diri dan keluarga. Kurangi aktivitas di luar rumah saat asap pekat. Jika harus keluar, gunakan masker yang sesuai dan tutup pintu serta jendela agar asap tidak masuk. Dan ingat, jangan membakar hutan dan lahan. Mari cegah karhutlah, jaga udara, jaga kesehatan, jaga Kalimantan.

0: Halo, assalamualaikum. Lo, halo. Siapa ye? Bon apa? Tang lalu dia los.
1: Berhati-hatilah. Itu bukan hanya sekedar telpon salah sambung. Itu adalah silent call scam. Saat Anda menjawab, penipu sedang merekam suara Anda untuk pemalsuan identitas AI atau memverifikasi bahwa nomor Anda aktif untuk target penipuan selanjutnya. Meskipun seperti terlihat tidak berbahaya karena tidak adanya interaksi, namun ini adalah teknik awal dari serangkaian skema penipuan yang lebih besar. Jangan biarkan rasa penasaran merugikan Anda. Ikutilah langkah aman ini. Abaikan nomor tidak dikenal, terutama dari kode negara asing. Jangan bicara duluan jika penelpon diam saja. Segera ditutup. Jangan pernah telepon balik nomor misterius tersebut. Kewaspadaan menyelamatkan kita dari penipuan.

0: kalau malam kita nyantai dah di kafe. Kalau kau aku jemput.
1: Boleh, baby. Aku berpada doa dengan umatku ya. Kalau kau langsung jauh ya pergi ke rumahku.
0: Oke, Li.
2: Berlama-lama kemudian.
3: Li, aku udah sampai depan rumahmu.
1: Pipi.
3: Li, tang cara sakit ingin lo di jalannya. Banyak lalu jalan yang berlubang si gipen si antuk be yang kena batu, Li.
1: Aku lah tuh, jalan kamek be udah lama rusaknya.
3: Yoh, tang jam aja, Li. Bahaya mun gitu bisa-bisa buat kecelakaan. Kita lapor lewat Halo RRI aja dah. Halo RRI ya, salah satu program di RRI Sambas yang bisa menyampaikan kendala macam kau tadi ya. Halo RRI ya, hari Senin, Rabu, Jumat, jam 9 sampai jam 10 pagi.
1: Hah, bisa kau udah lapor ke si Nun?
3: Bisa lah, Li, kan ya layanan untuk masyarakat. Kalau laporan ya diteruskan ke pihak berwajib biar cepat kena perbaiki.
1: Betul juga iya, biar jalan kampungku jadi bagus dan aman.
3: Betul lalu, pun ada masalah umum, sana dia maja. Jadi langsung aja hubungi kontak RRI Sambas di 085176700977. Yuk, sampaikan lewat Halo RRI, suara kita berarti buat kebaikan bersama.

0: bersama kami.
1: 97,4 FM Radio Republik Indonesia Sambas, kanal informasi dan inspirasi.
2: Tahukah Anda, narkoba tidak pernah membawa kebahagiaan. Yang diberikannya hanyalah ketergantungan, kehancuran masa depan, rusaknya kesehatan, dan hancurnya harapan keluarga. Jangan pernah mencoba, karena sekali terjerat, keluar bukanlah hal yang mudah. Katakan tidak pada narkoba, apapun bentuk dan alasannya. Isi waktu dengan kegiatan yang positif, bergaul dengan lingkungan yang sehat, berani menolak jika ada yang mengajak menggunakan narkoba. Ingat, masa depan Anda jauh lebih berharga daripada sesaat kenikmatan yang menyesatkan. Mari bersama wujudkan lingkungan yang aman, sehat, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba.
0: Hidup sehat tanpa narkoba, berani tolak, berani

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di 97,4 FM Radio Republik Indonesia Sambas, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pernah terpikir bagaimana rasanya hidup tanpa udara bersih? Saat

musim kemarau datang, tanah gambut mengering, dan api bisa muncul begitu saja. Awalnya kecil, mungkin hanya dari puntung rokok atau niat membuka lahan. Tapi, api tak pernah tahu batas. Ia membesar, menjalar, menghanguskan hutan, dan mengirimkan asap ke rumah kita. Masuk ke paru-paru, membuat napas terasa berat, terutama bagi anak-anak dan orang tua. Padahal, semua ini bisa kita cegah. Tak perlu api untuk membuka lahan, tak perlu lalai untuk merusak alam. Mari jaga tanah gambut kita, jaga hutan kita, jaga udara yang kita hirup setiap hari. Karena saat hutan terbakar, yang sesungguhnya hilang adalah kehidupan.

0: Pro 1 Radio Republik Indonesia Sambas. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna dalam waktu lebih dari 10 hari. Proses ini dimulai dari telur yang diletakkan di daun atau tangkai tumbuhan. Ukurannya sangat kecil, hanya sekitar 1 hingga 2 mm dengan bentuk yang beragam. Kemudian, telur menetas menjadi ulat. Di fase ini, ulat menjadi sangat aktif makan untuk tumbuh dengan cepat. Ia juga mengalami pergantian kulit hingga beberapa kali sebagai cara beradaptasi dan melindungi diri dari pemangsa. Selanjutnya, ulat berubah menjadi kepompong atau pupa. Meski terlihat diam, di dalamnya menjadi perubahan besar. Fase ini berlangsung sekitar 1 hingga 2 minggu dan menjadi tahap penting sebelum berubah sempurna. Akhirnya, kupu-kupu keluar dari kepompong. Ia berhenti sejenak untuk menguatkan sayap sebelum terbang mencari nektar dan melanjutkan siklus hidupnya. Dari proses ini dapat dipahami bahwa setiap perubahan memerlukan waktu dan setiap tahapan memiliki peran penting dalam kehidupan. Metamorfosis, kecil prosesnya, besar maknanya.

0: Pro Satu Sambas, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pernah terpikir bagaimana rasanya hidup tanpa udara bersih? Saat musim kemarau datang, tanah gambut mengering dan api bisa muncul begitu saja. Awalnya kecil, mungkin hanya dari puntuk rokok atau niat membuka lahan. Tapi api tak pernah tahu batas. Ia membesar, menjalar, menghanguskan hutan, dan mengirimkan asap ke rumah kita. Masuk ke paru-paru, membuat napas terasa berat, terutama bagi anak-anak dan orang tua. Padahal, semua ini bisa kita cegah. Tak perlu api untuk membuka lahan, tak perlu lalai untuk merusak alam. Mari jaga tanah gambut kita, jaga hutan kita, jaga udara yang kita hirup setiap hari. Karena saat hutan terbakar, yang sesungguhnya hilang adalah kehidupan.

bukan sekedar angka di kalender. Secara biologis, tubuh kita punya umur biologis sendiri. Artinya, meski angka di KTP sama, kesehatan dan kondisi tubuh bisa lebih muda atau lebih tua. Di banyak budaya, orang tua yang berumur panjang dianggap simbol kebijaksanaan dan keberkahan. Mereka sering menjadi penasehat, penuntun, dan sumber cerita berharga bagi keluarga dan masyarakat. Menariknya, tanda penuaan tidak hanya terlihat di kulit, tapi juga di otak. Pola hidup, stres, dan stimulasi mental bisa membuat otak menua lebih cepat atau lebih lambat dari angka umur kita. Beberapa orang bahkan memiliki gen langka yang membuat sel tubuh mereka menua lebih lambat dan mereka tampak jauh lebih muda dari usia sebenarnya. Jadi, saat merayakan ulang tahun atau melihat angka di kalender, ingat, umur bukan hanya hitungan waktu, tapi cerita, pengalaman, dan kesempatan untuk terus tumbuh dan belajar. Biarkanlah setiap

Nanti kami juga akan undang Anda untuk berinteraksi bersama kami. Silahkan untuk Anda yang ingin bertanya kepada narasumber kita melalui via telepon 734-987 ataupun melalui via WhatsApp 0811-570-1042 atau bersama kami di program 1 RRI Pontianak.

0: Iya, selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Jumpa lagi kita di acara Indonesia Cerdas ya, untuk edisi hari ini Rabu 16 September 2026 bersama saya Dian Star yang akan mengawal acara ini hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat nanti ya. Dan tema bahasan kita mengenai pengawasan SPPG di Kalimantan Barat. Saya tidak sendiri di sini, saya juga ditemani narasumber kita dari Dinas Ketahanan Pangan, ada Ibu Ratih Sukmawati SP. Assalamualaikum. Selamat sore Ibu Ratih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
0: Sore, bagaimana kabarnya Ibu Ratih?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Iya, ini janji kita di awal kita harusnya tatap muka ya. Tapi
1: iya. Cuman memang kondisi kita di Pontianak ini memang tidak memungkinkan ya untuk kita bermobilisasi terlalu ini kan.
0: Iya, jadi kita via Zoom aja enggak apa-apa.
1: Iya.
0: Baik, ini sekarang Ibu Ratih di mana nih? Masih di kantor ya?
1: Di kantor.
0: Oh, masih di kantor. Baik. Dan seperti di awal acara tadi, pendengar Anda juga bisa nanti berinteraksi bersama kami, bertanya kepada narasumber kita seputar tema bahasan kita di sore hari ini melalui via telepon 734987 ataupun beliau ini ya, WhatsApp di 08115701042. Nah, kita berbincang mengenai pengawasan SPPG di Kalimantan Barat. Ibu Ratih bisa dijelaskan nih sebenarnya mekanisme pengawasannya untuk mutu bahan pangan gitu ke SPPG-nya ini seperti apa nih mekanismenya?
1: Oke, baik, terima kasih. Jadi kami dari Dinas Ketahanan Pangan, sebelumnya saya menyapa dulu pendengar radio RRI ya, Pro RRI 1. Salam Kalbar Mandiri Pangan. Kami di Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat itu memiliki kelembagaan penjaminan keamanan dan mutu pangan segar. Itu dinamakan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah atau disebut OKKPD. Nah, sebenarnya OKKPD ini selain di provinsi itu ada di pusat, itu namanya OKKP pusat, dan di daerah itu di kabupaten kota itu namanya OKKPD kabupaten kota. Nah, untuk mekanisme pengawasan di SPPG ini, jadi sebenarnya ini adalah amanah dari Badan Pangan Nasional, terutama di bagian keamanan pangannya, karena kan tupoksi kami memang di bagian itu. Jadi memang dalam rangka mendukung PRONAS program nasional ini terkait makan bergizi gratis, kami mendapat amanah untuk penjaminan keamanan pangan segarnya. Jadi memastikan bahwa pangan segar yang dipasok di SPPG itu benar-benar terjamin lah keamanan pangannya. Ditambah kami juga harus memastikan sanitasi higien di SPPG, mulai dari barang itu datang sampai makanan itu siap didistribusikan. Jadi sampai pada tahap pendistribusiannya. Tapi tidak sampai ke sekolahnya sih kami, tidak sampai ke penerima manfaat, tapi hanya di lokasi SPPG-nya saja.
0: Jadi ibaratnya dari mulai penerimaan bahan pangan, kemudian pemeriksaan kualitas, mungkin terus cara penyimpanannya seperti itu ya?
1: Iya.
0: Baik, hingga pengolahan juga kah, Ibu?
1: Pengolahan, iya. Karena kan kita memastikan bagaimana yang mereka olah itu memang sesuai standar keamanan pangan lah istilahnya. Jadi jangan sampai misalnya ketika mereka motong produk itu motongnya di lantai gitu. Jangan sampai seperti itu. Jadi kita harus memastikan bahwa apa yang tertulis di juknis MBG itu memang dilaksanakan sesuai dengan juknisnya.
0: Baik, itu untuk pengawasannya itu sendiri, itu apakah setiap hari atau seminggu berapa kali atau bagaimana cara pengawasannya?
1: Iya, menarik. Jadi kebetulan ya, kebetulan kan memang kita sekarang kan semuanya efisiensi anggaran ya, karena ini kan terkait pastilah kita terkait dengan terutama biaya bensin ya, untuk kita ke lokasi SPPG. Jadi kami hanya menjadwalkan apabila kami juga melakukan kegiatan rutin kami selaku OKKPD itu melakukan pengawasan ke kabupaten kota. Nah, kami selipkan di situ untuk juga seperti uji petik. Mm-hmm. Jadi salah satu SPPG di kabupaten dan kota yang kami tuju, kami melakukan pengawasan ke sana. Nah, untuk di wilayah yang tidak dapat dijangkau oleh OKKPD provinsi, mm-hmm. ini kami dibantu oleh OKKPD kabupaten kota. Jadi OKKPD kota mengawasi SPPG yang mereka bisa jangkau. Jadi seperti itu ada pembagiannya. Nah, kalau kami ini kan paling cuma satu lah, minimal satu untuk satu kabupaten perwakilannya untuk kami lakukan pengawasan.
0: Oke, itu sekali saja pengawasannya.
1: Ya tergantung tadi kami turunnya, misalnya kami turun ke Sambas ini dua kali, berarti dua kali lah kami ke sana. Gitu, cuman ya. SPPG-nya berbeda gitu.
0: Tapi untuk pengawasan mutu pangan ini sendiri kan setiap SPPG itu kan berbeda di setiap lokasi ya, Ibu ya. Jadi ini bagaimana? Misalnya satu lokasi pengawasannya misalnya dua kali dalam sebulan misalnya seperti itu. Berarti dalam durasi bukan dalam hari pengawasannya itu, apakah koordinasi terus dengan SPPG-nya atau seperti apa untuk evidennya gitu?
1: Iya, jadi kami kalau misalnya untuk di tahap awal itu kami memang istilahnya kami sudah melaksanakan pengawasan. Nanti di pengawasan itu kan kita ada BA-nya, ada berita acara. Berita acara apa saja yang menjadi temuan kami, yang itu kita tanda tangani bersama, baik itu dari pihak SPPG-nya maupun dari kami selaku tim pengawasnya. Nah, dari situ nanti PIDEN EBA itu kami sampaikan melalui Satgas, ada namanya Satgas MBG. Nah, kami sampaikan ke sana, nanti itu ditindaklanjuti lah. Dari kalau misalnya kami ke Kabupaten Sambas misalnya, berarti nanti OKKPD Kabupaten Sambas yang memfollow up itu. Sejauh mana perbaikan terhadap temuan-temuan pada saat pengawasan yang kami lakukan. Karena kalau kami mau turun serutin itu rutin, tuh tidak bisa. Atau paling enggak kami hubungi lagi kepala SPPG-nya, bagaimana ini sudah follow up-nya biasanya via WhatsApp saja gitu, seperti itu.
0: Gitu ya, baik. Untuk standar mutu dan juga parameter yang digunakan dalam pengawasan SPPG seperti apa dari ketahanan pangan?
1: Iya, kalau untuk standar mutu pangannya kan kalau di Juknis MBG itu kan sebenarnya sudah ditentukan bahwa bahan pangan yang mereka gunakan itu harus premium. Nah, bagaimana itu premium? Kalau misalnya pangan segar yang mereka pasok itu berkemasan, ya yang dikemas, maka dia harus memiliki izin edar. Nah, izin edar, kalau izin edar itu biasanya di kemasan itu ada tulisannya PD atau PDUK, nanti baru diikuti dengan angka-angka. Nanti angka-angka itu kan ada keterangan. Sebenarnya angka itu menunjukkan keterangan di mana diproduksi, tahun kapan diproduksi, berapa lama nanti dia masa berakhirnya. Nah, nanti kalau biasanya di kemasan itu nanti ada yang namanya pengecekan. Jadi kepala SPPG pun ataupun siapapun yang menerima bahan pangan itu ketika mengecek bahan premium yang mereka miliki, apakah izin edarnya itu masih berlaku atau tidak, mereka bisa cek di sat.badanpangan.go.id. Dari sana tuh kelihatan, oh ini masih terdaftar, oh ini sudah expired, oh ini harus ini. Jadi SPPG bisa melakukan penolakan kepada suppliernya terhadap bahan pangan yang masuk ke mereka. Nah, selain itu, kalau dia bukan pangan segar, misalnya pangan yang sudah misalnya seperti kecap, gula, apakah sudah ada BPOM? Jadi kita harus memastikan seperti itu. Selain itu, kami juga memastikan bagaimana mereka menempatkannya. Apakah di lantai kah? Yeah. Apakah sembarangan kah? Nah, seperti itu. Karena kami harus memastikan bahwa bahan pangan meskipun dia sudah berkemasan, dia itu tidak boleh saling bercampur. Nah, itu yang kami informasikan kepada SPPG.
0: Baik. Nah, kalau untuk pengawasan bahan pangan sendiri Bu Rati, ini kan prosesnya tuh kan cukup panjang seperti itu ya. Jadi dari ini ya, dari apa seluruh rantai apa untuk pangan sendiri ini kan tadi di awal dari penerimaan, pemeriksaan kualitas, penyimpanan hingga pengolahan sebelum makanan itu didistribusikan. Nah, seandainya ada temuan gitu ya, ada temuan mungkin tempat penyimpanannya tidak kurang memenuhi standar dan segala macam, itu apakah bisa dipending dulu gitu? Ini SPPG-nya harus diperbaiki dulu sebelum ada ini untuk menerima ini, ataukah seperti apa itu?
1: Kami kalau untuk kapasitas untuk memending itu bukan ke kami lah ya. Tapi kami memberikan rekomendasi melalui BA tadi, melalui berita acara yang kita kesepakati bersama. Nah, di situ kita lakukan, ada di dalamnya kita cantumkan batasnya, kapan mereka memperbaikinya. Sebulankah misalnya, kalau yang misalnya dia agak besar, yang perlu biaya lebih atau waktu yang lebih, berarti kan dia butuh lama. Makanya kita kasih kesepakatan, ini berapa lama nih selesainya. Kalau misalnya kalau lantai yang bermasalah kan mungkin tidak terlalu lama, mungkin di waktu weekend bisa diselesaikan. Nah, kita intinya kita progres terus ya, selama sesuai dengan kesepakatan kita di berita acara itu.
0: Seperti itu, baik. Jadi pada saat pengawasan itu, apakah Dinas Ketahanan Pangan itu sendirian ya melakukan pengawasan, atau kan berbarengan dengan yang lain nih, seperti dari LP, POM dan segala macam gitu pada saat melakukan pengawasan?
1: Iya, karena kebetulan memang jarang kita punya waktu yang sama ya.
0: Jadi masing-masing
1: seperti itu. Masing-masing. Jadi kadang-kadang memang makanya kadang-kadang biasanya di SPPG kami sampaikan bahwa mohon maaf jika sekiranya misalnya nanti banyak melakukan yang datang gitu kan, karena kami tidak bersamaan. Karena kalau yang lebih seringnya sih kami terlibatkan OKKPD kabupaten kota setempat gitu. Itu saja. Atau pada saat di awal-awal di tahun 2025 pada saat masih baru itu, kadang kita sinergikan dengan dinas kesehatan.
0: Seperti itu, baik. Bu Rati, kalau boleh tahu ini kan kalau Dinas Ketahanan Pangan ini ya, apa cakupan untuk pengawasannya luas banget ya, Kalimantan Barat loh gitu ya.
1: Kalimantan Barat, iya.
0: Jadi berapa daerah yang harus diuji petik gitu, seperti itu, dan harus berapa personil yang turun ke lapangan seperti itu kan, Ibu Rati?
1: Kalau misalnya seperti saya sampaikan, karena memang kita pengawasannya itu disuitkan lah bahasanya ya, dimergerkan dengan kegiatan rutin kami. Jadi kami selama ini hanya memilih tadi seperti saya sampaikan antara 1 sampai 2 saja untuk SPPG yang kami kunjungi untuk masing-masing kabupaten kota. Dan kami biasanya berlima paling banyak turunnya. Tapi nanti kan ada pendampingan dari kabupaten kota, OKKPD kabupaten kota setempat. Seperti itu.
0: Baik. Kita coba dulu nih, ada yang bergabung. Halo.
1: Iya,
0: sayang sekali terputus, silakan coba kembali untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami.

0: Dari ikan ya. Dari ikan ini ternyata menyebabkan keracunan seperti itu. Nah, itu apakah dari Dinas Ketahanan Pangan bisa menarik? Jadi sebelum diolah gitu.
1: Sepertinya saya sampaikan tadi bahwa tupoksi kami kan di pangan segarnya.
0: Pangan segar.
1: Jadi kalau kami di pangan segarnya ada yang dinamakan uji rapid test. Mm-hmm. Jadi uji cepat itu yang kami lakukan selama ini adalah pada uji cepat formalin dan pestisida.
0: Yeah.
1: Nah, kalau misalnya ada positif itu, kami merekomendasikan kepada SPPG untuk tidak mensuplai dari supplier tersebut lagi.
0: Oh, jadi langsung
1: langsung.
0: Bisa diputus gitu ya, nggak usah
1: lagi. Iya, gitu bisa ya. Langsung. Jadi merekomendasikan seperti itu. Nah, kalau misalnya negatif, silakan lanjut. Cuman kami permasalahannya sekarang adalah bahwa keterbatasan tadi alat rapid test. Harusnya sih kalau kami secara jujur ya di lapangan kami harapannya masing-masing SPPG itu memiliki alat rapid test itu. Karena kan kami tidak bisa setiap hari nih ke SPPG. Mereka itulah yang harusnya setiap hari begitu barang datang direpit dulu sebelum digunakan.
0: Sebelum diolah gitu ya.
1: Iya, sebelum diolah. Nah, karena kalau sudah diolah itu bukan tanggung jawab kami lagi gitu. Udah beda kelembagaan. Dan biasanya kalau selama ini yang kami temukan sebenarnya kan rata-rata sebenarnya negatif residu, negatif cemaran formalin. Nah, kemungkinan besar memang sebenarnya ada kemungkinan memang di cara pengolahan yang mungkin tidak sesuai dengan karakteristik dari produk yang mereka gunakan.
0: Oh.
1: Ada kemungkinan mungkin seperti itu. Karena kalau misalnya kita sudah tes itu sudah negatif, berarti kan sebenarnya bahan pangannya sudah aman. Kalau dari pangan segarnya di versi kami. Nah, tapi kalau misalnya pengolahannya tidak sesuai dengan karakteristik dari produknya tersendiri, misalnya nih, kalau sayur itu kan harusnya dicuci dulu, baru dipotong-potong nih.
0: Yeah.
1: Nah, mungkin di SPPG pengen cepat dipotong-potong dulu
0: baru dicuci.
1: Nah, mungkin pada saat cuci mungkin di SPPG mungkin sudah melakukan uji laboratorium airnya misalnya. Tapi pada saat dia cuci kondisinya mungkin airnya lagi bermasalah. Nah, kan jadi masalah lagi seperti itu. Karena banyak faktor untuk hal-hal yang misalnya temuan-temuan seperti itu. Memang harus ada kajian lebih lanjut kalau tentang itu.
0: Nah, kalau di lapangan sendiri berarti ada nggak sih beberapa temuan gitu yang bahan pangannya ini udah nggak usah dipakai lagi, ini bahan pangan ini gitu berbahaya, apalagi yang misalnya kemasan-kemasan seperti itu gitu. Apakah juga biasanya kan sudah ada BPOM-nya gitu ya, tapi apakah perlu juga di rapid test gitu?
1: Secara ini ya, secara undang-undangnya sebenarnya kalau dia sudah ada izin edarnya PD maupun BPOM itu seharusnya itu sudah melalui pengujian laboratorium, harusnya tidak. Cuman temuan yang selama ini kami dapati adalah memang kebanyakan mungkin SPPG itu, kepala SPPG itu belum paham yang disebut premium. Jadi kalau terutama pada beras ya. Jadi kalau di beras itu asal ada tulisan premium mereka beli gitu bahasanya. Padahal selama ini yang beredar di masyarakat kita ini ada klaim premium, tapi kalau tidak ada izin edarnya itu kita tidak bisa menjamin. Nah, karena memang jaminan premium itu harus ada melalui uji laboratorium.
0: Nah, Bu Rati, saya tertarik nih tadi beras. Kita kan kok kalau masyarakat kita bilang ada tulisan premium, otomatis kita percaya dong itu premium. Yeah. Tapi kita nggak ngeliat tuh izin edarnya gitu kan. Ternyata nggak semua yang premium itu beras premium seperti itu ya.
1: Iya. Mungkin beras premium pelaku usaha mungkin secara pengujian di tempat mereka sudah bisa mengklasifikasikan itu premium. Tapi kalau misalnya tanpa uji laboratorium, itu tidak bisa harusnya karena menurut Perbapanas nomor 1 tahun 2023 tentang label dan kemasan itu jelas bahwa mereka yang sudah melakukan yang bisa menempelkan label premium itu itu adalah yang sudah ada nomor izin edarnya, karena melalui proses untuk mendapatkan

0: mendapatkan nomor izin edar itu ada namanya uji laboratorium terhadap keamanan maupun mutunya. Nah, premium itu kan termasuk di mutu. Mm-hmm. Jadi harus melalui uji laboratorium yang sudah bersertifikasikan.
1: Oh.
0: Jadi juga tidak bisa sembarangan laboratorium gitu. Misalnya nih, ada pelaku usaha, dia punya beras. Punya beras, dia klaimnya premium karena dia katakanlah dia sudah mengujinya ke lab Untan misalnya kan. Mm-hmm. Tapi lab Untannya belum kan. Nah, itu juga tidak bisa kita terima. Seperti itu.
1: Oh, seperti itu. Jadi masyarakat harus lebih jeli kalau
0: lebih
1: melihat
0: jeli.
1: Ya produk pangan ternyata tidak apa, tidak boleh percaya dengan tulisan sebenarnya ya.
0: Iya. <Yeah. laughs>
1: Melihat izin edarnya seperti itu. Jadi apakah ini betul premium itu bahan pangan beras gitu ya, belum yang lain. Nah, kalau untuk kalau di Kota Pontianak dan Kalimantan Barat, Ibu, kalau untuk makanan kemasan sendiri ini kan ada makanan kemasan yang premium yang memang sudah kita tahu kualitasnya, tapi ada yang juga yang curah. Itu kalau yang curah, kalau di sini di Pontianak atau di Kalimantan Barat itu apakah sudah aman atau gimana, Ibu?
0: Begini, kalau yang curah, sebenarnya curah itu kan tidak wajib tidak wajib ada perizinan izin edarnya.
1: Iya.
0: Cuman dia wajib mencantumkan sumbernya. Misalnya ini katakanlah kita jualan anggur, anggur mustard. Nah, itu harus dia kasih tahu nih anggur ini dari mana, produksi mana, harus ada informasi itu. Terus kalau misalnya memang dia sudah ada izin edarnya, itu ada namanya izin edar PSATPL. Itu harus dicantumkan mereka bahwa oh, berarti ini benar-benar sudah melewati proses yang seharusnya ketika mereka menjual. Nah, sebenarnya kalau jual curah seperti itu. Untuk di retail-retail modern itu sudah kita sampaikan seperti itu. Jadi seperti hypermart, yang jual curah itu bahwa mereka harus mencantumkan informasi itu kepada konsumen, karena kalau tidak mereka mencantumkan, berarti itu kan sebagai suatu pelanggaran terhadap undang-undang penjaminan konsumen kan. Nah, jadinya mereka harus seperti itu. Nah, permasalahan kita memang di masyarakat ini ketika kita berhadapan dengan pedagang yang berada di pasar tradisional. Nah, itu memang kita tidak bisa memaksakan. Jadi intinya kalau kita ke pasar tradisional insting kita jadinya.
1: Insting ya.
0: Iya, insting kita jadinya.
1: Karena jadi, kan banyak jangan, produk-produk yang buatan rumahan seperti itu kan?
0: Iya.
1: Nah, gitu.
0: Kalau ya seperti itu. Tapi kalau misalnya pangan segarnya memang memang insting rumahan dan harus paham juga seperti apa sih yang layak dikonsumsi gitu kan. Ada kadang-kadang orang ngerasa murah, misalnya udah layu, udah ada itu, ngerasa murah, belinya yang murah gitu. Karena kadang-kadang kan penurunan kualitas itu jadi penurunan harga juga gitu kan. Namanya insting emak-emak tadi tuh ya. Jadi belanjanya yang memang, apalagi dengan kondisi perekonomian yang sekarang, ya mau tidak mau ya suka tidak suka. Cuman memang harus mulai jeli lah, meskipun murah mungkin bisa kualitasnya agak lebih yang sedikit bagus lah. Tapi kalau misalnya untuk di retail-retail kan memang sudah kualitasnya premium ya, karena memang harusnya sudah ada daftar itunya tadi seperti yang saya sampaikan tadi di awal.
1: Tapi di selama ini di lapangan ada temuan yang ini nggak, Bu Ratih, yang mengatakan bahwa satu daerah ini biasanya ada temuan yang seperti ini, ada beberapa daerah yang ternyata banyak temuannya, ada nggak selama ini?
0: Kalau di Kalimantan Barat selama ini alhamdulillah aman ya. Kalau Kalimantan Barat alhamdulillah aman, cuman memang biasanya itu di cabai ya, di cabai rawit. Di cabai rawit itu masih terdapat masih kita temukan ada residu. Cuman kita belum karena tidak ada penganggaran untuk uji laboratorium, jadi kita belum sampai lanjut ke uji laboratorium. Tapi ini, kita sudah melakukan.
1: Berarti ini cabai yang sudah diolah atau cabai yang masih segar nih, cabai rawit yang masih segar?
0: Masih segar. Kalau yang kami ini kan masih segar, bukan yang olahan.
1: Oh, bukan.
0: Kalau kami ini kan memang pengawasannya yang segar, yang memang cabai utuh itu.
1: Oh, jadi bukan misalnya gini. Cabai yang udah diolah misalnya saus cabai gitu enggak termasuk?
0: Enggak
1: termasuk
0: enggak. Ini.
1: Oh, dari
0: iya. Kalau yang sausnya itu saus cabai itu kan bisa di Dinkes atau di BPOM.
1: Oh, itu ranahnya Dinkes dengan BPOM ya.
0: Iya. Baik. Iya.
1: Oh, ini yang
0: kalau
1: yang
0: kami dipanggang segarnya.
1: Yang segar aja ada residunya
0: gitu
1: ya.
0: Oh. Iya, yang segar. Karena biasanya gini, biasanya petani kan, kalau kita petani lokal biasanya kan mungkin pas hari secara aturan sih mungkin H-7 ya harusnya untuk terakhir melakukan sebelum H-7 panen itu untuk melakukan apa ya penyemprotan lah bahasanya ya mungkin untuk pengendalian hama. Nah, mungkin ada yang tidak lewat dari itu misalnya H-3 mungkin. Jadi residunya masih menempel di bahan pangan itu. Biasanya sih seperti itu, tapi selama ini sih yang kami lakukan pengawasan insya Allah aman.
1: Oke, kalau produk seperti ikan segar di pasar gitu juga ini juga diawasi.
0: Kami hanya melakukan pengawasannya sebatas pengawasan ya, tapi kalau untuk perizinannya itu di kelembagaannya masing-masing. Kalau misalnya kayak hewan itu kan di dinas kehewanan ya. Nah kalau misalnya yang perikanan di perikanan. Nah tapi kami juga di OKKPD itu melakukan pengawasan melalui tadi uji formalin secara cepat, iya.
1: Tapi sejauh ini kalau ikan-ikan yang ada di Kalimantan Barat yang dijadikan bahan pangan untuk MBG sendiri, amankah dari formalin dan segala macam, Ibu?
0: Selama ini sih aman.
1: Aman ya?
0: Iya, aman. Selama ini aman. Dan memang kecenderungan karena mungkin keterbatasan bahan pangan kah, atau memang kalau saya tidak salah nih untuk aturan terbaru untuk jenis terbaru dari MBG mereka tidak
1: menggunakan ikan.
0: Tidak merekomendasikan ikan.
1: Ikan
0: laut itu tidak direkomendasikan.
1: Ya. Oh, jadi gunakan telur ataupun ayam.
0: Iya, ya, telur, ayam, daging.
1: Oh, ya, gitu. Wah, jadi anak kita enggak doyan ikan nunggu ya.
0: Iya, padahal sebenarnya harusnya ya ikan dengan sumber daya kita yang harusnya lebih banyak ikan ya harusnya ya.
1: Cuman tapi memang, itu mungkin ini ya Bu Rati ya dilihat dari titik kritisnya ya mungkin selama ini beberapa daerah yang ditemukan adanya keracunan itu kan akibat dari ikan gitu kan.
0: Ikan.
1: Jadi kalau yang produk yang lain tuh kayaknya jarang gitu yang mengakibatkan ini gitu kan keracunan gitu.
0: Kayak gini juga karena secara ini kan MBG ini kan porsinya banyak ya. Porsinya banyak. Untuk rentang waktu yang misalnya hanya beberapa jam untuk mengolah pangan ikan yang sekian banyak itu, itulah kayaknya seperti itu kritisnya. Jadi memang tidak mampu untuk di bagian itunya, gitu. Karena ikan ini kan tidak bisa lama kayak ayam bisa beberapa jam sedikit. Gitu. Ikan ini kan memang penanganannya butuh cepat dan memang anak-anak ini kan
1: jarang yang harus ikan.
0: Iya. Karena harus menghindari ini tadi durinya.
1: Males kalau ada durinya benar.
0: Iya, strategi pengolahan untuk ikan sendiri itu belum ada jadinya. Selama ini masih mereka lebih ke dori sih, ikan dori saja jadi.
1: Ikan dori. Ya.
0: Kalau karena sudah fillet kan?
1: Kalau ikan yang itu agak mahal juga sih sekarang sih.
0: Iya. Yeah.
1: Ikan yang air tawar lumayan lebih mahal sekarang. Jadi nilai ekonomisnya nggak masuk di situ kan?
0: Betul. Nah, tidak sesuai.
1: Nggak sesuai dan pengolahannya banyak ke ayam sama telur dan kalau untuk sayur sendiri pun juga ada beberapa sayur ya mungkin Bu ya yang apa? Yang direkomendasikan yang sering digunakan untuk MBG gitu ya.
0: Iya. Sayur. Kita sih secara kelembagaan sih kita menyarankan sebenarnya menggunakan produk lokal ya. Misalnya di Sanggau ada produksi untuk buahnya produksi melon misalnya ya. Kerjasamalah sama petani melon misalnya. Terus kalau misalnya untuk sayurannya ada kacang panjang, sawi misalnya, digunakanlah seperti itu. Tapi memang tadi dilema di lapangan, dilema SPPG yang curhat ke kita. Jadi ternyata anak-anak itu tidak suka dengan sayur-sayur seperti itu. Jadi lebih cenderung kepada impor tadi. Karena kalau impor yang saya maksud adalah impor di Jawa misalnya, wortel. Kan kita nggak ada yang tanam wortel gitu. Jadi anak-anak tuh sukanya wortel, ya seperti itu. Intinya yang kayak brokoli sementara
1: sayur-sayur yang lokal gitu mereka nggak doyan gitu ya.
0: Doyan. Jadi kalau diporsikan pada saat pendistribusian kadang justru sayur itu kembali gitu. Itu kan sayang.
1: Sayang benar. Dan nggak semua anak-anak juga doyan sayur, Bu, gitu. Sayang banget. Itu biasanya gurunya tuh yang jadi nampungin sayurnya gitu.
0: Iya, tapi sebenarnya Bu, itu memang permasalahan kita semua sih menurut saya kalau masalah konsumsi ya. Karena Selain mungkin dari MBG-nya, MBG kan tidak bisa memaksakan ya. Mm-hmm. Kalau MBG kan tidak bisa memaksakan anaknya, tapi dia hanya memaksakan barang itu tersedia. Mm-hmm. Tapi sebenarnya ini kan harusnya ada edukasi dari rumah, dari sekolah. Mm-hmm. Yang paling penting itu dari rumah. Kalau dari rumahnya sudah membiasakan, orang tuanya sudah membiasakan anaknya untuk makan sayur, ya. Pasti mm-hmm. anaknya makan sayur di di sekolah untuk makanan MBG-nya gitu. Mm-hmm. Seperti itu.
1: Baik. Ya, Bu Rati, kita nanti break dulu. Kita nanti akan lanjutkan perbincangan kita di sore hari ini. Dan tentunya kami masih buka ruang untuk Anda yang pendengar yang ingin bertanya bersama narasumber kita. Kita berbicara mengenai pengawasan SPPG di Kalimantan Barat. Kami akan kembali setelah yang satu ini.
0: Ya, baik.

0: Kembali lagi di Indonesia Cerdas Pendengar. Di edisi siar hari ini berbicara mengenai pengawasan SPPG di Kalimantan Barat bersama Rati Sukmawati SP selaku pengawas mutu hasil pertanian ahli pertama ya, ahli pertama Dinas Ketahanan Pangan. Ya, Ibu Rati.
1: Ya. Yeah.
0: Balik lagi nih, kita ngobrol-ngobrol lagi nih Bu. Nih kalau tadi nih prosesnya ternyata seperti itu untuk pengawasan pangannya ya. Jadi yang pangan yang segar gitu ya, dari baik dari buah, sayur mayur, kemudian juga hewaninya gitu ya. Kemudian proteinnya juga kan dari segala tahu dan segala macam ya. Enggak ya, tahu olahan enggak ya?
1: Tahu olahan.
0: Olahan ya, berarti enggak. Berarti iya, itu ranahnya dari
1: BPOM.
0: BPOM. Oh, seperti itu.
1: BPOM.
0: Baik. Jadi ada, jadi kalau untuk ini gizi juga ya. Gizi juga untuk setelah prosesnya gitu ya. Itu dari gizi.
1: Bukan kita.
0: Oh, bukan kita juga ya. Oke. Nah, Ibu, dari seluruh SPPG yang ada saat ini beroperasi di Kalbar, berapa yang sudah lakukan pemeriksaan mutu secara langsung dan berapa yang belum?
1: Kalau sekalbar ini kan SPPG-nya jumlahnya 500 lebih ya.
0: Itu ada yang belum nggak tuh? Yang uji petiknya ada daerah yang terlewatkan nggak tuh?
1: Kami baru 49 SPPG.
0: Waduh,
1: ya. 2 tahun nih. Ini baru 49 SPPG.
0: Ini apa kendalanya?
1: Ya, tadi seperti saya sampaikan, yang pertama kita SDM ya, SDM kita. Karena kalau kami di sini kan PMHP-nya cuma ada 5 untuk di Dinas Ketahanan Pangan ini. PMHP-nya hanya 5 dan bisa jadi cuma orang-orang itu terus yang turun ke lapangan kan jadinya ya.
0: Tapi begini Bu, ini kan Dinas Ketahanan Pangan di ini ya, di apa?
1: Di provinsi.
0: Provinsi. Setiap daerah itu ada Dinas Ketahanan Pangannya kan, Bu?
1: Rata-rata itu gabungan.
0: Oh, gabungan.
1: Iya, rata-rata gabungan. Jadi yang satu dinas di kami ini di kabupaten kota bisa jadi cuma satu seksi atau satu bidang. Ironis memang.
0: Iya, sedikit sekali gitu ya. Dengan cakupan wilayah yang luas sekali gitu, dengan personil yang sangat terbatas. Waduh, luar biasa. Jadi untuk pengumpulan sampelnya, uji petiknya juga lumayan ya, berkejar lumayan dengan waktu juga ya gitu kan. Pasti setiap orang kan dikasih ini nih, dikasih waktu atau dikasih berapa banyak yang harus diambil gitu sampelnya.
1: Nah, cuman memang gini Bu, kami setiap keturun intinya ke kabupaten kota SPPG lah, terutama kami menyampaikan ke SPPG yang kami kunjungi, karena kan mereka punya WhatsApp group ya, WhatsApp group untuk semua kepala SPPG. Jadi harapan kami sebenarnya apa yang kami sudah lakukan di salah satu SPPG itu bisa ditransferkan ke SPPG yang tidak kami kunjungi. Harapan kami itu seperti itu gitu. Jadi ketika mereka misalnya ada temuan ini nih di SPPG yang sudah kami kunjungi, nah bagaimana mereka bisa mentransferkan ke SPPG lain supaya jangan sampai seperti mereka. Nah seperti itu, oh kami nih kalau kayak gini ini salah nih gitu. Jadi itu harapan kami itu melalui WA group mereka disampaikanlah hal seperti itu, harapannya
0: gitu. Gitu ya.
1: Iya.
0: Harapannya.
1: Karena tadi itu keterbatasan SDM, anggaran maupun waktu kita juga, karena kan kita tidak cuma di MBG pengawasan SPPG saja. Karena tugas pokok kami kan sebenarnya lebih kepada pelayanan masyarakat yang lebih luas ya. Pengawasan misalnya ke retail modern ataupun ke pasar-pasar tradisional.
0: Oke, kalau untuk pasar-pasar tradisional sendiri sejauh ini dari pengawasan Dinas Ketahanan Pangan, ada beberapa produk yang sudah terdaftar, ada beberapa yang juga belum ya untuk pasar tradisional ya Ibu ya.
1: Kalau itu tadi saya sampaikan, kalau di pasar tradisional kan kita tidak bisa memaksakan untuk mereka dalam bentuk kemasan ya. Rata-rata memang mereka jualnya curah. Dan kalau jual curah itu kan kita tidak bisa melakukan penjaminan terhadap itu. Cuman salah satu caranya
0: pada saat
1: memang
0: itu, pada saat itu sampelnya bisa diambil kan Bu ya? Pada saat,
1: bisa diambil, jadi kita membeli sampel ke salah satu pedagang yang kita pilih secara acak. Nanti dari situ kita lakukan uji rapid test. Selama ini sih memang aman sih.
0: Aman ya. Karena kan yang diperiksa juga bahan-bahan yang masih segar gitu ya, si fresh masih gitu ya.
1: Segar.
0: ada nggak yang bahan pangan yang tidak direkomendit dari Dinas Ketahanan Pangan yang tidak boleh sama sekali? Ada nggak?
1: Sejauh bahan ini pangan
0: yang tidak direkom?
1: Sejauh ini
0: nggak ada ya, semuanya.
1: Ya, intinya yang kami rekomendasikan adalah kalau memilih bahan pangan segar yang dalam bentuk kemasan, pastikan ada izin edarnya, itu saja. Mm-hmm. Okay. Kalau dia dikemas itu pastikan ada izin edarnya. Karena kan kita konsumen kan ini kita untuk diri kita sendiri ya. Kalau kalau sudah ada penjaminan itu sebenarnya juga melonggarkanlah keresahan kita terhadap oh ini aman nggak sih? Misalnya kan kayak kita ke minimarket nih misalnya ketemu mau beli sayur. Nanti sayur itu ada nggak dia menampilkan kapan dia di kalau sayur itu kan memang yang masa simpannya tidak sampai 7 hari itu kan memang tidak untuk izin edarnya tidak wajib, tapi kita bisa memastikan di kemasannya itu kapan barang itu di bungkus misalnya kan ada tuh harusnya ditampilkan. Nah, itu siapa produsennya, minimal itulah harusnya ada di kemasannya kalau dia dalam bentuk kemasan.
0: Tapi lumayan kalau dalam bentuk kemasan, harganya udah beda dengan
1: yang ya, di pasar tradisional. Iya, makanya rata-rata yang pangan segar yang di iya makanya rata-rata pangan segar yang sudah dikemas itu sudah premium kan.
0: Ya, jadi ini juga dari pihak SPPG-nya sendiri juga menimbang-nimbang nih, gimana nih untuk sayur aja kita harus menggunakan yang harus ada kemasan gitu kan. Jadi biar tahu gitu, ini pada saat pengemasan waktunya dan uji expired-nya gitu, seperti itu. Nah, kalau yang di pasar itu kan tidak menggunakan ini. Oke.
1: Iya, kalau di SPPG nih Bu, kalau di SPPG itu sebenarnya kalau untuk sayur, buah dan segala macam, sebenarnya dia kan sudah
0: ada pemesanannya
1: kan PO-nya, pemesanannya itu kan sebenarnya sudah jauh-jauh hari. Sebenarnya itu mereka sudah bisa melakukan pengecekan. Jadi walaupun tidak ada izin edar ya, mereka sudah harus melakukan pengecekan itu. Makanya tadi saya bilang, harapan kita harusnya setiap SPPG sudah punya rapid test itu.
0: Okay. Kalau misalnya pada saat ada dilakukan pengawasan sendiri, ternyata bahan pangan ini ada pelanggaran mutu pangan misalnya, berulang kali ditemukan di satu SPPG ini melakukan pelanggaran mutu pangan, ada bentuk sanksinya nggak Bu? Atau seperti apa nih tindakan korektifnya tuh seperti apa?
1: Iya, jadi selama ini kan kami ada salah satu SPPG nih di Kalimantan Barat. Salah satu SPPG di Kalimantan Barat itu pernah kami kunjungi dan mereka itu seperti yang tadi sebut sampaikan, tiga kali kita follow up, tiga kali juga belum melakukan perubahan yang signifikan. Dan yang melakukan putusan dari EBG sendiri, dari BGN-nya, jadi mereka di Bennett. jadi tidak beroperasi lagi.
0: Tapi pelaporannya dari Dinas Ketahanan Pangan gitu ya, melakukan pelaporan seperti itu ya ke BGN sendiri.
1: BA yang
0: berita kita
1: iya dari BA cerita acara itu kan yang sudah kita sepakati bersama itu kan kita teruskan kan ke Korwilnya ataupun ke Kareknya kan itu kita teruskan. Nah itu kan kita follow up itu. Nah kalau misalnya itu intinya kan dari situ mereka melihat, oh ini tidak layak, berarti ya ada salah satu yang memang ujung-ujungnya jadi tidak beroperasi lagi.
0: Oh gitu, dari SPG-nya. Baik, ya, berarti ada. Jadi,
1: karena kita
0: ada
1: hanya bentuk, bisa merekomendasikan lah bahasanya.
0: Ada bentuk sanksinya ternyata ya, tapi bukan dari pihak Dinas Ketahanan Pangan, tapi dari pihak BGN-nya.
1: Bukan,
0: gitu. Oke,
1: BGN.
0: BGN-nya yang punya kewenangan gitu ya untuk memberikan sanksi. Nah, untuk ini sendiri, yang bertanggung jawab memastikan rekomendasi hasil pemeriksaan ini benar-benar dilaksanakan oleh pengelola SPPG, ini bagaimana mekanisme pemantauan tindak lanjutnya?
1: Itu tadi seperti saya sampaikan bahwa kita kan punya perpanjangan tangan nih di kabupaten kota yang tempat SPPG yang kita kunjungi. Jadi follow up-nya bisa melalui mereka, nanti disampaikan ke kita. Atau tadi kepala SPGW kita lakukan komunikasi secara daring tadi itu melalui WhatsApp misalnya, kita minta perkembangan sejauh mana perkembangan dari pertemuan yang sudah kita lakukan, tindak lanjutnya sampai mana.
0: Oh gitu itu. Ya, Bu. Seandainya gini, pada saat pengawasan dari pihak ketahanan pangan itu pada saat datang, itu kan misalnya mereka ini kan kalau SPPG kan nggak mungkin tuh beli bahan pangan tuh sedikit-sedikit, pastinya ini untuk berapa hari ke depan seperti itu. Tapi pada 5 hari atau 6 hari ke depan itu belum ada pengawasan nih dari ibu nih, karena udah pengawasan awal nih, masih bagus nih. Ternyata ada melewati masa kadaluarsa seperti itu. Nah, dari SPPG dengan volume produksi yang besar, banyak kan mereka menimbun bahan pangan gitu kan untuk berapa hari ke depan. Nah, itu seperti apa, Ibu? Kalau ternyata kadaluarsa gitu.
1: Kalau boleh saya sampaikan, selama ini yang kami kunjungi, SPPG yang kami kunjungi, mereka tidak ada yang sampai seminggu, 2 minggu tidak ada. Jadi memang harian stok mereka.
0: Oh, harian.
1: Kecuali yang memang iya, harian. Kalau terutama bahan pangan segar ya. Itu bahan pangan segar itu harian.
0: Kayak seperti kentang gitu enggak ya? Kentang enggak. Terus enggak.
1: Semuanya mereka harian, kecuali yang misalnya berbentuk bumbu seperti garam. Iya, itu garam, kecap ya. Kalau kecap kalau salah udah enggak diizinkan kalau sekarang.
0: Kecap enggak diizinkan.
1: Intinya kalau enggak salah, hanya boleh berapa persentasenya, hanya boleh gramasinya hanya boleh berapa gitu. Jadi tidak disarankan lah bahasa intinya. Jadi jadi hanya beberapa bahan pangan yang dasar saja yang diperbolehkan. Seperti bawang putih, bawang merah saja, mereka juga tidak yang menyetok seminggu gitu, tidak.
0: Jadi memang itu sudah aturan dari Dinas Ketahanan Pangan atau mereka sendiri,
1: Ibu? Sepertinya itu Juknis di BGN-nya. Dari Juknis MBG-nya memang sepertinya seperti itu. Karena memang kalau kita lihat untuk kapasitas penyimpanan pun mereka juga tidak bisa. Karena rata-rata secara standar itu penyimpanan seperti gudang basah sama gudang kering bahan pangan yang mereka miliki itu rata-rata tidak besar. Jadi memang tidak bisa untuk menumpuk barang banyak gitu.
0: Padahal untuk pangan sendiri kayak seperti cabai, cabai mungkin nggak mungkin sampai seminggu. Kalau bawang merah, bawang putih masih lah ya Ibu ya, kalau di rumah gitu ya. Biasanya kan setiap berapa hari sekali kan ada kenaikan harga. Nah sebenarnya kan kalau dia bisa menimbun agak lama kan jadi lebih nilai ekonomisnya bisa didapat. Tapi karena kebijakan tadi tidak boleh menimbun bahan pangan sampai seminggu, jadi mereka tidak berani juga untuk menimbun gitu ya Ibu ya.
1: Ada kebijakannya karena sendiri. Memang itu tadi seperti yang kekhawatiran dari karena kan judulnya ini kan makan bergizi gratis ya. Karena memang dari bahan pangannya juga memang harus sudah dipikirkan matang-matang. Jadi kan jangan sampai nanti justru yang disimpan lama itu yang jadi sumber racunnya, kan kita tidak maunya seperti itu. Nah bagiannya juga seperti itu gitu. Jadi SPPG memang rata-rata kalau saat ini rata-rata memang dia stoknya harian.
0: Oh gitu, stoknya harian. Baik, nah berbicara mengenai keterbatasan SDM yang dimiliki oleh Dinas Ketahanan Pangan untuk melakukan pengawasan nih Ibu, ada target nggak atau indikator khusus di tahun 2026 ini untuk meningkatkan kepatuhan mutu dan keamanan pangan SPPG di Kalbar?
1: Kalau kami harapannya sih sebenarnya untuk pelaku usaha yang memiliki usaha padi yang bergerak di pangan segar misalnya penyimpanan distribusi, itu harapannya kami mereka segera melakukan proses perizinan tadi itu supaya sertifikat penjaminan keamanan pangannya keluar, bisa diterbitkan. Harapannya seperti itu. Cuma karena memang skala kami ini kan skala di OKKPD provinsi ini kan memang skalanya skala provinsi yang menengah ke atas. Nah, kalau untuk skala menengah ke yang untuk mikro dan UKM itu kan kecil itu kan mikro dan kecil itu kan di kabupaten kota ranahnya. Nah, kalau kami targetnya untuk saat ini memang untuk sertifikasi penjaminan itu baru di 6 sertifikat saja untuk setiap tahunnya. Karena pelaku usaha yang bergerak di pangan segar itu memang belum banyak di Kalimantan Barat, tidak seperti yang di Jawa yang rata-rata memang punya usaha seperti itulah. Nah, kalau kami itu kan, dan bahkan kami kesulitan data juga sih sebenarnya untuk siapa sih yang sebenarnya yang repacking beras misalnya. Dan nanti kalau sudah ada teman, mereka sendiri yang datang jadinya, mereka mau izin gitu, mau bikin izin edar gitu.
0: Oh gitu.
1: Seperti itu.
0: Jadi kalau untuk bahan pangan di Kalimantan Barat sendiri, ini kalau untuk sayur mayur mungkin didatangkan dari Pulau Jawa gitu ya Ibu ya. Tapi kalau untuk hewani protein itu dari Kalimantan Barat mereka sudah ada gitu ya. Ini udah bisa.
1: Sebenarnya rata-rata kalau untuk yang di SPPG ya, ini miris sih memang, karena di SPPG itu kan punya ketentuan premium ya. Kalau premium tadi kan udah harus ada izin edarnya. Nah, ketentuan ke premium itu yang membuat SPPG itu untuk saat ini boleh dikatakan tidak berpihak kepada lokal jadinya. Kecuali petani lokal itu memang bisa tadi sudah dilakukan registrasi penjaminan izin edarnya tadi gitu. Nah, kalau misalnya karena dilema itu, nah, maka kadang-kadang rata-rata yang kayak daging sapi, daging ayam itu memang rata-rata dari luar jadinya. Ya karena itu. yang berkemasan itu kan rata-rata memang dari luar ya. Karena kalau ayam potong pun kalau jika mereka kami pernah ke SPPG itu, kenapa tidak ayam potong? Nah, karena syarat ayam potong itu juga mereka harus sudah ayam potong yang sudah ada sertifikat NKV-nya.
0: Oh, sudah ada bersertifikatnya.
1: Iya, sudah ada sertifikatnya untuk rumah potongnya. Nah, mungkin di daerah agak kesulitan ya kalau untuk mencari rumah potong yang sudah ada sertifikat NKV-nya.
0: Kalau di Kota Pontianak sih rata-rata rumah potong sudah punya gitu.
1: Sudah.
0: Ya.
1: Kalau untuk untuk Kota Pontianak sih mungkin aman lah ya, aman untuk potongnya. Tapi masalah yang terjadi saat ini adalah beramanya mungkin yang perlu kita pikirkan sama-sama lah ya. Kabupaten kota yang tidak punya tadi sumber daya itu, jadi ujung-ujungnya juga masuknya juga dari Pontianak.
0: Oh. Itu harganya da beda lagi tuh harganya ya. Kalau dari Pontianak didatangkan gitu kan.
1: Tapi itu sudah tanggung jawab SPPG lah mikirkannya masalah harga. kalau mereka sebenarnya sih, kalau saya perhatikan sebenarnya lebih cenderung kepada ketersediaan saja sebenarnya.
0: Iya.
1: Masalahnya
0: ketersediaan ini kan, yang program ini sendiri kan ya Ibu Rati ya, diharapkan kan bisa mengangkat ini petani-petani lokal seperti itu ya, produk lokal seharusnya bisa mengangkat produk-produk lokal dikombin dengan program dari pemerintah MBG ini. Tapi ternyata ada beberapa produk yang tidak bisa dihasilkan oleh dari daerah, harus datangkan dari luar daerah, bahkan dari luar pulau gitu ya.
1: Iya seperti itu.
0: Baik.
1: Tapi kalau untuk sayur sih so far sih masih bisa lah untuk sayur-sayur.
0: Baik. Gak terasa nih Bu, kita sudah berbincang hampir 50 menit ternyata ya bincang-bincang kita. Mungkin ini saya ingin tahu nih sebenarnya, kalau dari hasil pengawasan SPPG sendiri ini dipublikasikan gak nih Bu kepada secara berkala kepada masyarakat atau seperti apa?
1: Kalau kami untuk pengawasannya kami hanya lapor ke Satgas
0: MBG. Aja. Oke.
1: Iya, Satgas saja, karena kan gini. Kita kan maksudnya karena kami ini kan tidak ada kapabilitas untuk melakukan tindakan, misalnya ini harus dihentikan nih. Kan kami tidak ada wewenang untuk kesana kan. Jadi kan kami sifatnya kan hanya rekomendasi gitu. Jadi kalau kami publikasikan kan nanti judgement-nya kepada SPPG kan kita tidak bisa terima itu gitu kan. Kalau nanti lalu kemana-mana hanya gara-gara misalnya penanganannya yang salah misalnya.
0: Iya, baik. Terakhir, Bu Rati, harapan kedepannya seperti apa untuk Dinas Ketahanan Pangan khususnya saat ini untuk apa sub ibu ya, untuk dinas ibu gitu ya. Seperti apa nih harapan kedepannya?
1: Harapan untuk SPPG kah atau untuk apa nih?
0: Untuk personel dari Dinas Ketahanan Pangan agar program ini ya untuk SPPG-nya bisa gitu, walaupun dengan keterbatasan personil seperti itu.
1: Ya, terima kasih. Jadi kami dari Dinas Ketahanan Pangan, terutama di Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah, yang memang mempunyai tugasan pokok untuk pengawasan keamanan dan mutu pangan segar, kami berharapnya seperti tadi ketika kami ke SPPG, salah satu SPPG itu kepala SPPG-nya ayolah ditransformasikan ke SPPG-SPPG yang memang tidak bisa kami kunjungi, karena itu kan istilahnya sebagai salah satu contoh bahwa oh ini inilah yang benar gitu, oh inilah kendala kita. Karena kami lihat ini mungkin kalau ada kepala SPPG yang nonton mungkin bisa di mungkin dicerna lebih baik. Jadi kami lihat beberapa SPPG ini fokusnya memang pada hanya pada penyediaan makanannya, bagaimana itu cepat sampai ke penerima manfaat. Jadi kalau saya perhatikan seperti itu. Jadi untuk sanitasinya itu tidak terlalu diperhatikan. Mungkin secara layout bangunan mungkin sudah sesuai dengan juknis, tapi untuk kebersihannya misalnya nih, lantainya ada yang retak, tidak segera diperbaiki. Itu kan tidak bisa, itu kan bisa melakukan kontaminasi silang terhadap produk pangan. Atau misalnya pangan meskipun dia sudah di dalam kemasan, itu tidak dialasi dengan palet. Nah itu kan sudah salah besarnya. Jadi harapan kami ditransformasikanlah kepada SPPG-SPPG yang tidak kami kunjungi, supaya seragam nih semua SPPG di Kalimantan Barat itu terjaminlah sanitasi hygiene-nya. Jadi ketika ada kunjungan lagi misalnya dari kami ataupun BPOM ataupun dari Dinas Kesehatan ataupun LH, mereka tidak terlalu banyak lagi temuannya gitu. Jadi sudah, standarnya tuh sudah dijalankan dengan baik. Seperti itu. Harapan kami juga pemasok-pemasok dari SPPG, jika memang pengen bekerja sama dengan SPPG, ayolah diurus penjaminan keamanan pangan segarnya. Misalnya nih kan kalau di kebun itu kan bisa melakukan izin edar sertifikasi Prima 3 misalnya, atau Prima 2, seperti itu.
0: Baik, terima kasih Bu Ratih sudah berkesempatan ya mengisi waktu di Indonesia Cerdas gitu ya, berbagi ilmu dengan kita seperti apa sih sebenarnya pengawasan SPPG di Kalimantan Barat. Sukses dengan programnya ya Ibu Ratih ya ke depan ya.
1: Amin, terima kasih.
0: Salam sehat untuk Ibu Ratih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Tapi boleh saya anot sedikit enggak? Jadi kepada Bapak Ibu pendengar, apa sih sebutannya ya untuk
0: pendengar
1: penggemarnya Penggemarnya Pro 1 apa namanya?
0: Pendengar Pro 1 aja.
1: Oh, enggak ada sebutannya. Yeah. Kalau kami di Dinas Ketahanan Pangan, halo Sobat Pangan, hanya ingin saya ingin sampaikan adalah jika tidak aman, itu bukan pangan. Keamanan pangan, tanggung jawab kita bersama. Terima kasih.
0: Mantap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar, demikian tadi acara Indonesia Cerdas telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Terima kasih atas perhatian Anda dan tetap stay tune di Pro 1 RRI Pontianak. Saya Dian Sari pamit undur diri di ruang dengar Anda, dan tentunya nanti akan ada rekan Ceri yang akan temani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.
1: Sari Berita Penting.
2: Karhutlah kembali terjadi di wilayah Kelurahan Kapuas Kiri Hulu Kabupaten Sintang seluas 5 hektar.
3: Sebenarnya lokasi ini sudah terjadi di minggu lalu. Di minggu lalu kami sudah melakukan pemadaman.
2: Bupati Kuburaya meminta pameran bertajuk sawit terbesar dibatalkan.
4: Timing ini tidak tepat, waktunya tidak tepat. Di saat situasi bencana kekeringan, kita lagi pontang-panting madamkan api.
0: Itulah di antara topik berita aktual yang kami ketengahkan sore ini, Rabu 16 September 2026, yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Cherry Lubis, inilah berita selengkapnya. Pendengar, kita awali informasi sore hari ini. Hujan yang mengguyur sejumlah wilayah Kalimantan Barat belum menghentikan upaya penanganan karhutla. Kodam 12 Tanjung Pura tetap memperkuat personel dan strategi pemadaman meski kondisi lapangan mulai menunjukkan penurunan titik api. Berikut laporannya.
2: Pangdam 12 Tanjung Pura, Mayjen TNI Novi Rubadi Sugito mengatakan ribuan personel gabungan masih dikerahkan dalam Satgas Tanggap Karhutla untuk mengantisipasi kebakaran kembali meluas. Menurutnya, hujan yang turun di sejumlah wilayah Kalimantan Barat membantu proses penanganan karhutla. Namun petugas tetap mewaspadai kondisi lahan, terutama gambut, suhu panas, perubahan arah angin, dan kabut asap. Pemadaman dilakukan melalui operasi darat dan udara, termasuk waterbombing menggunakan helikopter. Pangdam menyebut tren titik api di Kalimantan Barat mulai menunjukkan penurunan.
5: Mudah-mudahan segera padam. Jadi faktor alam juga tidak bisa dikesampingkan. Suhu yang panas, udara yang kering, angin yang bertiup, luasan gambut, dan karakter gambut yang memang sulit untuk dipadamkan. Namun kita tetap berusaha untuk meminimalisir ataupun mendeterminasi faktor kebakaran tersebut.
2: Meski kondisi mulai membaik, Kodam 12 Tanjung Pura tetap melakukan upaya pencegahan melalui penyuluhan kepada masyarakat dan perusahaan agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Penanganan karhutla dilakukan bersama Polri, Satgas Udara Lanut Supadio, Kodaral 12, BPBD, BMKG, Manggala Agni, dan masyarakat peduli api. Sementara itu, warga kota Pontianak Miti bersyukur hujan yang turun hampir merata di sejumlah wilayah Kalimantan Barat dapat mengurangi pekatnya kabut asap dalam beberapa hari terakhir. Miti berharap hujan terus turun sehingga titik karhutla yang masih muncul dapat segera padam. Kondisi udara yang membaik juga diharapkan memungkinkan aktivitas masyarakat dan kegiatan sekolah kembali normal setelah sebelumnya dilakukan secara daring.
6: Udah agak mendingan lah, udah ndak terlalu pekat, udah agak cerah sedikit, udaranya pun udah ndak terlalu pengap gitu ketika di dalam rumah gitu, udah mulai agak segar lah hasilnya. Jadi semoga Allah turunkan hujan terus dan berharap ini kabut asap juga udah cepat hilang dan kota Pontianak lebih dan kota-kota dimanapun itu cepat pulih kembali.
2: Meski hujan telah turun, masyarakat diminta tetap waspada, di mana berdasarkan pantauan indeks standar pencemaran udara atau ISPU, kualitas udara masih berada pada kategori berbahaya. Warga diimbau menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan. Syaruzani melaporkan.
0: Pendengar, Bupati Kuburaya meminta pameran bertajuk sawit terbesar dibatalkan tahun ini. Permintaan itu disampaikan karena Kalimantan Barat kini masih menghadapi karhutla, kabut asap, kekeringan, dan krisis air. Berikut kita simak laporannya.
7: Pameran sawit terbesar dalam Medbun Expo 2026 diminta dibatalkan karena suasana Kuburaya masih menghadapi karhutla dan krisis air. Bupati Kuburaya Suciwo menilai pelaksanaan pameran belum tepat karena masyarakat masih menghadapi dampak kabut asap dan kekeringan. Suciwo mengatakan pameran yang dijadwalkan 22 hingga 23 September di Hihol Kuburesot dinilai berpotensi menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat yang masih terdampak kabut asap dan kekeringan.
4: timing ini tidak tepat, waktunya tidak tepat. Di saat situasi bencana kekeringan, kita lagi pontang-panting madamkan api, kemudian digelar kegiatan yang sifatnya pameran. Kemudian situasi seperti ini kan ada dikait-kaitkan juga dengan kebun sawit kan, walaupun kita juga harus melihatnya dari sisi positifnya.
7: Pemerintah Kabupaten Kuburaya telah berkomunikasi dengan kementerian terkait agar pameran tersebut dibatalkan. Langkah itu dinilai sebagai bentuk empati terhadap masyarakat yang terdampak asap dan kesulitan mendapatkan air bersih. Pemkab Kuburaya tetap mendukung kegiatan sektor perkebunan setelah kondisi kembali normal dan situasi masyarakat kondusif. Hermanta melaporkan.
0: Mendengar pemerintah Kabupaten Sintang meminta pada 45 perusahaan kebun kelapa sawit di Kabupaten Sintang untuk membantu dalam penanganan karhutla dan menyiapkan sarana dan prasarana pemadaman api. Laporan selengkapnya disampaikan Ade Ramli.
8: Pemerintah Kabupaten Sintang bersama jajaran terkait meminta pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit di wilayah Kabupaten Sintang agar aktif membantu penanganan dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan karhutla. Wakil Bupati Sintang Florensi Suroni mengatakan diperlukan sinergi bersama dalam penanganan karhutla sehingga keterlibatan korporasi sawit sangat diperlukan. Selain itu juga menyiapkan sarana dan prasarana operasional pemadam kebakaran.
9: Perusahaan memiliki tanggung jawab besar. Pemerintah daerah telah menerbitkan surat edaran bupati kepada 45 perusahaan untuk wajib siaga karhutla dengan membentuk satgas mandiri, pinjam pakai alat darurat, water tank, ekskavator dan pompa, serta mendorong patroli bersama para perusahaan, masyarakat peduli api, TNI dan Polri di wilayah konsesi.
8: Pemerintah Kabupaten Sintang menegaskan larangan keras bagi pihak perusahaan perkebunan sawit membuka lahan dengan cara membakar. Florensius Roni menegaskan pihaknya akan memberikan sanksi tegas berupa pencabutan izin operasional langsung dari pemerintah daerah. Pihak manajemen perusahaan juga diminta bersinergi dengan masyarakat sekitar, aparatur desa dan satgas karhutla untuk melakukan mitigasi dan menjaga wilayah agar terbebas dari titik api selama musim kemarau ini. Warga Sintang Amresius Murjani mengatakan dengan kondisi karhutla saat ini menyebabkan kabut asap yang pekat mengganggu kesehatan masyarakat.
10: Debu juga ada, lalu ditambah asap juga. Jadi mengganggu sekali untuk pernapasan. Akhirnya ya anak harus menggunakan masker.
8: Amresius Murjani mengatakan berharap karhutla ini cepat normal kembali sehingga aktivitas masyarakat dan dunia pendidikan bisa berjalan dengan lancar. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Ade Ramli melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Sintang meminta pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tidak mencabut peraturan daerah Kalimantan Barat tentang pembukaan lahan perladangan berbasis kearifan lokal. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Beniuda.
11: Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Sintang meminta pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tidak mencabut peraturan daerah Kalimantan Barat nomor 1 tahun 2022 tentang pembukaan lahan perladangan berbasis kearifan lokal. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sintang Yohanes Rumpak menilai perda tersebut penting sebagai dasar kepastian hukum bagi masyarakat yang masih menjalankan tradisi berladang. Menurutnya, konsep kearifan lokal dalam perda justru menjadi batasan agar pembukaan lahan dengan cara membakar tidak dilakukan secara sembarangan.
12: Fraksi sudah meminta pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Barat untuk tidak mencabut perda ini. Ini adalah perda untuk kepastian hukum peladang. Ada satu kata di sana yang membatasi membakar dan tidak boleh membakar, yaitu kata kearifan lokal. Kearifan lokal itu adalah kepastian hukum untuk para peladang yang benar-benar berladang. Satu, batasannya 2 hektar. Yang kedua, dia ketika membakar sudah ada batasan untuk apinya, bahasa kampungnya kan dikrai pinggirannya itu. Yang ketiga, dia harus menanam varietas lokal. Ya, yang keempat, ketika membakar, memberitahu orang sekampung bahwa dia akan membakar ladangnya dan minta bantu untuk saling melindungi.
11: Meski meminta perda berladang tidak dicabut, Yohanes mengakui masih ada peladang yang tidak menjalankan ketentuan. Misalnya melakukan pembakaran tanpa membuat batasan api atau tidak memberitahukan masyarakat sekitar. Karena itu, Yohanes menegaskan perlindungan melalui perda tersebut ditujukan kepada masyarakat yang benar-benar menjalankan tradisi berladang sesuai kearifan lokal dan ketentuan yang berlaku. Dian Beniuda melaporkan.

0: Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Mendengar kekeringan ekstrim dan karhutla di Kalimantan Barat dinilai mulai berdampak luas terhadap kesehatan, ekonomi hingga kehidupan sosial masyarakat. Sejumlah pengamat mendorong pemerintah untuk memperkuat penanganan dan dukungan anggaran guna menghadapi dampak yang semakin meluas. Kita simak laporannya.
1: Karhutla dan kekeringan ekstrim di Kalimantan Barat dinilai bukan lagi sekadar persoalan lingkungan, tetapi mulai memukul kesehatan, ekonomi, dan kehidupan sosial masyarakat. Pengamat ekonomi dan sosial kemasyarakatan Pontianak, Andreas Atsui Simanjaya menyebut, dampak paling terasa dari kenaikan harga kebutuhan pokok dan menurunnya pendapatan masyarakat.
2: Harusnya menetapkan segera yang namanya bencana nasional untuk status Kalimantan secara keseluruhan. Karena kita sudah mencapai posisi tingkat pencemaran udara yang sangat buruk kualitasnya. Kemudian dari segi psikologis juga sudah menjadi persoalan.
1: Pengamat sosial Kalbar Pangeran Wiranata Kusuma Syarif Usmulyani Al-Qadri menilai kabut asap turut meningkatkan risiko kesehatan terutama bagi bayi dan anak usia di bawah 3 tahun. Usmulyani mendorong pemerintah menerapkan pola penanganan yang lebih prediktif serta memperkuat pengawasan terhadap pengelolaan lahan.
3: Saya pernah mengatakan di salah satu media sosial juga, saya mengatakan bahwa kenapa tidak ini segera dijadikan suatu ketetapan bencana nasional.
1: Sementara itu, pengamat sosial Kota Pontianak Syarif Izzar Asyuri Alaidrus menilai respon pemerintah terhadap karhutla tahun ini masih perlu diperkuat. Selain kualitas udara dan kesehatan, kemarau panjang juga memperparah persoalan air bersih dan menambah beban ekonomi masyarakat.
3: Saya pernah mengatakan di salah satu media sosial juga, saya mengatakan bahwa kenapa tidak ini segera dijadikan suatu ketetapan bencana nasional.
1: Ketiga pengamat tersebut mendorong pemerintah mempercepat langkah penanganan secara terpadu, mulai dari kesehatan, pemenuhan air bersih, perlindungan ekonomi masyarakat, hingga pencegahan karhutla. Para pengamat ini menilai penanganan tidak cukup hanya saat kebakaran terjadi, tetapi harus diarahkan pada pencegahan agar dampak sosial dan ekonomi tidak terus meluas. Hermanta melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Sanggau membahas sejumlah isu strategis dalam rapat Forkompimda. Bupati Sanggau bersama jajaran Forkompimda membahas

0: masyarakat.
1: Ya, saya kira isu-isu yang update hari ini lah kan. Misalnya masalah Karula, masalah BBM, lalu masalah sembako, kemudian masalah kelistrikan, kemudian masalah infrastruktur, jalan, jembatan, ya. Ya, ada hal-hal yang sangat strategis dan urgent untuk menjawab kepentingan masyarakat luas itu. Hari ini kebetulan Forkompimdanya lengkap, ya kita berharap informasi ini dan kerjanya terintegrasi antara satu yang lain sesuai dengan tupoksi masing-masing.
0: Luhut berharap pertemuan ini dapat memperkuat koordinasi antar instansi dalam menghadapi berbagai persoalan yang berdampak langsung kepada masyarakat. Dengan sinergi yang terus terjaga, pemerintah bersama Forkopimda berkomitmen memastikan setiap persoalan dapat ditangani secara cepat, tepat, dan terintegrasi. Tri Putri melaporkan.
2: Pendengar, keterbatasan air bersih mulai dirasakan berbagai pihak di tengah kemarau yang berkepanjangan dan meluasnya karhutla di Kalimantan Barat. Kondisi ini mendorong Perumda Air Minum Tirta Katulistiwa untuk menyalurkan bantuan air bersih ke RRI Pontianak. Kita simak laporannya.
3: Kekeringan membuat kebutuhan air bersih semakin mendesak, termasuk di RRI Pontianak yang menerima bantuan pasokan dari PDAM. Perumda Air Minum Tirta Katulistiwa menyalurkan air bersih menggunakan truk tangki untuk memenuhi kebutuhan angkasawan-angkasawati RRI Pontianak. Pengemudi truk tangki, Syarif Muhammad Fadil, mengatakan distribusi air dilakukan berdasarkan surat perintah kerja dengan frekuensi 5 hingga 6 kali pengiriman setiap hari.
4: Ini yang keempat, Pak. PDAM sudah siap air tower lah, udah siaga lah Pak, buat masyarakat, dan udah menyiapkan air di Membonjol juga untuk masyarakat bisa diambil di sana, dan ada batas juga ngambil Pak, dari pagi sampai siang jam 8 sampai jam 1, kembali lagi sore sampai jam malam, sorenya jam 5 sampai jam 10 Pak, 10 malam. Dari RRI ada permintaan Pak dari atasnya Pak, nah, jadi sehingga Perumda bergerak cepat untuk ngasih saluran bantuan air bersih.
3: Kepala Stasiun RRI Pontianak Budi Suwarno menyampaikan terima kasih atas bantuan tersebut. Menurutnya, pasokan air sangat bermanfaat bagi angkasawan dan angkasawati di tengah sulitnya memperoleh air bersih akibat kemarau berkepanjangan dan karhutla di Kalimantan Barat. Hermanta melaporkan.
2: Pendengar, Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP didorong untuk segera beroperasi secara maksimal di tiap desa guna memperkuat perekonomian masyarakat. Kehadiran KDMP diharapkan untuk membantu menjaga ketersediaan kebutuhan pokok sekaligus membuka akses pasar bagi hasil pertanian masyarakat desa. Berikut laporannya.
5: Koperasi Desa Merah Putih KDMP didorong untuk segera beroperasi secara maksimal di setiap desa di Kabupaten Sanggau. Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Sanggau, Robi Sugianto, menyampaikan kehadiran KDMP diharapkan membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dan barang subsidi dengan harga yang lebih terjangkau. Menurutnya, KDMP diperlukan untuk membantu mengatasi persoalan kelangkaan dan kenaikan harga kebutuhan pokok. Pemerintah desa juga diminta aktif menjalin kerjasama dengan pihak yang telah ditunjuk pemerintah. Ia menyebut, masih terdapat desa yang belum memiliki atau belum mengoperasikan KDMP secara maksimal. Karena itu, pemerintah daerah diharapkan memperkuat komunikasi dengan pemerintah pusat dan provinsi agar operasional KDMP dapat dipercepat.
6: KDMP ini merupakan salah satu program strategis pemerintah. Jadi kita berharap juga pihak desa ketika sudah diberikan peluang untuk adanya KDMP ini bisa untuk menghubungi atau berkoordinasi atau bekerjasama dengan berbagai pihak, terutama yang sudah ditunjuk oleh pemerintah. Kita harus berperan aktif untuk meningkatkannya. Kita minta juga pemerintah daerah untuk berkomunikasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, bagaimana caranya supaya KDMP ini bisa lebih cepat untuk beroperasi. Satu lagi saya ingin menyampaikan bahwa KDMP ini dibangun bukan untuk menyaingi usaha-usaha kecil. Justru ini untuk melindungi kepentingan masyarakat agar nanti bisa lebih menjangkau masyarakat lebih dekat lagi.
5: Selain memenuhi kebutuhan masyarakat, KDMP diharapkan menjadi tempat bagi petani untuk memasarkan hasil pertanian. Ia menilai program tersebut dapat membantu mencegah monopoli dan spekulasi harga yang merugikan petani serta memperkuat perekonomian desa. Wulandari melaporkan.
7: Info cuaca hari ini.

0: Pendengar, untuk mengetahui informasi cuaca di wilayah Kalimantan Barat dan sekitarnya, kita akan ikuti bersama perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama forecaster Tika. Silakan Tika, laporan Anda.
1: Baik, terima kasih. Selamat sore rekan Cherry di studio dan para pendengar RRI dimanapun Anda berada dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak. Dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca untuk kondisi cuaca di Kalimantan Barat saat ini secara umum terpantau cerah berawan yang disertai udara kabur akibat kabut asap. Namun terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di beberapa wilayah, yaitu di sebagian wilayah kabupaten dan kota di Sambas, Bengkayang, Singkawang, Landak, Sanggau, Sekadau, Sintang, dan Kapuas Hulu. Perakiran cuaca esok hari Kamis 17 September 2026 diperkirakan kondisi cuaca secara umum cerah berawan yang dapat disertai udara kabur akibat adanya asap. Namun diperkirakan juga berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yaitu di sebagian wilayah kabupaten dan kota di Sambas, Bengkayang, Landak, Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi, dan Kapuas Hulu. Adapun jumlah titik panas ataupun hotspot di wilayah Kalimantan Barat update hari ini hingga pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat terdeteksi adanya 398 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Indeks potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat dalam satu minggu ke depan masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk itu kami tetap mengimbau untuk tidak melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami kalbar.bmkg.go.id ataupun di sosial media Instagram kami BMKG Kalbar, atau bisa juga berkunjung ke kantor-kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Tika. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Cherry.
0: Baik, terima kasih rekan Tika. Selamat bertugas kembali. Dan pendengar, demikian tadi informasi cuaca dari wilayah Kalimantan Barat bersama BMKG Supadio Pontianak dengan prakirawan Tika. Sekian warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini, diantaranya. Karhutla kembali terjadi di wilayah Kelurahan Kapuas Kiri Hulu Kabupaten Sintang seluas 5 hektar. Bupati Kuburaya minta peran pameran bertajuk sawit terbesar dibatalkan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Cherry Lubis mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: perhatikan, pembeli produk kamu makin ramai, orderan juga kayaknya nggak ada sepinya. Jangan-jangan kamu promosi besar-besaran ya?
1: Promosi itu memang penting. Tapi kalau ditanya apa yang bikin pelanggan terus datang, menurutku bukan cuma promosi.
0: Jadi apa?
1: Kepercayaan pelanggan.
0: Kepercayaan? Maksudnya pelanggan harus percaya sama produknya?
1: Betul. Dan kepercayaan itu dibangun dari hal-hal sederhana. Misalnya, kita menjaga kualitas produk, memberikan informasi yang jujur, melayani pelanggan dengan ramah, dan tentu saja mengirim pesanan sesuai janji. Bayangkan, kalau produknya bagus, tapi informasinya nggak jujur, lama-lama pelanggan pasti kapok tuh.
0: Oh, berarti pelanggan itu sebenarnya bukan cuma pembeli produk ya?
2: Pelaku UMKM adalah salah satu penggerak ekonomi bangsa. Bangun usaha dengan menjaga kualitas, mengedepankan kejujuran, dan memberikan pelayanan terbaik. Karena ketika pelanggan percaya, mereka bukan hanya datang untuk membeli, tetapi juga kembali karena merasa dihargai. Dari kepercayaan itulah, usaha dapat tumbuh, berkembang, dan memberi manfaat bagi banyak orang.

0: Rilas panggilan kepada terlawan nomor 132 garis miring PDT titik BTH garis miring 2026 PNPTK. Saya Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Majelis Hakim dalam perkara perdata di nomor tersebut tanggal 30 April 2026 telah memanggil Liao Jungmi bertempat tinggal di Bulak Simpul, RT 9 RW 4, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat sebagai terlawan 3 untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 hari Kamis tanggal 8 Oktober 2026 jam 9 pagi dalam perkara perdata antara Mahdi SH sebagai pelawan, lawan Kusnadi Sasmita DKK sebagai terlawan. Badan Pertanahan Nasional Kota Pontianak, CC Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak DKK sebagai turut para tergugat. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Pontianak 4 September 2026, Jurusita Ali Aspar.
1: Musim kemarau membuat persediaan air mulai menipis. Tapi kita tetap bisa menjaga bumi dan dompet tetap aman dengan langkah-langkah kecil di rumah. Pertama, jangan buru-buru membuang air bekas. Air cucian beras, bilasan pertama pakaian, atau air bekas cucian sayur itu masih sangat bersih untuk menyiram tanaman kesayangan atau mengepel lantai. Sayang banget kan kalau langsung terbuang? Kedua, kalau tiba-tiba ada gerimis atau sisa hujan, maksimalkan ember atau tandon di rumah. Air hujan ini pas sekali dicadangkan untuk cuci dan mandi. Terakhir, matikan keran saat tidak dipakai, seperti pas lagi sikat gigi atau cuci piring. Ganti selang air dengan gayung atau ember supaya penggunaannya jauh lebih terkontrol. Ingat, setiap tetes air yang kita hemat hari ini adalah nafas kehidupan untuk bumi kita esok hari.

0: Heran, masih ada aja yang suka nyoba-nyoba narkoba.
1: Iya, padahal udah jelas bahayanya.
0: Ngeri, pemerintah sekarang juga nggak main-main loh. Lewat Astacita, Presiden Prabowo komit buat basmi narkoba sampai ke akar-akarnya.
1: Iya, polisi, BNN, sampai komunitas lokal, semuanya bergerak bersama. Harapannya, lingkungan kita bersih dari barang haram itu.
0: Yang pasti, jangan tunggu sampai kena lah baru nyadar. Narkoba itu ngerusak. Dan yang pasti, gak keren. Apalagi sampai masuk jeruji.
2: Yuk jaga diri, jaga teman, jauhi narkoba.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

Rilas panggilan kepada tergugat nomor 169/PDT.G/2026PN/PTK. Saya Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut tanggal 3 Juni 2026 telah memanggil Hardianto bertempat tinggal di Jalan Ampera nomor 6B RT 4 RW 32 Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota sebagai tergugat untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 hari Kamis tanggal 8 Oktober 2026 jam 9 pagi dalam perkara perdata antara Anbert Virgo Saputra Lubis sebagai penggugat lawan Hardianto sebagai tergugat. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Pontianak 9 September 2026, Jurusita Ali Aspar.

Masih di Pro 1 Pontianak, pendengar kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, sore hari ini kalau kita lihat keluar ya, tadi sih agak mendung-mendung, kita doakan semoga hujan turun lagi ya, seperti kemarin pendengar ya. Dan itu semalam memang cuaca jadinya kita ngerasa agak seger ya bernafasnya, tapi ternyata pagi tadi kembali tipis-tipis. Nah, sekarang menebal lagi pendengar, dan kualitas udara kita, kalau saya pantau di iqr.com, ini kualitas udara di Pontianak masih masuk kategori berbahaya ya, indeksnya 653, polutan utamanya PM25 dengan 402 mikrogram per meter kubik. Jadi tetap gunakan masker Anda pendengar ya, kalau Anda sedang bepergian, terutama beraktivitas di luar ruangan. Jangan lupa untuk kenakan masker dan menjaga hidrasi tubuh Anda. Minum air putih yang banyak juga sore ini pendengar. Bagi Anda yang sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, pukul 17 waktu Indonesia Barat, kita akan lakukan cek fakta terlebih dahulu. Nah, pendengar, hoax kali ini datang dari dunia kesehatan ya, terkait vaksin HPV atau HPV yang katanya bisa menyebabkan HIV. Nah, pendengar, unggahannya ini beredar di media sosial Facebook ya, dengan narasi yang mengklaim bahwa vaksin human papilloma virus atau HPV ini bisa menyebabkan seseorang terinfeksi human immunodeficiency virus atau HIV. Faktanya, pendengar, klaim ini tidak benar ya. Dilansir dari turnbackhoax.id, menurut WHO, vaksin HPV ini udah ada izin penggunaannya itu sejak 2006, dan keamanan vaksin tersebut juga telah dipantau melalui berbagai penelitian dan sistem pemantauan pasca pemasaran. Jadi pendengar, WHO juga menyatakan bahwa tidak menemukan masalah keamanan baru yang merubah rekomendasi penggunaan vaksin HPV dan menilai vaksin ini punya profil keamanan yang sangat baik. Jadi pendengar, selain itu, HPV dan HIV ini merupakan dua virus yang berbeda. Dimana kalau HPV atau HPV ini merupakan virus yang bisa menyebabkan berbagai penyakit, termasuk sejumlah jenis kanker. Sedangkan HIV, pendengar, ini adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Nah, HIV ini ditularkannya melalui paparan tertentu, pendengar ya, terhadap cairan tubuh yang mengandung virus dan bukan akibat dari vaksin HPV atau HPV. Jadi pendengar harus hati-hati ya sama hoax ini, jangan sampai nanti Anda udah mau vaksin HPV nih demi kesehatan Anda, demi mencegah kanker serviks dan lain-lain ya, tapi malah nggak jadi vaksin karena nemu hoax. Jadi jangan lupa pendengar untuk cek terlebih dahulu kebenaran informasinya ya, terutama sebelum di-sharing lagi. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 Pontianak dan pantengin terus cek fakta setiap pukul 14 dan 17 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Pontianak.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pernahkah Anda memikirkan apa yang harus dibawa ketika bencana datang tanpa diduga? Salah satu hal yang penting adalah memiliki tas bencana. Tas darurat ini harus berisi barang-barang penting seperti air, makanan tahan lama, obat-obatan, dan dokumen penting dalam plastik kedap air. Jangan lupa juga untuk membawa pakaian ganti dan alat komunikasi. Mempersiapkan tas bencana sejak dini bisa membantu Anda dan keluarga tetap aman ketika keadaan darurat terjadi. Pastikan juga bahwa semua anggota keluarga tahu di mana letak tas bencana Anda.
1: Seratus, dua ratus, tiga ratus. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
2: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
1: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi sejuta.
2: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
1: Ya, beginilah mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
2: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
1: Alhamdulillah sudah. Banget beras 10 kilo sama minyak goreng, rasanya lega.
2: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
1: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
3: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
4: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.

Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
2: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir Rahim.
2: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yaumiddin.
2: Pemilik hari pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
2: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
2: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Qul a'udzu birabbin nas.
0: Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia.
1: Malikin nas.
0: Raja manusia.
1: Ilahin nas.
0: Sembahan manusia.
1: Min syarril waswasil khannas.
0: Dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi.
1: Alladhi waswisu fi sudurin nas.
0: Yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia.
1: Minal jinnati wan nas.
0: Dari golongan jin dan manusia.
2: Ya Allah.

0: Terima kasih masih bersama di FM 97.4 MHz.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Suwarno, SOS MMPD, Koordinator Wilayah Nusantara 9 Kalimantan Barat, Kepala LPP RRI Pontianak, mengucapkan Dirgahayu Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang ke-81. Sebagai radio perjuangan yang telah menemani perjalanan bangsa selama lebih dari 8 dekade, RRI terus hadir menyuarakan Indonesia, menyampaikan informasi yang terpercaya, memperkuat persatuan, serta menjaga ruang publik yang sehat dan mencerdaskan. Di usia yang ke-81 ini, mari kita sukseskan melangkah beradaptasi dengan perkembangan zaman dan menghadirkan karya-karya terbaik untuk seluruh masyarakat Indonesia. Dengan semangat tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita jadikan RRI semakin kuat, semakin dekat dengan masyarakat, dan semakin berperan dalam membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Teruslah menjadi suara Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.
1: Pendengar, saatnya kita mendengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Kabupaten Sambas. Kami segenap kru RRI Sambas mengucapkan selamat menjalankan sholat fardu Isya bagi Anda yang menjalankannya.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: الحمد لله رب العالمين.
2: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir Rahim.
2: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yaumiddin.
2: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
2: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
2: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Qul huwallahu ahad.
0: Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa.
1: Allahus Samad.
0: Allah tempat meminta segala sesuatu.
1: Lam yalid wa lam yulad.
0: Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan.
1: Wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia.
2: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.

0: Siapa mengira kita bisa punya sistem transportasi seperti sekarang? Ini di Manggarai ada LRT, ada KRL, ada Trans Jakarta, ada Trans Jabodetabek, ya kan? Kereta ke bandara ini menjadi transport hub.
1: Manusia, karena ada juga bangsa.

Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya transportasi publik yang terintegrasi. Satgas Terpadu Port Visit 2026 memastikan peran strategis Indonesia di wilayah Pasifik Selatan. Pakistan mengecam serangan pesawat nirawak atau drone di dekat kota suci Mekah, Arab Saudi.

0: sebagai upaya untuk mewujudkan kemajuan bangsa. Laporan selengkapnya oleh Joshua Sihombing.
1: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan LRT Jakarta Jalur Kelapa Gading.
2: Presiden Prabowo Subianto meresmikan langsung transportasi publik cepat berbasis rel atau light rail transit LRT Jalur Kelapa Gading Manggarai Jakarta pada hari ini. Dalam peresmian ini, Kepala Negara mengapresiasi inisiatif Pemprov DKI Jakarta untuk mewujudkan transportasi publik yang terjangkau dan terintegrasi. Presiden Prabowo dalam kesempatan itu menekankan bahwa sebagai pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat, seluruh program kerja seorang pemimpin haruslah berorientasikan pada kepentingan rakyat. Dengan hal ini diungkapkan Presiden Prabowo akan menjadi landasan dalam mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang maju.
3: Hari ini adalah hari yang sangat membahagiakan saya. Hari ini adalah hari yang membanggakan bahwa bangsa kita terus teratur, mungkin tidak fantastis, tapi kita maju setapak demi setapak demi setapak. Tadi dikatakan 5-6 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu, siapa mengira kita bisa punya sistem transportasi seperti sekarang. Ini di Manggarai ada LRT, ada KRL, ada Trans Jakarta, ada Trans Jabodetabek, ya kan? Kereta ke bandara, ini menjadi transport hub. Selama kita mau menerima mandat ini, selama kita mau menerima kehormatan melayani rakyat Indonesia, selama itu kita harus bekerja hanya untuk kepentingan yang besar, kepentingan bangsa, kepentingan rakyat.
2: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan pembangunan LRT merupakan wujud komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam meningkatkan layanan publik dan produktivitas masyarakat Jakarta. Bahkan dalam kesempatan itu, Pramono menyebut melalui transformasi transportasi publik yang kini semakin terjangkau oleh masyarakat, memberikan dampak efektivitas penggunaan transportasi publik mencapai 15%.
4: Bapak Presiden yang kami hormati, kami membangun LRT Jakarta ini guna untuk memperkuat sistem transportasi publik yang terintegrasi, meningkatkan produktivitas, layanan publik, serta konektivitas. Konektivitas di Jakarta sekarang ini sudah 93%. Dan sejak 2 tahun ini, Bapak Presiden, yang menggunakan transportasi publik meningkat setiap tahunnya 15%. Sehingga dengan demikian, walaupun masih ada kemacetan pasti, tapi masyarakat di Jakarta merasakan bahwa sekarang ini jauh lebih mudah untuk menggunakan transportasi umum.
2: Selain itu, lebih lanjut diungkapkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, untuk menunjang efektivitas transportasi publik khususnya penggunaan LRT, Pemprov DKI Jakarta akan memberikan keringanan biayanya. Dengan hal ini diharapkan Pramono, masyarakat DKI Jakarta dan sekitarnya dapat merasakan kenyamanan dalam menggunakan transportasi publik LRT. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sosialisasi selama 8 hari ini, pasti masyarakat akan merasakan kenyamanan menggunakan LRT Jakarta ini.
0: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jamari Caniago, mengatakan, Satgas Terpadu Port Visit 2026 akan menjawab peran strategis Indonesia di wilayah regional Pasifik Selatan dengan berperan dalam bidang kesehatan, kemanusiaan, dan diplomasi. Laporan selengkapnya oleh Bobio Sapulete.
5: Terima kasih juga telah dilaksanakan. Laporan selesai. Lanjutkan.
6: Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Jamari Caniago melakukan inspeksi langsung untuk memeriksa kesiapan seluruh awak kapal dan fasilitas dalam kapal Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang akan diberangkatkan menuju sejumlah negara di Pasifik Selatan. Dalam kunjungannya, Menko Jamari ditemani langsung oleh Panglima TNI Agus Subianto dan jajaran petinggi TNI dari ketiga matra serta perwakilan dari masing-masing kementerian yang terlibat. Setelah memastikan seluruh unsur siap, Menko Jamari langsung melepas tim Satgas Terpadu Port Visit 2026 untuk berlayar melalui Dermaga 6 Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Misi kali ini menurut Jamari untuk menjawab peran strategis Indonesia di wilayah regional Pasifik Selatan dengan berperan dalam bidang kesehatan kemanusiaan dan diplomasi pertahanan.
7: Karena ada juga bangsa di Pasifik Selatan juga perlu mendapat sentuhan Indonesia. Dan yang kedua adalah tugas diplomasi. KRI itu adalah kapal perang. Dikelompokkan dalam kapal itu kapal yang punya kekuatan diplomasi. Dimanapun dia bersandar, itu adalah forum diplomasi di sini.
6: Sementara itu, di tempat yang sama, Komandan KRI Dr. Wahidin Sudirohzodo 991, Kolonel Laut Pelaut Benictus Heri Murwanto mengatakan, misi diplomasi maritim kali ini merupakan pertama kalinya yang sebelumnya hanya melibatkan TNI Angkatan Laut. Dan kali ini melibatkan TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, dan TNI Angkatan Laut sendiri. Tidak hanya itu, karena juga menurut Beni melibatkan unsur Polri dan kementerian lainnya seperti Polkam, Kemhan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial. Dalam satgas ini juga terdapat dosen, mahasiswa, dan awak media.
8: Kegiatan Pasifik 2026 ini adalah kegiatan yang pertama kali pelaksanaan pelayanan menghibah yang dilaksanakan secara gabungan terpadu. Hal tersebut jadi suatu kebanggaan bagi kami. Kami mengucapkan terima kasih banyak untuk Bapak Menko Polhukam yang telah berkenan untuk menginisiasi dan mendukung terselenggaranya kegiatan ini. Hal tersebut jadi suatu tantangan buat kami untuk dapat melaksanakan tugas ini.
6: Satgas Terpadu Port Visit 2026 menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 dengan tujuan 4 negara di Pasifik Selatan, yaitu Vanuatu, Fiji, Salomon, dan Papua Nugini, ditempuh dalam waktu 60 hari perjalanan. Dari KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebagai bentuk perlindungan sosial, PT Jasara Harja menyiapkan santunan dan jaminan biaya perawatan bagi korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 yang mengalami insiden di Laut Jawa. Laporan selengkapnya oleh Rizky Wahyudi.
9: Adapun nilai santunan yang menjadi hak dari masyarakat sebagai perlindungan
10: sosial. PT Jasara Harja memastikan kesiapan memberikan pelayanan dan santunan kepada korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Kepastian tersebut menjadi bagian dari perlindungan sosial negara bagi masyarakat yang terdampak kecelakaan transportasi laut. Direktur Utama PT Jasara Harja, Muhammad Awaluddin, mengatakan pihaknya masih memantau perkembangan jumlah korban baik yang meninggal dunia maupun mengalami luka-luka dan menjalani perawatan. Pendataan dilakukan untuk memastikan hak korban maupun ahli waris dapat diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9: Adapun nilai santunan yang menjadi hak dari masyarakat sebagai perlindungan sosial pada mereka korban meninggal dunia, kita akan berikan santunan kepada ahli waris ataupun keluarga korban senilai Rp50 juta dan korban luka-luka baik berat, luka sedang maupun ringan itu diberikan plafon biaya perawatan di rumah sakit senilai Rp20 juta.
10: Perlindungan bagi korban juga diperkuat melalui ekstra cover dari anak perusahaan Jasara Harja dengan Jasara Harja Putera. Korban meninggal dunia mendapatkan tambahan santunan sebesar Rp20 juta, sedangkan korban luka-luka memperoleh tambahan biaya perawatan hingga Rp10 juta. Adapun perlindungan tersebut merupakan bagian dari asuransi tanggung jawab pengangkut yang dilaksanakan oleh operator kapal. PT Jasara Harja juga terus berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, KSOP, Basarnas, Polri, Pelindo, serta pihak terkait lainnya. Koordinasi dilakukan untuk memastikan proses pendataan, verifikasi, pelayanan, hingga penanganan korban dapat berjalan secara optimal. Sementara itu, Ria, kerabat sejumlah anak buah kapal yang selamat dalam kecelakaan KM Virgo Transport 8, mengaku sempat terkejut saat mendengar kapal mengalami kecelakaan. Ia bersyukur sejumlah penumpang yang dikenalnya dapat diselamatkan setelah melalui kondisi sulit di tengah laut.
11: Ya, yang terbaik lah. Dan mungkin yang selamat juga saya bersyukur. Alhamdulillah gitu ya. Ya, sampai bisa ya dengan pengorbanan yang seenggaknya di tengah laut lah.
10: Jasara Harja memastikan pelayanan kepada korban dan ahli waris akan terus dilakukan seiring dengan perkembangan data dari tim di lapangan. Upaya tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hak dan dukungan bagi korban serta keluarga yang terdampak kecelakaan KM Pirgo Transport 8. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan berhasil menggagalkan penyelundupan 29 kg emas yang berpotensi merugikan negara sebesar 8,5 miliar rupiah. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Magdalena Krisnawati.
12: Bea dan Cukai telah mengamankan emas berbagai jenis dengan total berat kurang lebih dari...
13: Sejak berlakunya ketentuan pengenaan bea keluar atas ekspor komoditas emas pada November 2025, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea Cukai memperketat pengawasan terhadap komoditas emas yang akan dibawa ke luar negeri. Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama mengatakan hingga September 2026, pihaknya berhasil menggagalkan upaya penyelundupan emas ke luar negeri dengan total seberat 330 kg emas, termasuk upaya penyelundupan 29 kg emas dari 4 bandara di Indonesia yang baru saja berhasil digagalkan Bea Cukai dalam sepekan terakhir. Dalam keterangan pers di Jakarta Selasa 15 September 2026, Jaka mengatakan upaya penyelundupan emas dari Indonesia melalui 4 bandara, yaitu Bandara Kuala Namu, Soekarno-Hatta, I Gusti Ngurah Rai, dan Bandara Samratulangi tersebut berpotensi merugikan negara sebesar 8,5 miliar rupiah.
12: Perkiraan nilai barang mencapai kurang lebih 73,3 miliar serta mengamankan total potensi kerugian negara atau dari potensi bea keluar yang harus dipungut sebesar 8,5 miliar.
13: Pada kesempatan yang sama, Direktur Pencegahan Intelijen dan Penanganan Pengaduan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Yuli Sulistyohadi mengatakan, emas yang diselundupkan tersebut dipastikan berasal dari tambang-tambang emas ilegal yang ada di Indonesia yang saat ini juga sedang menjadi perhatian serius Kementerian ESDM.
14: Dari sisi ESDM nanti kita akan berkoordinasi dengan Bareskrim bersama dengan Bea Cukai untuk mengembangkan kasus ini karena emas-emas ini bisa dipastikan berasal dari tambang-tambang ilegal yang sedang menjadi concern kami untuk penanganannya secara komprehensif.
13: Sementara itu, menurut Wakil Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Kombes Pol Bambang Wijanarko, ada dua jaringan penyelundupan emas yang beroperasi di Indonesia, yaitu jaringan India dan jaringan Cina yang menyelundupkan emas dari Indonesia ke berbagai negara lainnya.
15: Ini dari hasil penelusuran kami, serangkaian tindakan penyelidikan maupun penyidikan berhasil terungkap ada dua jaringan India dan jaringan Cina. Kalau jaringan Cina, ini dia akan bawanya ke Hong Kong. Kemudian kalau jaringan India, ini dia akan bawa ke Bangkok, Manila, kemudian ke Dubai.
13: Kombes Pol Bambang Wijanarko lebih lanjut mengatakan, jaringan penyelundupan emas India dan Cina ini

0: Ini bukti bahwa negara-negara semua patuh terhadap protokol-protokol internasional, baik Montreal maupun Kigali amandemen.
1: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Ketenagakerjaan berkolaborasi menggelar peringatan Hari Ozon Sedunia tahun 2026 di Kota Bekasi. Dalam momentum tersebut, kedua kementerian sepakat mendorong keberadaan tenaga kerja hijau di Indonesia, khususnya di bidang teknisi reparasi alat pendingin atau air conditioner atau AC. Menurut Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat menjelaskan tenaga kerja hijau di bidang teknisi reparasi AC sangat dibutuhkan guna menjaga lapisan ozon di bumi dari kerusakan.
0: Ozon itu berjalan dengan baik dan hari ini kita berkolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan memastikan bahwa ada shifting dari orang yang terlatih menggunakan freon dan sebagainya, sekarang mereka harus berlatih dengan menggunakan teknologi yang baru. Nah, karena itu perlu pelatihan ulang dan Kementerian Kerjaan menyediakan tempat untuk bisa melatih mereka dan kita juga menyediakan alat gitu. Sehingga kolaborasi ini berhasil insya Allah menghasilkan tenaga kerja hijau. Apa itu tenaga kerja hijau? Tenaga kerja yang memang diniatkan untuk mengurangi emisi, merusak lingkungan, ya, degradasi lingkungan. Setiap niatnya kesana dan ada pekerjaan yang terlibat itu disebut dengan pekerjaan hijau.
1: Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menjelaskan peringatan Hari Ozon merupakan momentum untuk mengakselerasi kesiapan sumber daya manusia atau SDM, yakni di bidang tenaga kerja hijau, khususnya bidang operator reparasi AC. Sebagai langkah nyata untuk mewujudkan itu, beberapa langkah telah ditempuh, mulai dari pemutakhiran standar kompetensi kerja nasional Indonesia hingga kurikulum pelatihan.
2: Pada hari ini, kolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Lingkungan Hidup, kita jadikan peringatan Hari Ozon Internasional ini momentum kita untuk mengakselerasi kesiapan SDM green. Dan memang fokus salah satunya itu yang menjadi lini terdepan kita itu adalah operator reparasi AC dan pendingin. Jadi mereka, kita pastikan mereka memiliki kompetensi yang memadai sehingga mereka memiliki daya saing dan berwawasan lingkungan.
1: Sekedar informasi, kegiatan peringatan Hari Ozon Sedunia dihadiri perwakilan masing-masing kementerian. Adapun kegiatan tersebut digelar di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kota Bekasi. Dari Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Taman Mini Indonesia Indah atau TMII terus memperkuat dorongan sektor pariwisata ramah lingkungan dengan mendukung penggunaan kendaraan listrik. Laporan selengkapnya oleh Yorike Fitri.
4: Taman Mini Indonesia Indah memperkuat pariwisata ramah lingkungan melalui pemanfaatan kendaraan listrik. Dukungan tersebut diberikan oleh PT Payton Energy melalui hibah 2 unit angkutan keliling atau angling listrik. PLT Direktur Utama Taman Mini Indonesia Indah Ratri Paramita kepada para awak media hari ini menyatakan bantuan tersebut menambah fasilitas transportasi bagi wisatawan, di mana kendaraan listrik digunakan untuk mengangkut pengunjung menuju anjungan dan museum yang berada di kawasan Taman Mini Indonesia Indah.
5: Pastinya yang pertama untuk mengajarkan untuk wisatawan untuk green. Karena Taman Mini sendiri saat ini dengan area 150 hektar, 70% kita sudah zona hijau.
4: Di mana penggunaan kendaraan listrik juga menjadi sarana edukasi bagi wisatawan mengenai penerapan konsep ramah lingkungan. Hal tersebut sejalan dengan kondisi Taman Mini yang memiliki luas sekitar 150 hektar, di mana 70% kawasan ini merupakan zona hijau yang mendukung konsep wisata berkelanjutan. Sementara itu, Presiden Direktur PT Payton Energy, Fazil Erwin Alfitri, menegaskan bantuan yang diberikan oleh perusahaannya kepada Taman Mini Indonesia Indah merupakan bagian dari komitmen perusahaan terhadap transisi energi.
6: Jadi sebenarnya yang kita pikirkan adalah nanti ke depannya mungkin suatu ide yang bagus juga kalau misalnya nanti Taman Mini komplit gitu. Jadi

0: ada juga edukasinya, edufannya.
1: Fazil juga menegaskan pihaknya akan terus mengembangkan dukungan energi hijau dari hulu hingga hilir. Selain sektor lingkungan, program perusahaan juga diarahkan pada pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi, di mana program tersebut mencakup dukungan bagi UMKM, pesantren, serta fakultas teknik di Probolinggo, Jawa Timur. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Buku Buah Pemikiran Susilawati Susmono, yang merupakan pendiri dan pembina Yayasan Riyadatul Ihsan dan Yayasan Tunas Sejati, resmi diluncurkan di Perpustakaan Nasional Jakarta yang berisi perjalanannya berkarya selama 40 tahun dengan menghasilkan lebih dari 8.000 karya. Laporan selengkapnya oleh Retno Mandasari.
3: Kita sudah menyiapkan laboratorium karakter.
4: Buku Buah Pemikiran Susilawati Susmono, pendiri dan pembina Yayasan Riyadatul Ihsan dan Yayasan Tunas Sejati, resmi diluncurkan pada Rabu pagi di Jakarta. Buku yang disusun Elisa Anggraini bersama 15 penulis dari Institut Kajian Ilmu Al-Quran IKIA An-Najm Jakarta ini berisi perjalanan Susilawati Susmono berkarya selama 40 tahun. Susilawati Susmono telah menghasilkan 8.110 karya yang menjadi basis dokumentasi buku. Kini berkembang menjadi 8.211 karya selama 4 dekade. Ribuan karya itu mencakup buku, metodologi, kurikulum, sastra, manuskrip serat, hingga pengembangan museum dan galeri. Susilawati Susmono yang ditemui RRI mengungkapkan, melalui ribuan karya yang dihasilkan, ia ingin mendedikasikan buah pikirannya untuk bangsa. Secara khusus, ia juga mengajak generasi bangsa untuk turut berkontribusi kepada negara.
5: Pada bangsa ini kalau itu sudah jalan, pesan saya ya sudah. Apa yang dijadikan kehendak Tuhan terhadap diri kita hadir di dunia ini ya manfaat intinya. Saya memberikan manfaat A, ada yang B, ada yang C. Itu bergabung, kolektif gitu.
4: Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpusnas RI, Suharyanto pada kesempatan yang sama mengungkapkan, di Perpustakaan Nasional sendiri terdapat 162 judul buku karya Susilawati Susmono yang dapat dibaca oleh para pengunjung.
6: Perpustakaan Nasional kami bangga menjadi bagian kecil dari perjalanan besar hari ini. Saat ini kami merawat dan menyebarkan 162 judul karya beliau ada di tempat kami.
4: Buku yang diterbitkan oleh Yayasan Riyadatul Ihsan ini merekam perjalanan 4 dekade Susilawati Susmono dalam mengembangkan gagasan dan karya untuk membangun manusia seutuhnya melalui pendekatan holistik. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Terima kasih atas sambutan dari Perpustakaan Nasional.
2: Beralih ke informasi dari mancanegara. Pakistan mengecam upaya serangan pesawat nirawak atau drone di dekat kota suci Muslim, Makkah, Arab Saudi, dan menyerukan dialog bagi pihak-pihak yang bertikai. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif menegaskan seruannya agar seluruh pihak mengendalikan diri secara maksimal dan menarik diri dari ambang eskalasi lebih lanjut. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Dejan Ferdiansyah dan Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu siap memulai perjalanan baru sebagai pasangan ganda campuran Indonesia yang akan menjalani tur Eropa dengan target meraih gelar juara bersama. Laporan selengkapnya oleh Liliana Dea.
8: Ya, kita punya ekspektasi tinggi lah. Saya juga berharap ekspektasi tinggi.
9: Pasangan baru ganda campuran Indonesia, Dejan Ferdinandsyah dan Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu, bersiap menjalani tur Eropa dengan membawa ambisi besar untuk meraih gelar juara. Dejan dan Feli mulai dipasangkan setelah Nova Widianto menangani sektor ganda campuran Pelatnas PBSI. Dejan sebelumnya berpasangan dengan Apriani Rahayu, sementara Feli berpasangan dengan Jafar Hidayatullah. Saat ini, Dejan dan Feli masih terus membangun chemistry dan menyesuaikan pola permainan masing-masing. Ditemui RRI usai latihan di Pelatnas Cipayung, Jakarta siang tadi, Dejan menyebut keduanya masih perlu memahami kebiasaan dan karakter permainan satu sama lain. Meski demikian, ia memiliki ekspektasi tinggi dan berharap mereka dapat kembali ke level elit.
8: Ya, kita punya ekspektasi tinggi lah. Saya juga berharap ekspektasi tinggi dan semoga apa ya? Semoga ini bisa balik lagi lah ke apa saya bisa bersaing di level top elit kan. Dan, jadi sebenarnya lebih karena Felix juga cukup pengalaman main mixed double gitu, beberapa kali main juga gitu. Jadi lebih ke ini aja sih, polanya seperti apa, nyamannya seperti apa, lebih itu sih. Karena kita satu sama lain udah tahu lah cara mix main mix itu seperti apa, cuma mungkin kebiasaannya aja sih, kebiasaannya.
9: Sementara itu, Feli juga menunjukkan antusiasme tinggi menjelang debut bersama Dejan di level turnamen Eropa. Setelah terakhir tampil pada Indonesian Open Juni lalu, ia mengaku sudah sangat menantikan kembali bertanding. Meski harus memulai dari awal dengan pasangan baru, Feli mengaku tidak ambil pusing dan memilih untuk menikmati duet bersama Dejan sekarang.
10: Saya jaga terus mentasi lebih ke positive thinking aja, Mbak. Kalau misalkan emang jalannya udah gak bisa menjampar ya, udah kita ambil positifnya aja. Ngapain kalau terus dipusingin, terus dipikirin, maksudnya dengan apa yang saya udah dapat sama Jafar, terus harus diganti lagi gitu, ya bukan gak mungkin sayanya bukan makin maju malah makin mundur gitu. Jadi ngapain dipusingin, enjoy aja.
9: Dejan dan Feli dijadwalkan tampil pada Denmark Open 2026 yang berlangsung pada 13 hingga 18 Oktober mendatang. Setelah itu, mereka akan melanjutkan kiprah di French Open pada 20 hingga 25 Oktober mendatang. Meski baru dipasangkan, keduanya memiliki ambisi besar untuk mengejar prestasi bersama. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Mewakili tim yang bertugas, saya Wisnu Wardana. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: 97.4 MHz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar RRI Samba 97.4 FM yang telah kita ikuti bersama Warta Berita Malam RRI Pro 3 Jakarta. Dan ya, kami ucapkan selamat malam kembali pada seluruh para pendengar kita. Mudah-mudahan tetap dalam keadaan baik dan sehat selalu ya, ditemani oleh saya Eca Pendengar hingga nanti jam 12 malam dengan berbagai program acara lebih lanjut untuk Anda. Dan sesaat lagi kita akan ikuti pendengar mimbar agama Kristen yang ada pada edisi hari ini Rabu 16 September 2026 yang diisi oleh Jumadi STH ya, penyuluh agama Kristen Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sambas dengan tema Bercahaya Seperti Bintang-Bintang di Dunia. Sebelum itu kita akan dengarkan lagu rohani terlebih dahulu untuk Anda. Dan tetap bersama di RRI Samba. Selamat mendengarkan.
0: Saatnya Anda dengar RRI Samba 97.4 MHz.

0: Shalom, selamat malam pendengar RRI Pro 1 Sambas yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar malam ini? Saya berharap Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian berada dalam keadaan baik. Bagi yang baru selesai bekerja, kiranya Tuhan memberikan kekuatan. Bagi yang sedang beristirahat bersama keluarga, kiranya malam ini menjadi waktu yang penuh damai. Dan bagi saudara yang mungkin sedang menghadapi pergumulan, kiranya Tuhan tetap memberikan pengharapan. Senang sekali saya Jumadi STH, penyuluh agama Kristen pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Sambas, dapat kembali hadir menemani saudara dalam program Mimbar Agama Kristen RRI Pro 1 Sambas malam hari ini. Namun, sebelum kita berbicara mengenai tema dan firman Tuhan malam ini, saya mengajak saudara untuk terlebih dahulu membuka Mimbar Agama Kristen malam ini dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk kasih dan penyertaan-Mu sepanjang hari ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur karena Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk kembali mendengarkan firman-Mu melalui Mimbar Agama Kristen RRI Pro 1 Sambas. Malam ini kami datang dengan keadaan kami masing-masing. Karena itu kami mohon hadir dan jamahlah hati kami melalui firman-Mu malam hari ini. Berikan kepada kami pengertian ketika firman-Mu disampaikan. Tegur kami ketika ada yang perlu diperbaiki. Kuatkan kami ketika kami sedang lemah. Dan tuntunlah kami supaya kehidupan kami semakin hari semakin mencerminkan Kristus. Tuhan, ajarlah kami untuk tidak hanya menjadi pendengar firman, tetapi juga menjadi pelaku firman dalam kehidupan. Kami juga berdoa untuk seluruh pendengar RRI Pro 1 Sambas yang malam ini mengikuti Mimbar Agama Kristen. Dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan menyertai, menjaga, dan memberkati mereka. Kami menyerahkan seluruh rangkaian siaran ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan untuk kita malam hari ini saya ambil dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi pasal yang ke-2 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-18. Sekali lagi, kitab Filipi pasal 2 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah, tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersuka cita dan aku bersuka cita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersuka cita demikian, dan bersuka citalah dengan aku. Tema untuk firman Tuhan kita malam hari ini yaitu bercahaya seperti bintang-bintang di dunia. Tema ini diambil dari Filipi pasal 2 ayatnya yang ke-15. Rasul Paulus bilang, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan menempatkan kita di tengah dunia bukan supaya kita ikut menjadi gelap, tetapi supaya melalui kehidupan kita orang lain dapat melihat terang Kristus. Namun, bagaimana caranya kita dapat benar-benar menjadi terang? Untuk menjawab pertanyaan itu, malam ini kita akan melihat satu perikop secara utuh, yaitu dari ayat 12 sampai ayatnya yang ke-18. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita masuk ke dalam tiga pokok renungan kita malam hari ini, ada baiknya kita memahami sedikit konteks dari perikop ini. Filipi pasal 2 ayat 12 sampai ayat yang ke-18 tidak berdiri sendiri. Pada bagian sebelumnya, khususnya di ayatnya yang ke-5 sampai ayat yang ke-11, Paulus berbicara tentang Kristus yang merendahkan diri, taat kepada Allah, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Jadi ketika Paulus kemudian berkata, "Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar," Paulus sedang berbicara kepada orang-orang yang telah mengenal Kristus dan dipanggil untuk menjalani kehidupan yang sesuai dengan teladan Kristus. Jemaat Filipi hidup di tengah masyarakat yang tidak selalu mudah bagi iman Kristen. Karena itu, Paulus tidak hanya berkata, "Percayalah kepada Kristus," tetapi iman itu harus terlihat melalui kehidupan. Mereka harus hidup sebagai anak-anak Allah, tidak mudah bersungut-sungut, tidak suka berbantah-bantahan, berpegang pada firman kehidupan, dan tetap bersuka cita dalam pelayanan. Kemudian muncullah gambaran ini. Kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Jadi menjadi terang bukan hanya berbicara tentang apa yang kita katakan. Menjadi terang terutama berbicara tentang bagaimana kita menjalani kehidupan sebagai pengikut Kristus. Kita masuk pada poin yang pertama, ayat 12 sampai ayatnya yang ke-13 di pasal yang kedua. Dalam surat Filipi ini, saya menyimpulkan dengan satu kalimat, bercahaya dimulai dari kehidupan yang sungguh-sungguh berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara pendengar, mari kita mulai dari ayatnya yang ke-12. Paulus berkata, "Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir." Kemudian di ayatnya yang ke-13, Paulus mengatakan, "Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya." Apa maksudnya? Paulus tidak sedang mengatakan bahwa keselamatan kita diperoleh karena kita melakukan perbuatan baik. Keselamatan adalah anugerah Allah melalui iman kepada Yesus Kristus. Tetapi setelah menerima keselamatan itu, kehidupan kita harus menunjukkan bahwa kita benar-benar hidup sebagai orang yang telah diselamatkan. Dengan kata lain, iman tidak berhenti pada apa yang kita percayai. Iman harus terlihat dalam bagaimana kita menjalani kehidupan kita. Dan disinilah kita mulai memahami arti bercahaya. Menjadi terang bukan pertama-tama soal berbicara kepada orang lain. Menjadi terang dimulai dari kehidupan kita sendiri. Bagaimana kita berbicara, bagaimana kita memperlakukan orang lain, bagaimana kita menjalankan pekerjaan, bagaimana kita menggunakan uang, bagaimana kita menghadapi masalah, bagaimana kita bersikap ketika tidak ada orang yang melihat kita. Karena seringkali karakter seseorang justru terlihat bukan ketika berada di depan orang banyak, tetapi ketika dia sendirian dan tidak ada yang mengawasi. Saudara, kalau saudara melihat sebuah lampu di dalam rumah pada malam hari, lampu itu tidak perlu mengatakan, "Saya sedang menyala." Orang yang masuk ke dalam ruangan akan langsung melihat cahayanya. Nah, demikian juga dengan kehidupan orang percaya.
1: Kita tidak perlu terus-menerus mengatakan, saya orang Kristen, saya rajin ke gereja, saya aktif pelayanan. Tetapi ketika orang melihat kehidupan kita, mereka dapat merasakan kasih, merasakan kejujuran kita, merasakan kesabaran kita, dan merasakan kebaikan kita. Itulah cahaya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mulai dari hal-hal yang sederhana. Di rumah, apakah kita menjadi orang yang membawa damai? Di tempat kerja, apakah kita dapat dipercaya? Dalam pergaulan, apakah perkataan kita membangun atau justru menjatuhkan orang lain? Ketika melakukan kesalahan, apakah kita berani mengakuinya? Ketika menerima perlakuan yang tidak menyenangkan, apakah kita langsung membalas? Mungkin kita tidak bisa mengubah dunia dalam satu hari, saudara yang terkasih. Tetapi kita bisa mulai dengan membiarkan Tuhan mengubah diri kita sendiri. Karena terang Kristus pertama-tama harus terlihat melalui kehidupan kita. Poin yang kedua, ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-15. Bercahaya berarti hidup berbeda di tengah-tengah dunia ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang kita lihat di ayat yang ke-14. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Lanjutkan dalam ayatnya yang ke-15. Di sana diberikan alasannya. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Perhatikan hubungan dari kedua ayat ini. Paulus mengatakan jangan bersungut-sungut, jangan suka berbantah-bantahan supaya kehidupan kita menjadi kesaksian di tengah dunia. Ini sangat menarik, saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab salah satu cara paling nyata untuk menjadi terang justru terlihat dalam sikap kita sehari-hari. Dunia mungkin mengajarkan kepada kita, kalau orang berbuat jahat kepada kamu, balas. Kalau orang tidak menghargai kamu, jangan pedulikan dia. Kalau orang lain mendapatkan keuntungan dengan cara yang tidak jujur, kamu juga bisa melakukannya. Kamu juga harus begitu. Tetapi sebagai anak-anak Allah, kita dipanggil untuk menunjukkan sesuatu yang berbeda. Bukan karena kita lebih baik dari orang lain, tetapi karena kita memiliki Kristus. Coba kembali kita bayangkan dalam sebuah ruangan yang gelap. Kalau kita masuk ke dalam ruangan itu sambil mengeluh, aduh, gelap sekali di sini. Kenapa tidak ada lampu? Siapa yang membuat tempat ini menjadi gelap seperti ini? Apa yang terjadi? Apakah ruangan itu seketika menjadi terang? Ruangan itu tetap menjadi gelap. Tetapi ketika satu lampu dinyalakan, keadaan berubah. Jadi terang tidak menghabiskan waktunya mengeluhkan kegelapan. Terang menerangi. Demikian juga kita, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika kita melihat kebencian, kita membawa kasih. Ketika melihat pertengkaran, kita berusaha membawa damai. Ketika melihat ketidakjujuran, kita memilih jujur. Ketika orang lain menjatuhkan, kita memilih untuk membangun. Ketika orang lain menyerah, kita memberikan penguatan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini bukan berarti kita harus diam terhadap sebuah kesalahan yang terjadi di depan mata kita. Menjadi terang bukan berarti membiarkan ketidakadilan. Menjadi terang juga bukan berarti kita tidak boleh memberikan teguran. Tetapi cara kita menyampaikan kebenaran harus tetap menunjukkan kasih dan karakter Kristus. Coba bayangkan setiap orang Kristen di lingkungan tempat tinggalnya dikenal sebagai orang yang jujur, ramah, suka menolong, tidak mudah bertengkar, dapat dipercaya, dan suka membawa kedamaian dimanapun dia berada. Bukankah kehidupan seperti ini akan menjadi kesaksian yang sangat kuat? Mungkin kita tidak pernah berkhotbah di depan orang banyak, tetapi kehidupan kita sedang berkhotbah setiap harinya. Nah, cara kita hidup sedang berbicara kepada orang lain tentang siapa Tuhan yang kita sembah itu. Karena itu, mari kita bertanya kepada diri sendiri malam hari ini. Ketika orang melihat kehidupan saya, apakah mereka melihat terang atau justru semakin melihat kegelapan melalui kehidupan saya? Poin yang ketiga dari ayatnya yang ke-16 sampai ayat yang ke-18, saya menyimpulkannya dengan sebuah kalimat bahwa untuk kita bercahaya, maka berarti kita tetap berpegang pada firman dan bersukacita di dalam Tuhan. Bercahaya, sekali lagi, bercahaya berarti tetap berpegang pada firman dan bersukacita dalam Tuhan. Saudara pendengar, pada ayat yang ke-16 Paulus berkata, sambil berpegang pada firman kehidupan. Ini menjadi bagian yang sangat penting. Ya, kita tidak mungkin terus menjadi terang kalau kita tidak terus menerima terang dari Tuhan. Jadi sumber terang kehidupan kita adalah Tuhan. Karena itu kita harus terus berpegang pada firman-Nya. Mengapa? Karena kehidupan kita akan selalu menghadapi berbagai pilihan. Ada saatnya kita bingung, ada saatnya kita kecewa, ada saatnya kita mendapat tekanan, ada saatnya kita tergoda untuk mengambil jalan yang mudah tetapi salah. Pada saat seperti itu, kita membutuhkan sesuatu yang menjadi pegangan, dan firman Tuhan menjadi pegangan itu. Ketika dunia berkata kepada kita, tidak apa-apa berbohong sedikit, firman Tuhan justru mengajarkan kejujuran kepada kita. Ketika dunia mungkin mengajarkan kepada kita, balas saja orang yang menyakitimu, firman Tuhan mengajarkan pengampunan. Ketika kita merasa tidak memiliki harapan, firman Tuhan mengingatkan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Karena itu, berpegang pada firman kehidupan berarti menjadikan firman Tuhan bukan sekedar bacaan, tetapi sebagai pedoman hidup kita. Ada satu hal lagi yang menarik dari ayat 17 sampai ayat yang ke-18 ini. Paulus berbicara tentang penderitaan dan pengorbanannya dalam pelayanan. Namun menariknya, di sini Paulus tetap berkata tentang sukacita. Ini menunjukkan bahwa menjadi terang bukan berarti kehidupan kita selalu mudah. Orang percaya tetap bisa menghadapi masalah, tetap bisa kecewa, tetap bisa mengalami yang namanya menangis, tetap bisa merasa lelah. Tetapi di tengah semuanya itu, kita tidak kehilangan pengharapan karena kita tahu Tuhan tetap menyertai kita. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin malam ini ada di antara kita yang sedang menghadapi persoalan keluarga. Ada yang mungkin sedang memikirkan pekerjaannya saat ini. Ada yang mungkin sedang menghadapi masalah ekonomi. Ada yang mungkin saat ini sedang kecewa pada seseorang. Ada juga yang mungkin sedang merasa lelah dengan keadaan kehidupannya. Tapi firman Tuhan malam ini mengingatkan kita, jangan biarkan keadaan memadamkan cahaya Kristus dalam hidup kita. Tetaplah berpegang pada firman. Tetaplah berdoa. Mari tetaplah berbuat baik. Tetaplah hidup dalam kasih. Mari kita tetap mengasihi. Tetaplah memiliki pengharapan itu. Karena cahaya kita bukan berasal dari keadaan yang selalu baik. Cahaya kita berasal dari Kristus yang tetap setia dalam keadaan apapun. Saudara pendengar RRI Pro 1 Sambas yang dikasihi oleh Tuhan, dari Filipi pasal 2 ayat 12 sampai yang ayatnya yang ke-18, sebagai kesimpulannya malam ini kita belajar bahwa bercahaya seperti bintang-bintang bukan berarti kita harus menjadi orang yang hebat atau menjadi orang yang terkenal. Bercahaya berarti membiarkan kehidupan kita menjadi kesaksian tentang Kristus. Ada tiga hal yang kita renungkan malam ini. Pertama, bercahaya dimulai dari kehidupan yang sungguh-sungguh berjalan bersama dengan Tuhan. Iman harus terlihat melalui kehidupan kita. Yang kedua, bercahaya berarti berani hidup berbeda di tengah-tengah dunia ini. Ketika dunia memilih kebencian, kita memilih kasih. Ketika dunia memilih pertengkaran, kita memilih untuk membawa perdamaian. Ketika dunia memilih ketidakjujuran, kita memilih kebenaran. Kita memilih untuk hidup benar. Yang ketiga, bercahaya berarti tetap berpegang pada firman dan tetap memiliki sukacita serta pengharapan dalam Tuhan. Sebab mungkin kita tidak dapat mengubah seluruh dunia, tetapi Tuhan dapat memakai satu kehidupan yang setia untuk membawa terang kepada orang-orang di sekitar kita. Jadi mulai malam ini jangan berpikir apa yang bisa saya lakukan untuk mengubah dunia, tapi mulailah dengan pertanyaan yang lebih sederhana. Di mana Tuhan menempatkan saya dan bagaimana saya bisa menjadi terang di sana? Jadilah terang di rumahmu. Jadilah terang di tempat di mana engkau bekerja hari ini. Jadilah terang di sekolahmu. Jadilah terang di gereja di mana engkau berjemaat. Jadilah terang di tengah-tengah masyarakat di mana engkau hidup hari ini. Karena seperti bintang yang tetap bercahaya di tengah gelapnya malam, demikianlah Tuhan memanggil kita untuk bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Saudara pendengar, sebelum kita mengakhiri mimbar agama Kristen malam ini, mari kita kembali menundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Mulia, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami dengar malam ini. Terima kasih karena Engkau mengingatkan kami bahwa kami dipanggil untuk menjadi terang di tengah-tengah dunia ini. Kami mengakui bahwa terkadang kehidupan kami belum menjadi terang sebagaimana yang Engkau kehendaki. Kami masih mudah bersungut-sungut. Kami masih mudah marah. Kami masih mudah membalas ketika kami disakiti. Kami masih sering mengandalkan kekuatan kami sendiri. Untuk itu Tuhan, kami mohon ampuni kami. Ubahlah hati kami. Ubahlah kehidupan kami. Tolong kami supaya iman kami benar-benar terlihat melalui kehidupan kami sehari-hari. Ajar kami menjadi terang di tengah-tengah keluarga kami, menjadi terang di tempat kami bekerja, menjadi terang dalam pergaulan kami, menjadi terang di tengah masyarakat. Pakai kehidupan kami untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Biar kiranya melalui kehidupan kami, orang lain dapat melihat terang Kristus. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung mimbar agama Kristen malam hari ini. Kiranya renungan dari Filipi pasal 2 ayat 12 sampai 18 dengan tema bercahaya seperti bintang-bintang di dunia tidak hanya kita dengarkan malam ini, tetapi benar-benar kita bawa dalam kehidupan kita. Mari terus bertumbuh di dalam Tuhan. Teruslah membaca firman Tuhan. Teruslah berdoa. Teruslah belajar melakukan kehendak-Nya. dimanapun Tuhan menempatkan kita, mari jadilah terang dan jadilah berkat. Saya Jumadi STH, penyuluh agama Kristen pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sambas, mohon pamit undur diri dari hadapan saudara. Jangan lupa mimbar agama Kristen hadir setiap hari Rabu malam pukul 19.30 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sampai berjumpa kembali pada mimbar agama Kristen Radio Republik Indonesia Pro 1 Sambas di minggu yang akan datang. Tetap semangat, tetap setia, tetap bertumbuh dalam Tuhan, dan tetaplah menjadi terang dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

0: Megahertz.
1: Terima kasih dengar telah Anda dengarkan Radio Mimbar Agama Kristen edisi kali ini. Dan saatnya kita juga hadirkan untuk Anda Ruang Rindu Berjaringan Nasional ya. Di edisi hari ini akan Anda ikuti bersama dengan Yana Julio dan Edi Suryono ya, dengan hostnya Ita Purnamasari dan Yudi Ismail untuk Anda. Tetap bersama di 97,4 FM hingga jam 10 nanti, kami juga hadirkan dengan ragam informasi untuk Anda. Selamat malam, selamat mendengarkan.

0: Cinta dan emosi kembali bergetar saat kehadiranmu menjadi selamanya cinta. Sebab cintamu masih menetap di relung hati. Bagaimana dengan yang terjadi ketika Monica, ku cinta dan kasih kita hanya menyisakan satu keinginan dalam gelora cinta yang tak pernah padam. Kini aku belajar tegar, mencoba lepaskanlah semua kenangan. Meski aku masih cinta dan berharap jumpa lagi. Selamat malam kekasihku, karena aku jatuh cinta kepadamu sekali lagi. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Bila awan pun gelisah, daun-daun jatuh berguguran. Namun cintamu kasih terbit laksana bintang yang bersinar cerah menyinari jiwaku. Andaikan ku dapat mengungkapkan perasaanku hingga membuat kau percaya, akan ku berikan seutuhnya rasa cintaku selamanya, selamanya. Halo semuanya, saya Ita Purnama Sari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Masih ingat gak tadi yang dibacain Mbak Ita ini lagu apa dong, judulnya?
1: Terutama aku, karena ini semuanya lagu favorit aku.
0: Lagu favoritnya ya, lagu-lagu yang pernah dibawakan oleh Kang Giana
1: Julio.
0: Julio bintang tamu kita untuk malam hari ini. Tapi Kang Giana gak sendirian loh, nanti ditemanin
1: ada sosok penggiat, yang istimewa,
0: penggiat
1: ini.
0: Musik penggiat ini musik. Ya waduh. Jadi kalau kutipan lirik yang dibawakan Mbak Ita tadi, ini merupakan hits besar dari salah satu bintang tamu kita untuk malam hari ini.
1: Malam ini Mas Yudi, tanggal 16 September 2026 kita dirilai 51 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Jadi seluruh Indonesia lagi dengerin kita semua
1: lagi
0: ini ya.
1: Kita siaran. Mantap gak tuh?
0: Enggak hanya di seluruh Indonesia loh, yang ada di mancanegara juga, yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Jadi follow cepetan di follow
1: IG dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
0: Oh baiklah.
1: Udah gak sabar kita ngobrol dengan bintang tamu kita. Ada dua.
0: Ada dua ya.
1: Mas Yana Hulia, dan ini dia Dokter Edi.
0: Dokter Edi ini penggiat musik loh. Sampai-sampai pengen
1: juga penggiat seni.
0: Penggiat seni. Nah, kalau Yana Julio nanti kita akan ngobrol, karena Bang Yana masih ada keperluan sedikit 15 menit lagi bergabung sama kita. Jadi Kang Yana ini bintang radio juga, Mbak.
1: Wow, jebolan bintang radio ya.
0: Jebolan bintang radio.
1: Luar biasa.
0: Kalau Mbak Ita bintang apa?
1: Aku bintang mau ngomong bintang
0: kecora.
1: Enggak jadi deh.
0: Kita ngobrol dulu sama penggiat musik Dr. Edi.
2: Halo, selamat malam Mbak Ita.
0: Malam dok.
2: Jadi,
1: ini selamat datang dok di Ruang Rindu dok.
0: Saya takjub seorang dokter mau mengumpulkan penyanyi-penyanyi senior. Kenapa begitu?
1: Iya,
0: apakah mereka mau divaksin?
1: Bakal akan ada menggelar acara ya dok ya?
2: Iya. Jadi
1: bisa diceritakan dok?
2: Ya, jadi gini. Perkenalkan, saya Dr. Edi ya. Kebetulan saya apa namanya petugas bekerja di Kementerian Kesehatan.
0: Oke.
2: Nah, ya kan mungkin kalau ada Pak Menkes, Pak Dirjen Keslan ataupun Bu Direktur saya dengar, ya kan ini staf Kementerian Kesehatan akan membuat acara besar.
0: Ya
2: kan?
0: Oke.
2: Mudah-mudahan didukung oleh mudah-mudahan didukung oleh jajaran Kementerian Kesehatan. Nah, jadi ini adalah ada kegiatan saya ya. Proyek pertama saya yaitu dari PT Suryono Sehat Sejahtera dan S3 Entertainment ya. Itu tanggal 31 Oktober ya.
0: Oke.
2: Di Balai Sarbini jam 18. Jadi kenapa tadi ada 6 artis ya, kebetulan juga saya pecinta artis lama ya, sama dengan Mbak Ita. Kita juga nanti akan mengajak Mbak Ita ya.
0: Okay.
2: Ada beberapa kegiatan saya ya, kena. Jadi di situ nanti ada Dian Piscesa, ada Metaria Sonata, ada Atik CB, ada Ratih Purwasi, ada Rita Effendi, dan nanti
0: Kang Yana Julio.
1: Wah,
0: Julio.
1: Kok enggak
0: ada Mbak Ita?
1: Nah, itu dia.
0: Sebenarnya kok enggak ada
2: event berikutnya, event berikutnya ada Mbak Ita.
1: Kita janjinya dokter ya. Aduh, ini
2: kan
1: luar
2: Oktober,
1: biasa.
2: Kan Oktober sebelumnya kan.
1: Malah sebelumnya. Ada acara dengan dokter di Kota Jogja.
0: Oh, iya. Tapi tadi ada nama Dian Piscesa. Kenapa dipilih Dian Piscesa?
2: Yes. Nah, jadi gini. Sebenarnya mungkin agak biar Bapak Ibu yang mendengarkan nanti nonton ya datang. Jadi ini ada momen tersendiri. Jadi kita saya pribadi ya, zaman dulu itu kita ada historinya sendiri kenapa saya memilih Mama Dian. Ya, ya. Pertama itu Mama Dian itu satu idola ibu saya.
0: Ya. Oh, oke.
2: Okay. Jadi kalau dipanggil itu biasanya kita manggil emak ya kan. Ya, emak itu emak saya ya itu jadi kayak emak saya itu paling suka dengan Mama Dian.
1: Oh, nah, iya, iya.
2: Ada historinya juga kenapa dia suka gitu karena ada salah satunya lagu yang tak ingin sendiri.
1: Aku masih nah, seperti yang dulu.
0: Gak berubah-berubah ya. Oh,
2: nah dari situ, dia apa namanya ayah saya meninggal ya, bapak abah saya meninggal. Nah, ibu saya itu meninggalkan 7 anak. Nah, okay. Salah satunya saya anak bungsu Ragil. Nah,
0: iya iya iya ya. Sama anak, kita nomor 7.
2: Nah, nomor 7
1: gitu.
2: Bungsu semua kita. Nah, di antara itu jadi umur berapa itu banyak yang ngajak nikah lagi tapi ibu saya enggak mau. Nah, akhirnya jadi akhirnya nah ketika itu tuh masih lagu yang
0: tak ingin sendiri.
2: Lagi viralnya lagu. Nah, jadi akhirnya nah terus akhirnya saya berpikir suatu saat nanti gitu kan itu akan salah satu impian saya adalah menghadirkan itu walaupun dalam wujud yang lain ya kan. Waktu sekarang ibu saya udah almarhum, mas saya udah almarhum. Nah jadi dari situ tuh saya pertama kali ketemu adalah salah satunya adalah teman saya itu Mas Nick ya, kebetulan
0: Mas Nick.
2: Nah,
1: Mas Nick teman kita juga yang tinggal di Jerman.
2: Ya yang tinggal di Jerman. Nah terus dia bilang, saya bilang Mas Nick, saya ini punya impian loh salah satunya siapa sih Pak gitu kan. Ini lah. Dalam 2 hari ternyata impian saya itu terwujud. Artis-artis itu dan artis itu semuanya ready pada saat tanggal bisa Pak Edi gitu kan. Siapa?
0: Sejalan ya, dengan bisa. Ruang rindu juga.
2: Nah, artis-artis lama ya.
1: Iya, nostalgia.
2: Jadi ini nanti di situ tuh ada mungkin persembahan untuk mak saya itu mungkin selain doa ya kan mungkin kalau ada umat Islam itu kita udah membadalkan lah ya. Nah salah satunya adalah saya ingin mengumpulkan keluarga saya itu dan menyaksikan ini loh. Nah saya sudah berapa kali melihat beberapa penampilan Mama Dian konsernya di beberapa hotel dia waktu itu ada acara apa 40 tahunnya dia berkarya. Tapi ketika nyanyi itu saya bukan menikmati tapi saya menangis karena saya ingat
1: teringat almarhumah
2: jadi saya ingin akhirnya setelah lagu itu selesai saya pulang. Saya juga udah ketemu Mama Dian udah bilang, "Mama, aku tuh ini kok bisa begitu ya ini." Ya udah pokoknya terserah. Nah, salah satu membuat konser ini adalah idenya dia. Ya,
0: ide dok, dia. Berarti yang di Planet Hollywood nonton dong Dian Piscesa.
2: Yes, ya. Oh, di pastinya. Hotel yang di Senen.
0: Senen nonton juga. Oke.
2: Okay. Nah,
0: ya kita mah penggemar penyanyi-penyanyi lawas.
2: Iyalah.
0: Oke, nanti kita akan ngobrol dengan Jana Julio tapi ditunggu ya karena ini sudah banyak yang bergabung kita ajak berbincang. Bung Benijo.
1: Di Manado, ada Bung Benijo.
0: Di Manado.

0: sangat boomingnya di era tahun berapa itu?
1: Yang sangat booming menurut Kang Yana kali ya. Kalau menurut kita sih booming semua.
2: Iya, kalau menurut kita booming semua.
0: Pertanyaan untuk kayak Dokter Edi Suryono ini.
2: Edi, silakan.
0: Kenapa tertarik sebagai penggiat musik? Dokter Edi, itu aja ya pertanyaannya. Mas Yudi, salam dong.
1: Silakan.
2: Akan tiga orang.
0: Ada Ayu di Maluku Tengah, Angkel Gaji di Sumatera Barat, terus ada Bung Leman Lampung. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sulawesi Utara kita ke Sulawesi Tenggara.
2: Iya, ada Albert. Bang Albert.
1: Selamat malam Bang Albert. Halo?
2: Bang Albert.
1: Ah, Bang Albert terputus. Kita ke
2: Sorong.
1: Ada Bu Ana. Selamat malam. Lama kali kita tak jumpa.
3: Yang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Bener banget.
3: Wah, Yudi, apa kabar?
1: Iya, baik.
3: Biarpun sudah lewat ya, selamat ulang tahun untuk RRI.
1: Oh iya, terima kasih.
3: Semoga sukses selalu. Amin. Sekali di udara tetap di udara.
1: Siap pertanyaannya.
3: Halo, Mbak ini Bang Edi dan siapa nih?
1: Kang Yana.
3: Apa kabar?
4: Baik, Ibu. Sehat Bu di sana, Bu. Aman ya bencana ya? Apa situasi aman?
2: Sorong jauh.
3: Yang ganteng-ganteng sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang masih ganteng aja.
1: Siapa itu?
2: Siapa yang dimaksud? Bu Ana.
3: Ya Bang Edinya.
2: Oh Bang Edi. Tuh emang ganteng Bu Ana, Dokter Edi ini ganteng.
1: Biar gratis kalau mau suntik ya kan.
4: Boleh.
3: Emang kita tidak tahu, biarpun kita nyusup di Sorong.
1: Iya. Kan kita ada RRI Netnya.
3: Iya.
1: Oh, ya, pertanyaannya apa nih? Bu Ana, cepetan.
3: Sekarang usianya udah berapa sih?
1: Oke,
3: gitu.
1: Siap.
3: Terus udah aslinya orang mana gitu?
1: Siap. Oke, ditunggu ya.
2: Siap Bu Ana.
3: Terus tolong dong putarin lagunya yang apa?
2: Judulnya
3: yang
2: apa?
3: Sekarang ini mau dirilis.
1: Belum ada lagunya yang mau dirilis.
2: Iya. Pokoknya akan
1: ditunggu ya.
3: Pokoknya Bu Ana, salam dulu.
1: Silakan
2: Bu Ana.
3: Salam buat Oma Ana di Palembang. Terus yang sekarang lagi tugas di RRI Pro 1 Sorong. Terus apa Bang Benijo Manado, Teh Dinda dan semuanya sajalah tanpa
1: terima kasih.
3: Terima kasih.
2: Sama-sama
3: dan Mas Yudi.
1: Sama-sama.
4: Terima kasih Bu.
1: Dari Sorong kita ke Toli-Toli ada Bang Kendi. Selamat malam Bang Kendi.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
4: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ismail dan Ika Purnamasari.
1: Siap. Alhamdulillah baik. Bang Kendi gimana?
5: Alhamdulillah.
1: Oke. Pertanyaannya.
2: Ada yang mau disampaikan Bang?
5: Apa? Oke. Bang Yana Yulia, salam kenal dari Toli-Toli.
1: Siap. Nanti disampaikan.
5: Juga Dokter Edi.
2: Dokter Edi, ya.
5: Gini loh, itu Bang Yana Yulia kan bintang radio ya.
1: Iya, bintang radio, bukan radio, radio.
5: Bintang radio. terus itu belajar nyanyinya sejak kapan, usia berapa?
1: Oke.
2: Nanti ditampung dulu pertanyaannya Bang Gendi.
5: Dan kedua nanti ditanyakan itu ada enggak penerusnya, artinya anaknya yang.
1: Oke. Ditunggu jawabannya Bang Gendi ya.
5: Iya, saya salam.
2: Silakan
1: Bang Gendi.
5: Iya, untuk Bang Denijo di Manado, selamat malam. Untuk Pro 1 RRI Toli-Toli yang bertugas malam ini, Neng Irnawati dan seluruh
1: Pro
5: 1 RRI se-Indonesia.
1: Oke. Terima kasih.
5: Selamat malam.
1: Dari Toli-Toli kita ke Lampung.
2: Lampung ada Bang Leman.
1: Selamat malam Bang. Halo? Bang Leman. Wah, kayaknya line 2 ada sedikit gangguan. Berarti nanti kita telepon

0: Kang Jana lewat nomor di oh lain sini sih. Ini dulu pertanyaan buat Dokter Edi. Kenapa kok bisa jadi penggiat musik? Kan udah jadi dokter nih. Nah, oh. Itu pasti
1: saya. Jadi dua jadi dokter itu 2001 ya kan.
0: 2001 ya.
1: Sekarang jadi udah 25
2: tahun.
1: Nah,
2: okay.
1: 25 tahun mungkin kadang nggak ada pengen keluar apa namanya tetap jadi dokter waktu tetap praktek ya
0: dokter saat kan
1: ya.
0: Kerjaan tapi ya, musik hobi gitu ya
1: tetap kita kerja cuman maksudnya ini salah satu adalah karena dulu beberapa kali itu saya ngurusin wedding ya kan ngurusin artis itu kan jadi dunia saya udah nah akhirnya kebetulan juga saya ada acara-acara workshop atau apapun itu biasanya melibatkan artis.
0: Artis ya.
1: Tapi artis itu yang saya undang itu adalah harus idealis, harus kesukaan saya.
2: Oh, gitu.
1: Jadi makanya, nah makanya jadi kalau misalkan artis yang sekarang mungkin yang lagi anak-anak muda biasanya saya jarang ya kan. Jadi saya karena saya
2: emang
1: yang
2: legend itu, ya.
0: Nah, legend
1: lah gitu kan. Nah, salah satunya Mbak Ita ya kan.
0: Makanya cocok sama Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu. Gitu ya.
0: Jadi kemudian
1: sama Kang Yana juga udah berapa kali, sama Teh Rita udah berapa kali ya kan. Jadi makanya sekalian aja lah kita buat acara. Nah, ini makanya proyek pertama mudah-mudahan sih banyak yang nonton ya kan di Bayasari ini dengan harga yang ya masih terjangkau
2: sih. Masih terjangkau pasti.
0: Ya. Berarti kalau Kang Yana sudah berapa kali Mbak Rita Effendi juga udah berapa kali? Ita Purnamasari udah berapa kali?
2: Nah, ini
0: ya udah
1: 9 Oktober Jogja.
0: Oktober Jogja. Mudah-mudahan Ruang Rindu bisa siaran di Jogja ya.
1: Siap.
0: Halo warga Jogja.
1: Ya,
0: terus kita ketemu dengan Bang Ori di Samarinda. Selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Yuk, Bang Ori silakan.
3: Ruang Rindu, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini dari Ori di Samarinda.
0: Iya, siap. Langsung pertanyaannya Bang Ori.
3: Ini dengan Ita Purnamasari dan Yudi Ismail.
0: Betul. Oh iya.
3: Bersama Dr. Edi ya.
2: Betul.
0: Dan nanti ada Yana Bulio ya.
3: Oh iya. Mau menanyakan langsung aja ya.
2: Boleh silakan. Silakan Bang.
3: Bagaimana Bang Edi sebagai sutradara lagu yang memilih Yuliana Yulio sebagai penyanyi yang berbakat untuk masuk ke era lagu yang ternama yang disukai pendengarnya?
0: Siap.
2: Bang Ori.
3: Iya, boleh santalan?
0: Silakan. Boleh silakan Bang Ori.
3: Salamnya untuk semua pendengar Pro 1 RRI Samarinda dan Pro 1 RRI Jakarta.
0: Siap kalau begitu. Itu aja Bang Ori.
3: Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah.
0: Sama-sama. Terima kasih.
1: Selalu.
0: Sebelum lupa, kenapa milih Yana Julio sih?
1: Nah,
2: di acara nanti.
1: Yana Yulio itu salah satu artis. Tadi saya bilang saya itu idealis ya. Yana Yulio itu adalah salah satu artis kesukaan saya. Tadi ada yang pertanyaan lagu yang paling bagus itu adalah yang menurut saya itu adalah yang kesukaan saya itu adalah Selamanya Cinta dan Hasrat Cinta. Nah, jadi karena
0: dia sudah tak mungkin.
1: Nah.
0: Mirip suaraku ya, Mbak ya.
2: Mirip.
1: Nah, jadi
2: dia nyanyinya Mas.
0: Overtune. Terus.
1: Nah, jadi udah pas ketemu kita sama Yana Yulio juga Kang Yana itu udah pernah kita ajak ke Jogja Mbak Ita ya kan. Saya sampaikan. Kang Yana gini. Oh iya gini nah dia. Kebetulan juga emang sama Kang Yana itu kita udah janji mau berapa event di tahun ini. Jadi makanya terus akhirnya Kang Yana ya udah boleh enggak apa-apa. Nah, itu salah satunya adalah kemarin sudah ada di Jogja. Nah, nanti next-nya itu adalah tanggal 31 Oktober itu di Balai Sarbini.
0: Di Balai Sarbini ya. Gitu. Oke. Pertanyaan dari Bu Ana di Sorong. Kalau bersedia menjawab silakan, enggak juga enggak apa-apa.
2: Usianya
0: berapa dan asli orang mana? Kalau dari namanya sih Jawa, kalau dari namanya ya, tapi saya enggak tahu loh.
1: Ya, namanya itu Edi Suryono. Kalau Edi itu adalah Sunda.
0: Oh, Sunda pakai H ya.
1: Pakai H. Edi gitu kan. Edi. Tapi kalau Suryono ya kan Jawa. Biasa untuk Jawa.
0: Iya, iya kan.
1: Jadi bapak saya itu Purworejo, ibu saya itu Tangerang, Kabupaten Tangerang.
0: Tangerang dulu masih masuk
1: Jawa Barat.
0: Jawa Barat.
1: Masih masuk Saiki Sunda. Banten.
0: Saiki Banten. Oh ala.
1: Usia 76, jadi sekarang berarti ke 50, pas 50. Nah, kalau mau cerita usia, sebenarnya awalnya itu adalah alunan, apa namanya, Memories of the Soul ini awalnya itu adalah dibuat bulan Juni. Karena 11 Juni itu adalah ulang tahun saya, 12 Juni itu adalah mau konser musiknya itu.
0: Saya 15 Juni, Dok.
1: Ya, kita sama-sama Gemini.
0: Oke.
1: Tapi di suatu hotel di waktu itu ya, tapi kita karena terkendala akhirnya kita undur jadi
2: mundur, ya?
1: 31 Oktober. Nah, waktu itu kan Mbak Ita udah kita tawarin.
2: Iya.
1: Mbak Ita berhalangan karena mau haji.
2: Nah, ternyata kan ada halangan.
1: Iya. Jadi padahal kan udah salah satunya adalah Mbak Ita itu ya tadinya. Jadi akhirnya kita mundur jadi 31 Oktober ya. Bapak Ibu yang dengerin ya, tolong silahkan nonton ke Balai Sarbini
2: Jakarta
1: 31 Oktober.
2: Oh iya, mungkin Bang Edi, ini acara bisa dilihat di medsos di mana? Mungkin banyak pendengar yang ingin tahu.
1: Ada,
2: lebih lanjut.
1: Tinggal follow aja di alunan musik nostalgia.
2: Alunan musik titik nostalgia ya, di Instagramnya.
1: Oke, siap.
0: Kita dengerin lagu yang satu ini karena nanti penyanyi akan
2: bergabung
0: bersama kita dari Indonesia 6 featuring Yana Julio, Monica.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Saya Yudi Ismail.
1: Kita bernama Sari dan Dr. Edi.
0: Yang di ujung telepon juga sudah bergabung bersama kita Kang Yana Julio.
1: Yana Julio, Kang
2: Halo.
1: Yana.
2: Selamat malam kita.
1: Kang, kumaha damang?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, yeay, akhirnya.
0: Kang Yana katanya lagi ikut bintang radio ya sekarang ya.
3: Pada tahunnya, pada zamannya.
1: Aduh, jebolan bintang itu radio
2: bukan
1: satu
2: bintang
1: ini.
2: Radio, tapi itu bintang radio dan televisi.
0: Oh iya, iya. Kalau di zaman itu bintang radio dan televisi ya. Nah ini
2: RTV.
0: Kita hari Sabtu nanti finalnya untuk Jakarta.
2: Oh gitu.
0: Iya, hari Sabtu nanti. Kalau ngomongin bintang radio, apa yang terbayang sama iya, Kang Yana di momen zaman itu, Kang?
1: Kenangannya tunggu, apa tuh, Kang?
2: Pengen salam dulu sama Dr. Edi.
0: Oh iya.
3: Anggi Kang, aduh dia.
0: Iya.
3: Ayo Kang, hatur nuhun.
2: Terakhir ketemu di Jogja.
3: Iya.
0: Oke.
2: Ya udah mau cerita apa tadi bintang radio?
1: Iya, bintang radio tentang saat mengikuti di masa bintang itu, radio televisi Kang Yana.
2: Ya itu tahun 70 loh.
1: Tahun 70. Yang benar kan?
0: Hah? Seriusan.
3: Saya belum lahir.
0: Saya belum lahir, benar.
2: Coba ya 78 atau 7.
1: No, 78 aku SD.
2: Jadi gini ya, waktu SMP itu saya kan biasa suka nyanyi di sekolah kan. Saya nggak ada keinginan ikut lomba-lomba gitu, tapi guru vokal saya dulu di SMP 4 Ibu Nani itu mengencourage saya untuk ikut lomba, ikut lomba gitu, harus ikut lomba-lomba gitu. Terus nggak ngerti kan lomba itu kayak gimana gitu, ya udah ngapalin lagunya, nyanyi, eh menang gitu. Tahunnya sama waktu Harvey juara di Jakarta kalau nggak salah.
0: Oke, oh jadi ya, Bang Harvey juara Jakarta, Kang Yana juara di Bogor.
1: Di Bogor ya Kang.
2: Iya betul.
0: Oh iya.
2: Tapi ke Jawa Baratnya kan dari Kota Madia ke provinsi kan ke Bandung dulu kan ke Jawa Barat. Nah ke Jawa Baratnya saya nggak ikut.
0: Oke.
2: Karena nggak ada yang dorong-dorong.
1: Oke Kang.
2: Nggak ada yang dorong-dorong tuh nggak. Ya, dulu kan yang kemarin kan didorong guru saya, nah ke Jawa Barat nggak ada yang dorong-dorong jadi nggak pergi deh.
0: Oh.
2: Kurang ambisi.
0: Terus dari situ langsung terjun ke industri musik. Maksudnya ke rekaman?
1: Tahun berapa itu Kang? Pertama kali Kang terjun ke
2: masih jauh lah dari situ saya jadi tahu bahwa ada banyak lomba-lomba nyanyi kan di Kota Bogor kan. Jadi ikutan pokoknya tingkat Bogor, Kota Madia, kabupaten di Bogor gitu. Lomba pop singer gitu-gitu kan. Ya kadang-kadang menang gitu.
0: Eh menang terus dong berarti.
1: Pasti menang terus.
2: Tergantung hadiahnya gitu. Kalau hadiahnya bagus menang.
0: Oke. Siap.
2: Ya gitu terus ikutan lomba-lomba nyanyi setelah sampai kuliah masih belum profesional, masih amatiran lah di kampus. Pokoknya sekitar Kota Bogor aja. Nah, setelah lulus baru pindah ke Bandung, ketemu Kang Agus, ketemu Elva, diangkat di anggota Elva Singers ya baru deh.
0: Oh, ya. Baiklah. Kalau kita yang bertanya nanti pendengar gak ikut nanya. Ini sudah ada yang bergabung ya.
1: Sudah ada yang menelpon dari Manado, Kang. Ibu Fatmawati, selamat malam.
4: Halo. Selamat malam. Assalamualaikum.
2: Halo Ibu Fatmawati.
4: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Fatmawati.
4: Apa kabar dulu? Ibu Icat
1: Sumi. Oh, baik. Alhamdulillah, Ibu.
4: Masih ganteng.
0: Alhamdulillah. Iya, saya dibilang ganteng ya. Emang iya sih ya.
1: Idi. Kok kier, Mas?
0: Gak apa-apa loh. Kan Bu Fatmawati, ibu-ibu yang bilang loh. Silakan Bu Fatmawati.
1: Silakan, yuk.
4: Mas Yudi, bintang tamunya siapa ya?
0: Kang Yana Julio dan Dr. Edi Suryono. Mereka ini teman baik yang bikin perhelatan musik nanti di penghujung Oktober.
1: Iya.
0: Silakan.
4: Mau begitu ya. Halo, apa kabar? Om ganteng
0: dan mas-mas ganteng katanya.
3: Berarti aku yang masnya ya. Yang ya omnya.
1: Kesel kamu.
4: Ya, orang Manado.
0: Oh iya.
4: Rasanya orang Manado gitu.
0: Oke. Okay. Apa yang mau ditanyakan Bu Fatma?
4: Oke. Saya cuma mau tanya sama Mas Edi ya, boleh?
0: Boleh.
4: Penyanyi atau gimana? Pencipta lagu?
0: Penggiat musik.
1: Oh, penggiat musik Dr. Edi ini yang akan membuat acara tanggal 31 Oktober nanti di Jakarta, Bu Fatmawati. Salah satunya ada Kang Yana Julio.
4: Iya. Saya mau tanya sama Mas Edi, selain penggiat musik itu, apa ada aktivitas lain? Itu aja ya pertanyaannya.
0: Itu aja.
4: Iya.
0: Siap.
4: Oke. Semoga sukses ke depan.
0: Amin.
4: Semua.
0: Terima kasih.
4: Mas Yudi, saya nanya ya, Mas. Mau salam dong.
1: Boleh, silakan.
4: Mau salam ada yang teman-teman, apa kabar Bang Leman juga yang ada di Palembang juga salam.
0: Okay.
4: Ada juga Ayu di Ambon.
0: Siap.
4: Ada Oma Ada, apa kabar?
0: Oke, baik.
4: Penyiar yang lagi beraktivitas ya. Ada Ibu Ike sama Priscila.
0: Terima kasih Bu Fatmawati.
1: Terima kasih Bu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kang Yana dan Dr. Edi. Kalau Dr. Edi selain dokter, kegiatannya apa nih tadi di bidang nyanyi?
1: Selain membuat acara dong.
3: Ya, saya sebenarnya bukan penyanyi Bu ya, saya penggiat musik dan ya ini mungkin adalah apa namanya kayak mungkin promotor atau IO kayak gitu ya Mbak ya.
2: Nah, ini Dr. Edi suaranya bagus tahu.
0: Iya ya.
3: Aduh.
0: Oh, tuh Kang Yana aja mengakui loh.
1: Kang Yana aku jadi penasaran deh sama suaranya Dr. Edi.
0: Kita aja bikin proyek lagu religi kali ya.
1: Iya,
0: bulan Februari. Ayo,
1: bikin apa single religi dong?
0: Oh, iya. Sama Ita Purnama Sari.
3: Boleh.
0: Biar dijawab dulu.
1: Okay. Silakan dong.
3: Nah, jadi apa yang tadi lupa ya? Oh iya, aktivitas ya tadi. Ya, betul Bu, saya Bu Fatmawati, terima kasih. Jadi saya itu sebenarnya ya itu tadi udah saya tetap di bidang saya yaitu ya medis ya kan.
1: Medis.
3: Nah, terus kedua saya juga adalah seorang PNS. Ya, di Kementerian Kesehatan di Rasuna Said di Kuningan ya. Apa namanya? Saya di Direktorat Mutu Rujuk Pelayanan Kesehatan Rujukan ya. Dirjen Keslan. Jadi nah makanya kalau berkaitan dengan musik ini mungkin dari 2007 saya sudah ngurusin musik ya kan ada beberapa dulu saya ngurusin ada beberapa tapi mungkin dulu artis dangdut jebolan-jebolan artis dangdut itu zaman dulu saya ngurusin ya kan nah berikutnya karena saya bilang saya ini adalah kesukaan saya adalah ada artis-artis legend jadi saya mengundang beberapa artis itu Bu nah terus kebetulan ini adalah Memories of the Soul ini adalah untuk mewujudkan salah satu impian saya yang tadi yang saya sampaikan untuk ibu saya itu. Kalau Kang Yana tadi udah saya bilang, saya dulu pernah ikut lomba nyanyi waktu SMA, nyanyi Hasrat Cinta, tapi temenang. Sudah cerita sama Kang Yana. Tapi temenang Kang.
0: Temenang. Ya.
1: Menang maksudnya.
3: Untuk jadi juara.
0: Ya, oke.
2: Gitu. Bohong. Menang dia
0: ya. Oke. Kang Yana, ini tadi ada pertanyaan dari Bung Benijo. Lagu Kehadiran dan lagu Emosi Jiwa itu
1: apakah
0: apa
1: jadi satu album,
0: dalam satu
1: Kang?
0: Album atau album yang berbeda? Silakan diceritakan.
1: Atau single terpisah, Kang?
2: Waduh, berbeda pastinya. Emosi Jiwa itu single di kompilasi album.
0: Iya,
2: di album kompilasi. Jadi ada album kompilasi soundtrack film Catatan
0: Sebuah. Dua ya, oke.
2: Tahun 79 kalau enggak salah atau tahun 80 ya, itu
0: 80-an ya,
1: 80-an.
0: Kok 79?
3: 89 kali ya.
1: 89 Kang tepatnya.
3: Catatan Sebuah ya,
0: Catatan Sebuah 2 ya.
3: Oke ya.
2: Tahun itu kompilasi soundtrack film Catatan B2 itu salah satunya Emosi Jiwa. Mm-hmm. Yang lainnya adalah ada Epic CB, ada Ikang Fauzi, dan lain sebagainya gitu. Nah, Emosi Jiwa yang jadi single hitsnya gitu.
0: Oke. Okay. Kalau kehadiran?
2: Nah, kalau kehadiran itu adalah album kedua solo saya.
0: Oke.
2: Okay. Jadi setelah Emosi Jiwa, saya keluarin album solo tahun 90. Nah, album solo saya pertama kan Cintamu. Nah, yang kedua itu mini album 4 lagu, judulnya Kehadiran. Salah satunya Kehadiran gitu.
0: Oh, okay.
2: Jadi beda-beda album sama Emosi Jiwa.
0: Siap.
2: Beda 2 tahun atau 3 tahun lah.
0: Iya. Kemudian ada Bang Candy di Toli Toli. Kang Yana, waktu Bintang Radio, belajar nyanyinya sama siapa dan bagaimana? Ya.
1: Apakah otodidak atau ada gurunya, Kang?
2: Pasti yang pertama itu senang nyanyi dulu ya. Dari kecil itu senang nyanyi. Jadi ngikutin orang tua saya suka beli dulu vinyl, kan namanya dulu piringan hitam.
1: Piringan hitam.
2: Saya sebutnya pelat dulu gitu. Nah, orang tua saya, bapak saya tuh kalau pulang dari kantor gitu, pulang ke rumah itu suka bawa kotak gitu, kotak dibungkus koran gitu, pasti kan vinyl ya. Walaupun langsung saya rebut, saya pasang satu album itu, berapa hari kemudian udah hafal semua. Jadi memang seneng nyanyi gitu.
0: Oke.
2: Udah hafal semua. Terus kalau misalnya ada plat baru, diambil, diputer, langsung berapa diputer. Hari kemudian udah hafal gitu. Album Indonesia maupun lagu barat gitu. Nah, karena seneng nyanyi, terus ya itu tadi dilatih sama guru nyanyi di sekolah.
0: Jadi ada guru sekolah di sekolah ada guru nyanyi ya.
1: Berbakat plus ada gurunya.
0: Betul.
1: Ya luar biasa.
0: Seperti yang kita nikmati sekarang ini ya. Kemudian masih pertanyaan dari Bang Candy di Toli Toli, apakah ada yang meneruskan bakat dari Kang Yana Hulio ini?
1: Mungkin putra putrinya Kang Yana.
2: Iya, saya punya putra-putri 3, laki-laki 1 yang paling besar, adiknya 2 perempuan, dan semua sekarang sudah bekerja.
0: Oke. Okay.
2: Sudah selesai kuliahnya dan sudah bekerja, tapi mereka semua berbakat musik.
1: Yang
2: nomor 1 selain bekerja, dia juga main band dan produser musik. Pernah juga bikin produksi untuk sinetron, pernah.
1: Oke.
2: Terus untuk pernah jadi pemain di grupnya Warna dan lain sebagainya. Pokoknya kalau Sabtu Minggu dia manggung, tapi kalau misalnya hari biasa dia kerja. Okay. Nomor 2 Aisyah perempuan, dia
3: sering diajak.
1: Sering diajak juga.
2: Iya, dia aktif di musikal. Dia udah pernah jadi pemeran utama di musikal Legally Blonde dan Keluarga Cemara. Musikal ya, musikal tuh. Musikal.
0: Drama musikal ya.
2: Drama musikal.
0: Siap. Terus,
1: yang bungsu, Kang?
2: Yang bungsu senang nari. Kalau nyanyi, Pak, kalau nyanyi dia enggak terlalu, tapi dia senang nari, tapi pemalu banget. Jadi jadi dia cuma gitu. Tapi tiga-tiganya ya tuh.
1: Tiga-tiganya memang semua
2: pada seni yang kuat.
0: Memang semuanya. Kalau begitu.
1: Di seni Kang menuruni bakat.
2: Kalau nyanyinya yang kalau nyanyinya yang nurun itu ke Aisyah.
1: Ke Aisyah nomor 2 ya. Siap, Kang.
0: Oke. Okay. Ini ada penelpon dari Jember. Kita ajak ngobrol ya. Pak Ahmad, selamat malam.
2: Penelponnya loh.
0: Oh, enggak dengar suara penelpon.
5: Selamat malam.
0: Kita translate. Kita
5: Israel yang ganteng. Selamat malam, Mbak Ita Purnamasari yang cantik.
0: Siap, Pak Ahmad Abdullah, silakan. Ya, ini ada Kang Yana Hulio dan Dr. Edi.
5: Memori lewat lagu. Kabarnya sehat ya?
0: Sehat Kang Yana katanya.
5: Sehat
1: Dr. Edi ya. Bintang tamunya ada Dr. Edi dan Kang Yana Hulio.
0: Oke. Okay.
5: Oh, Kang Yana Hulio, salam kenal dan salam sehat Dr. Edi Kang Yana.
0: Salam
5: sehat.
0: Kenal Kang Yana katanya.
5: Iya. Salam kenal selalu. Senang. Begini pertanyaan saya untuk Dr. Edi. Apakah Dr. Edi ini di dalam melakukan irama dan musikan irama musik, apakah tidak mengganggu pasiennya?
0: Oke.
1: Oke, nanti dijawab ya.
0: Terus buat Kang Yana apa pertanyaannya?
5: Kang Yana, mohon jawabannya. Dalam-dalamnya boleh ya, Kang Mas Yudi.
0: Pertanyaan buat Kang Yana apa tadi?
5: Kang Yana, makanan apa saja
0: ya? Oh, makanan favorit Kang Yana. Oke. Kalau makanan favorit Mbak Ita saya tahu, bakso. Kali mau ngirim dari Jember. Silakan.
5: Ya, salamnya untuk Ibu Meti. Ibu Meti di Jambi.
0: Sama Teteh Dinda ya. Ah, boleh nanti Kang Yana. Siap. Oke.
5: Salam sehat.
0: Terima kasih.
5: Salam NKRI harga mati.
0: Okay, siap, terima kasih Pak Mas.
3: Merdeka.
0: Oh ya, jadi kegiatan bermusiknya Dr. Edi mengganggu pasien enggak sih?
3: Enggak, jadi kalau kita PNS itu kan pagi sampai sore ya kan, Senin sampai Jumat. Nah, kalau malam itu saya praktek di klinik ya kan. Nah, kalau bermusik itu biasanya antara Sabtu sama Minggu,
1: Sabtu, Minggu.
3: Nah, karena kegiatan kita workshop itu ya mungkin biasanya ke arah Jumat Sabtu Minggu. Nah, kita biasanya ada cuti atau kalau enggak ada apa namanya ngambil yang tidak berhubungan dengan kerjaan gitu.
0: Oke, jadi enggak ganggu pasien ya.
3: Iya.
0: Atau pasien suka mengganggu.
3: Kalau di ruang kerja kita enggak ada musik Pak, jadi di ruang kerja itu fokus meriksa ya kan, menunggu pasien datang.
0: Iya.
3: Gitu.
0: Kang Yana ditanyain makanan favoritnya apa atuh?
2: Apa emang? Favorit saya banyak.
1: Gak apa-apa Kang, disebutin aja.
2: Pokoknya masakannya istriku.
1: Woi, luar biasa masakannya Tania.
3: Rendang
1: Tania. Ya, pastilah.
0: Rendang ya.
1: Istri tercinta itu udah nomor satu. Iya, Kang.
0: Bukan Padang.
2: Toge goreng.
1: Mantap.
0: Kirain orang Minang. Tadi ada satu pertanyaan dari Bung Benijo yang terlewat. Kalau menurut Kang Yana, lagu Kang Yana yang jadi hits apa ya, aja? Ini apa menurut aja, Kang Yana. Kalau menurut kita sih hits semua.
1: Semua hitsnya Kang. Semua
0: banyak hits. Gitu maksudnya.
1: Kalau menurut Kang Yana?
2: Kalau sekarang sih, setelah sekian puluh tahun, yang masih berasa hits banget itu Selamanya Cinta.
1: Selamanya Cinta ya. Itu yang paling banyak di cover anak-anak sekarang ya Kang?
2: Iya kalau nggak salah. Di cover di TikTok, di cover di apa gitu segala macam. Saya rasa Selamanya Cinta yang
1: Selamanya
2: paling
1: Cinta, siap.
3: Sudah di sama tapi itu juga kalau, soundtrack film juga kan pernah
1: tuh ya,
3: yang sama The Cinnamon itu.
1: The Cinnamon. Iya.
2: Setelah di cover sama The Cinnamon itu makin
1: naik lagunya, betul.
0: Oke. Baik kalau begitu. Ke penelpon berikutnya dari Lampung. Kita
1: ada Bang Leman.
2: Saya mau tanya Dr. Edi.
0: Silakan. Mau tanya Dr. Edi apa tuh?
1: Boleh.
3: Apa sih Kang?
2: Nanti di Memories of the Soul, kenapa nggak ngajak Ita Purnama Sari?
0: Kayaknya bisa direvisi saya, itu ya nggak sih?
1: Juga bingung loh.
2: Pasti honornya kemahalan ya.
1: Ya ampun, dan diajak aja juga enggak nih sama dokter.
2: Mahal banget.
1: Aku keselak di sini. Pengen banget.
3: Kang, waktu bulan Juni itu kan ngajak Mbak Ita ya kan. Nah, Mbak Ita itu kebetulan berhalangan karena mau pergi haji.
1: Nah,
3: pas kita reschedule itu kan kita udah ngubungin nambah yang satu Mbak Atik itu. Jadi makanya kalau kita langsung 7 kayaknya nanti jadi 7 bintang. Nah, waktunya juga kebanyakan nanti tapi Mbak Ita ada dengan event yang sama dengan kayak Kang Yana, nanti dia di Jogja kita.
1: Insyaallah tanggal 9 Oktober Kang Yana, aku di Jogja.
0: Okay. Siap kalau
3: sesuai lah, berarti nggak kemahalan.
0: Kita ke Lampung ya.
1: Okay,
0: ada Bang Leman. Selamat malam Bang Leman.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Langsung saja nih Mbak Ita.
1: Siap.
5: Dengan Dokter Edi.
1: Edi.
5: Dan Kang Yana Yulio. Selamat malam, assalamualaikum. Walaupun melalui telepon, hanya fotonya dua, wajahnya dua.
0: Oh siap, apa yang mau disampaikan?
5: Saya melihat semua wajah-wajahnya Kang Edi dan Yudin dan Mas
0: Edi. Oke.
5: Ini Mas Yudi, Kang Edi, pertanyaan saya dan Kang Julio. Ini untuk Kang Julio dulu nih. Pernah sebagai penyanyi pertama kali sampai malam ini, pernahkah Kang Yana itu diundang oleh pejabat publik itu untuk nyanyi ataupun untuk kampanye, suatu kampanye partai politik itu?
0: Oke.
5: Dan yang kedua untuk Kang Edi. Jadi pegiat musik itu apa maksudnya? Dan
0: Itu
5: apa saja gitu? Dan sejak kapan jadi pegiat musik itu?
0: Siap, ditunggu ya.
1: Nanti akan dijawab.
5: Salam balik.
0: Silakan.
5: Tadi untuk Bung Beni Jo, selamat malam. Ibu Fatmawati. Untuk sama Genda di Bondowoso. Untuk Bapak Ahmad Abdullah dan semuanya saja tanpa kecuali yang ada di Kota Agung Tanggamus Lampung.
0: Siap.
5: Itu saja Mas Yudi.
0: Oke.
5: Okay. Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kang Yana, ada pertanyaan buat Kang Yana. Pernahkah diundang untuk acara kampanye atau diundang pejabat publik begitu?
2: Kalau kampanye saya lupa, mungkin hampir nggak pernah ya kalau untuk kampanye. Tapi mungkin pernah sekali tanpa saya sadari itu acara kampanye gitu. Tapi mostly nggak bisa dibilang nggak pernah.
0: Oke. Siap. Nah ini Dokter Edi ini termasuk pejabat publik bukan sih?
3: Bukan.
0: Oke, baik, bukan publik pokoknya. Cerita gimana awalnya jadi penggiat musik?
3: Oh iya, tadi saya sampaikan jadi 2007 itu saya udah beberapa kali ngurusin artis. Boleh sebut enggak ya?
1: Mungkin boleh.
3: Jebolan Tiana.
1: Boleh.
3: Dulu saya punya sepupu saya namanya Genta KDI.
0: Oh oke.
3: Okay. Udah almarhum.
0: Iya. Oh udah meninggal dia beliau ya? Oke.
3: Ya dia itu jadi jebolan KDI, dia juara 4. Nah, habis dia juara, jadi kita beberapa kali yang tadi berhubungan dengan politik itu kita biasanya disewa sama partai kampanye itu beberapa titik.
0: Oh,
3: jadi dihubungin terus akhirnya saya bawa beberapa artis juga. Nah, jadi 2007, 2008, 2009 saya masuk PNS. Jadi agak fokus ke PNS-nya lah. Nah, 2017 saya buat WO, wedding.
1: Wedding organizer. Ya,
0: ada beberapa artis
1: yang,
3: yang beberapa artis yang saya buat, yang saya tarik lah. Nah, habis dari situ, kita COVID kan 2020. Nah, 2020, 2022 sampai 2023, 2024 saya melakukan buat acara lagi. Nah, acara itu saya sampaikan saya itu idealis Pak ya, yang dari Lampung tadi. Jadi saya undang itu adalah beberapa artis yang kesukaan saya.
0: Jadi
3: saya buat konsep workshop, pokoknya saya pengen ketika selesai acara saya pengen duduk manis, saya menikmati artisnya. Salah satu kayak kemarin di Jogja, pokoknya saya nggak mau duduk nggak mau beranjak, saya menikmati Kang Yana di depan saya gitu nyanyi.
0: Siap kalau begitu.
3: Tidak mengganggu gitu Jana. Jadi yang dimaksud penggiat itu adalah ya penyuka musik ya kan, ada yang membuat
0: bikin event musik.
3: IO promotor cuman masih kecil-kecilan lah.
0: Masih kecil-kecilan.
3: Makanya ini proyek pertama ya Pak, yang dari Lampung. Mudah-mudahan bisa nonton lah di Balai Sarbini.
0: Balai Sarbini ya.
3: 21 Oktober.
1: Ini luar biasa nih, aduh.
0: Ada Indi dari Bali. Halo, selamat malam ya. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
1: Selamat malam Mbak Ita dan Mas Yudi, Bang Yana dan juga Dr. Edi. Salam buat Bung Beni Jo, Bu Farida, Pak Widi, Ayu Masohi. Terima kasih dari Indi, Bali.
0: Siap, kemudian wah namanya Lara Purnamasari, adiknya Mbak Ita tadi ini. Oke. Assalamualaikum Kak, selamat malam. Aku mau izin bertanya untuk Kakak Ita dan Kakak Yudi. Pertanyaan saya di sini adalah, dalam perjalanan bersama, pernahkah kalian menemukan bahwa orang yang paling sering menjadi tempat berbagi justru menjadi orang yang paling sulit diberi kritik? Ini acara apa ini maksudnya?
3: Curhat.
0: Jadi curhat. Nah, ini buat yang telpon lewat WhatsApp. Mohon maaf karena WhatsAppnya dipakai telpon sama Kang Yana. Jadi silahkan telpon ke 0213440696. Sekali lagi 0213440696 kalau mau telpon. Kalau mau tanya lewat WhatsApp boleh, bertanyanya pakai voice note atau
1: by WhatsApp,
0: by kirim chat WhatsApp, kirim gitu chat ya. WhatsApp. Silakan lo ditunggu. Ini ada siapa lagi? Assalamualaikum, Ruang Rindu,
1: dari
0: Mbak
1: Cindy,
0: Ita dan Bang
1: Indah.
0: Yudi. Oh, Cindy di Pondok Indah?
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Cindy suka banget dengar lagunya Mas Yana Julio yang judulnya Hasrat Cinta dan Kehadiranmu. Walaupun
0: legend, dia legend,
1: tapi masih enak banget didengar.
0: Walaupun sudah legend, tapi masih enak banget didengar. Kalau boleh, kalau bisa diputerin, Hasrat Cinta.
1: Pastinya.
0: Oh, ditungguin habis ini bakal kita puterin ya. Baiklah, kalau gitu kita
2: dia aja yang nyanyi dokter.
0: Oh iya, coba dok, Hasrat Cinta dulu dok.
1: Pengen dengar suaranya langsung.
3: Ah kaknya nama apa?
1: Iya ayo dok. Aku sekarang memang juga jadi penasaran.
0: Penasaran ini. Jangan-jangan dulu dokter Edi sempat ikut bintang radio juga ya?
3: Aduh,
1: enggak. Dok. Para pendengar Ruang Rindu pasti juga pengen dengar suara-suara langsung.
3: Yang itu aja, yang awalnya aja ya. Yang ini ya, maaf ya.

0: Udah.
1: Lupa kamu. Ternyata suaranya merdu.
2: Ya udah. Kita langsung puterin Hasrat Cinta dari Yana Julio. Kang Yana, nanti kita ngobrol lagi ya, Kang ya.
3: Siap.
2: Tetap di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Kang Yana, kita lanjutkan Kang lagi Yana. Ngobrolnya ya.
1: Halo Kang Yana.
0: Oke. Okay. Okay. Kita halo. Ya. Kang Yana.
1: Sudah tersambung.
0: Ya. Waktu dihubungi untuk jadi bintang tamu acaranya Dr. Edi gimana Memories of ceritanya?
1: Soul. Ini gimana, Kang?
2: Iya, Dr. Edi telepon ke saya terus saya bilang beliau dia bilang ngefans sama lagu-lagu saya gitu.
1: Terima kasih
2: udah gitu mau ngundang nyanyi di acara gitu-gitu bersama penyanyi-penyanyi yang lain gitu. Siapa aja ini wah seru gitu ya, langsung mau.
1: Nah, di acara ini kira-kira bawain berapa lagu Kang Yana sama
2: dia? Misalnya 4 lagu.
1: Masing-masing 4 ya Kang ya?
2: Iya.
0: 4 lagu ya.
1: Wow.
2: Jadi ya, boleh dari 4 kan banyak pengisi acaranya. Kalau lebih dari 4 lagu kayaknya terlalu panjang jadinya.
0: Oh, iya.
1: Siap-siap Kang. Ya. Apakah nanti juga ada perform bareng semuanya, Kang? Mungkin di akhir acara? Dok Edi.
3: Ya, nanti itu ada rencananya ada closing biasanya.
1: Oh, closing
3: lagu.
1: Ya.
3: Lagu bareng nanti closing pas closingnya.
0: Oh, oke. Okay,
1: aduh, okay. Sudah membayangkan betapa serunya ya, Kang. Sayang aku penampilan tidak Kang ada, Yana. Kang.
0: Maafkan. Ada tapi sebagai undangan. Kita Kang nonton Yana bareng.
2: Selain Dokter Edi tuh.
1: Aduh. Ya.
0: Kang Yana. Seorang Yana Julio ini kan komplit banget ya. Selain menjadi soloist, personil Elva Singers juga berduet juga banyak juga lagu-lagunya. Banyak. Kenapa bisa begitu sih Kang Yana?
1: Mm-hmm. Kayaknya ngeblend semuanya lo Kang.
2: Kayaknya aku cuman beruntung aja.
1: Ya aduh, Kang Yana ini baik banget sih. Aduh.
2: Iya, beruntung aja. Jadi waktu pertama kali mau di pertama kali dilamar untuk bikin album solo itu di try out dulu dengan duet.
0: Oke.
2: Okay. Formasi duet dulu baru solo kan. Tapi sebelumnya saya udah jadi anggota Elva Singers.
0: Oh iya. Sebenarnya.
2: Sebenarnya pertama kali itu Elva Singers dulu.
0: Oh,
2: jadi
0: Elva
2: buat
0: dulu.
2: Saya sebenarnya itu menjadi anggota Elva Singers saja itu sudah sangat cukup gitu, sudah sangat membanggakan buat saya dan sudah sangat saya senang gitu jadi anggota sebuah grup vokal yang legendaris kayak Elva Singers ya. Tapi dengan bertambahnya formasi yang lain kayak duet dan solo itu benar-benar bonus yang luar biasa dari Tuhan.
0: Oh, gitu. Okay.
2: Jadi saya ngerasanya ya kayak cuman beruntung aja.
1: Oh, Kang Yana suka gitu. Tahun 90-an nih Kang Yana ini salah satu vokalis solo pria yang paling dicari.
0: Paling dicari. Paling kenapa top dicari?
1: Barengan dicari oleh fans, Kang.
2: Hah? Barengan Ita pun nafas angin.
0: Oke.
3: Ada salah satunya, ada salah satu duetnya juga dia. Kang Yana masih ingat ya, ada salah satu duetnya dia itu sama Agnes Mo waktu itu loh.
0: Yang, oh iya.
1: Agnes Mo ya?
3: Iya, pernah.
1: Oh iya.
3: Ini orang-orang banyak yang enggak tahu bahwa Kang Yana pernah ada apa sama Agnes Mo ya, Kang ya?
0: Ombak dan laut. Laut dan ombak.
1: Kenapa enggak dirilis lagi?
0: Oh, awan dan ombak ya, Kang ya?
3: Awan dan ombak.
0: Siap, oke.
2: Itu soundtrack juga, soundtrack sinetron tapi.
3: Iya, soundtrack
2: sinetron. Soundtrack sinetron yang dimainkan oleh Agnes Monica sendiri.
1: Aduh, Kang Yana ini luar biasa. Paket komplit seperti Kang Yudi tadi sama Mas Yudi tadi bilang ya, komplit.
0: Oke. Kita ke Madiun ada Mas Heri.
1: Mas Heri, selamat malam Mas Heri.
4: Malam Mbak Ita sama Bang Yudi.
0: Siap. Silakan Mas Heri.
4: Tanya ke Bang Edi sama Kang Yana. Yana.
1: Silakan Mas.
4: Bang Edi bikin event di Madiun, Jawa Timur, pernah enggak?
0: Bikin event di Madiun.
1: Bikin event dong, Mas Edi.
3: Kebetulan Madiun.
4: Di Bali Serbini jauh amat.
0: Oke.
4: Kemudian buat Kang Yana, sepertinya juga belum pernah ke Madiun ya, show di Madiun.
0: Kang Yana.
1: Kang Yana nanti akan dijawab ya, Mas Heri nanti akan dijawab.
0: Ditunggu Mas Heri ya.
4: Kalau Mbak Ita udah pernah lihat sih di Stadion Wilis.
1: Iya.
4: Oh, zaman rindu ya, sampai mati, Mbak Ita.
1: Zaman rindu sampai mati. Wih, itu kan tahun 90-an, Mas Heri.
4: Sama yang Son AI.
1: Iya, benar-benar. Nanti kalau ada show di Jawa Timur, nonton ya, Mas Heri ya.
4: Pastilah.
0: Siap. Surabaya palingan biasanya, Mas Heri. Gak jauh kan?
4: Ketah 2 jam doang.
1: Iya, makanya.
0: Oke. Ditunggu jawabannya ya. Siap.
4: Bang Mas Yudi sama Mbak Ita ya. Mm-hmm. Salam buat Mas Budi Purwoko sama Mbak Wulan. Selamat malam, selamat istirahat.
0: Oke. Okay. Terima kasih.
1: Terima kasih. Matur nuwun Mas Heri.
0: Sama-sama Mas Heri. Pernah bikin acara di Madiun enggak ya. Mas Bang Edi? Mas Edi.
3: Mas Edi? Belum. Jadi makanya mungkin ini kan tadi saya sampaikan ini proyek pertama saya. Ya kan. Jadi mungkin biar ini juga karena rata-rata artisnya di Jakarta biar budgetnya juga enggak begitu
1: terlalu. Ya. Aku sih ada usul, Dok.
0: Nah. Kalau di Surabaya enggak usah pakai nginep di hotel di rumahnya Mbak Ita.
3: Iya, betul. Nanti pakai udah kepikiran.
1: Maksudnya kalau yang Bali Sarbini insyaallah sukses langsung berlanjut ke kota berikutnya.
3: Amin. Nah,
1: Surabaya ini jangan sampai kelewatan.
3: Kebetulan sebenarnya Madiun itu adalah kota mertua saya, istri saya, Magetan ya, terutama Magetan. Jadi Pak Heri mungkin nanti diagendakan, nanti saya ngajaklah Mbak Ita sama mudah-mudahan ada rezeki kita ya, ada Kang Yana, nanti kita ke Madiun. Ya.
0: Di Madiun juga ada RRI loh soalnya.
3: Bisa juga.
1: Siap.
3: Sebenarnya ada yang minta setelah di Balai Sarbini nanti mungkin saya masih ya ini pokoknya lagi
1: mikirin.
3: Ada yang minta itu di Pekanbaru.
0: Oh, Pekanbaru.
3: Ada salah satu beberapa pejabat yang sana itu minta artis legend buat di sana. Nah,
1: ayo dong. Nah,
3: tapi saya lihat dulu lah ini kayak mudah-mudahan di Sarbini ya kan.
1: Insyaallah bakal pecah, Dok. Insyaallah.
0: Oh, siap. Ini ada Ayu di Maluku. Sebelum Kang Yana udah pernah ke Madiun belum Kang Yana? Ditanyain
2: udah
0: tadi.
2: Udah pernah. Melupa kapan?
3: Pecel Madiun.
0: Pecel Madiun bener. Siap. Kalau begitu kita ke Maluku Tengah.
1: Ada Kak Ayu.
0: Selamat malam Ayu.
5: Selamat malam Mbak Yudi, Mbak Ita. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Silakan Ayu.
5: Ya, langsung ke Mas Yana Julio.
0: Kang Yana.
5: Ya. Kang Yana ya panggilannya.
0: Iya, panggilannya Kang Yana.
5: Oh, Kang Yana. Assalamualaikum Kang Yana, selamat.
1: Oh iya, Ayu, Kang Yana tadi sudah berpikir karena enggak dengar ya suara.
0: Silakan,
1: Ayu, ya.
0: silakan
1: Ayu, ada yang mau ditanyakan.
5: Oh iya, kalau pertanyaan sama Kang Yana Julio ini tentang lagunya ya, tadi kan beliau menyampaikan bahwa vokal atau Elvis singers ya, lagu yang emosi jiwa gitu.
1: Emosi jiwa?
5: tentang lagu emosi jiwa itu ya, yang kita kan siapa, terus kenapa harus emosi jiwa gitu kan.
0: Kenapa harus emosi jiwa ya?
5: Iya kan ada juga terus namanya cinta.
0: Iya.
5: Pada waktu itu jumpa gitu ya tentang emosi jiwa. Terus pertanyaan saya ke Dr. Edi ya.
0: Iya.
1: Dr. Edi.
3: Iya Ibu.
5: Ya selamat malam Dr. Edi.
3: Malam.
5: Itulah perpaduan dari dokter nih.
1: Iya yuk.
5: Keren. Iya, tapi luar biasa loh jadi penggiat musik gitu. Saya bertanya tentang kegiatannya nanti di bulan Oktober dari sembilan sama makan Abang Yudi. Kita yang melibatkan siapa aja gitu atau ada penyanyi muda selain
1: kayak penyanyi Umano, legend, oke. Okay.
0: Penyanyi mudanya saya. Nanti ditunggu jawab ya.
5: Iya, Abang Yudi kan kalau Abang Yudi dari penyanyi muda juga kan.
0: Iya betul.
5: Iya kan kalau udah sama Mbak itu pasti bisa nyanyi dong.
0: Siap.
1: Iya dong, yuk.
5: Ya Mbak Ita, pokoknya buat Bang Dokter Edi sama Kang
1: Yana,
5: Hana Yulio ya. Pokoknya tetap sukses berdua.
1: Amin.
0: Siap.
1: Amin.
5: Nanti. Terus siapa Bapak Benjo? Tadi dia Bu Indi yang ada di Denpasar Bali. Dan juga buat Pak Widi di Dokter dan semua yang mendengarkan proses dari Guru Indonesia. Selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih Ayu. Oke, Kang Yana ditanyain kenapa memilih lagu Emosi Jiwa dijadikan duet.
1: Itu mungkin dari produser ya, Kang Yana.
2: Kita mah dulu sebagai penyanyi yang ditunjuk buat nyanyi nurut-nurut aja.
1: Nah itu memang kondisi 90 seperti itu Mas Yudi
0: gitu ya.
1: Tapi siapa tadi yang nyanyi ya. Jadi
2: tapi sebenarnya penunjukan saya sama Lita itu di duetin itu kan tadi saya udah bilang bahwa itu try out. Jadi gini, Alpha Singers sudah ada nih, udah manggung kiri kanan ya. Tiba-tiba Alpha Singers dikontrak oleh satu produser namanya Tim Record sama Pak Ian itu.
1: Pak Ian Juhana.
2: Nah, kita rekaman terus Alpha Singers ada keluar satu album, udah selesai. Nah, sang produser Pak Ian waktu itu tuh naksir saya sama Lita.
1: Dibikinin kayaknya solo cocok album. Gitu ya, Kang ya.
2: Nah, sebelum satu-satu dibikinin solo album, ya kita berdua di try out
1: lewat emosi jiwa.
2: Terus kebetulan ada emosi

0: Gitu.
1: Iya. Wah, itu lagunya enak, apalagi Kang Yana sama Lita Zen bawainnya tuh kayaknya emosinya tuh nyampe ke kita.
0: Emosi jiwa banget dia ya.
1: Nyampe ke pendengar loh, Kang. Ini luar biasa loh.
0: Iya, iya. Dan pada akhirnya kata-kata atau judul emosi jiwa itu menjadi jargon tersendiri gitu ya. Ih, emosi jiwa nah ini gitu ya. Oke. Tadi ada yang nanya, kenapa nggak ada penyanyi mudanya?
1: Ya, coba
0: ada nggak sih?
1: Mas Edi, dijelaskan.
2: Sebenarnya ada nanti di salah satu gimmick kejutan itu ada salah satu penyanyi muda. Itu kebetulan teman saya. Nah, itu rahasia.
0: Oh, okay.
2: Nah, tapi kebetulan lagi kembali lagi ke selera ya. Jadi saya seleranya emang selera legend.
0: Selera yang tua-tua. Maksudnya yang legend-legend.
2: Legend ya, bukan. Jangan dibilang tua ya. Masih
1: yang legend-legend. Gimana sih?
0: Iya.
2: Jadi nanti itu kebetulan ada Mama Dian itu kan, Mama Dian Pisesa ya kan. Itu maksudnya masih muda kan.
0: Nah,
2: ada Mama Beta ya kan.
0: Masih muda juga.
2: Nah,
1: ada Yana Julio.
2: Kang Yana itu udah masih masih muda sekali, Kang ya. Ada Rita Effendi.
1: Dan ya, ada yang dari Amerika, Atik Sibi
2: yang pulang kampung ya, kan langsung suruh nyanyi.
1: Aduh, luar biasa.
2: Jadi udah lengkap. Oh, udah Ratih Purwasi. Apa yang akan tampil juga. Jadi makanya
1: 31 Oktober.
2: Nah, 31 Oktober. Jadi itu seleranya memang mungkin untuk saat ini ya, tapi tidak menutup kemungkinan juga nanti ngadain acara untuk yang anak-anak muda gitu.
0: Ya kalau anak muda berarti aku yang diajak.
2: Iya, siap Mas.
1: Nah, GR loh Mas.
0: Bukan PD. Oke, ini ada tetangganya Kang Yana nelpon nih kayaknya
1: dari
0: ya.
1: Dari Bogor ada Teh Dinda, selamat malam Teteh.
0: Teh Dinda, selamat malam.
3: Mbak Isa Purnamasari, Yudi Ismail, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap.
1: Mangga Teh.
3: Dokter Edi, selamat malam.
2: Malam Ibu, selamat malam, sehat selalu Ibu.
3: Alhamdulillah sehat. Dokter juga sehat ya, suaranya keren. Amin. Emang benar. Kang Yana, kumaha damang Kang Yana?
0: Amin. Kang Yana, kumaha damang Kang Yana? Ditanyain.
4: Alhamdulillah, kumaha Bogor.
3: Batur salembur, ya Teh, Teteh Dinda, Kang Yana di Bogor.
1: Teh Dinda di Bogor kan?
0: Ada Teh Dinda di Bogor katanya Kang Yana nih.
4: Iya. Kumaha Bogor hujan teh?
1: Bogor hujan kan?
3: Emang Kang Yana lagi di mana?
0: Emang Kang Yana lagi di mana katanya kok nggak tahu?
1: Di ujung telepon. Teh.
0: Oke, silakan Teh pertanyaannya Teh.
3: Bogor lagi ini lagi kurang bersahabat sama hujan gitu ya.
0: Oke, siap.
3: Pertanyaannya ke dokter dulu ya yang ada di studio ya, dokter Edi ya.
2: Siap Ibu.
3: Dokter iya, wedding juga iya, penggiat musik juga iya.
0: Betul.
3: Aduh, biasa. Ih, benar-benar biasa di luar nih Kang Edi, dokter Edi.
1: Benar-benar.
3: Suaranya keren, emang betul. Orang Yana bilang suara dokter emang keren, benar.
2: Amin, amin.
3: Nanti kalau ada tapi itu nanti untuk apa namanya untuk acara 31 Oktober itu tadi di deretan nama-namanya sebenarnya dari Jawa Barat semua ya.
2: Betul,
3: kan?
2: Ya. Ya, betul.
3: Ya.
2: Eh,
3: iya
2: enggak.
3: Kan dari Jawa Barat
2: atik,
3: semua.
2: Atik CB dari Kediri.
3: Oh iya, dari Kediri. Harusnya ada satu lagi dari Jawa Timur ini yang sekarang ada di.
1: Nah, itu loh,
2: yes,
1: Teh.
2: Betul sekali.
1: Heran kan, Teh?
3: Yang ada di samping
1: Dokter Edi. Ada di sampingnya langsung, Teh.
3: Kediri ada, pas Surabaya enggak ada. Kan itu dong.
1: Lah iya, Teh. Dokter Edi tidak bisa berkata-kata.
3: Kalau disimak yang Kang Yana.
0: Kang Yana.
3: Ya, ya.
0: Silakan Teh.
3: Kalau disimak nih Kang Yana nih memang warna ininya nggak hilang ya. Betul. Warna
1: vokal,
3: apa namanya?
2: Fibra.
1: Karakter apa suaranya.
3: Ya, bukan itu apa grup pertamanya Kang Yana apa
0: tadi? Oh, Elva Singers. Warna Elvasnya nggak hilang, oke.
3: Okay. Nggak hilang. Walaupun single gitu kan, solo walaupun solo warna tapi Elvasnya. Warna Elvasnya masih nyangkut gitu kan.
0: Oke, okay, siap.
3: Nah, jadi seperti apa sih Kang Yana apa namanya apa ya? Sedalam apakah itu Kang Yana di Elvas gitu sama Elvas okay. Sama teman-teman di Elvas itu. Sepertinya itu pertanyaannya.
0: Oke. Okay.
3: Buat Dokter Edi semoga sukses.
2: Nonton ya. Ibu, nonton ya kasih ke
1: Iya, nonton ya Teteh ya 31 Oktober.
3: Semoga yang dari Surabaya juga dibawa ya.
1: Nah.

0: Semoga ya, semoga.
1: Selamat ya kalau gitu, Yudi Ismail.
2: Siap,
0: Mbak.
2: Terima kasih.
0: Hatur nuhun.
1: Hatur nuhun. Selamat malam.
2: Selamat malam. Oke. Kang Yana, pertanyaannya, sedalam apa sih Kang Yana itu di Elva Singers? Kok kayaknya nafas Elva Singersnya masih nyangkut sampai sekarang, gak hilang-hilang warnanya gitu.
3: Elva Singers, buat saya sebagai seorang penyanyi, Elva Singers itu ya segalanya. Karena seperti yang saya bilang tadi bahwa sebenarnya saya tuh menjadi anggota Elva Singers saja itu sudah suatu opportunity, sebuah kesempatan atau sebuah peluang yang sangat besar untuk saya jalani sebagai seorang penyanyi. Jadi buat saya sampai sekarang, walaupun saya solo karir, ada duet sana kiri kanan dan lain sebagainya, Elva Singers nggak akan saya lepas gitu maksud saya. Akan saya terus pertahankan menjadi angsal satu anggotanya sampai kapan ya? Gak tahu deh pokoknya. Selama mungkin lah saya akan terus di Elva Singers, nggak akan saya lepas gitu. Jadi sedalam itu kecintaan saya terhadap Elva Singers gitu.
2: Oh baik, siap kalau begitu.
0: Siap Kang.
2: Ya, kita ya. Wah ini kok tiba-tiba banyak ada.
0: Kenapa Kang?
3: Jadi kalau misalnya ada yang mau gantiin saya jadi anggota Elva Singers, saya akan cuman akan bilang over my dead body.
2: Ya dong. Langkai dulu mayat saya gitu ya.
0: Sudah mendarah daging buat
4: sudah Diana. Menjiwai.
2: Oh, oke.
0: Okay. Tidak mungkin diganti. Oh ya Kang, ini masih dari Kota Bogor mentang-mentang.
2: Ada lagi Diana. Iya, ada Bogor. Lagi orang Bogor nih ya kan. Ada Pak Hasanuddin.
0: Selamat malam Pak Hasanuddin.
5: Ruang Rindu, Robert Bagrindu, memori lewat lagu, Mbak Ita,
0: siap.
5: Yudi,
2: siap.
5: Pak Freddy, kalian dulu di dong, selamat malam.
4: Selamat malam Bapak.
2: Langsung silakan.
5: Luar biasa, Pak Dokter Edi nih. Luar biasa. Ya dokter, ya di musik juga. Penata vokal juga, wih, luar biasa.
2: Luar biasa ya, siap. Oke, pertanyaannya apa nih?
5: Pak Dokter Edi, itu bebas gak? Untuk penonton, untuk acara nanti.
2: Oh nanti silakan menghubungi Instagramnya ada ya?
4: Ada.
2: Di Instagramnya nanti ya Pak Hasan ya?
5: Oh di IG ya?
2: Di IG.
5: Oh
2: gitu. Terus ada lagi?
5: Terus nanti, sukses buat Dr. Freddy.
4: Amin.
5: Yang bisa mempolarisasikan untuk penyanyi remaja. Kayak Mbak Dian,
2: terus Mbak Betaria Sonata.
5: Sonata sama itu juga tuh. Itu emang Bang Yana Yulio itu, Bang Yana Yulio itu sukses buat Bang Yana Yulio ya, bagi dia. Karena ini saya sedikit ngasih ini yang masih, karena Elva Singers berangkat Yana Yulio jadi penyanyi itu di Elva Singers, jadi bukan Elva Singers kalau nggak ada Yana Yulio.
2: Oke, siap, nanti disampaikan ya.
5: Beda lagi.
0: Iya.
5: Vibrasinya itu yang cakep saya.
0: Vibrasinya itu tidak tergantikan, bener loh.
5: Terjadi.
2: Wih, saya suka.
0: Duh, memang ya.
5: Warna suara vibrasinya
0: suaranya khas banget memang Kang Yana ini.
5: Dari kapan bisa nata album lagi untuk Elva Singers, Bang Yana, gitu aja pertanyaannya.
0: Oke, siap.
5: Selamat malam, Pak Tadinda semuanya.
2: Siap.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Yana, kalau kata Bang Hasanuddin di Bogor, Elva Singers tanpa Yana Julio ya bukan Elva Singers katanya. Gimana Kang?
3: Elva Singers tanpa Yana Julio adalah Elva Singers tanpa Yana Julio. Gitu. Enggak, sebenarnya namanya ya, sebenarnya Elva Singers itu kan artinya penyanyinya Elva. Ya, jadi sebenarnya Elva itu membawahi banyak sekali penyanyi-penyanyi bagus di Elva Music School-nya dulu. Jadi banyak sekali personil-personil yang potensial yang sebenarnya bisa dijadikan anggota Elva Singers. Dulu pernah sampai 7 orang anggotanya.
2: Oke.
3: Okay. Akhirnya direduce jadi 4, jadi 5. Dan terakhir yang sampai sekarang eksis adalah berempat gitu. Jadi sebenarnya beberapa kali sih pernah mereka tampil tanpa saya karena saya sudah terlebih dulu kontrak nyanyi solo misalnya. Gitu. dan saya minta izin kepada Elva untuk nyanyi solo gitu, dan Elva mengizinkan baru saya bisa. Tapi kalau misalnya datangnya barengan belum kontrak, saya pasti mendahulukan Elva Singers. Yeah.
2: Oke.
3: Okay. Nah, kalaupun saya nggak ada, Elva Singers yang bertiga itu tetap keren. Yang bertiga itu tetap keren nyanyinya dengan lagu-lagu yang sama dan harmoni yang sama. Saya rasa sih nggak terlalu ngefek gimana gitu untuk secara harmoni dan secara penampilan ya. Tapi pasti tentu saja kalau lengkap itu jauh lebih lebih baik lah gitu kan. Dan selama ini memang jarang banget saya misalnya nggak hadir di Elva Singers gitu, kayaknya itu jarang banget.
0: Kayaknya juga nggak pernah lihat kok bertiga, Kang. Pastinya selalu komplit.
4: Jadi pembagian suaranya agak susah ya kalau.
2: Oke. Kang Yana, kita masih punya satu segmen lagi nggak apa-apa ya?
3: Ya boleh.
2: Siap, kita dengerin. Karena tadi Bang siapa tadi, Hasanuddin menyanyikan satu keinginan. Nah, kita puterin satu keinginan berikut ini. Tetap di Ruang Rindu.
0: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Baiklah, ini lagu Cintamu dari Yana Julio. Kang Yana masih ingat ya lagu Cintamu tahun berapa, Kang?
1: Kang Yana.
2: Ya.
0: Lari kayaknya Kang Yana.
1: Lari nih Kang Yana.
0: Kang Yana ada lagu Cintamu. Ini tahun berapa Kang Yana kalau masih ingat?
2: Tahun 90
0: ya. Album itu pertama bukan?
3: Iya, album pertama itu kayaknya.
2: Ciptaan suami temanku.
0: Oke.
1: Okay. Oh, suami temannya. Oh, oke. Okay.
2: Ciptaan suami temanku namanya Dwiki Darmawan.
0: Oh, iya ya. Oh, iya.
1: Aku jadi enggak. Lah serius.
0: Emang iya ya Cintamu ciptaan Dwiki Darmawan
1: serius,
0: ya?
1: Serius Kang, bener. Aku enggak tahu.
2: Oh, bukan. Yang bikin musik.
0: Oh, yang bikin musik.
1: Aransemennya, Kang Yana, okay. Mang. Jangan nih, kok aku enggak ngerti.
0: Aduh. Sebentar. Kita ke Bandung dulu satu orang yang Kang Yana ya.
1: Ada Teh Ati.
0: Ya. Bati, selamat malam.
4: Selamat malam.
0: Silakan.
4: Makasih Mbak Ita.
1: Iya, sama-sama.
4: Mau ke Kang Yana dulu ya. Saya udah dua kali jadi LO-nya Kang Yana.
0: Udah dua kali jadi LO-nya Kang Yana.
1: Udah dua kali Kang, okay. Jadi LO-nya Kang Yana. Di acara apa, Mbak Ati?
4: Pertama reuni di Garut.
0: Reuni di Garut. Oh, yang udah Jakarta, oke. Ingat gak Kang Yana sama Mbak Ati?
2: Ingat dong
0: katanya.
4: Ya. Baru kemarin. Nanti kita mau pengen ngundang lagi nih di Garut.
0: Aduh, pengen ngundang lagi katanya
1: Mbak
0: Kang Yana.
1: Ati, jangan lupa aku dong juga diundang.
2: Jangan khawatir lagunya masih banyak yang belum dinyanyiin.
1: Oh. Ya siap.
0: Oke, Mbak Ati apa ada yang ditanyain?
1: Ada yang mau disampaikan?
4: Sukses selalu ya Kang Yana itu. Kang Yana tuh orangnya sama tehnya aduh baik banget. Jadi salah satu artis yang amat sangat baik ya. Sambel benar ya.
0: Siap.
4: Saya ini terus
1: siap.
4: Mendoakan supaya makin bersinar.
1: Amin.
4: Tapi tetap awet muda.
1: Amin.
4: Kita
1: amin.
4: Yang muda-muda kalah.
1: Kalah muda,
4: ya,
1: Mbak Ati.
4: Buat acaranya ya.
0: Oke.
1: Makasih Mbak Ati.
4: Ya, itu aja.
0: Sama-sama Mbak Ati.
1: Mbak Ati jangan lupa nonton
0: nanti
1: 31 Oktober.
4: Kita mau ajak teman-teman.
1: Yes.
0: Siap kalau begitu.
3: Hubungi saya nanti biar saya kasih diskon.
1: Ya, nanti sama dokter Mbak Ati.
0: Makasih Mbak Ati.
4: Ya, yuk mangga, selamat malam.
1: Mangga. Mas Yudi, kalau ada musik ini artinya kita sedang berada di segmen impresi.
0: Di impresi ya.
1: Dari penuh rasa simpan di hati.
0: Gimana,
1: Kang Yana udah tahu
0: impresi?
1: Kan aturan mainnya?
0: Kang Yana, ini kalau ada impresi tahu kan aturan mainnya Kang Yana. Gimana Mbak Ita aja yang ngomong.
1: Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Kang Yana. Ini kalau benar dapat hadiah donat.
0: Mbak Ita yang ngirim donatnya ya. Kalau enggak diwakili
1: Dokter
0: Edi juga ya. Oke.
3: Okay. Insyaallah.
0: Oke, okay, siap. Kang Yana udah siap ya? Pertanyaan-pertanyaan gampang-gampang kok Kang Yana.
2: Iya.
1: Oke. Okay.
0: Pertanyaan-pertanyaan Mbak Ita.
2: Ini jawabannya rebutan.
0: Enggak, Kang Yana dong. Kalau bisa dibantu Dokter Edi enggak apa-apa.
1: Oh. Oke, okay, pertanyaan pertama, dalam album Lebaran milik Elva Singer ada lagu yang berjudul Nyatakan Kebenaran. Siapakah pencipta lagu Nyatakan Kebenaran? Ayo Kang.
2: Elva Cesuria dan Wike Gur.
0: Bukan.
1: Salah Kang Yana.
2: Salah.
0: Iya. Nyatakan kebenaran.
1: Ayo satu kali lagi
0: satu
1: Kang.
0: Satu kali lagi Kang.
2: Gak tahu beneran, setahu saya itu.
0: Oke, coba dijawab Mbak Ita.
1: Nama penciptanya adalah Dani Daksina Putra.
2: Kang Dani.
0: Kang Dani siapa atuh?
2: Almarhum.
0: Oke.
2: Gitarisnya Elva di Elva Music Studio.
0: Ya. Pertanyaan kedua. Sebutkan judul lagu dalam album Jumpa Lagi yang ada di urutan B2. Album Jumpa Lagi.
1: Tuh, Kang Yana sampai keselak.
2: Apa ya? Rutan B2 apa ya?
0: Oke.
2: Okay. Enggak tahu. Search cari kasetnya.
1: Pas
0: ya.
1: Lewat. Judulnya apa Mas Yudi?
0: Sebutir Impian. Bener nggak Kang Yana?
2: Oh iya. Ya. Ciptaan Shanti, teman saya kuliah
0: dulu. Oke.
2: Dia tinggal di Australia, bikin lagu untuk saya. Beliau itu alirannya klasik, jadi lagunya memang agak-agak klasik.
1: Agak-agak klasik gitu ya, seperti mana? Oke. Pertanyaan ketiga, Kang Yana, sebutkan ini harga.
2: Susah pertanyaannya.
1: Nah, tanyalah sama yang di sebelahku ini, Kang.
0: Oke.
1: Pertanyaan ketiga, Kang, sebutkan harga kaset dari album Indonesia 6 di mana Yana Julio membawakan lagu Monica. Berapa harga kaset?
0: Berapa harga album kasetnya? Indonesia kala 6? Itu, Kang.
1: Kala itu, Kang.
2: 15.000.
1: Terlalu mahal.
3: 6.800.
0: Satu lagi barangkali.
1: Satu
0: Kang
1: kali
0: Yana.
1: Lagi Kang Yana.
2: 11.000.
1: Wes, donatnya aman kalau.
0: Donatnya gitu. Aman. Udah 3 pertanyaan masih aman. Berapa Mbak Ita harganya?
1: 3.500.
0: Serius? Iya serius. Nanti coba dicek di kaset Indonesia 6 Kang Yana nyanyi lagu Monica itu. 3.500 harganya.
2: Berarti inflasi kita berat banget ya.
1: Benar.
0: Lanjut ke pertanyaan keempat. Ya. Tahun 1993.
2: Evaluasi uang kita gila-gilaan ya.
0: Iya. Tahun 1993 sebuah album Satu Keinginan dirilis. Ada lagu yang diciptakan oleh Oas TPS. Apakah judul lagunya?
2: Halo.
0: Halo ya. Halo Kang Yana.
1: Kang?
2: Ya.
0: Oke. Okay. Jadi tahun
2: 90 gue ngomongin pasti terus disensor.
0: Enggak dong, masih didengerin. Dalam album Satu Keinginan ada satu lagu yang diciptakan oleh Oas TPS. Apakah judul lagunya?
1: Ayo. Ayo Kak. Ayo.
2: Lu lupa judulnya.
1: Donat sudah. Wah, donat aman. Udah pas Kang, pas.
2: Pas.
0: Oke, okay, judulnya adalah
1: Falling in Love alias Jatuh Cinta.
0: Bener ya Kang, Jatuh Cinta ya diciptakan Was ya.
2: Iramanya hip hop gitu.
0: Oh, tuh masih ingatkan lagunya.
1: Ya wes donat aman masih.
0: Aman ya.
1: Satu pertanyaan terakhir Kang Yana, pada album Cintamu milik Yana Julio ada lagu yang durasinya persis 4 menit 00 detik. Apakah judul lagu tersebut?
0: Durasinya persis 4 menit 00 detik. Cantik banget durasinya Cintamu. Ini.
2: Pertanyaan apa ini?
1: Ya nih, karena juga nih.
0: Karena di album itu dicantumkan banget durasinya, Kang. Jadi bahan pertanyaan deh.
2: Mungkinkah?
0: Satu lagi deh.
1: Satu kesempatan lagi, Kang Yana.
0: Belakangnya U.
1: Aduh. Gak sia-sia beli donat-donatnya untuk.
2: Cintamu.
1: Salah.
0: Kan? Yang benar
1: Dirimu.
0: Jadi nanti dicek di kasetnya ya Kang. Lagu Dirimu durasinya persis 4 menit 00 detik.
2: Ini pasti ngulik banget cari pertanyaan.
0: Oh iya dong.
1: Ini Mas Yudi langsung alhamdulillah donatnya utuh.
0: Utuh katanya. Ya enggak juga.
2: Tapi keren sih nyari pertanyaannya.
0: Siap. Ya. Kang Yana, ada yang mau disampaikan buat
1: untuk
0: pendengar Pro 1 barangkali?
1: Pendengar
0: Ruang Rindu.
2: Pokoknya saya Yana Julio akan tampil di acara Memories of the Soul tanggal berapa? Tanggal
1: 31 Oktober.
2: 31 Oktober di Balai Sarbini malam ya. Ini sebuah konser gabungan antara penyanyi-penyanyi saya dan teman-teman saya. Ada Dian Pesesa, ada Betaria Sonata, ada Rita Effendi, ada Atik Sibi. Satu lagi siapa ya?
1: Ratih Purwasih.
2: Ini penyelenggaranya adalah PT Suryono Sejahtera, pimpinan Dr. Edi.
1: Dr. Edi.
0: Siap.
1: Suryono.
2: Pokoknya untuk Dr. Edi.
3: Hati-hati. Yeay.
2: Pokoknya acaranya pasti seru karena.
1: Wih, bakal pecah saya, ini.
2: Saya satu-satunya bapak-bapak dan.
1: Bapak-bapak keren dong. Kang Yana bapak-bapak keren.
2: Dan kita akan nyanyi semua, akan nyanyiin ke paling apa, masing-masing 4 atau 5 lagu gitu.
1: Siap.
2: dari hits kami masing-masing, dan mungkin juga ada kolaborasi. Saya juga belum tahu, tapi yang pasti seru banget. Dan harus nonton, beli tiketnya di loket.com, jangan lupa.
0: Siap, okay.
2: Untuk berburu tiket dari sekarang supaya nggak kehabisan.
1: Kapan lagi ya, Kang Gia? Siap.
0: Semangat banget yang mau diajakin nyanyi.
1: Oke, dari
2: Semangat dokter dong.
0: Ini Kang Yana, next project ada rilis single atau album gitu?
1: Mungkin album religi, single religi 2027, Kang?
2: Belum ada, tapi saya lagi ngerencanain mau bikin collab antara saya dan anak-anak.
0: Oh, oke.
1: Okay. Wah, keren.
2: Jadi
1: pastinya
2: saya,
1: ya. Putra-putrinya ya.
2: Iya, saya
1: Aisyah
0: gitu. Siap kalau begitu. Siap, Kang. Terima kasih Kang Yana.
1: Terima kasih Kang.
2: Sama-sama.
1: Hanupi.
0: Sampai ketemu.
3: Hatur nuhun Kang Yana.
0: Hatur nuhun pisan.
2: Salam buat Dokter Denny dan semuanya ya.
0: Siap. Kalau begitu. Wah, seru banget ngobrol sama Kang Yana. Tapi ini ternyata banyak banget WhatsApp yang sudah masuk. Coba kita cek satu per satu ya. Belum ada Teh Eca di Bogor. Banyak banget Kang Yana, Kang Edi, Mas Yudi turut bergabung dong. Pertama mau menyapa penyanyi favoritku Kang Yana.
1: Sekaligus kakak kelas SMA 2 dan sekaligus tetangga satu kompleks di perumahan Sempur.
0: Waduh. Oke. Terima kasih Mbak Eca Hamid. Kemudian ini dari Indi di Bali tadi udah ya. Lanjut ada Brandy di Bogor, terima kasih sudah mengirimkan voice note. Kemudian ada siapa lagi ini? Willy Anugrah. Terima kasih Kang Willy. Ya, ada juga Bu Lois, Bidan Louis ya.
1: Bidan Louis.
0: Oke, ada Kak Atin di Cipayung, terima kasih.
3: Ada juga ada beberapa teman saya.
0: Oh iya, Kang Oyan.
3: Iya, ada Kang Oyan dari salam juga sama Kang Yana, sama Mbak Ita, sama Mas Yudi.
0: Siap, Kang Oyan, waalaikumsalam.
3: Teman saya beberapa teman kantor yang salam sama Mbak Ita Purnamasari, masih kelihatan awet muda.
1: Keselak
3: ya. Sama istri saya juga salam nanti sama beberapa
1: sama
3: Mas Yudi.
0: Salam balik.
3: Sama Mbak Ita ya kan. Siap. Sama Kang Yana ya. Gitu, itu aja.
1: Jadi saya mau disampaikan?
3: Oh iya. Jadi saya mau menyampaikan, mungkin tadi ada beberapa yang pertanyaannya Kang Mas Yudi sama Mbak Ita. Jadi mungkin bisa follow di IG ya, IG Alunan Musik titik Nostalgia. Nah, nah di situ pun nanti udah terlihat jelas beberapa informasi tentang event nanti 31 Oktober 2026
0: ya.
3: Harganya gitu mulai Rp350.000 sampai yang paling VIP itu adalah yang 2 juta.
0: Siap.
3: Nah, itu yang udah mulai sold out itu adalah VIP yang bagian depan itu harganya kurang lebih 1,1.
0: Langsung dicek aja berarti di Instagram ya.
3: Baik, oke. Di loket.com bisa nanti cari di loket.com nanti di kulik Alunan Musik Nostalgia.
0: Terima kasih banyak.
3: Oke, terima kasih banyak Mas Yudi.
1: Sukses terus ya, Dokter Edi. Wah, seneng banget, seru banget malam ini Mas Yudi ya.
0: Siap.
1: Gak berasa loh, kita sudah di penghujung.
0: Oke.
3: Udah 2 jam ya kita.
0: 2 jam. Yaudah kalau begitu saya Yudi Ismail.
1: Saya Ita Purnamasari.
0: Sampai bertemu kembali minggu depan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Suwarno SOS MMPD, Koordinator Wilayah Nusantara 9 Kalimantan Barat, Kepala LPP RRI Pontianak mengucapkan Dirgahayu Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang ke-81. Sebagai radio perjuangan yang telah menemani perjalanan bangsa selama lebih dari 8 dekade, RRI terus hadir menyuarakan Indonesia, menyampaikan informasi yang terpercaya, memperkuat persatuan, serta menjaga ruang publik yang sehat dan mencerdaskan. Di usia yang ke-81 ini, mari kita sukseskan melangkah beradaptasi dengan perkembangan zaman dan menghadirkan karya-karya terbaik untuk seluruh masyarakat Indonesia. Dengan semangat tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita jadikan RRI semakin kuat, semakin dekat dengan masyarakat, dan semakin berperan dalam membangun Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Teruslah menjadi suara Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

Terima kasih pendengar masih bersama di RRI Samba 97,4 FM. Setelah juga lagu-lagu tadi kita perdengarkan untuk Anda, tadi telah kita hadirkan juga Ruang Rindu Nasional ya, bersama dengan Yana Julio dan Edi Suryono ya. Dan tadi ya keseruan juga bersama dengan bintang tamunya gitu ya, sosok

Julio yang memang populer sekali gitu ya. Salah satu juga personil grup vokal Elva Singers ya. Ini grup vokal legendaris. Mungkin pendengar-pendengar senior kita juga udah begitu mengenal ya. Salah satu sosok si grup vokalnya Elva Singers ini pendengar ya. Nah, di tahun 1989 yang kita kutip dari berbagai sumber pendengar ya, bersama dengan anggotanya ada Agus Wisman, Lita Zen, dan Uci Nurul. Dan kelompok ini katanya yang sukses membawa nama negeri kita Indonesia itu di berbagai festival musik internasional di berbagai belahan dunia. Dan dari personil grup vokal Elva Singers ini yang ternyata ya dengan nama asli Insinyur Yana Rusyana adalah seorang juri ahli di ajang Bintang Radio Indonesia 2026 untuk di tingkat RRI Jakarta. Dan karena ajang inilah yang begitu akrab sekali berdengar ya. Awal karir bermusiknya juga berasal dari RRI gitu berdengar ya, di ajang Bintang Radio. Dan beliau itu ya masuk menjadi Bintang Radio dan TV Remaja Regional 2 di Bogor. Itulah tadi yang diingatkannya berdengar ya, kala itu. Dan ya, kemudian juga penyanyi pop senior legendaris ini gitu ya, juga diantaranya menjadi penyanyi dengan karir solonya juga cukup bersinar ya, sampai akhir 2000-an gitu pendengar. Bahkan sudah merilis 9 album rekaman tadi ya, yang dijelaskan di acara Ruang Rindu Nasional. Nah, kalau untuk dari karakter suaranya itu memang lebih ke lembut gitu ya, melankolis ya. Apalagi lagu-lagu popnya itu lebih cenderung ke lagu cinta-cintaan yang kuat gitu ya. Nah, contohnya aja di tahun 1995 dengan judul Selamanya Cinta, lagu yang diciptakannya sendiri ini kemudian bus ya, meledak di pasaran, dipopulerkan kembali, bahkan di cover oleh band The Cinnamon tadi berdengar ya, sebagai soundtrack film Cinta Pucino pada tahun 2007. Kemudian lagu duetnya ada, tadi kita juga sempat dengar gitu ya, dari Yana dan Lita Zen gitu ya, dengan judul Emosi Jiwa. Ada lagu-lagu lainnya seperti Jumpa Lagi, Ku Cinta, Hasrat Cinta, dan Satu Keinginan yang kita kutip di musikindo.com ya. Nah, sebelum sepenuhnya kemudian ke dunia hiburan ya, penyanyi kelahiran Bogor yang satu ini merupakan seorang insinyur lulusan Institut Pertanian Bogor IPB yang kemudian juga bekerja sebagai pegawai negeri sipil serta pegawai bank, hingga akhirnya ya memutuskan mundur untuk mengejar kecintaannya di dunia tarik suara ya. Dan sampai sekarang pun gitu ya, suara yang menggelegar dan cukup sahdu ya pada Yana Julio ini juga menghantarkannya menjadi penyanyi populer ya di masanya gitu pendengar. Dan selain berduet dengan Lita Zen gitu pendengar ya, juga ada sama Sita Nur Afni ya, Bukan Impian, yang menjadi lagu syahdu dan salah satu hits besarnya Yana Julio ya di jalur pop romantis. Kemudian juga berduet dengan Ira Maya Sofa yang juga dengan judul Cinta Kita, berkolaborasi yang dirilis pada awal era 90-an berdengar. Kemudian bersama dengan Andi Meriam Matalata dengan judul Kehadiranmu, dan kolaborasi yang cukup eksklusif berdengar ya, karena sang mutiara dari selatan inilah yang menjadi proyek album khususnya dia. Lagu religi juga ada bersama dengan Uci Nurul ya, Dua Kalimah Syahadat. Lagu-lagu yang memang bernuansa islami dinyanyikan bersama dengan rekannya berdengar di personil Elva Singer yang untuk di album religinya.
Dan kemudian juga kalau untuk lintas generasi, tadi kita sempat dengar juga ya, ternyata berduet dengan Agnes Mo ya, ataupun Agnes Monica berdengar. Dan tadi udah kita dengar juga ya, Awan dan Ombak lagunya. Jadi proyek kolaborasi mereka yang cukup mencolok gitu berdengar ya, di album solo Yana Julio yang tajuknya Jumpa Lagi di tahun 2002. Kemudian berkolaborasi juga dengan vokalis tamu lagu milik penyanyi Andrea untuk album pop yang kemudian dikemas dengan nuansa yang jauh lebih modern, yaitu di tahun 2008 dengan judul Cinta Begini Adanya ya. Tadi kita juga udah dengar ya. Kemudian yang lainnya juga gitu berdengar ya, bahwa Yana Junio ini sampai sekarang juga masih cukup aktif gitu ya di dunia tarik suara gitu ya. Salah satunya juga dengan berbagai kolaborasi gitu ya, tidak hanya di lintas era-era dulu ya, tapi kalau dengan anak-anak modern juga, salah satunya dengan Andres, salah satunya ya dengan Agnes Mo juga ya. Dan ya pastinya juga ya membawa kerinduan tentunya bagi para pendengar kita yang mungkin tertarik gitu ya sekali dengan salah satu vokal dari personal group Alpha Singer, si Yana Julio ini pendengar ya. Dan kita akan dengarkan nanti lagu-lagu yang lainnya ya, salah satunya juga lagu dari Yana Julio untuk Anda. Dan pastinya ya pendengar ya, kita masih temani Anda dengan ragam informasi, dan nanti jam 11 kita juga hadirkan lagu-lagu koleksi kami untuk Anda ya. Tetap bersama di RRI Samba, selamat mendengarkan.

0: MHz. Baik, terima kasih pendengar yang masih bersama di RRI Samba 97,4 FM. Ya, masih mengenai Yana Julio ya. Dan ya, kalau dilihat juga ya, karakteristik dari suaranya yang lembut dan melankolis ini pendengar ya, dengan berbagai lagu-lagu balad emosional ya, yang membuat kita kayak serasa wah, penuh dengan cinta. Apalagi udah lama banget ya menjadi komposer di Elvis Korea, Elvis singer pendengar ya, punya pitch yang luar biasa juga dan harmonisasi dengan stabilitas emosi lagu yang dibawakannya, bahkan saat tampil solo sekalipun gitu pendengar ya. Dan ya, kalau dari kehidupan rumah tangga Yana Julio ini, seperti kita kutip dari berbagai sumber ya, salah satunya di Instagram yang menyebut bahwa bisa jadi juga ya, kalau dilihat dari pemberitaan pun jauh dari terpaan gosip apapun itu ya. Bahkan anak-anaknya ini berprestasi ya, dengan akademisi yang cukup tinggi. Nah, kalau sang istrinya Kania Rusiana ya, pada tahun 1997 menikah, yang juga cukup menarik perhatian para netizen ya. Agar terlihat ya tetap awet muda lah ya di usianya pernikahannya sekarang gitu, pendengar, udah berjalan puluhan tahun. Dan ya, Yana Julio ini ya, Om Yana dikaruniai 3 orang anak ya, 1 laki-laki dan 2 perempuan, yang semuanya juga mewarisi bakat seni sang ayahnya. Dan Dias Ilyasa itu putra anak sulungnya gitu pendengar ya, yang juga punya ketertarikan di bidang musik, bahkan sempat ditantang ayahnya untuk menciptakan lagu sendiri. Kemudian Aisyah Raihan Fadila, anak keduanya, juga ikut di dunia tarik suara pendengar, bahkan di seni teater musikal juga cukup aktif, terlibat menjadi pemeran di pementasan besar seperti Legally Blonde dan Keluarga Cemara. Dan ada anak bungsunya, anak ketiganya itu Kalisa Humaira, yang baru selesai S1 di Universitas Tarumanegara dengan akademisi hampir nyaris sempurna, berengarnya 3,98 di jurusan desain. Wow ya. Dan di mata anak-anaknya, sosok Yana Julio ini dikenal sebagai ayah dengan penuh cinta gitu, berengar bagi putri-putrinya, dan bahkan tidak pernah marah sama sekali katanya. Dengan prinsip komunikasi terbuka, selalu juga meluangkan waktu kepada keluarga. Ya, di tengah kesibukan dan mungkin bintang juga populer gitu pendengar ya, tapi ya lagi-lagi kembali ke keluarga yang tetap harus menyempatkan waktu untuk bersama. Itulah sosok dari Yana Julio. Oke pendengar, hampir jam 11 malam ini kami ucapkan terima kasih yang masih mendengarkan RRI Sambas, yang saat ini hanya bisa didengar ya melalui aplikasi RRI Digital dan streaming di rri.co.id. dan ya para pendengar ya, kita akan perdengarkan lagu-lagu koleksi kami untuk Anda, dan pastinya selamat mendengarkan di RRI Sambas dan di 97,4 FM. Kayaknya juga pamit ya di ruang dengar kita pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, di ruang rindu untuk Anda.
1: Terima kasih.

0: 101.5 MHz.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Boleh, Bebi. Aku berpada doa dengan umatku, kalau kau langsung jauh ya pergi ke rumahku.
3: Oke, Li.
4: Berlama-lama kemudian.
2: Li, aku udah sampai depan rumahmu. Bebi. Li, tang cari sakit ingin melatih jalannya. Banyak lalu jalan yang berlubang, si Gipen si Antuk Be yang kena batu, Li.
5: Aulah tuh, jalan kami Be udah lama rusaknya.
2: Yoh, tang jam aja, Li. Bahaya mun gitu bisa-bisa buat kecelakaan. Kita lapor lewat Halo RRI aja dah. Halo RRI ya, salah satu program di RRI Sambas yang bisa menyampaikan kendala macam kau tadi ya. Halo RRI ya, hari Senin, Rabu, Jumat, jam 9 sampai jam 10 pagi.
5: Hah, bisa kau udah lapor ke si Nun?
2: Bisa lah Li, kan ya layanan untuk masyarakat. Kalau laporan ya diteruskan ke pihak berwajib biar cepat kena perbaiki.
5: Betul juga iya, biar jalan kampungku jadi bagus dan aman.
2: Betul lalu, pun ada masalah umum, sana diam aja. Jadi langsung aja hubungi kontak RRI Sambas di 085176700977. Yuk, sampaikan lewat Halo RRI, suara kita berarti buat kebaikan bersama.
0: Masih bersama di FM 97.4 MHz.
6: Kadang hidup terasa begitu cepat. Kita berlari dari satu tujuan ke tujuan lain, mengejar banyak hal. Tapi lupa, kapan terakhir kali kita benar-benar berhenti? Berhenti bukan berarti menyerah. Berhenti untuk menarik napas, untuk menatap ke dalam diri sendiri. Apakah aku masih berjalan di jalan yang benar? Apakah aku masih mengenali diriku sendiri? Dalam hening, kita sering menemukan jawaban. Bukan dari suara dunia, tetapi dari bisikan hati yang lama tidak kita dengar. Jadi hari ini, mari berhenti sejenak. Diam, rasakan, dan dengarkan. Mungkin di sanalah Tuhan sedang berbicara.

Selamat malam saudara pendengar. Demikian rangkaian program acara yang telah kami hadirkan di RRI Sambas dalam edisi kali ini. Sesaat lagi Anda akan mendengarkan siaran RRI Pro 3 Jakarta. Hingga besok pagi kami kembali menemani Anda. Kami segenap angkasawan dan angkasawati Radio Republik Indonesia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Selamat malam, selamat mendengarkan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jamari Caniago, mengatakan Satgas Terpadu Port Visit 2026 akan menjawab peran strategis Indonesia di wilayah regional Pasifik Selatan dengan berperan dalam bidang kesehatan, kemanusiaan, dan diplomasi. Laporannya disampaikan Bobio Sapulete.
1: Terima kasih juga telah dilaksanakan. Laporan selesai. Lanjutkan.
2: Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Jamari Caniago melakukan inspeksi langsung untuk memeriksa kesiapan seluruh awak kapal dan fasilitas dalam kapal rumah sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang akan diberangkatkan menuju sejumlah negara di Pasifik Selatan. Dalam kunjungannya, Menko Jamari ditemani langsung oleh Panglima TNI Agus Subianto dan jajaran petinggi TNI dari ketiga matra serta perwakilan dari masing-masing kementerian yang terlibat. Setelah memastikan seluruh unsur siap, Menko Jamari langsung melepas tim Satgas Terpadu Port Visit 2026 untuk berlayar melalui Dermaga 6 Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Misi kali ini menurut Jamari untuk menjawab peran strategis Indonesia di wilayah regional Pasifik Selatan dengan berperan dalam bidang kesehatan, kemanusiaan, dan diplomasi pertahanan.
3: Ini sih kemanusiaan, karena ada juga bangsa di Pasifik Selatan juga perlu mendapat sentuhan kemanusiaan terkutuk. Dan yang kedua adalah tugas diplomasi. KRI itu adalah kapal perang, dikelompokkan dalam kapal itu kapal yang punya kekuatan diplomasi. Dimanapun dia bersandar, itu adalah forum diplomasi di sini.
2: Sementara itu, di tempat yang sama, Komandan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, Kolonel Laut Pelaut Benictus Heri Murwanto mengatakan, misi diplomasi maritim kali ini merupakan pertama kalinya yang sebelumnya hanya melibatkan TNI Angkatan Laut. Dan kali ini melibatkan TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, dan TNI Angkatan Laut sendiri. Tidak hanya itu, karena juga menurut Beni melibatkan unsur Polri dan kementerian lainnya seperti Polkam, Kemhan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial. Dalam Satgas ini juga terdapat dosen, mahasiswa, dan awak media.
4: Kegiatan Port Visit 2026 ini adalah kegiatan yang pertama kali pelaksanaan pelayaran mengibah yang dilaksanakan secara gabungan terpadu. Hal tersebut jadi suatu kebanggaan bagi kami. Kami mengucapkan terima kasih banyak untuk Bapak Menko Polkam yang telah berkenan untuk menginisiasi dan mendukung terselenggaranya kegiatan ini. Hal tersebut jadi suatu tantangan buat kami untuk dapat melaksanakan tugas yang diberikan.
2: Satgas Terpadu Port Visit 2026 menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 dengan tujuan 4 negara di Pasifik Selatan, yaitu Vanuatu, Fiji, Salomon, dan Papua Nugini, ditempuh dalam waktu 60 hari perjalanan. Dari KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan berhasil menggagalkan penyelundupan 29 kg emas yang berpotensi merugikan negara sebesar 8,5 miliar rupiah. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
1: Bea dan Cukai telah mengamankan emas berbagai jenis dengan total berat kurang lebih dari
2: Sejak berlakunya ketentuan pengenaan bea keluar atas ekspor komoditas emas pada November 2025, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea Cukai memperketat pengawasan terhadap komoditas emas yang akan dibawa ke luar negeri. Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama mengatakan hingga September 2026, pihaknya berhasil menggagalkan upaya penyelundupan emas ke luar negeri dengan total seberat 330 kg emas. Termasuk upaya penyelundupan 29 kg emas dari 4 bandara di Indonesia yang baru saja berhasil digagalkan Bea Cukai dalam sepekan terakhir. Dalam keterangan pers di Jakarta Selasa 15 September 2026, Jaka mengatakan upaya penyelundupan emas dari Indonesia melalui 4 bandara, yaitu Bandara Kuala Namu, Soekarno-Hatta, I Gusti Ngurah Rai, dan Bandara Samratulangi tersebut berpotensi merugikan negara sebesar 8,5 miliar rupiah.
1: Perkiraan nilai barang mencapai kurang lebih 73,3 miliar, serta mengamankan total potensi kerugian negara atau dari potensi bea keluar yang harus dipungut sebesar 8,5 miliar.
2: Pada kesempatan yang sama, Direktur Pencegahan Intelijen dan Penanganan Pengaduan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Yuli Sulistyohadi mengatakan, emas yang diselundupkan tersebut dipastikan berasal dari tambang-tambang emas ilegal yang ada di Indonesia yang saat ini juga sedang menjadi perhatian serius Kementerian ESDM.
3: Dari sisi ESDM nanti kita akan berkoordinasi dengan Bareskrim bersama dengan Bea Cukai untuk mengembangkan kasus ini, karena emas-emas ini bisa dipastikan berasal dari tambang-tambang ilegal yang sedang menjadi concern kami untuk penanganannya secara komprehensif.
2: Sementara itu, menurut Wakil Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Kombes Pol Bambang Wijanarko, ada dua jaringan penyelundupan emas yang beroperasi di Indonesia, yaitu jaringan India dan jaringan Cina yang menyelundupkan emas dari Indonesia ke berbagai negara lainnya.
4: Ini dari hasil penelusuran kami, serangkaian tindakan penyelidikan maupun penyidikan berhasil terungkap ada dua jaringan, jaringan India dan jaringan Cina. Kalau jaringan Cina, ini dia akan bawanya ke Hong Kong. Kemudian kalau jaringan India, ini dia akan bawa ke Bangkok, Manila, kemudian ke Dubai.
2: Kombes Pol Bambang Wijanarko lebih lanjut mengatakan, jaringan penyelundupan emas India dan Cina ini merupakan jaringan yang berbeda dan dikendalikan langsung dari luar negeri. Namun pihak Bareskrim, kata Bambang, terus mengidentifikasi dan melakukan pengejaran terhadap siapa yang mensuplai komoditas emas ini dari pertambangan ilegal di Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net, saya Bani Raja Manalu, anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia memberikan informasi yang paling akurat, paling update, dan seluruh rakyat Indonesia dapatkan informasi yang paling valid dari Radio Republik Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi, kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berkshire, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh Jim Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.
2: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
3: Peristiwa
4: 17 September 1811, Gubernur Jenderal Hindia Belanda Herman Willem Dendels melakukan penguatan terhadap wilayah Pulau Jawa guna mengantisipasi serangan dari Inggris. Saat itu, Gilbert Elliot, pemilik perusahaan Hindia Timur, Britania, merebut sejumlah pulau. Bersama pasukannya, Gilbert berangkat ke Jawa dan merebut kota pelabuhan Batavia dan memaksa pihak Belanda menyerah di Semarang. Letnan Gubernur Jawa yang dilantik, Thomas Stamford Raffles, mengakhiri metode pemerintahan Belanda, membebaskan sistem kepemilikan tanah dan memperluas perdagangan. Pada Kongres Wina 1815, diputuskan bahwa Britania harus mengembalikan Jawa dan kekuasaan Hindia Belanda lainnya kepada Belanda sebagai bagian dari persetujuan yang mengakhiri Perang Napoleon. Tanggal 17 September, R.A. Kartini mengembuskan nafas terakhirnya di usia 25 tahun. Pahlawan pergerakan nasional yang berjasa dalam perjuangan emansipasi perempuan ini meninggal pada tanggal 17 September 1904. 4 hari pasca melahirkan putra tunggalnya, Raden Mas Susalit. Kartini meninggal karena preeklamsia. Preeklamsia merupakan salah satu komplikasi kehamilan. Dengan preeklamsia, ibu hamil mungkin memiliki tekanan darah tinggi, kadar protein tinggi dalam urin yang mengindikasikan kerusakan ginjal atau tanda-tanda kerusakan organ lainnya.
3: Jaringan Berita Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 Radio Republik Indonesia. Senang sekali saya Hadani Sabil kembali hadir di ruang dengar Anda, membawakan Indonesia Menyapa dini hari hingga pukul 5 pagi nanti. Dan saya tidak sendirian, ada rekan saya di ruang gatekeeper sebagai pengarah acara, Mutia Ramadhani. Kami akan hadirkan kembali rekaman-rekaman dialog yang mungkin Anda lewatkan, warta berita setiap jamnya. Dan tidak lupa hingga pukul 2 pagi nanti ada segmen kopi, komentar dan opini Pro 3 yang kali ini mengangkat tema terkait dengan kecelakaan pelayaran beruntun murni musibah atau ada yang salah.

Kami turut berduka cita bagi para korban ya, yang menjadi korban kecelakaan kapal, khususnya kapal motor Virgo Transport 8 yang terbalik di perairan Laut Jawa. Juga para rekan-rekan kami, para jurnalis yang sedang berusaha meliput ke dekat Gunung Anak Krakatau, namun terjadi masalah pada kapal yang dinaiki sehingga sampai saat ini masih belum ditemukan. Sudah hari ke-9, 5 jurnalis dan 3 kru kapal yang hilang di sekitar Gunung Anak Krakatau. Sementara untuk update korban dari Virgo Transport 8 ini dinyatakan ada 22 orang yang kembali ditemukan dalam keadaan selamat, dan ada 4 orang yang ditemukan tewas, sedangkan 129 orang lainnya masih dalam pencarian.

Ya, topik kita membahas terkait dengan apa yang terjadi, faktor penyebabnya tentu masih dalam analisis dari KNKT ya, karena kapalnya tersendiri untuk Virgo Transport 8 ini masih dalam kondisi terbalik, belum bisa dievakuasi ke daratan dan masih dalam proses penyelidikan apa penyebab pesawat ini mengalami kecelakaan. Apalagi untuk kapal yang mengangkut para jurnalis di Gunung Anak Krakatau, keberadaannya pun masih nihil, masih belum ditemukan hingga hari ke-9, sehingga kita masih belum tahu apa yang menyebabkan kecelakaan ini terjadi. Namun kita bisa menganalisanya berdasarkan kebiasaan kecelakaan sebelumnya, karena human error. Seringkali kapal melebihi muatan atau sebetulnya belum laik jalan dalam kondisi yang

0: Semoga segera ditemukan 5 orang jurnalis dan 3 kru kapal yang masih belum ditemukan tanda-tandanya. Silakan pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung dalam sesi interaktif kami nanti membahas terkait ini, kecelakaan pelayaran beruntun, murni musibah atau ada yang salah, Anda bisa menelpon kami melalui chat WhatsApp, melalui line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712, atau bisa melalui chat WhatsApp di 081-399-399-888. Sebelum saya buka sesi interaktifnya, kita dengarkan dulu ya rekaman dialog penjelasan dari narasumber yang sejatinya sudah berlangsung tadi pagi dalam laporan khusus bersama dengan anggota Komisi 5 DPR RI Mori Hanafi dan juga Ketua Tim Kerja Informasi Meteorologi Maritim BMKG Slamet Wiono.
1: Nah, ini berdasarkan data yang ada, Basarnas mencatat setidaknya ada 601 kecelakaan kapal sepanjang Januari hingga pertengahan Agustus 2026. Angka fantastis yang tinggi ini mendorong sejumlah kalangan mendesak agar adanya evaluasi termasuk dari Komisi 5 DPR RI hingga lembaga swadaya masyarakat. Nah, bagaimana evaluasi dari Komisi 5 DPR RI? Kami juga sudah bersama dengan anggota Komisi 5 DPR RI, Mori Hanafi. Pak Mori, ya. Jadi kalau Komisi 5 melihat banyaknya kecelakaan kapal, seperti apa ini, Pak?
2: Aduh, kacau.
1: Kacaunya kenapa ini,
2: Pak Mori? Kita rapat 2 minggu lalu, ya. Kita ya sampein marah-marah. Bukan marah-marah, gimana ya? Kita sampaikan lah. Ini kan kita ngebangun, apa ya, perairan kita. Ini kan kita bangun sama-sama.
1: Ya.
2: Kami sampai nama Pak Menteri dan seluruh jajaran. Kita sampai, bahkan ada teman saya minta Dirjen Laut mundur tuh.
1: Oh, sampai begitu di rapat kemarin ya?
2: Kita rapat 3 kali. Dapat yang 3 kali kan? Kejadian yang sebelumnya kemarin kita rapat itu kan kejadian yang di terbakar yang di Lombok ya?
1: Iya.
2: Di Lombok. Kemudian masuk. Sebelumnya kan ada lagi. Nah, ini kan lagi 3. Jadi dalam 3 kali ini dalam 2 bulan loh.
1: Iya.
2: Ya. Jadi kita sampai susah apa ya? Jadi identifikasinya hampir sama. Pertama kapal tua, yang kedua manifest nggak jelas,
1: ya.
2: Yang ketiga barang yang dibawa itu nggak jelas apa yang dibawa masuk ke dalam kapal. Itu kita udah wanti-wanti terus, tapi kejadian terus. Jadi kita mau bicaranya bingung.
1: Ya.
2: Berapa lagi ya? Kita pendapat, semua saran, semua masukan. KNKT juga sudah sampaikan.
1: Ya.
2: Kemudian pendapat-pendapat dari Basarnas sudah sampaikan. Kemudian BMKG sudah menyampaikan bahwa dari seluruh perjalanan kapal yang terjadi kecelakaan itu bahwa udara itu normal, ya. Cuaca itu normal, ketinggian ombak itu normal, kecepatan angin itu normal. Tuh kan?
1: Yeah.
2: Nah, kita sudah sampaikan banyak hal ya. Nah, terus sulit kita untuk tidak mengkaitkan bahwa kecelakaan ini bukan karena usia kapal gitu. Karena kan kita ketika kita bicara itu mereka bilang, oh ya, kapal nggak apa-apa tua Pak, yang penting perawatan.
1: Ya.
2: Semua kapal yang tenggelam yang bermasalah ini umurnya di atas 35 tahun,
1: ya betul.
2: Yang tenggelam ini 39 tahun.
1: Ya.
2: Masuk baru dari Jepang, dilakukan perbaikan-perbaikan, belum jalan lama sudah tenggelam. Sulit kita untuk tidak mengkaitkan itu pada kenyataannya terjadinya seperti itu.
1: Karena faktor usia ada kemungkinan unsurnya.
2: Ya, pasti ya. Ada faktor itu.
1: Yeah.
2: Kita kan nggak pernah tahu misalnya ya, dengan usia yang begitu lama, mungkin ada bagian-bagian, ada komponen-komponen yang tidak bisa direstorasi. Kita nggak tahu gitu loh. Ya kan? Mungkin ada apa? Nah, kalau yang kemarin yang di kejadian yang di Lombok itu, yang di perairan Bali Lombok,
1: yeah.
2: Itu kan apartnya tidak berfungsi dengan baik, alat pemadamnya tidak berfungsi dengan baik. Kalau itu berfungsi dengan baik, mungkin kejadian kebakaran itu bisa diatasi.
1: Antisipasi lah begitu ya, Pak Mori.
2: Ya, artinya kan kejadian udah ada kejadian kebakarannya, bukan antisipasi ya. Udah ada kejadian.
1: Oh, penanganan karena apartnya tidak berfungsi itulah.
2: Iya,

0: Nah, problemnya
1: karena apa? Ini kan kita, walaupun KNKT belum mengeluarkan rilis resmi gitu,
0: yeah,
1: tapi kan logika-logika itu bisa masuk. Kita sering nemuin, misalnya, kan apart itu harus ada apa namanya pengecekan, yeah, ya, kan rutin, ya. Nanti di situ akan ada tertulis masa awal berlakunya, ya. Dia harus dicek misalnya setiap 3 bulan atau 6 bulan berkala. Nanti di situ ada masa berlaku. Misalnya dari bulan Januari ini berlaku sampai bulan April. Atau dari sampai bulan Juni. Nanti Juni sampai bulan Desember. Yeah. Itu ada. Ini banyak apart itu yang tidak dilakukan pengecekan itu. Jadi ada yang sudah ada luarsa dalam 2 tahun. Ada yang 3 tahun. Nah, Lampung juga begitu.
0: Yeah.
1: Itu kan pengecekannya ada semua tuh. Lampung itu ada masanya juga. Dicek semua. Itu terkait dengan kondisi. Terkait dengan manifest kemarin, kita nemuin ibu-ibu bingung, suami saya beli tiket.
0: Yeah.
1: Terus, tapi kok namanya nggak ada,
0: tidak di manifest. Tidak ada di manifest, ya.
1: Kan konyol itu. Kami sudah menyatakan kepada Pak Menteri sejak zaman kapal tenggelam yang di Banyuwangi.
0: Yeah.
1: Itu sekitar setahun setengah yang lalu, kita udah rame-rame. Itu manifest antara Basarnas dengan BMK, dengan KNKT, ya, dengan yang ada itu berbeda semua. Manifest itu baru diisi ketika ada keluarga yang klaim, ada saudara saya di kapal itu,
0: yeah,
1: baru namanya dimasukin dalam manifest. Lah itu kan konyol. Coba. Nah, saya kami juga sampaikan Komisi 5, Pak, bisa nggak sih Bapak punya legacy? Legasinya apa?
0: Yeah.
1: Dulu kami bilang kereta api itu dulu adalah transportasi, moda transportasi yang paling amburadul. Ya, orang naik di lokomotif, naik di atas atap,
0: yeah,
1: ada pedagang asongan masuk di dalam, udah toiletnya udah nggak ada yang bener, udah pokoknya bisa dibayangkan kereta zaman itu kayak apa. Stasiunnya juga sama amburadulnya, orang bisa naik masuk ke stasiun lewat pintu mana saja. Apa yang terjadi di Pak Jonal? Dibenahin tuh.
0: Ya.
1: Rah, itu
0: dan barang. Bisa begitu ya, Pak Mori ya.
1: Iya. Ya. Bayangkan ya, kalau kereta itu kan daily, Pak. Orang berangkat pagi.
0: Jalurnya lebih padat begitu ya, Pak Mori. Ya.
1: Jalurnya lebih padat. Daily, harian. Kalau orang naik kapal itu kan, Pak, mungkin 3 bulan sekali, mungkin 6 bulan sekali kan.
0: Ya.
1: Atau bahkan mungkin tahun sekali. Ini daily. Puluhan juta orang naik kereta tuh.
0: Dan bisa dibenahi. Kenapa yang kapal laut tidak bisa begitu? Jadi problemnya tidak bisa dibenahinya di mana, Pak? Pangkal utamanya begitu, Pak Mori, pangkal masalahnya.
1: Ya, kalau menurut saya, ya, Pak, benahin kapal itu lebih mudah.
0: Ya.
1: Pak. Orang masuk pelabuhan bisa disteril. Barang yang dibawa di dalam kapal itu bisa dicek apa?
0: Dicek, ya.
1: Karena kan selama ini, Pak, nggak lakukan dicek dia tuh. Barang-barang masuk truk, apa isi? Beras, ya, masuk. Apa isi? Oh, ini jagung, masuk. Apa isi? Oh, ini alat-alat, apa namanya misalnya? Aluminium, ya, masuk.
0: Tanpa inspeksi itu begitu ya, Pak Mori ya?
1: Nggak ada inspeksi, ini barang. Kacau. Ini kacau, Pak. Itu masuk aja pagi-pagi itu truk. Bawa, ya, apa? Bawa-bawa, masuk. Kita nggak tahu di dalam bawang itu apa.
0: Ada barang, nah, berbahaya atau tidak begitu ya, ya Pak Mori ya?
1: Itu effortnya nggak susah. Ya, kalau buat kami, Pak, ya kalau nambah-nambah biaya sedikit-sedikit lah, Pak ya.
0: Ya.
1: Nggak apa-apa, yang penting aman. Kan ada konsekuensi. Pembenahan kereta api juga nambah biaya loh, Pak.
0: Ya.
1: Ya, kalau dulu, tapi kan orang nyaman, Pak. Dulu mana ada bicara AC, Pak, naik kereta. Sekarang naik kereta yang paling murah juga ada AC-nya.
0: Ya.
1: Cuma ada konsekuensinya nambah biaya. Iya, tapi orang lebih nyaman. Ya, ada pemisahan sekarang antara gerbong wanita, gerbong laki-laki, sehingga apa namanya pelecehan terhadap wanita itu bisa dibilang bisa jauh berkurang gitu loh.
0: Ya.
1: Dengan ada kebijakan-kebijakan itu, jadi ini pun bisa dilakukan.
0: Nah, kalau begitu apa, Pak, yang mungkin memang harus ada yang bisa mendorong regulator melaksanakan tugasnya dengan baik kalau sesuai dengan aturan, Pak Mori?
1: Nah, kita udah sampaikan itu, Pak. Ini kejadian beruntun ini, kita belum tahu lagi.
0: Yeah.
1: Besok bahasanya apa lagi. Tapi di dalam rapat-rapat kami sudah memberikan atau ada kesepakatan-kesepakatan dalam kesimpulan rapat yang harus dijalankan oleh kementerian. Nah, mau kejadian ini terulang lagi, ya tentunya kan juga kita nggak tahu di dalam rapat seperti apa. Yeah. Kalau kemarin yang diminta mundur dirjennya, kita nggak tahu besok. Kalau saya sih mikirnya, ya memang ini kan saya sudah disampaikan Pak Menteri, yeah, kita ini kan apa? Kami sampaikan begini bukan karena kami ini marah sama Bapak. Kami tidak sentimen, nggak ada.
0: Yeah.
1: Kita bicara ini ya berdasarkan fakta yang ada di lapangan.
0: Menyangkut ya, nyawa manusia juga kita, begitu ya, Pak Mori ya.
1: Menyangkut nyawa manusia, menyangkut masa depan perairan kita. Hah? Saya bilang,
0: yeah,
1: ini demi kebaikan kita. Jadi bukan karena ini debat-debat kusir, debat-debat apa argumen-argumen. Kemudian Bapak atau teman-teman atau rekan-rekan dari Kementerian Perhubungan merasa tersudut. Jangan. Ini kita nggak ada kepentingan. Kita yeah, merep ini semua. Semua teman-teman di Komisi 5 sampaikan itu.
0: Nah ini memang yang harus terus didorong kan, desakan dari berbagai pihak kan juga sudah banyak ya Pak Mori ya. Tapi Pak Mori, sebenarnya kalau regulasi yang sudah ada ya Pak terkait dengan angkutan laut itu, apakah memang sudah sangat kuat membatasi hal-hal yang jangan sampai terjadi seperti ini begitu Pak Mori, regulasi yang ada Pak?
1: Regulasinya sebetulnya cukup baik,
0: yeah,
1: tinggal disamakan ditambah-tambah bobotnya. Tapi aplikasi di lapangan jauh dari kenyataan.
0: Oh, problemnya itu. Sekuat ya, apapun kalau regulasi, kalau pelaksanaannya buradul sama juga bohong begitu ya, Pak Mori ya.
1: Misalnya manifest. Aturan manifest itu ketat, bos.
0: Ya.
1: Bapak mau naik kapal, mana KTP-mu, ya kan? Berapa orang? Misalnya gini, naik kapal isinya di mobil. Ya. Kalau dulu, Bapak, mobilnya aja dicatat. Orang cuma nyatat, orang cuma ambil KTP dan SIM supir.
0: Ya.
1: Kemudian di amat supir ditanya, ada berapa orang di mobil? Oh, ada 5. Dicatat penumpang 5 orang. Gak ada manifest. Dalam aturannya itu harus Bapak di mobil itu siapa, umurnya berapa, mana KTP-nya. Aturannya bagus, Pak.
0: Yeah.
1: Jadi ketika kapal itu berangkat kayak pesawat, Pak. Manifestnya jelas.
0: Jelas,
1: yeah. Bapak duduk di 21C siapa, 21B siapa, 21C siapa, duduk yang di nomor 30A siapa, itu jelas, Pak. Di kapal nggak perlu begitu,
0: yeah,
1: tapi udah jelas nanti penumpangnya nama. Ada 230 penumpang, namanya ini, keluar semua rilisannya.
0: Ya.
1: Tidak sekomplikated, serigid di pesawat, karena duduk di kapal itu kan bebas.
0: Ya.
1: Itu kan.
0: Nah,
1: itu.
0: Kalau terus, begitu, Pak Mori.
1: Regulasi, okay, regulasi misalnya, orang kalau naik kapal, dia tidak boleh di dalam kendaraannya. Dia harus naik ke atas. Nah ini juga masih banyak dengar.
0: Ya.
1: Masih banyak.
0: Banyak yang tidur di mobil, gitu ya Pak ya.
1: Tidur di mobil, ya. Itu kan nggak boleh. Nah, aturannya udah bagus, tapi aplikasinya, pelanggarannya, dia di lapangan nggak begitu.
0: Ya.
1: Orang minta tidur di mobil. Nah, ini kan kacau. Apa yang terjadi waktu di Lombok itu, kenapa hilang? Itu orang yang tidur di mobil, Bang.
0: Ya.
1: Yang terakhir kemarin itu.
0: Ini memang perlu banyak pembenahan, Pak Mori. Jadi, Pak Mori mungkin bisa sampaikan kembali ke publik apa yang dalam waktu dekat ini yang akan dilakukan Komisi 5 untuk mendorong agar memang sistem angkutan laut kita lebih baik ke depannya, Pak Mori.
1: Kalau saya sih ya kita akan rapat lagi ya, Pak.
0: Yeah.
1: Tuh, supaya rapat kali ini berbobot tentunya harus ada desakan, Pak. Ya? Dan harus ada regulasi yang memang bisa pembenahan, ya, regulasi pembenahan yang serius yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan, yeah, ya, yang aplikatif ya Pak, bukan teori. Nah, kami akan segera membagi tim nih Pak, rencana,
0: yeah,
1: ya, kita akan atas izin pimpinan, kami akan bagi tim, kita akan masuk ke pelabuhan-pelabuhan untuk melihat apa yang terjadi di pelabuhan tersebut, ya, berdasarkan kebiasaan pasti ada temuan Pak. Nah, terus terang, kalau misalnya memang dalam waktu pembenahan yang menurut kami sudah darurat, Pak. Ini yeah, 2 bulan 3 kejadian,
0: Pak. Yeah.
1: Nggak pernah terjadi dalam sejarah Indonesia, 2 bulan ada 3 kapal yang tenggelam dan terbakar. Jadi kami akan lakukan ini, kemudian nanti mungkin, saya nggak tahu, Pak, mungkin akan ada panja, mungkin yeah, akan ada panja.
0: Oh, arahnya ke sana begitu ya.
1: Kalau panja itu, konsekuensinya ada pidana, Pak.
0: Yeah.
1: Tapi saya belum bisa masuk ke alas itu. Tapi yang pasti apa yang akan kami lakukan adalah bagaimana supaya pembenahan ini bisa dilakukan secepat-cepatnya.
0: Yeah. Ya.
1: Melihat situasinya, kalau menurut kami di Komisi 5, ini sudah darurat, Pak. Sudah darurat, betul.
0: Jadi tahap awal inspeksi dulu ke pelabuhan-pelabuhan begitu ya? Pak Mori ya nanti ya.
1: Turunannya ini pasti kita akan inspeksi ke pelabuhan, Pak. Ya. Dalam waktu dekat. Itu maksudnya kita akan lihat prosedur, Pak. Kita akan lihat SOP di situ. Kita akan cek ulang semua. Kan sebagai masukan supaya ya. Karena kalau kita nggak begitu kelihatannya kita cuma rapat-rapat di DPR nih. Kelihatannya mitra kita kementerian nih geraknya lambat. Dia nggak bergerak cepat ya. Seperti yang kami inginkan. Kita maunya mereka pemenangan lebih cepat daripada lebih cepat. Tapi ternyata kejadian demi kejadian
0: lagi berurutan begitu. Nah,
1: berarti kan apa yang kita sepakati di dalam rapat-rapat itu belum dilaksanakan. Itu kira-kira itu.
0: Ya, baik kalau begitu. Pak Mori, kami nantikan perkembangan dari Komisi 5 DPR RI. Terima kasih banyak waktunya, okay. Pak Mori Hanafi.
1: Oke, okay, makasih ya. Yes.
0: Bagian tadi anggota Komisi 5 DPR RI, Mori Hanafi.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
0: Bagaimana dengan faktor cuaca? Kami sudah bersama dengan Ketua Tim Kerja Informasi Meteorologi Maritim BMKG, Slamet Wiono. Pak Slamet, mungkin kita bicara yang umum dulu ya. Kalau cuaca sebenarnya, Pak, itu sejauh mana sih, Pak, bisa mempengaruhi operasional kapal yang ada di lautan?
3: Ya, selamat pagi, Mas Aini. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih dan duka cita yang mendalam ya. Atas musibah kapal Victor Transport 8 yang mengalami kecelakaan, Bapak. Nah, terkait dengan bagaimana cuaca pada saat itu, Pak, kami sampaikan secara umum bahwa hasil analisis kami dari BMKG pada saat kejadian, yaitu jam 00 sampai dengan jam 02 WITA itu kondisi cuaca dalam kondisi cerah hingga berawan. Tidak terpantau adanya hujan di sekitar lokasi, kemudian kecepatan anginnya 15 sampai 20 knot, bertiup dari arah tenggara, sedangkan gelombangnya dalam kategori sedang, yaitu ya. 1,5 hingga 2 meter, Bapak.
0: Jadi bisa dikatakan kalau untuk ukuran ya. Kapal Virgo Transport 8 tidak ada pengaruhnya kondisi cuaca kalau begitu ya, Pak Slamet ya?
3: Ya, kondisi cuaca merupakan salah satu faktor risiko tentunya, tetapi ya. Kita tidak tepat menyebutnya bahwa itu adalah salah satu risiko utama. Tentu ini perlu dilihat juga dari faktor yang lainnya, misalnya stabilitas kapal, muatan, dan seterusnya.
0: Ya, atau kondisi itu. Kapal juga begitu ya, Pak Slamet?
3: Iya, betul sekali. Ya.
0: Pak, ketika informasi cuaca ini ada begitu ya, sebenarnya proses penyampaiannya ke Syah Bandar dan juga kepada nahkoda kapal itu bagaimana sih, Pak, prosesnya, Pak?
3: Ya, kami di BMKG setiap saat mengupdate informasi cuaca untuk pelayaran, baik itu yang bersifat harian maupun 7 harian dan juga 3 harian, dan kami sebaikan melalui kanal resmi kami, baik itu di website, di Instagram, di media sosial, dan juga melalui email, dan teman-teman kami di UPT daerah juga menyebarkan ini kepada stakeholder terkait tentunya, termasuk di teman-teman yang ada di wilayah pelabuhan, begitu Bapak.
0: Ya, jadi informasinya sudah detail sebenarnya mereka terima begitu ya, Pak Slamet ya?
3: Ya. Ya, kita sudah menyampaikan informasi terkait dengan kondisi cuaca sebelum pelayaran dan seterusnya. Dan itu kita update setiap saat, setiap pagi.
0: Ya, nah biasanya Pak Slamet ya, kategori cuaca seperti apakah Pak yang memang merekomendasikan agar kapal tidak berlayar dulu begitu Pak? Biasanya bagaimana itu Pak Slamet?
3: Ya, sebetulnya kondisi laut itu kita tidak hanya mempertimbangkan satu parameter cuaca saja ya.
0: Yeah.
3: Tentunya dengan kondisi cuaca tertentu akan berbahaya pada kapal tertentu dan juga mungkin akan aman untuk kapal tertentu yang lainnya.
0: Oh,
3: jadi
0: begitu.
3: Kita tidak bisa melihat dalam skala umum bahwa kapal misalkan gelombang 3 meter akan berbahaya untuk pelayaran, tidak. Kita melihatnya adalah dampaknya akan berbeda setiap kapal, kemudian dampaknya akan berbeda juga tiap kondisi. Sebagai contoh misalkan gelombang 2-3 meter itu misalkan ya, itu tentu akan memberikan dampak yang berbeda kepada kapal-kapal lain dibandingkan dengan kapal-kapal yang dengan GT yang lebih besar di atasnya. Demikian Bapak.
0: Ya, nah biasanya informasi itu diperbarui setiap berapa jam sekali atau ada periodenya kah begitu Pak?
3: Ya, informasi cuaca kami update setiap 12 jam sekali dengan menggunakan berdasarkan data yang terbaru, dan itu kita update melalui website maupun media kanal sosial kami gitu.
0: Ya, nah karena cuaca memang menjadi salah satu faktor risiko di lautan, harusnya memang menjadi perhatian serius juga ya Pak dari para operator kapal begitu ya, Pak Slamet ya?
3: Ya, sepakat.
0: Nah, Pak, kalau di sistem pelayaran begitu ya, Pak, informasi cuaca seperti ini kalau dari mungkin ya koordinasi antara BMKG lah dengan operator ataupun dengan regulator begitu, itu sejauh mana sih, Pak, implementasinya akhirnya dipakai begitu untuk pelayaran?
3: Ya, sebetulnya kan sudah ada, Pak, ya, regulasi yang mengatur tentang itu, misalkan terkait dengan bagaimana kewajiban kapal untuk mendapatkan surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh Syah Bandar.
0: Ya.
3: Nah, di situ ada beberapa dokumen yang wajib diikuti, dan salah satunya adalah menyatakan bahwa keberangkatan kapal bisa ditunda karena adanya faktor cuaca. Dan ini menjadi salah satu pegangan bahwa cuaca itu juga semestinya menjadi salah satu keputusan dalam hal kita go atau no go terhadap pelayaran kapal gitu, Bapak.
0: Ya, yang penting BMKG sudah memberikan rekomendasinya, tinggal keputusan dari operator ataupun dari regulator begitu ya, Pak Slamet ya, di lapangan ya.
3: Iya, seperti itu, Bapak.
0: Ya, baik kalau begitu. Pak Slamet, terima kasih banyak untuk informasinya, Pak.
3: Siap, terima kasih.
0: Bagian tadi dari BMKG ya, Pak Slamet Wiono,

0: Anda masih di segmen Kopi Pro 3. Kita masuk ke sesi interaktif pendengar. Tadi baru saja kita simak paparan dari anggota Komisi 5 DPR RI Mori Hanafi dan juga Ketua Tim Kerja Informasi Meteorologi Maritim BMKG Slamet Wiono yang mengkonfirmasi bahwa untuk kejadian kapal motor Virgo ini pada saat kejadian cuacanya sedang bagus. Dan tadi ditegaskan juga oleh anggota Komisi 5 DPR RI Mori Hanafi bahwa biasanya memang kejadian-kejadian kecelakaan kapal itu sebetulnya kondisi cuacanya sedang bagus. Dan beliau juga mencurigai bahwa jangan-jangan kecelakaan-kecelakaan yang terjadi belakangan ini itu akibat human error gitu. Misalnya tidak adanya manifest ya, siapa-siapa saja yang naik ke kapal. Kemudian juga barang bawaan yang dibawa oleh penumpang apa saja tidak dicek. Kapasitas penumpang juga karena tidak ada manifestnya jadi tidak tahu kuota kapalnya berapa, penumpangnya berapa, siapa saja yang naik. Ini yang jadi masalah dan beliau mencurigai bahwa itulah faktor penyebab kecelakaan yang terjadi karena berdasarkan kebiasaan juga memang seperti itu kasus-kasus yang sering terjadi, bukan karena masalah cuaca. Nah, seperti apa pandangan Anda? Apakah Anda setuju dengan kedua narasumber tadi yang menyatakan bahwa kemungkinan penyebabnya karena kesalahan manusia, bukan murni musibah? Atau ada pandangan lain dari Anda yang mungkin biasa naik kapal laut, sebetulnya seperti apa sih kondisi kelayakan ketika naik kapal itu? Seberapa chaos ya, apalagi kalau musim lebaran gitu ya. Apakah masih tetap terkontrol gitu ya, barang bawaan, manifest penumpang dicek betul, atau seperti apa pengalaman Anda yang pernah naik kapal? Silahkan di line telepon kami dan juga chat WhatsApp. Saya sapa terlebih dahulu, sudah ada yang masuk, ini sudah menunggu dari tadi. Ada Pak Nanang di Mataram. Selamat dini hari Pak Nanang.
1: Selamat dini hari, sehat selalu.
0: Sehat selalu Pak Nanang.
1: Jangan lupa merdeka.
0: Merdeka Pak Nanang. Ya. Pak Nanang pernah naik kapal Pak?
1: Sangat sering. Gak berani saya ketinggian Mas.
0: Gimana?
1: Gak berani ketinggian saya.
0: Bukan, saya kapal laut.
1: Saya kenapa sangat sering naik kapal laut karena saya takut ketinggian.
0: Oh iya. Kalau begitu relate sekali dengan tema kita. Bagaimana Pak, setuju nggak kalau memang tadi katanya kebiasaannya manifestnya nggak dilihat, orang main masuk aja yang penting bayar, betul tidak Pak? Tidak didata gitu sama pihak kapalnya?
1: Ya kan ini kan temanya pelayaran ini, musim itu ada yang salah kan. Mm-mm. Saya ingat lagunya Iwan Fals yang itu, kapal yang terbakar di tengah lautan itu karena dia mengangkut minyak kan, itu lagunya Iwan Fals ada yang kayak gitu kan, disinggung oleh Bang Iwan Fals tentang kapal yang terbakar karena mengangkut minyak di tengah lautan gitu. Ya saya rasa ini selain daripada musibah tentu ada yang salah, entah itu di sistem atau prosedur atau teknisnya. Kadang-kadang di sini juga Mas ya, dari para wisatawan, para bule ini sering terjadi ya, tenggelam itu kapalnya. Misalnya dari Gili Trawangan menuju ke Komodo. Itu baru-baru ini sekitar 1-2 bulan ini ya, kecelakaan di selatnya Bima sana. Di pulau bawah ya, dia tenggelam kapalnya begitu. Ya menurut apa namanya Basarnas. Iya, Basarnasnya itu memang cuaca dan area yang dia lewati itu cukup berbahaya gitu. Ya. Tapi kalau memang masalah kelebihan muatan itu memang kesalahan petugas.
0: Iya. Pengalaman ya, Pak Nanang gimana Pak? Kalau setiap naik kapal benar-benar dicek sampai bawaannya dibuka-bukain atau gimana?
1: Enggak. Apa dia kebanyakan kurang profesional dan bekerja. Apakah pihak ferinya atau SDP-nya atau KP3-nya atau enggak tahu saya itu. yang penting kita punya tiket, kita masuk gitu.
0: Enggak ya. Dicek bawa barang apa saja, terus beratnya berapa, itu enggak?
1: Iya, kalau dibilang ini narkoba lolos terus gitu.
0: Enggak dicek. Iya, kalau naik pesawat kan dicek berapa kilo koper kita kan.
1: Di lapangan, di pesawat udara juga enggak terlalu gitu, Mas. Ini ada kejadian di NTB ini, narkoba pun lolos, Mas.
0: Ya, itu kasus serius kalau itu ya.
1: Ini saya rasa kalau dibilang oknum, terlalu banyak oknum, Mas. Sehingga sikap mafia yang terorganisir, Mas, ya.
0: Iya, ya, terlepas dari jadi, itu, Mas, ini juga bisa mengakibatkan celaka juga ya, kalau
1: celaka.
0: Terus ancaman pembajakan ya, siapa tahu ada yang bawa pistol di dalam ya.
1: Ini bahkan ini banyak banget, mungkin pernah mendengar mantan Kapolresta Kota Bima gitu kan.
0: Ibarat
1: narkoba kan.
0: Iya.
1: Itu kan berangkat dia lari atau bagaimana dari Bandara Sultan Muhammad Salahuddin kan membawa tas apa koper yang berwarna putih pink itu kan. Yang dititipkan ke Polwan di Jakarta itu kan isinya narkoba itu, Mas. Kenapa dia bisa lolos lewat bandara udara, padahal dia dari Bandara Salahuddin Bima itu menuju Ngurah Rai Bali. Kan tahu sendiri bagaimana ngurah, tetapnya Ngurah Rai, jangankan main lokal, orang luar negeri nyelundupin aja ketahuan, Mas. Kenapa dia bisa lolos kan begitu?
0: Iya, kenapa tuh ya?
1: Iya. Ini kayaknya perlu kita pembahasan lebih lanjut.
0: Iya.
1: Yeah. Masalah narkoba, Mas. Narkoba, prostitusi sama perjudian ya.
0: Wah, itu panjang, itu panjang.
1: Berpengaruh besar di
0: bidang itu, Mas, ya. Kita fokus ke yang berpotensi kecelakaan dulu ya, Pak Nanang. Kalau itu panjang sekali. Terima kasih ya, Pak Nanang ya.
1: Kalau kita pikiran kita sudah dikontaminasi narkoba, ya jelas akan kecelakaan.
0: Iya.
1: Kontaminasi narkoba jelas dia terombang-ambing.
0: Iya. Khawatirnya ya, begitu. Baik, terima kasih Pak Nanang ya atas komentarnya.
1: Maaf, jangan tersinggung semuanya yang mendengar. Terima kasih.
0: Enggak ada. Sehat selalu Pak Nanang, tidak ada yang tersinggung ya. Kita ke Banyuwangi, ada Pak Doni. Selamat dini hari Pak Doni.
2: Halo, selamat dini hari. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Pak Doni?
2: Sehat, stabil.
0: Iya, sehat selalu. Pak Doni sering naik kapal enggak kayak Pak Nanang nih?
2: Enggak, sama sekali.
0: Oh, belum pernah.
2: Pesawat belum, kapal laut belum. Saya kalau kapal laut sih, terus terang saja saya takut dengan air. Makanya saya, kalau misal saya diajak teman saya dari, keluarga saya yang dari Bali, saya mending gak ikut lah. Soalnya saya benar-benar takut sama, padahal Bali itu cuma selat Bali, tapi yang namanya apes, kita kan gak tahu.
0: Jadi takutnya bukan takut air, tapi takut trauma melihat berita-berita kecelakaan, jangan-jangan nih?
2: Enggak, memang saya takut dengan air.
0: Nah, terus kalau mandi pakai air kan?
2: Saya tuh nggak pernah, saya nggak bisa berenang seperti itu loh.
0: Oh iya iya.
2: Makanya kalau melihat kayak air yang semisal kayak kolam renang atau kayak kali yang dalam itu, saya nggak berani.
0: Ya Pak Doni, tapi ini menurut Pak Doni human error, kesalahan manusia atau murni takdir aja lah, udah ini mah emang gitu. Gimana Pak Doni?
2: Kadang-kadang saya menganut human error. Soalnya apa? Lagi-lagi dan lagi-lagi saya dengar dari tim pemberitaan di stasiun TV, stasiun radio, itu selalu dan selalu kayaknya sering terjadi kecelakaan untuk kapal jet ya, kalau kayak gitu ya.
0: Kapal motor. Kapal feri.
2: Kapal motor. Makanya seperti itu. Makanya kita itu sebelum kita berlayar, kenali dulu lah. Sekarang itu zaman kan kita semakin canggih seperti itu loh. Sedangkan perairan kita itu kita kan nggak tahu itu seperti apa. Jadi kita mengenali apa ya, cuaca, mengenali debit air, debit apa kayak ombaknya itu gimana, airnya gimana, kita mengenali. Terus atau kayak kaptennya atau kayak sejenis kayak apa kapalnya itu benar-benar, dan mereka kan sudah pengalaman ya. Apa yang namanya kapal itu kan kita nggak tahu yang sudah benar-benar baik apa enggak. Terus muatannya itu melebihi kapasitas apa enggak. Yang namanya apes, yang namanya takdir, memang kita nggak bisa memungkiri kalau ini takdirnya Allah, ya terjadilah, pasti akan terjadi seperti itu. Nggak di darat, nggak di air, nggak di apa. Kalau kita waktunya mati, pasti kita akan mati seperti itu. Tapi kan kalau kita berhati-hati, masa apes sebanyak itu? Loh,
0: yang namanya apes, apesnya sering.
2: Apes kan, yang namanya takdir itu kan hanya untuk satu orang. Masa harus terus
0: ini
2: 200 orang. Aduh, aku saya itu miris kalau dengan kayak kecelakaan-kecelakaan seperti wadam sapi.
0: Iya, karena ini harusnya bisa diantisipasi kecelakaan seperti ini. Kan sering berulang juga ya, kita sering dengar ya berita-berita kayak gini.
2: Berulang loh, satu kali, dua kali loh kayaknya. Itu setiap tahun tuh selalu ada.
0: Iya.
2: Makanya harus lebih berhati-hati dan harus lebih mengenali suasana cuaca dan juga
0: kondisi kapalnya.
2: Iya. Terus penumpangnya, terus bagaimana kondisi kapalnya.
0: Iya. Baik, Pak Doni. Ya, Pak Doni. Terima kasih, Pak Doni ya. Sehat selalu.
2: Selalu ya.
0: Iya.
2: Keren, suara kamu keren banget. Sehat selalu. Cakep. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita ke Tebet, ada Bu Ria. Selamat dini hari, Bu Ria.
3: Selamat dini hari, Handani Sabil.
0: Bu Ria kalau dengar
3: Mutia ya, ya.
0: Iya, sama Mutia.
3: Kalau kita ngucapin dulu dong. Ini kan tanggal 17 ini September hari apa? Kita memperingati ini, memperingatinya jangan lupa Hari Perhubungan Nasional. Waduh, tanggal 17 September semoga apa namanya menggabungkan semangat kerjanya sektor darat, laut, udara dan kereta api untuk apa meningkatkan.
0: Iya, kita ucapkan selamat untuk Kementerian Perhubungan karena ini Hari Perhubungan.
3: Pemerintah Indonesia juga Bang Sabil, saya 81.
0: Iya.
3: Memang saya pernah Bang Sabil naik kapal, kalau ke Sumatera. Naik ke apa bakaholi ke sana kan dari Bekasi itu kan ke Lampung, wah wow, kan senang banget apa aja keponakan-keponakan ngambilin uang, anak kecil berenang itu ngambilin uang,
0: iya ada yang seperti itu ya,
3: jago-jago renang selalu jago-jago ya, apalagi naik helikopter, wah masih kecil-kecil namanya anak kolong, anak abri harus ini lah ikut tuh apa gitu kan,
0: iya pasti sering ya.
3: Memang namanya ini sama ini juga ya Bang Sabil ya, yang baru yang ya namanya kecelakaan ini apa namanya rentetan ya kecelakaan pelayaran beruntun lah yang terjadi di Indonesia ini ya, kata tadi narasumber kan, kan kita nggak tahu lagi hari esok apa ya, termasuk terjadi memilukan lah seperti keramnya apa KM Virgo Transport 8 ya kalau nggak salah ya,
0: di perairan
3: laut Laut Jawa lah kalau aku baca itu. Bukanlah bukanlah murni musibah alam semata, melainkan buah dari kelalaian sistemiknya yang terus berulang.
0: Benar
3: iya, gak Bang Sabil? Bener. Ya kan? Apalagi masalahnya ya klasik manipulasi namanya penumpang.
0: Iya, itulah, sering tuh.
3: Termasuk apa? Banyak kapal ditemukan mengangkut penumpang jauh melebihi kapasitas kan. Nah, itu demi mengejarnya apa? Keuntungan komersial seperti itu. Apalagi selisih jumlah korban tadi kan harus selamat dan meninggal di lapangan seringkali jauh melampaui data yang tercatat di pelabuhan. Nah, ini menyulitkan proses pencarian dan pertolongan atau SAR namanya Bang. Ah, banyak kali lah lemahnya pengawasan dan uji kelalaian apa kelakan kapal lah, kelakan kapal. Terus menjadikan cuaca bisa lah sebagai kambing hitam kayak gitu, ya kan? Cuaca buruk memang tidak bisa dikendalikan. Namun keputusan untuk tetap berlayar di tengah cuaca ekstrim sepenuhnya berada di bawah kendali manusia. Informasi cuaca dari apa namanya? BMKG. Aduh, seharusnya menjadi dasar mutlak bagi bandar untuk menunda keberangkatan kapal, bukan sekadar formalitas. Jadi solusi apa kesimpulannya Bang Sabil, apa ya, menyebutkan kecelakaan beruntun ini sebagai murni musibah adalah bentuk pengabaian terhadap tanggung jawab apa keselamatan nyawa ya manusia ya. Cuaca buruk hanyalah pemicu ya, namun akar masalah sesungguhnya adalah budaya abai terhadap keselamatan begitu, yang melibatkan operator awak kapal hingga apa regulator pelabuhan. Selama rekomendasi keselamatan dari Komite Nasional Keselamatan apa namanya transportasi atau KNKT ya, gitu hanya menjadi dokumen tanpa penegakan hukum yang tegas, tragedi serupa akan terus berulang di perairan Nusantara. Itu saja temanya saya. Apa interlanguage wisdom mentornya? Apa dini hari COVID pertiganya?
0: Siap Bu Ria.
3: Makasih banyak Anda nih. Selamat libur ya. Kalau nanti libur ya. Salam sehat, salam tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh Bu Ria. Ya, Hari Perhubungan Nasional. Tapi kado ulang tahunnya ya kritikan untuk perbaikan transportasi laut ini ya, menjadi catatan penting di hari yang harusnya spesial merayakan Hari Perhubungan bagi teman-teman Kemenhub. Tapi ini ada satu kado pahit yang hadir dengan adanya berita duka cita seperti ini. Kita ke pendengar terakhir di sesi pertama, ada Pak Udin di Boyolali. Selamat dini hari Pak Udin. Halo Pak Udin. Selamat dini hari. Ya, nampaknya terputus ya dengan Pak Udin. Ya, kita mungkin nanti sambung lagi di sesi kedua. Dan yang mengagetkan saya tadi penjelasan dari anggota DPR ya, Pak Mori Hanafi. Seringkali manifest itu seperti main-main pihak penyedia jasa angkutan kapal laut itu ya. Jadi harus diprotes dulu baru datanya dicatat di manifest. Itu ada ponakan saya itu naik. Kenapa enggak ada di data baru di proses ini, luar biasa. Berarti sampai saat ini hal sesederhana itu mencatat siapa yang naik kapal ya, catatannya tidak ada. Ini kacau sekali. Belum lagi bicara soal barang yang dibawa, beratnya, lalu apa saja yang dibawa, itu juga jadi persoalan gitu ya. Apalagi kalau apa, selain dari berpotensi menyebabkan kecelakaan pesawatnya, bisa saja yang dibawa itu adalah senjata tajam, senjata api yang ilegal, kecuali milik aparat TNI Polri itu gak apa-apa ya. Tapi kalau orang biasa bawa senjata api, senjata tajam, ya tentu saja itu dilarang, bisa dipakai untuk membajak pesawatnya. Bagaimana itu nanti? Apalagi kalau barang-barang dibawa juga barang-barang terlarang seperti narkoba misalnya, apalagi barang selundupan, barang ilegal yang seharusnya tidak dimiliki oleh orang tersebut. Nah, ini juga jadi PR besar. Tadi juga dibanding-bandingkan dengan bagaimana progres PT KAI yang membuat kereta menjadi alat transportasi yang sangat nyaman, padahal sebelumnya sangat amburadul. Nah, itu bisa dilakukan perbaikan. Kenapa untuk sektor transportasi laut belum ada perbaikan dan masih mengalami masalah yang sama? Padahal masalahnya sebetulnya cukup sederhana, seperti pendataan manifest penumpang itu masih tidak masuk akal bagi saya. Masa sampai saat ini hal sederhana itu saja belum selesai. Tinggal catat nama siapa yang naik penumpang itu loh, itu simpel banget. Kenapa enggak masih jadi masalah sampai saat ini? Kita lanjut nanti di sesi kedua, kita jelang warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana sebagai bentuk perlindungan sosial, PT Jasa Raharja menyiapkan santunan dan jaminan biaya perawatan bagi korban kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 yang mengalami insiden di Laut Jawa. Rizky Wahyudi menyampaikan selengkapnya.
1: Adapun nilai santunan yang menjadi hak dari masyarakat sebagai perlindungan sosial.
2: PT Jasa Raharja memastikan kesiapan memberikan pelayanan dan
1: adapun nilai santunan yang menjadi hak dari masyarakat sebagai perlindungan sosial.
2: PT Jasa Raharja memastikan kesiapan memberikan pelayanan dan santunan kepada korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Kepastian tersebut menjadi bagian dari perlindungan sosial negara bagi masyarakat yang terdampak kecelakaan transportasi laut. Direktur Utama PT Jasa Raharja, Muhammad Awaluddin, mengatakan pihaknya masih memantau perkembangan jumlah korban baik yang meninggal dunia maupun mengalami luka-luka dan menjalani perawatan. Pendataan dilakukan untuk memastikan hak korban maupun ahli waris dapat diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
1: Adapun nilai santunan yang menjadi hak dari masyarakat sebagai perlindungan sosial kepada mereka, korban meninggal dunia, kita akan berikan santunan kepada ahli waris ataupun keluarga korban senilai 50 juta rupiah, dan korban luka-luka, baik berat, luka sedang maupun ringan, itu diberikan pelapor biaya perawatan di rumah sakit senilai 20 juta rupiah.
2: Perlindungan bagi korban juga diperkuat melalui extra cover dari anak perusahaan Jasa Raharja dengan Jasa Raharja Putera. Korban meninggal dunia mendapatkan tambahan santunan sebesar 20 juta rupiah, sedangkan korban luka-luka memperoleh tambahan biaya perawatan hingga 10 juta rupiah. Adapun perlindungan tersebut merupakan bagian dari asuransi tanggung jawab pengangkut yang dilaksanakan oleh operator kapal. PT Jasa Raharja juga terus berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, KSOP, Basarnas, Polri, Pelindo, serta pihak terkait lainnya. Koordinasi dilakukan untuk memastikan proses pendataan, verifikasi, pelayanan, hingga penanganan korban dapat berjalan secara optimal. Sementara itu, Ria, kerabat sejumlah anak buah kapal yang selamat dalam kecelakaan KM Virgo Transport 8, mengaku sempat terkejut saat mendengar kapal mengalami kecelakaan. Ia bersyukur sejumlah penumpang yang dikenalnya dapat diselamatkan setelah melalui kondisi sulit di tengah laut.
3: Ya, yang terbaik lah. Dan mungkin yang selamat juga saya bersyukur. Alhamdulillah gitu ya. Ya sampai bisa ya dengan pengorbanan yang seenggaknya di tengah laut lah.
2: Jasa Raharja memastikan pelayanan kepada korban dan ahli waris akan terus dilakukan seiring dengan perkembangan data dari tim di lapangan. Upaya tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hak dan dukungan bagi korban serta keluarga yang terdampak kecelakaan KM Virgo Transport 8. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Ketenagakerjaan berkolaborasi menggelar peringatan Hari Ozon Sedunia tahun 2026 di Kota Bekasi. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
4: Mengecil, ya. Ini bukti bahwa negara-negara semua patuh terhadap protokol-protokol internasional, baik Montreal maupun Kigali Amendment.
5: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Ketenagakerjaan berkolaborasi menggelar peringatan Hari Ozon Sedunia tahun 2026 di Kota Bekasi. Dalam momentum tersebut, kedua kementerian sepakat mendorong keberadaan tenaga kerja hijau di Indonesia, khususnya di bidang teknisi reparasi alat pendingin atau air conditioner atau AC. Menurut Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat menjelaskan tenaga kerja hijau di bidang teknisi reparasi AC sangat dibutuhkan guna menjaga lapisan ozon di bumi dari kerusakan.
4: Ozon itu berjalan dengan baik. Dan hari ini kita berkolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan memastikan bahwa ada shifting dari orang yang terlatih menggunakan freon dan sebagainya, sekarang mereka harus berlatih dengan menggunakan teknologi yang baru. Nah, karena itu perlu pelatihan ulang dan Kementerian Kerjaan menyediakan tempat untuk bisa melatih mereka, dan kita juga menyediakan alat gitu. Jadi kolaborasi ini berhasil insya Allah menghasilkan tenaga kerja hijau. Apa itu tenaga kerja hijau? Tenaga kerja yang memang diniatkan untuk mengurangi emisi, merusak lingkungan, ya, degradasi lingkungan. Setiap niatnya ke sana dan ada pekerjaan yang terlibat, itu disebut dengan pekerjaan hijau.
5: Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menjelaskan peringatan Hari Ozon merupakan momentum untuk mengakselerasi kesiapan sumber daya manusia atau SDM, yakni di bidang tenaga kerja hijau, khususnya bidang operator reparasi AC. Sebagai langkah nyata untuk mewujudkan itu, beberapa langkah telah ditempuh, mulai dari pemutakhiran standar kompetensi kerja nasional Indonesia hingga kurikulum pelatihan.
6: Pada hari ini, kolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Lingkungan Hidup, kita jadikan peringatan Hari Ozon Internasional ini momentum kita untuk mengakselerasi kesiapan SDM green. Dan memang fokus salah satunya itu yang menjadi lini terdepan kita itu adalah operator reparasi AC dan pendingin. Jadi mereka, kita pastikan mereka memiliki kompetensi yang memadai sehingga mereka memiliki daya saing dan berwawasan lingkungan.
5: Sekedar informasi, kegiatan peringatan Hari Ozon Sedunia dihadiri perwakilan masing-masing kementerian. Adapun kegiatan tersebut digelar di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kota Bekasi. Dari Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Wahid ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI yang ke-81. Semoga RRI bisa terus menghadirkan konten-konten yang informatif, berita-berita aktual, terutama good news tentang Indonesia, baik untuk masyarakat Indonesia dan juga masyarakat mancanegara. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: pendengar RRI dan pemirsa RRI di seluruh Indonesia, saya Irma Suryani Caniago, Komisi 9 DPR RI, Fraksi Partai Nasdem, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia menjadi jendela informasi seluruh rakyat Indonesia untuk mendapatkan informasi yang aktual, terpercaya, dan komunikatif. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: Tahukah kamu istilah mabuk kepayang ada kaitannya dengan bumbu masakan? Dikutip dari Bobo ID, ternyata istilah mabuk kepayang diambil dari nama buah, yaitu buah kepayang. Buah kepayang jika dimakan daging bijinya akan membuat kepala pusing atau mabuk. Untuk menghilangkan racunnya, biji kepayang harus direndam dan direbus terlebih dahulu, karena mabuk kepayang sulit disembuhkan. Buah kepayang populer sebagai bumbu masakan terkenal Indonesia. Makanan yang menggunakan kepayang antara lain rawon dan coto Makassar yang berkuah hitam. Ternyata kepayang sama saja dengan keluak, kluwak, picung atau pucung. Orang Melayu menyebutnya kepayang.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Bagaimana KNKT juga melihat banyaknya kecelakaan laut yang terjadi? Kami sudah bersama dengan Ketua KNKT yang sudah tersambung bersama kami, Suryanto Cahyono. Pak Cahyono, Pak, kalau KNKT melihat banyaknya kecelakaan laut seperti ini bagaimana sebenarnya, Pak?
2: Ya, kita pertama juga prihatin, Mas, atas banyaknya kecelakaan kapal-kapal yang mengalami kecelakaan baik kebakar maupun tenggelam ini. Ya, KNKT sesuai dengan tupoksinya melakukan penelitian atau melakukan investigasi untuk menentukan penyebab dari kecelakaan tersebut, sehingga kita bisa mengeluarkan rekomendasi agar kecelakaan yang sama di kemudian hari tidak terjadi atau tidak terulang kembali.
1: Yeah.
2: Itu tugas dari KNKT.
1: Dari hasil investigasi KNKT terhadap kecelakaan sebelumnya, rata-rata penyebab utamanya apa ini sebenarnya, Pak Cahyono?
2: Kalau seperti yang Mutiara Sentosa, Putri Yasmin itu kan dari muatan kapal, ya dimulai dari kebakaran truk yang terbakar karena bawa barang-barang berbahaya atau dangerous good. Nah, itu yang

0: ya ya truk lah dari karteknya atau ya truk yang bawa barang berbahaya atau dangerous good itu, Pak.
1: Ya, nah dari inspeksi KNKT, Pak, apakah memang itu berjalan pengawasan muatan kapal itu, Pak, sehingga kok bisa masuk yang berbahaya itu ke dalam kapal begitu, Pak Cahyono?
0: Jadi kompleks, Pak. Kita merunut itu kan kita mengusulkan untuk dibikin pengawasan seperti di udara ya, ada namanya regulated agent. Jadi agen-agen atau ekspedisi-ekspedisi yang ada atau MKL itu ketika menerima paket dari perorangan maupun dari perusahaan memastikan bahwa itu bukan barang berbahaya. Kalau barang berbahaya itu harus ada caranya, tata caranya untuk packagingnya agar tidak menjadikan masalah ketika ditransport melalui kapal.
1: Yeah.
0: Nah, nanti setelah diterima oleh agen atau ekspedisi yang kita namakan sebagai RA, Regulated Agent, itu dia nanti ketika menata di truk, truknya nanti akan diberi tanda bahwa memuat biji, bijinya apa, diinformasikan ke awak kapal dan otoritas pelabuhan, sehingga ketika terjadi masalah, awak kapal ini sudah siap dengan kompetensinya untuk menangani masalah biji tersebut.
1: Ya. Regulasinya, nah, aturannya sudah ada kan, begitu ya, Pak Cahyono ya, sudah jelas begitu ya aturannya ya, aturan mainnya ya.
0: Belum ada untuk di laut, Mas.
1: Oh, di laut belum ada?
0: Belum ada, yang ada di udara.
1: Oh, ini problem kalau begitu, Pak Cahyono.
0: Ya, sebenarnya regulator agent itu cara bagaimana kita melakukan pengawasan.
1: Ya.
0: Kalau aturannya mengenai dangerous goods itu sudah ada di laut, cuman dengan bantuan regulated agent itu pengawasannya makin banyak yang ngawasin lah.
1: Yeah.
0: Tidak hanya dari regulator, tapi juga agen-agen atau ekspedisi tadi juga ikut bertanggung jawab jika terjadi sesuatu, maka ketika dimuat di truk dan sudah ditutup terpal atau di boxnya ditutup, nanti disegel. Nah,
1: yeah,
0: truk-truk yang disegel ini nanti bisa langsung masuk ke kapal, tapi yang tidak melalui regulated agent ya dibongkar di pelabuhan resikonya gitu loh.
1: Ya. Nah, kalau dari pantauan KNKT atau hasil penyelidikan dari kecelakaan sebelumnya, Pak, masuknya barang-barang berbahaya ke kapal itu artinya ini kan ada yang tidak berjalan kalau begitu, Pak, di pelabuhan. Nah, itu bagaimana, Pak Cahyono, soal itu, Pak?
0: Kita tidak bisa semata-mata menyalahkan tidak berjalan ya. Memang kalau truk sudah masuk di pelabuhan, nah isi paketnya itu kan jumlahnya bisa ratusan, bisa ribuan, Mas, yeah, paket-paket. Nah, juga Pak, sebenarnya truk-truk ekspedisi e-commerce itu juga banyak yang kebakar, Pak. Kemarin aja yang truk yang mau naik ke Virgo itu hari Kamis atau Jumat, itu yang mau diangkut ke Virgo itu yang tenggelam kemarin itu,
1: yeah,
0: itu ada di Tanjung Perak mengalami kebakaran, Pak, truknya.
1: Oh, sebelum naik ke kapal begitu ya, Pak Cahyono?
0: Belum naik ke kapal, tapi okay, untungnya belum naik, bisa dipadamkan, aman lah.
1: Yeah.
0: Jadi kejadian terkebakar di pelabuhan itu banyak juga, Mas, ya, sebelum masuk kapal.
1: Ya, nah jadi rekomendasi dari KNKT, Pak, terhadap salah satu penyebab kecelakaan kapal laut itu terbakar ini kepada pemerintah atau DPR seperti apa kalau begitu, Pak Cahyono?
0: Sudah masuk di dalam rapat RDP di DPR di Komisi 5.
1: Ya.
0: Jadi Kemenhub untuk melaksanakan regulated agent seperti di aturannya di udara, dan sekarang lagi digodok untuk bagaimana aturannya. Yang simpel aja lah dulu, yeah, pakai surat keputusan dirjen untuk dibentuk regulated agent lah.
1: Agar lebih ketat pengawasan barang yang masuk ke kapal begitu ya, Pak Cahyono ya.
0: Iya.
1: Iya. Nah, Pak, ini kan selain kebakaran ada juga kan kalau kita dengar penyebab kecelakaan kapal bocor di tengah laut. Kemudian juga hal faktor teknis lainnya. Nah, kalau yang kapal bocor itu kenapa itu, Pak Cahyono?
0: Ya, macam-macam, Mas. Ada memang ada problem di lambung kapalnya.
1: Iya.
0: Ada yang kena benda di tengah laut, nabrak karang atau nabrak satu benda di

0: tengah laut. Tapi untuk kapal bocor itu secara statistik
1: relatif lebih kecil begitu dibandingkan dengan kebakaran begitu apa. Ya.
0: Iya.
1: Iya.
0: Nah, kita konsentrasi yang paling banyak dulu mengenai kapal kebakar inilah
1: ya.
0: Karena 45% dari semua jenis kecelakaan.
1: Nah, Pak, ini kan ada, oke. Pak, ini kan ada satu problem juga nih, Pak. Setiap kali kecelakaan kapal terjadi, pasti masalah manifest. Nah, reporter kami melaporkan dari Surabaya, bapaknya beli tiket, tapi tidak masuk di manifest. Kenapa ini sering sekali terjadi sih, Pak Cahyono? Seperti ini, Pak?
0: Wah, itu juga salah satu tantangan teman-teman di, apa, kita juga sudah memberikan rekomendasi, tapi kan rekomendasi KNKT itu apanya, tapi bukan bagaimana, Pak.
1: Ya.
0: Nah, bagaimananya itu tergantung dari penerima rekomendasi untuk sesuai dengan prosedur dan teknologi yang dia pakai, dia bisa bermacam-macam lah. Artinya pengawasan untuk manifest itu memang kapal itu tidak seperti kereta api atau ya. Seperti pesawat ya, yang pintunya lebih isolir lah.
1: Yeah.
0: Tapi kalau kapal ini kan pelabuhan rata-rata terbuka ya. Dan ya memang mau nggak mau cara bertahap perbaikan-perbaikan makin kesini makin sebetulnya makin sudah lumayan lebih tertib lah, Pak.
1: Iya. Yeah. Nah, apakah memang perlu, Pak, misalkan di sistemnya seperti digital begitu, siapa yang beli tiket itu yang terdaftar begitu? Nah, itu apakah memang menjadi perhatian dari KNKT juga soal itu, Pak?
0: Kalau itu kan tergantung dari operator.
1: Operatornya, Pak. Begitu ya?
0: Iya. Setiap beli tiket, apakah harus melalui handphone? Kalau melalui handphone, tidak semua orang punya handphone.
1: Ya.
0: Itu juga harus dipikirkan juga, kan? Ya, memang tidak semua digital itu bisa menyelesaikan masalah.
1: Iya.
0: Ya.
1: Jadi
0: makanya itu perlu dipikirkan yang paling efektif seperti apa, melihat dengan kondisi dan budaya orang kita juga seperti apa, yeah. kebiasaan-kebiasaan. Nah, bagaimana kita mengakomodir semua persoalan itu sehingga masalah manifest ini bisa lebih tertib lah.
1: Ya. Yeah. Nah, Pak, kalau untuk yang hasil sementara dari Virgo Transport 8 bagaimana, Pak Cahino, perkembangannya, Pak?
0: Wow, masih terlalu dini, Mas. Kita masih dalam taraf pengumpulan dan interview para ABK kapal.
1: Oh, sudah ada interview dengan ABK kapal juga begitu ya, Pak Cahyono ya. Nah, tadi kalau kami berbincang dengan BMKG Maritim, Pak, mereka mengatakan bahwa sebelum kapal itu berangkat sudah ada informasi cuaca dari mereka bahwa kondisi cuaca cerah, gelombang pun juga cukup mendukung. Nah, ini apakah juga salah satu yang menjadi bahan juga nanti, Pak, bagikan KT begitu untuk penyelidikannya?
0: Ya, kita juga akan melihat apa yang ada di perakiraan dan apa laporan dari kru kapal dan kemarin juga dari kapal-kapal yang mencari, Pak, kapal Basarnas, kapal TNI AL, kapal kepolisian, kapal Kemenhub dan bagaimana dengan perakiraan cuaca yang ada di BMKG. Kita lagi juga hari ini kita akan berdiskusi dengan teman-teman BMKG untuk masalah perakiraan cuaca ini.
1: Ya, baik kalau begitu. Kami nantikan perkembangannya, Pak Cahyono. Terima kasih banyak, Pak, sudah bersama kami. Demikian tadi Ketua KNKT, Komite Nasional Keselamatan Transportasi, Suryanto Cahyono.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Kita masih bahas soal banyaknya kecelakaan kapal yang terjadi ya. Kami juga sudah bersama dengan pemerhati maritim dari Ikatan Keluarga Alumni Lemhanas Strategic Center, ISC, Kapten Marcelius Hakeng Jaya Wibawa. Pak Hakeng, kalau melihat banyaknya kecelakaan laut terjadi seperti apa ini, Pak? Karena kan beruntun sekali nih, Pak. Tadi kalau kami berbincang dengan Komisi 5 DPR, beliau langsung mengatakan kacau ini. Nah, itu bagaimana kalau Pak Hakeng, Pak?
3: Iya, Pak Mazen, tentunya ini menjadi keprihatinan kita bersama ya, apalagi kecelakaan yang terakhir mengakibatkan masih ada 130-an penumpang yang belum diketemukan ya. Dan kondisinya belum kita bisa pastikan. Dan kalau dalam pandangan saya memang sudah saatnya kita melakukan review ataupun melakukan moratorium terkait dengan kebijakan yang sudah ada dan saat ini masih berjalan. Apakah memang kapal-kapal penumpang kita, terutama kapal feri yang memang desainnya hanya untuk pelayaran jangka pendek, bisa untuk melakukan pelayaran itu. Itu yang saya sedang gencarkan untuk bisa dikaji. Demikian, Pak.
1: Ya. Nah, kalau dari yang sudah didapatkan oleh KNKT selama ini kan ada beberapa faktor yang menjadi penyebab kecelakaan. Terutama adalah kebakaran kapal, Pak, akibat muatan yang masuk dalam kapal. Kemudian juga faktor teknis lainnya. Nah, sebagai praktisi, Pak Akeng, ya, apakah ini memang menjadi satu masalah besar juga, Pak, bagi perkapalan kita begitu?
3: Ya, jika dikaitkan dengan kapal-kapal niaga yang jauh lebih terstruktur, maka hal tersebut tentunya bisa dihadapi situasinya dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang memang sudah direncanakan, seperti kontainer pasti plastingannya akan diperhatikan, posisinya, beratnya, misalnya kapal tanker, penempatan muatan-muatan di ruangan-ruangan yang memang sudah ditentukan. Tapi dikhususkan terkait dengan kecelakaan yang sering terjadi akhir-akhir ini, terutama di atas kapal penumpang yang merupakan jenis ropex ya, atau passengers dan juga kargo dalam hal ini mobil, maka sedikit tricky dan sedikit rumit, Mas, karena memang yang pertama mereka harus bisa memastikan kendaraan-kendaraan ini tidak akan bergerak lagi. Karena kenapa? Once itu masih bergerak atau tidak dilasing dengan tepat, dia hanya akan menambah bobot kapal untuk bisa bergerak atau rolling lebih cepat ke satu sisi sehingga mempercepat proses tenggelamnya. Lalu yang kedua, kendaraan-kendaraan ini dimodifikasi dengan sedemikian rupa sehingga overload dan overdimension, sehingga ketika terjadi kebakaran misalnya, sprinkle-sprinkle yang ada di ruangan-ruangan yang ada, yang harusnya bisa memadamkan api kebakaran terjadi malah menjadi tersumbat sehingga tidak bisa memadamkan api tersebut. Lalu yang dari sisi aspek penumpangnya juga, manifest yang masih kita permasalahkan, betapa itu menyebabkan tim SAR menjadi kesulitan untuk menentukan berapa banyak sih seharusnya penumpang yang bisa diselamatkan. Atau ketika terjadi permasalahan misalnya terjadi kebakaran dan mengharuskan penumpang untuk melarikan diri ke laut, alat-alat keselamatannya pun sangat-sangat terbatas, karena memang kan kapal akan didesain berdasarkan jumlah penumpang yang memang bisa dia angkut. Demikian, Mas Mazani.
1: Jadi ini memang masih harus banyak diperbaiki kalau begitu ya, Pak Hageng ya?
3: Kita ini negara maritim, Pak Mazani. Kita adalah bangsa maritim, tapi kita belum menjadi bangsa maritim. Masih banyak sekali PR-PR yang harus kita kerjakan. Masih banyak sekali tugas-tugas yang harus bisa kita laksanakan. Dan aturan sudah banyak, tapi penegakan aturan ini belum kita maksimalkan sehingga kita bisa menjadi benar-benar bangsa maritim.
1: Ya, nah itu aturannya memang, aturan mainnya belum bisa ditegakkan dengan benar ya, Pak. Termasuk juga mungkin soal inspeksi kapal, manifest, dan lain sebagainya. Itu kenapa sih, Pak? Karena memang ada kemalasan atau kenapa, Pak, untuk melakukan itu begitu, Pak Geng?
3: Ya, saya yakin
1: karena rumit begitu di pelabuhan atau bagaimana begitu, Pak?
3: Permisifnya masih terlalu banyak.
1: Oh, permisifnya
3: banyak,
1: begitu ya?
3: Iya. Iya. Saya ambil contoh, misalnya contoh perhubungan telah menegaskan bahwa kapal-kapal tipe LCT yang dimodifikasi di Banyuwangi menuju Bali itu tidak boleh lagi. Tapi akibat dari itu maka kekurangan armada. Ketika kekurangan armada maka truk-truk merasa terganggu aktivitasnya dan mereka memblokir jalan sehingga terjadi kemacetan sepanjang jalan di Banyuwangi sampai puluhan kilometer sehingga masyarakat akhirnya menyalahkan perhubungan. Hal-hal semacam itu yang saat ini masih bisa sering kita hadapi. Akhirnya permisif yang dilakukan dan kecelakaan ujungnya.
1: Jadi ini memang kompleks masalahnya kalau begitu, bukan hanya soal dari sisi operatornya saja, tapi kondisi angkutannya sendiri, ekosistemnya juga perlu diperbaiki kalau begitu, Pak Geng.
3: Bukan cuma angkutan, operator,
1: operatornya juga, regulator juga begitu ya.
3: Masyarakat dan penumpangnya juga sama, Mas Zaini. Ketika mereka naik ke atas kapal, ternyata mereka belum masuk ke dalam manifest, kenapa mereka tidak komplain? Ketika mereka naik ke atas kapal, ketika mereka tidak mendapatkan edukasi yang cukup terkait dengan bagaimana melakukan aksi penyelamatan, alat-alat keselamatannya ada di mana, kenapa mereka nggak komplain? Waktu mereka naik pesawat, mereka mendapatkan edukasi itu kan mereka merasa nyaman. Itu yang harus kita kejar, itu yang harus kita biasakan, itu yang harus menjadi budaya bangsa Indonesia ke depannya, Mas Yani.
1: Ya, Pak, ini soal nakoda, Pak. Kalau kecelakaan kapal terjadi kan otomatis sudah menjadi, intinya begini Pak, kalau di kapal itu kan kalau sudah masuk semua penumpang dan juga angkutan kan sudah menjadi tanggung jawabnya nakoda kapal, di atas kapal begitu ya. Nah, kewenangan nakoda kapal Pak untuk mengetahui angkutan yang masuk berbahaya atau tidak, kemudian penumpangnya manifest sesuai atau tidak, itu sampai di mana sih sebenarnya Pak Hakeng?
3: Kewenangan nakoda absolut, Mas Yani.
1: Yeah.
3: Saya katakan demikian. Karena ada Master Overriding Authority. Kalau dia merasa bahwa akan terjadi kecelakaan ataupun manifestnya tidak sesuai, ataupun dia tidak bisa memastikan apa keamanan kapalnya diakibatkan dari kendaraan-kendaraan yang membawa muatan yang patut diduga berbahaya, dia bisa menghentikan operasional kapal saat itu juga.
1: Yeah.
3: Dia bisa membelokkan kapal itu kemana atau rute mana yang dia inginkan untuk mencapai titik keselamatan yang paling cepat yang dia tuju. Nakoda dilindungi undang-undang dan ada aturan yang menyatakan demikian.
1: Yeah.
3: Jadi menurut pandangan saya memang nakoda ini powerful ya di atas kapal.
1: Yeah. Nah, agar memang fungsi itu berjalan dengan baik, bagaimana caranya kalau begitu, Pak Hakeng?
3: Untuk bisa berjalan dengan baik, maka ada harus ada perlindungan juga bagi seorang nakoda. Tadi yeah. saya sudah katakan nakoda sangat powerful, dia memiliki Master Overriding Authority dan lain sebagainya. Tapi ada kekhawatiran dari para nakoda atau teman-teman nakoda apabila mereka menjalankan, mereka menghentikan kegiatan, mereka tidak mau belayar dan yeah. lain sebagainya, mereka akan dipecat.
1: Nah, ini yang memang jadi problem tersendiri kalau begitu ya, Pak Hakeng ya.
3: Ya harus ada semacam apa ya, saya belum melihatnya, yeah. belum melihat adanya kekompakan untuk saling berserikat, untuk saling melindungi hak yang ada dan melekat pada mereka yang sebetulnya tujuan akhirnya adalah melindungi masyarakat atau pengguna jasa transportasi.
1: Yeah.
3: Ketika seorang nakoda masih bisa diintervensi padahal haknya melekat di situ, disitulah letak salah satu asal-muasal terjadinya kecelakaan yang patut saya duga terjadi saat ini.
1: Yeah. Tapi para pelaku ekosistem maritim sebenarnya sudah menyampaikan hal yang disampaikan oleh Pak Hakeng tadi kepada DPR atau pemerintah begitu Pak?
3: Saya meyakini informasi yang diberikan masih bersifat parsial.
1: Yeah.
3: DPR masih memanggil Dirjen Hubla ataupun Perhubungan Laut, DPR masih memanggil beberapa praktisi ataupun akademisi, tapi secara komprehensif dikumpulkan akar masalahnya, dijadikan satu, dicari cara penyelesaian yang benar-benar sesuai dengan situasi yang terjadi, itu masih saya belum melihat
1: ya.
3: Sampai di titik itu. Dan salah satu pasti alasan utamanya adalah ketika hal tersebut dilaksanakan, apakah kita mampu secara keekonomian. Padahal ketika kita mengalami saudara-saudara kita sampai 130 orang masih terjebak, patut kita duga ya terjebak ya. Dalam kapal, itu harusnya tidak lagi kita perhatikan itu, Mas Zaini.
1: Ya, baik kalau begitu. Pak Hakeng, terima kasih banyak sudah bersama kami.
3: Siap.
1: Ya.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di segmen Kopi, Komentar dan Opini Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tadi sudah kita sama-sama dengarkan penjelasan dari Ketua KNKT Insinyur Suryanto Cahyono dan juga pengamat maritim dari Ikatan Keluarga Alumni Lemhanas Strategic Center Dr. Kapten Marcelus Hakeng Jaya Wibawa. Kita masih membahas kecelakaan pelayaran beruntun, murni musibah atau ada yang salah. Silakan pendengar, Anda bisa berinteraksi langsung, memberikan komentar dan pendapat Anda melalui line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712, serta bisa melalui chat WhatsApp di 081-399-399-888. Tadi kalau dari narsum di sesi kedua, banyak sekali mobil-mobil ya, terutama truk pengangkut barang yang overload, overdimension atau odol, yang naik ke dalam kapal dan itu tidak ada pembatasan berat ya. Jadi ya sudah, masuk saja tanpa ditimbang dulu berapa massa yang dibawa, berapa beratnya, bebannya gitu ya. Apakah masih dalam batas wajar, karena kapal itu juga kan ada bobot maksimal. Nah, ini juga yang seringkali diabaikan ya. Kemudian tadi juga diulas kembali soal manifestasi, ternyata ada permisif di sana, artinya biar cepat administrasi di pelabuhannya supaya enggak berbelit-belit, ini ya sudah masuk sajalah tanpa ada pencatatan yang jelas gitu. Ya, ini juga berbahaya karena ketika terjadi kecelakaan seperti ini, ya tidak dapat diketahui siapa saja yang naik, sehingga banyak yang bingung mengklaim bahwa ada saudaranya di sana, tapi setelah dicek di manifestnya ternyata nggak ada. Padahal ada sebetulnya. Nah, ini bahaya sekali ya. Silakan bagi Anda pendengar di line telepon dan juga chat WhatsApp kami, dan sepertinya sudah ada yang ingin bergabung. Saya sapa terlebih dahulu dari Sibolga, ada Pak Matauli. Selamat dini hari, Pak Matauli.
1: Iya, assalamualaikum Pro 3, salam datang Bung Sabin.
0: Waalaikumsalam, Pak Matauli, sehat ya Pak?
1: Alhamdulillah juga sehat di sana Pro Opak.
0: Iya, amin. Gimana Pak Matauli pandangannya?
1: Untuk pelayaran ya Bung Sabin ya.
0: Iya.
1: Iya.
0: Terjadi lagi.
1: Jadi ya, ini si Sibolga Nias ini itu dipisahkan oleh daratan Sumatera dengan Kepulauan Nias ya. Bung Sabin, saya sering juga ke Nias begitu ya, ada apa namanya ke kunjungan dinas begitu ya, kerjaan. Bagaimana kalau berangkatnya itu jam 10 malam, nanti sampainya jam 10 pagi.
0: Wow, jauh juga ya.
1: Itu jalur laut gitu loh.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi kalau misalnya tunda atau delay, nunggu badai atau apa, terkadang pas di tengahnya itu jeepers juga gitu loh. Ombak Nias itu tahu kan, terkenal kan dengan surfingnya kan.
0: Itu sering jadi tempat peselancar dunia itu Nias ya.
1: Nomor 2 di dunia setelah Hawaii.
0: Wow.
1: Memang itu tercatat Bung.
0: Iya.
1: Bayangin coba. Jadi kalau mendengar yang seperti ini, ya gak heran sih Bung Sabil. Cuman yang herannya ketika sudah kejadian di apa ini kan di Kalimantan Selatan, perjalanan rute Surabaya
0: Banjarmasin, iya.
1: Saya nggak suka dengarnya ini kan ada mitos di sana segitiga Bermuda masa Lembo versi Indonesia, tahayul-tahayul gitu. Kan, tapi perbaikan kapal dan kualitas mutu rute perjalanan nggak kita perhatikan serius gitu.
0: Usia kapalnya udah 35 tahun lebih, harusnya kalau standar dunia udah nggak layak.
1: Baru 2 bulan. Itu kan masuk pidana HAM PBB itu seharusnya kan. Mengajakan orang menaiki kapal yang perawatannya atau usianya udah uzur. Kira-kira kalau besok misalnya Bung Sabil mau ditawari dengan merek dan nama yang sama masih mau nggak ya?
0: Pastinya ada pertimbangan ya, ada trauma juga ya, jangan-jangan gitu loh. Ada traumanya.
1: Memang iya. nyawa ini kan nggak ada spare partnya di
0: sini. Iya. Mesti takut juga ada
1: ya. Ya kan, tetapi udah pindah alam gimana? Bisa kita tuntut 20 juta itu gitu loh. Ganti ruginya gitu. Ansuransinya enggak kan. Jadi gimana ya? Ketika di ini masalah ini muncul semua baru kita tahu, oh ternyata ada KNKT, oh ternyata ada Komite Nasional Keselamatan Transportasi, oh ternyata ada MTI Masyarakat Transportasi Indonesia, oh ternyata ada Pelni, Pelindo, apalagi ada Kementerian Perhubungan, ada kepolisian menyelidik dan menyelidikinya. Tapi nanti kan bunyi kalimatnya akan kita perbaiki, akan kita perbaiki. Iya, akannya nanti terjadi hanya seminggu, dua minggu, tiga minggu. Lewat dari situ udah longgar lagi, abang lagi. Dan begitu kita kan tercipta terpola seperti itu. Karena memang nyawa bagi kita itu murah banget melayang, Bung Sabil. Padahal transportasi itu darat, laut, udara itu sama-sama punya resiko. Tapi kan standar mutu A1 keselamatan lebih kelihatan di pesawat terbang ya. Mungkin karena mahal kali ya.
0: Iya.
1: Kan terus lebih mulia meninggalnya daripada di laut dan di darat. Toh.
0: Aduh, ya, sama-sama mulia insya Allah.
1: Nah, bisa milih kan jauh-jauh lah.
0: Tapi alam, kan, Pak Matauli, sepengalaman Bapak kan sering naik kapal laut gitu ya. Memang pelayanannya seburuk itu, seperti pendataan yang kurang dan tidak ada pengecekan berat barang bawaan dan sebagainya.
1: Buktinya itu si bapak itu nggak terdaftar namanya, kata anaknya.
0: Iya, makanya tadi juga saya bahas soal manifest nih. Kok bisa orang naik pesawat nggak ada datanya?
1: Lucunya gini, Bung Sabil. Entah pun dia kelas 1 VIP apa, nanti ekonomi makin ke belakang-belakangnya itu murah. Kalau namanya sudah terjadi di badan atau lambung pesawat itu udah bocor dan apa, kan sama-sama semuanya berpotensi untuk meninggal.
0: Iya.
1: Untuk apa kan? Maksud kita, jangan dong mindset pengelola apa namanya ini kapal atau transportasi ini bikin seperti itu gitu loh. Ya kan, semua itu harus di presisi gitu loh, di apa, diukur
0: sesuai SOP lah ya, minimal ya sesuai SOP.
1: Gini, kalau udah kejadian muncul semua, tapi sebelumnya gimana, ada nggak mereka satu pintu garis koordinasinya? Oke mah, kita belajar dari sini ya. Semua yang ada pihak-pihak terkait di sini ada di Syah Bandar Pelabuhan ini. Satu pintu, satu atap. Jadi kalau saya memberangkatkan satu armada, semua kita udah cek. Checklist benar ini dan sebagainya. Silakan layak dari cuaca, dari BMKG apa. Ada nggak itu di balik momentum kejadian mengambil hikmah ini? Nggak ada, Bu Sabil. Kita mah ya udahlah, yang nanti arsip, nanti arsir koreksi itu ya udah, nengok berikutnya nanti nggak ada kerja kita kan gitu. Kalau semua baik-baik aja kan buruk kan, mundur gitu. Dan dia lagi kita zamannya. Jadi ibaratnya kayak Jepang itu 39 tahun coba usia kapalnya, masih baru 2 bulan dipakai gitu loh. Gimana ini, Bung Sabil, kalau kita kasih ini ke negara Eropa, kami mau kasih kau barang-barang bekas, mau nggak? Nyawa pelayannya siapa ada yang mau? Gak ada, hanya kita. Dibilang kita negara kaya, tapi kok begini? Berarti kan ada penindakan hukum di sini. Cuman kan enggak, ya udah kan dia udah dikasih asuransi Jiwasraya. Kita berserah takdir dan nasib aja lah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini lagi yang salah.
0: Baik, Pak Matauli.
1: Gitu, maksudnya, aduh, mohon maaf, akhirnya kita agak lagi buruk ya. Mungkin kalau di ranking kali internasional nengok kita, waduh kacau ini rankingnya 0, sekian dari 1%. Kita malu, Bung Sabil. Ah, kita negara maritim, nenek moyangku seorang pelaut. Kita punya jargon, Janis Peva, Jaya Mahe. Kok angkatan laut jarang kita dengar kabar-kabarnya kapalnya karam atau gimana ya?
0: Saya
1: nggak tahu entah itu apa dipakai di kapal angkatan laut kita gitu, di militer angkatan. Tapi kalau di sipil, kapal sipil, lengah gitu loh maksudnya. Waduh.
0: Baik, Pak Matauli, cukup ya Pak ya, kita berbagi dengan pendengar yang lain. Terima kasih Pak Matauli. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita ke Purwokerto, ada Pak Dasrun. Selamat dini hari Pak Dasrun.
2: Selamat demi hari sayangku, Mas Abil yang ganteng, ditemani seorang cantik yang namanya Mutia Ramadhani.
0: Iya, Pak Dasrun juga nih pasti orang baik, Pak Dasrun nih.
2: Iya, malam-malam hari ini mendengarkan suara wanita yang luar biasa. Suaranya ya.
0: Pada Sun sering naik kapal laut, Pada Sun.
2: Kalau saya sih cara mensikapi ya, dibikin gampang saja lah.
0: Gimana tuh?
2: Semenjak masih ada perahu di atas laut, semenjak masih ada pesawat di udara, barangkali mungkin yang namanya, ya mau tidak mau itu yang namanya kejadian seperti itu mungkin tidak akan selesai seandainya masih ada. Ya memang semuanya itu perlu untuk perjalanan, perlu ya istilah perkembangan zaman itu ya mungkin boleh dikatakan menuju ke sana bahwa apa, tidak ada jembatan di atas laut mungkin ya, tapi ternyata ya seperti itu kejadiannya. Walaupun dicerita kata-kata seribu kata-kata atau berjutaan kata-kata, seandainya masih ada ya mungkin ya entah kapan waktunya, entah kapan tahunnya, pasti ada, masih ada, tidak ada selesainya. Terima kasih ya sayangku.
0: Terima kasih Pak Dasrun.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi. Ya jadi ya selain dari evaluasi dari sisi teknis dan lain sebagainya, ya kalau sudah kejadian kita ada baiknya untuk berserah kepada Tuhan gitu ya, dan semoga yang sudah menjadi korban juga mendapatkan tempat terbaik di sisinya, bagi yang sudah meninggal dan bagi yang masih luka-luka baik jasmani maupun rohaninya, ya trauma ini bisa segera mendapat penanganan sehingga bisa kembali normal aktivitas kehidupannya, dan bagi keluarga yang ditinggalkan juga mendapatkan kekuatan dan ketabahan. Kita ke Surabaya, ada Bu Item. Selamat dini hari Bu Item.
3: Selamat dini hari Bung Sabil.
0: Ya, silakan Bu Item.
3: Cerita sedikit ya. Saya pernah satu kali itu perjalanan dari Banjar ke Surabaya naik kapal, tapi nggak tahu kapan itu, udah lama. Kondisinya itu begitu lepas masuk ke laut lepas dari Banjar, itu memang sudah berombak, cukup berombak, dan kondisi berombak itu semakin lama semakin hebat.
0: Yeah.
3: Sehingga kapal itu sungguh-sungguh terombang ambing kiri dan kanan. Itu kalau ada gelas di situ mungkin kalau miring ke kiri akan bunyi juga, gelasnya miring ke kiri juga. Seperti ombang ambingnya itu. Jadi sungguh-sungguh ombang ambing. Nah, tapi selamat sampai ke Surabaya. Begitu masuk perairan Surabaya, sudah lewat dari laut lepas, itu mulai tenang.
0: Iya.
3: Ya, kondisi kapal mulai tenang. Dan ketika dia tiba di dermaga di Tanjung Perak Surabaya itu, ketika kita sudah turun, ternyata itu kapalnya miring. Iya, miring, dan ketika kita turun itu lihat, itu ternyata ada beberapa truk yang posisinya di paling paling pojok ya, paling sisinya lambung itu, itu terguling.
0: Oh.
3: Ada berapa truk itu? Pokoknya satu jejer kan biasanya truk semua gitu kan ya. Nah, itu, dan itu disandarkan ke dermaga supaya mungkin untuk tertahan ya. Kalau enggak kan mungkin bahaya ya.
0: Iya.
3: Nah, ketika kita turun itu dia kondisi kapalnya sungguh-sungguh miring Bung Sabil. Itu, dan memang agak mengerikan gitu loh. Ini kalau ini pemikiran saya, mungkin kondisinya waktu kemarin itu di Banjar itu seperti itu. Jadi ketika kapalnya terombang-ambing, sisi yang paling dekat lambung yang dengan truk-truk itu, kondisi truknya juga terguling dan tapi karena
0: jadi bebannya ngumpul di satu sisi ya.
3: Nah, di satu sisi. Sisi sebelahnya tuh enggak ikut. Kalau sisi sebelahnya ikut enggak tahu, mungkin itu kondisinya yang kemarin itu.
0: Iya.
3: Bukan cuma satu sisi, satu lambung.
0: Iya.
3: Kalau dua-duanya ya mungkin jadinya terus betul-betul enggak imbang. Gitu. Karena cuacanya luar biasa, memang betul-betul kita terombang-ambing, betul-betul kiri kanan terasa gitu loh.
0: Dan posisi kapalnya memang terbalik.
3: Iya. Itu makanya ketika di dermaga itu melihat posisinya sungguh-sungguh miring, dan miringnya bukan miring cuman kadar miring ya, betul-betul di sangga gitu loh di dermaganya itu. Itu memang itu mungkin saya baru ingat ini, terus mungkin kondisi kemarin seperti itu.
0: Kondisi ombak di laut lepasnya ombak ya di selat.
3: Iya,
0: selat di daerah Jawanya ya, di laut Jawanya itu ya.
3: Iya, pokoknya lepas dari lepas pantai ya, laut lepasnya gitu loh. Antara Banjar dan Kalimantan dan Jawa. Gitu, memang kondisi ombaknya gitu. Dan saya nggak tahu juga kondisi kapalnya, tapi kemungkinan kejadiannya tuh di situ gitu loh. Karena saya ingat miring gitu loh. Ya mudah-mudahan sih kondisi kapalnya juga sebetulnya baik ya gitu loh. Ini alhamdulillah kondisi kapalnya baik, jadi masih bisa bertahan gitu.
0: Ya kita tunggu nanti investigasi dari KNKT yang berwenang nanti menjelaskan.
3: Iya, mudah-mudahan. Tapi kalau menurut si pakar-pakar itu, kalau kondisi terbalik itu biasanya banyak yang terjebak di dalam.
0: Iya.
3: Karena kan malam hari dan tidur ya, gak sigap dan gak siap begitu kan kondisinya. Jadi
0: kita bayanginnya.
3: Ya, berdoa yang terbaik aja.
0: Iya.
3: Ya, karena kondisinya saya tahu persis di dalam itu begitu.
0: Iya. Baik. Gitu. Terima kasih Bu Item ya sudah bercerita pengalaman Bu Item naik kapal yang juga kondisinya menyeramkan ketika itu. Untungnya selamat ya Bu Item.
3: Iya, untungnya masih ngobrol sekarang.
0: Oke, terima kasih Bu Item, selamat dini hari.
3: Hari.
0: Lanjut kita ke pendengar terakhir, ada Bu Indra di Cirebon. Selamat dini hari Bu Indra.
4: Selamat dini hari Bu Sabil dan Mbak Mutia.
0: Iya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Punya pengalaman juga Bu Indra naik kapal laut?
4: Beberapa kali dekat-dekat saja dari Merak ke Bakauheni ya. Sama kalau kebetulan jalan darat ke Bali itu dari Gilimanuk ya ke Tapang itu. Iya, dan ya kesannya senang aja naik ferry begitu ya. Karena mungkin tidak jauh ya Bung Sabil ya. Dekat-dekat saja, jadi menikmati perjalanannya begitu.
0: Ya, tapi nah, kalau dengar berita-berita kecelakaan kayak gini trauma enggak, Bu?
4: Iya. Kalau ini apalagi beruntun ya. Kan kita sudah merasakan bagaimana kalau ada musibah beruntun yang sama. Itu tentu saja cara dari Sang Maha Kuasa mengingatkan kita bahwa ada sesuatu yang salah yang kita lakukan. Begitu kan Bung Sabil?
0: Jadi ini murni musibah atau sekedar human error? Akibat kelalaian manusia atau murni musibah takdir dari Tuhan saja?
4: Tidak, musibah yang terjadi itu merupakan kesalahan manusia. Iya, jadi apa ya yang terjadi? Pasti banyak musibah ya, banyak salah yang terjadi. Dan tadi para pendengar lain sudah mengatakan yang begitu-begitu, semua itu kan berarti kan memang terjadi itu. Kita tidak melakukan aturan-aturan yang sesungguhnya. Bukankah nenek moyang kita orang pelaut? Iya, yang sudah mengerti bagaimana harusnya kalau melakukan perjalanan di laut. Dan itu tentunya sudah ada aturannya, tapi kita mengabaikannya. Padahal pencegahan itu kan walau dikatakan mahal, misalnya pencegahan itu lebih murah daripada kalau
0: sudah kejadian.
4: Itu dan lihat setelah kejadian pun betapa tidak kompetennya yang kita lihat berhari-hari tidak terselesaikan ya, kemudian apalagi yang jurnalis itu tidak terdeteksi ya, apa yang terjadi. Itu membuktikan bahwa teknologi yang kita punya pun itu belum tentu bisa menyelesaikan apa kejadian yang ada. Jadi kita juga harus bersiap dari mulai keadaan yang tidak ya tradisional gitu, sampai dengan yang teknologi modern.
0: Iya, harus meningkatkan teknologi untuk pengamatan ini ya, untuk evakuasi dan sebagainya.
4: Itu ya, dan semua yang bekerja itu harus profesional sesuai dengan kompetensinya. Nah itu, kalau itu kita jalankan mungkin kejadian-kejadian yang tidak enak itu tidak akan terjadi. Terima kasih.
0: Terima kasih, Bu Indra.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibarat penyakit ya, lebih murah untuk mengantisipasi penyakitnya daripada sudah terlanjur sakit dan mengobatinya, itu jadi lebih mahal. Begitu juga hal ini, kita juga perlu untuk memikirkan mitigasi ke depannya supaya tidak terjadi lagi. Banyak sekali faktor-faktornya selain dari faktor alam ya. Ya, faktor alam pun bisa diantisipasi. Kalau memang ada tanda-tanda cuaca buruk, tentu saja jangan nekat beroperasi gitu ya. Dan sudah ditegaskan juga untuk kasus-kasus seperti yang belakangan ini terjadi, kondisi cuacanya sedang cerah. Artinya ada faktor human error sepenuhnya, seperti paparan tadi adanya simpang siur data soal berat beban yang dibawa dan juga isinya apa saja gitu yang melebihi kapasitas dan yang sebagainya, itu harus menjadi evaluasi ke depannya. Selamat Hari Perhubungan Nasional 17 September 2026. Semoga ini menjadi pelecut semangat perbaikan, khususnya teman-teman di Kementerian Perhubungan bisa lebih meningkatkan lagi kualitas pelayanan jasa perhubungan di Indonesia, khususnya yang sedang disorot adalah di sektor kelautan. Saya Adin Sabil menutup segmen Kopi Pro 3 edisi hari ini. Kita jumpa lagi di Kopi edisi esok. Saya terima kasih sekali kepada Anda yang sudah berpartisipasi dengan memberikan komentar, opini, dan juga solusi cerita-cerita menarik terkait dengan pengalaman naik kapal laut yang sangat luar biasa. Selamat dini hari, selamat istirahat, dan bagi Anda yang masih belum beristirahat atau ingin melanjutkan mendengar Pro 3, silakan hingga pukul 5 pagi nanti masih akan saya putarkan rekaman-rekaman dialog yang mungkin Anda lewatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelang Warta Berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.
5: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: pukul 2.04 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Pendengar, ketersediaan darah di unit donor darah PMI Nusa Tenggara Timur masih mencukupi kebutuhan masyarakat dan layanan kesehatan. Laporannya disampaikan Andri Iskandar.
1: Stok darah di unit darah PMI Provinsi Nusa Tenggara Timur saat ini dinyatakan mencukupi kebutuhan masyarakat. Namun, ketersediaan darah sangat bergantung pada jumlah pendonor sehingga masyarakat diimbau untuk lebih peduli dan rutin mendonorkan darah. Dokter Umum UDD PMI Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dr. Alvin mengatakan, stok darah untuk hari ini masih mencukupi permintaan masyarakat. Meski demikian, ketersediaan setiap golongan darah dapat berubah sesuai kebutuhan pasien. Golongan darah tertentu, terutama AB, menjadi salah satu yang perlu mendapat perhatian karena kebutuhan dan ketersediaannya tidak selalu seimbang.
2: Kalau misalnya stoknya lagi ada berarti ada. Kalau misalnya memang lagi tipis ya tidak ada, berarti harus ada yang donor dulu baru bisa. Nah, mungkin dicoba dulu siapa tahu cocok. Kalau memang sudah cocok lanjut. Kalau memang semoga lebih sering, lebih aware. Karena kan memang banyak manfaatnya, lebih sehat juga. Per 2 bulan. Kalau memang mau dikejar bisa setahun 6 kali. Jadi tiap 2 bulan misalnya. Bulan ini tanggal 1, 2 bulan lagi tanggal 1 begitu.
1: Sementara itu, anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Winston Rondo, menilai ketersediaan darah masih menjadi persoalan penting karena menyangkut keselamatan pasien.
3: Data membuktikan bahwa kita tidak pernah sanggup memenuhi kebutuhan darah bagi pasien yang mau operasi, mengalami kecelakaan, dan berbagai kebutuhan medis lain. Dan seringkali nyawa mereka itu dipertaruhkan oleh ada tidak tersedia darah. Dan kita saksikan di grup-grup WA, di Facebook, di medsos, orang selalu teriak-teriak untuk mendapatkan satu kantong darah. Jadi memang kita bertaruh nyawa hanya karena ada tidaknya satu dua kantong darah untuk menyelamatkan pasien.
1: Masyarakat diharapkan tidak menunggu hingga terjadi keadaan darurat untuk mendonorkan darah. Donor rutin menjadi salah satu langkah sederhana untuk membantu menyelamatkan nyawa dan menjaga ketersediaan stok darah di Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Pemirsa, saya Khalil Nafis, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, mengucapkan barokah alfa mabruk atas hari milad Radio Republik Indonesia ke-81 mengudara dalam rangka mengisi kemerdekaan, bahkan mengawal untuk terus menjaga kemerdekaan. Informasi itu hal yang penting pada era sekarang ini, karena mengubah persepsi, membangun nasionalisme, membangun cinta negeri dan cinta NKRI ini didasarkan berdasarkan informasi. Oleh karena itu, RRI sebagai penyiaran publik mempunyai tanggung jawab untuk mencerdaskan, memberi informasi tidak sekedar baik, tapi memperbaiki. Tidak sekedar valid dari informasi yang disampaikan oleh RRI, tetapi juga memberikan inspirasi membangun kemajuan negeri ini. Selamat kepada RRI, terus mengudara, sekali mengudara, tetap mengudara, dan membawa berkah melalui siaran di udara. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya namanya Nurdin, pendengar RRI Bandar Lampung. Selamat ulang tahun RRI yang ke-81. Terima kasih RRI karena selalu menemani saya, aktivitas saya sehari-hari. Semoga RRI menjadi media publik yang terus menyampaikan informasi secara cepat, tepat, akurat, dan berimbang. Sekali di udara, tetap di udara, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Zaman sekarang, satu berita bisa menyebar dalam hitungan detik. Tapi, pada tahun 1945, bagaimana rakyat Indonesia mendapatkan informasi saat siaran radio Jepang Hoso Kyoku berhenti pada 19 Agustus 1945, masyarakat kehilangan salah satu sumber informasi penting. Di sisi lain, situasi Indonesia sedang genting. Ada ancaman kedatangan pasukan Sekutu. Sementara, kabar dari luar negeri juga beredar. Para tokoh radio melihat satu solusi. Radio harus kembali mengudara. Bukan sekedar untuk hiburan, tapi untuk menjadi penghubung antara pemerintah dan rakyat. Karena itulah, pada 11 September 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia. Sejak awal, RRI membawa misi yang lebih besar dari sekedar suara di udara. Menjadi suara republik ketika bangsa ini sedang belajar berdiri dengan kakinya sendiri.

0: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_BMKG, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
1: Catatan peristiwa
2: 17 September 1811, Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Herman Willem Dendels, melakukan penguatan terhadap wilayah Pulau Jawa guna mengantisipasi serangan dari Inggris. Saat itu, Gilbert Elliot, pemilik perusahaan Hindia Timur, Britania, merebut sejumlah pulau. Bersama pasukannya, Gilbert berangkat ke Jawa dan merebut kota pelabuhan Batavia dan memaksa pihak Belanda menyerah di Semarang. Letnan Gubernur Jawa yang dilantik, Thomas Stamford Raffles, mengakhiri metode pemerintahan Belanda, membebaskan sistem kepemilikan tanah, dan memperluas perdagangan. Pada Kongres Wina 1815, diputuskan bahwa Britania harus mengembalikan Jawa dan kekuasaan Hindia Belanda lainnya kepada Belanda sebagai bagian dari persetujuan yang mengakhiri Perang Napoleon. Tanggal 17 September, R.A. Kartini mengembuskan nafas terakhirnya di usia 25 tahun. Pahlawan pergerakan nasional yang berjasa dalam perjuangan emansipasi perempuan ini meninggal pada tanggal 17 September 1904, 4 hari pasca melahirkan putra tunggalnya, Raden Mas Susalit. Kartini meninggal karena preeklamsia. Preeklamsia merupakan salah satu komplikasi kehamilan. Dengan preeklamsia, ibu hamil mungkin memiliki tekanan darah tinggi, kadar protein tinggi dalam urin yang mengindikasikan kerusakan ginjal atau tanda-tanda kerusakan organ lainnya.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pejabat pemerintahan adalah pelayan rakyat yang dituntun untuk selalu sanggup bertugas atau berhenti bila tidak mampu bertugas. Presiden Prabowo meminta agar seluruh pikiran, tenaga, dan segala upaya yang dimiliki semata-mata untuk seluruh rakyat Indonesia. Setiap pejabat, menurut Presiden, tak boleh mengingkari apa yang menjadi amanah rakyat. Lantas, bagaimana prinsip pejabat adalah pelayan rakyat diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah? Dan sejauh mana otonomi daerah dapat memastikan pelayanan publik semakin dekat, cepat, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat? Kita bahas terkait Presiden Prabowo pejabat pemerintah adalah pelayan rakyat bersama narasumber kami, ada pakar otonomi daerah Prof. Joermansyah Johan.
1: Wawancara Pro 3.
3: Profesor sendiri bagaimana nih kabarnya nih?
4: Baik, alhamdulillah. Ini gimana nih pelayan rakyat ya kah, atau pelayan pejabat ya?
3: Wah, ini gimana nih? Saya juga mau bertanya kepada profesor nih. Nah, bagaimana sih Prof memaknai dari kalimat pelayan rakyat dalam otonomi daerah sendiri? Bagaimana Anda melihatnya sebagai pakar otonomi daerah ini?
4: Ya, jadi istilah pelayan rakyat itu kalau bahasa normatifnya di undang-undang aparatur sipil negara itu abdi negara, abdi masyarakat, pelayan masyarakat. Nah, presiden pakai istilah pelayan rakyat ya. Nah, jadi bahasa bakunya itu abdi negara, abdi masyarakat. Nah, itu adalah pejabat pemerintahan, baik pejabat di struktural, pejabat fungsional ya, di pusat maupun di pemerintahan daerah. Nah, mengapa presiden bikin pernyataan bahwa pegawai negeri atau ASN ya, atau pejabat pemerintah itu ada pelayan rakyat. Nah, ini mungkin ada kaitannya dengan ketidakpuasan lah ya, mungkin presiden menilai tidak optimalkah pelayanan oleh aparatur, oleh aparat pemerintah terhadap masyarakat. Nah, sehingga kan ada kalimat presiden yang saya ikuti itu, ya kalau mengabdi harus mengabdi dengan tulus, dengan jangan sampai kalau enggak ya berhenti aja kan gitu ya. Nah, kira-kira. Nah, jadi ini ketidakpuasan saya kira memang pegawai kita ini jumlahnya banyak, Mas. Ya, hampir sekitar 6,5 juta se-Indonesia. Yang di Pemda itu di daerah sekitar 5,5 juta. 1 juta ada di pemerintahan pusat. Nah, inilah yang melaksanakan pelayanan untuk rakyat atau masyarakat di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, ya, dan sebagainya. Nah, ini tanda bahwa pelayan pemerintahan itu perlu kita perbaiki, kita tingkatkan lagi lah. Tapi itu tentu juga ada kendala-kendala mereka. Mengapa kok mereka sebagai pelayan pemerintahan kok belum bisa memuaskan kepala pemerintah negara, kira-kira gitu ya.
3: Prof, tadi kan disebutkan juga kan banyak sekali ya pelayan rakyat ya. Tadi disebutkan ada 6 juta lebih ya kata profesor ya. Nah, kita tidak menutup kemungkinan bahwasanya di prakteknya banyak juga pelayan rakyat atau ASN ini yang mungkin tidak secara maksimal melayani rakyatnya. Nah, itu apa sih masalah utamanya itu, Prof? Kenapa bisa seperti itu, Prof?
4: Nah, gini ya, kalau pelayanan publik lah ya, pelayanan masyarakat yang diselenggarakan oleh para aparatur negara kita di daerah ya, dalam rangka otonomi daerah kan mereka menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan. Nah, mereka bertugas misalnya melayani pendidikan, itu guru-guru ya, fungsional itu kan pergi ke sekolah, urus ngajar anak-anak, sekarang dapat lagi tambahan tugas untuk juga bantuin soal MBG kan gitu. Nah, itu kan sudah didikasi tuh, sudah berjalan dengan betul-betul baiklah, katakanlah guru, tenaga kesehatan, ya melayani di rumah sakit, di puskesmas. Nah, mungkin ya ada kekurangan-kekurangan tentu ya. Nah, kendalanya memang yang paling agak tidak gampang itu adalah mentalitas aparat dalam layanan publik ya.
3: Yang pertama kan mentalitas ya.
4: Mentalitas ini penting ini karena latar belakang birokrasi Indonesia ini kan dari model birokrasi kolonial nih yang melayani amtenar-amtenar itu kan lebih melayani para petinggi ketimbang melayani masyarakat.
3: Masih terbawa dari doktrin lama.
4: Nah, itu sejarah birokrasi bisa kita lacak sampai ke sana. Tapi kan dengan model birokrasi modern, birokrasi yang legal, rasional, Weber, kita kan terus mengembangkan birokrasi yang modern, yang profesional, yang melayani masyarakat dengan berbagai macam skill and knowledge, pengetahuan yang terus ditingkatkan kan lewat pendidikan, lewat pelatihan. Nah, itu terus digenjot lah, diupayakan, makanya ada reformasi birokrasi kan. Nah, jadi artinya sih sebetulnya dikikis lah usaha mentalitas-mentalitas yang berbau zaman lama itu, priyayi lah kalau di modal orang Jawa itu, mentalitas priyayi ya gitu kan. Nah, dengan mengembangkan birokrasi modern ya ala Weber tadi, legal rasional. Jadi ya itu kemudian

0: ya, ketika melayani masyarakat memang secara profesional, ya, tidak karena apa namanya ada keinginan-keinginan untuk minta mendapat imbalan kah, ya kan?
1: Iya.
0: Jadi ada hal yang harus kita lihat sebagai fakta nyata, ada persoalan, nanti kita juga tahu jalan keluarnya kan. Kita terus mengembangkan model birokrasi yang meritokrasi, birokrasi yang memakai digitalisasi. Ini kan pelayanan publik sekarang juga sudah mulai di mana-mana memakai pelayanan yang digital kan. Sehingga dengan begitu pelayanannya lebih baik, lebih cepat, lebih transparan, dan masyarakat yang penting ini jangan dianggap masyarakat itu sebagai nomor-nomor. Ya, kita melayan masyarakat itu harus dia dianggap sebagai apa namanya manusia, jadi sentuhan human touch lah. Nah, gitu. Jadi birokrasi kadang-kadang udah capek ngurusin ada 200 yang lagi ngantri kan. Nah, dia nomor 1, nomor 3 kan gitu kan.
1: Oke. Baik. Nah,
0: itu juga dengan model apa namanya digitalisasi plus juga menguatkan birokrasi supaya dia ngewongke kalau bahasa Jawanya.
1: Baik.
0: Si orang yang dilayani itu gitu, Mas.
1: Baik, Prof. Nah, dari menurut profesor nih, apakah dari desain otonomi daerah saat ini ya, kita ini sudah cukup mendorong kepala daerah ini untuk benar-benar responsif terhadap kebutuhan masyarakat apa belum sih, Prof?
0: Ya, kalau kepala daerah sih saya lihat ya, itu semangatnya karena dia kan dipilih oleh rakyat di daerah. Semangatnya itu berusaha untuk memberikan program-program yang cocok, yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh rakyat. Karena yang paling tahu keadaan lapangan, keadaan rakyat itu bagaimana sesungguhnya adalah para kepala daerah kan. Nah, jadi mereka tentu inginnya merancang program dan kegiatan yang berdasarkan apa yang masyarakat mau, bukan yang berdasarkan aparatur mau, ya kan. Bisa juga aparatur atau para kepala dinas mau, bukan, tapi apa yang masyarakat mau. Cuman memang ada kendala-kendala lapangan tentu. Saat ini misalnya kepala daerah kalau bikin program dan kegiatan yang apa masyarakat mau, ya itu ada hambatan fiskal kan. Nah, jadi dia karena dipotong TKD-nya, jadi pusing kepala daerah untuk melayani masyarakat, menyusun program dan kegiatan yang cocok dengan kebutuhan masyarakat. Nah, itu juga persoalan yang harus kita lihat dengan jernih lah, katakan gitu ya. Tapi saya yakin karena kepala daerah kita dipilih oleh rakyat sekarang, udah lama juga kan. Nah, itu dia tetap pengen mendeliver ya apa yang cocok dengan keadaan daerahnya. Masyarakat membutuhkan jalan, masyarakat membutuhkan pelayanan pendidikan dan kesehatan, mereka akan mengadres itulah sebagian besar begitu. Kalau ada yang proyek mercusuar jarang lah, itu sekarang udah kepala daerah udah nolah, udah apa namanya gak punya duit, ya kan, bagaimana mau bangun mercusuar.
1: Oke, baik, Prof. Untuk apa sih indikator yang paling konkret bagi masyarakat untuk bisa menilai apakah pemerintah daerah ya khususnya ya ini bisa benar-benar menjalankan fungsinya sebagai pelayanan publik dengan baik nih? Apa sih indikator utamanya tuh, Prof?
0: Indikatornya kalau kita lihat secara makro namanya pelayanan prima. Ya, pelayanan prima itu pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Terbaik dalam hal apa? Misalnya diukur dari waktu untuk mengurus masyarakat. Waktunya bisa pendek, singkat. Ya, yang kedua, pelayanan itu dekat dengan masyarakat. Jadi masyarakat nggak perlu pergi jauh-jauh. Ya, cukup di instansi pemerintah yang terdekat. Dia mengurus urusannya dan kepentingannya. Kalau urusan KTP, ya udah di kelurahan aja atau di desa aja. Nggak perlu ke kabupaten. Misalnya pergi ngurus apa namanya KTP elektronik itu. Itu ya, kedekatan. Ya, waktu, kedekatan. Dan satu lagi yang juga penting adalah dalam soal pelayanan itu harus ada kejelasan, SOP. Apa yang akan diperlukan kalau urusan ini, syaratnya ini itu terpampang jelas. Nah, sehingga masyarakat nggak bolak-balik. Ini masyarakat kan, oh ini kurang, nanti besok balik lagi, padahal dia tinggalnya jauh, ya kan? Nah, jadi harus kejelasan SOP tentang urusan-urusan itu.

0: syaratnya apa, kalau harus berbayar berapa bayarnya, ya. Nah, itu harus terpampang dengan jelas di kantor-kantor pelayanan publik, dan perlu ada mall pelayanan publik itu sebetulnya. Jadi masyarakat gampang ngurusnya ke satu area, jadi tidak pergi ke dinas sana, ke dinas itu, tapi ada MPP, mall pelayanan publik ya, di kabupaten. Kalau lebih baik lagi, saran saya dibuat juga mall pelayanan publik mini di kecamatan.
1: Oke.
0: Nah, jadi dengan begitu ya cukup orang pergi ke kecamatan untuk urusan tertentu dilimpahkan oleh kepala daerah kabupaten ini, bupati ya kan, oleh kota. Jangan pula dipegang semua oleh dia. Nah, itulah yang indikator-indikator pelayanan prima. Cepat, urusannya tidak berbelit-belit, jelas, dan membuat masyarakat berurusan itu mudah gitu ya kan. Nah, jangan yang mudah dipersulit. Nah, kan itu kadang-kadang ada hukum besi ini. Kalau urusan dipersulit, bisa dipersulit, ngapain dipermudah? Nah, itu jangan ya kan.
1: Oke.
0: Okay. Itu maksudnya ya.
1: Tadi kan kata profesor ini kan harus dibuatkan juga mall pelayanan untuk
0: Iya, baiknya.
1: Ah, itu apakah bukannya lebih memperpanjang proses birokrasi, Prof?
0: Oh enggak lah, itu mempermudah. Ya, jadi kalau MPP namanya, mall pelayanan publik itu kan standar ya, di mana-mana sekarang udah membuat itu. Pemerintahan daerah kita mungkin udah 400-an kabupaten kota yang punya ya. Nah, tapi kan kita punya daerah otonom kan, kabupaten kota itu 500-an lebih. Mungkin ada yang masih belum. Nah, itu daripada dia pergi ke unit-unit OPD-OPD atau organisasi apa namanya, kantor-kantor dinas itu kan satu-satu pergi lagi ke dinas ini, pergi ke dinas itu kan sulit masyarakat. Okay. Kalau mall pelayanan publik dia satu pintu, pelayanan publik satu pintu, dan semua urusan bisa 100, 200, 300 urusan dipusatkan di mall pelayanan publik. Jadi Banyuwangi itu misalnya terkenal tuh mall pelayanan publik Kabupaten Banyuwangi yang mula-mula dirintis oleh Pak Abdul Azwar Anas, itu kemudian berkembang di kabupaten-kabupaten, di kota-kota di Indonesia. Itu tidak sama sekali untuk membuat lebih sulitnya pelayanan publik.
1: Oke, baik Prof. Ini kan tadi disebutkan juga bahwasannya indikatornya itu ada pelayanan prima ya, waktunya cepat, prosesnya dekat bagi masyarakat, dan juga harus ada kejelasan dan juga SOP-nya. Nah, betul. Dari semua itu tadi, seberapa penting sih dari pemerintah daerah itu mengukur kepuasan masyarakat secara rutin, Prof? Bukan hanya...
0: itu penting banget. Iya.
1: Bagaimana tuh?
0: Penting banget. Nah, tapi ngukurnya itu pakai pihak ketiga ya. Jadi jangan yang ngukurnya itu adalah instansi pemerintahnya sendiri. Jadi, lalu dia bilang baik-baik aja kan. Nah, jadi usulan pelayanan publik di bidang kesehatan, misalnya, nah itu yang menilai, yang mengukur adalah pihak ketiga. Jadi kita minta kepada pihak ketiga untuk memberikan penilaian terhadap kepuasan publik. Okay. Itu lalu kemudian pihak itu dengan ukuran objektif dan kemudian bisa menemukan tingkat kepuasan publik, sehingga itu bisa dipakai jadi alat untuk memperbaiki pelayanan publik itu kalau misalnya masih dianggap kurang memuaskan, di mananya yang kurang memuaskan. Sehingga itu menjadi alat bantu bagi kepala daerah untuk selalu memutakhirkan cara-cara melakukan pelayanan publik itu di daerah, jadi wilayahnya. Jadi itu saya lihat di daerah-daerah perkotaan, Surabaya misalnya, itu selalu mengukur itu. Ya, indeks kepuasan pelayanan publik di bidang yang diserahkan kewenangannya kepada pemerintah kota itu.
1: Oke, ya, memang sangat penting sekali ya, Prof. Berarti
0: sangat penting, harus harus dilakukan oleh kepala daerah.
1: Dan harus ada pihak ketiga juga ya.
0: Jadi jangan jeruk makan jeruk nanti kalau disuruh sama instansi dia sendiri, nanti bilangnya baik-baik aja. Kan sesama ASN saling tolong-menolong lah dia ya kan.
1: Iya. Oke, Prof. Nah, dalam sistem otonomi daerah nih, apa sih tantangan terbesar dari pemerintah daerah sendiri ini dalam memastikan kebijakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah masing-masing nih, Prof?
0: Nah, supaya cocok sesuai dengan kebijakan masing-masing, yang paling berat itu tantangannya adalah dari segi memenuhi usulan-usulan masyarakat yang terlalu banyak ya. Jadi kalau ada musrenbang ya misalnya gitu, masyarakat usulannya banyak, Ya, dan usulan itu memang menjadi apa kebutuhan masyarakat. Nah, pemerintah sekarang persoalannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat itu kan harus pakai prioritas karena terbatasnya anggaran ya.
1: Okay.
0: Nah, disitulah agak menjadi tantangan lah katakan bagi pemerintah daerah memilah mana betul-betul urusan yang di usulan yang disampaikan oleh masyarakat itu yang urgen untuk di deliver ya, untuk dipenuhi pada tahun ini. Nah, nanti yang belum nanti kata akan akomodasi pada tahun berikutnya, katakan seperti itu. Nah, apalagi juga kan ada keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh Pemda sekarang, sehingga betul-betul harus memilih usulan yang menjadi mendesak, yang dibutuhkan, yang sesuai dengan perkembangan keadaan, ya, urusan-urusan yang betul-betul apa namanya menjadi urgen bagi masyarakat ketika mereka menyusun musrenbang nas itu, musrenbang daerah itu. Itu Mas ya.
1: Oke, Prof. Nah, itu kan tadi kan perlunya diterapkan skala prioritas ya untuk kebutuhan dari masyarakat tadi. Nah, kalau semisal nih kebutuhan masyarakat itu tidak sesuai dengan prioritas dari kepala dari pemerintah daerah itu bagaimana, Prof, nantinya? Apakah ada follow up lainnya seperti itu?
0: Iyalah. Ya, jadi jangan misalnya masyarakat usulkan yang ABC tapi kemudian yang turun ke masyarakat DEF gitu ya programnya. Nah, tentu itu akan menimbulkan gap ya. Jadi masyarakat lain yang diharapkan, lain pula yang diturunkan kebijakannya. Nah, itu pemerintah harusnya upayakan usulan-usulan masyarakat itu agar dipenuhi. Tinggal prioritas. Kalau dia urusannya ABC, kita bisanya dengan anggaran yang ada cuma urusan B atau A saja, ya sudah. Itu saja yang kita deliver dulu dengan penjelasan kepada masyarakat.
1: Iya.
0: Ya. Tapi tentu saja pemerintah daerah juga punya program-program strategisnya sendiri yang dipandu oleh pedoman-pedoman dalam perencanaan pembangunan nasional. Ini kan ada RPJMN, ada RPJMD gitu ya.
1: Yeah.
0: Nah, jadi itu turunan-turunan seperti itu juga penting kita pahamilah. Jadi ada urusan dari masyarakat. Ada juga kebutuhan strategis nasional, ada juga kebutuhan strategis yang ada di masing-masing daerah, masing-masing sesuai dengan prioritas kepala daerah.
1: Baik, Prof, sebagai penutup nih, bagaimana sih pemerintah daerah itu menanggapi atau supaya bisa melaksanakan apa yang diucapkan Presiden Prabowo, yaitu pejabat pemerintah adalah pelayan rakyat?
0: Nah, kalau saya itu untuk bisa memenuhi apa yang diharapkan oleh Presiden tadi harus ada lewat contoh-contoh teladan-teladan.
1: Okay.
0: Jadi Pemda yaitu kepala daerah harus memberi contoh teladan bahwa dia sebagai kepala daerah, sebagai pemimpin yang tertinggi di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, memberikan contoh-contoh komitmen yang tinggi untuk menjadi pelayan publik. Kan banyak kepala daerah juga yang ikutan dalam hadir dia di dalam kegiatan sehari-hari melayani masyarakat itu. Misalnya bisa saja sekali-sekali dia nongkrong di kantor mal pelayanan publik itu. Iya kan?
1: Oke.
0: Untuk lihat dan melihatkan kepada melayani masyarakat ini Pak Bupati nih melayani langsung kan gitu ya di Rondes itu, ya kan? Nah itu barangkali nanti akan menginspirasi supaya ASN, pegawai juga terdorong untuk berperilaku lah yang membuat masyarakat nyaman, ya, membuat masyarakat senang untuk diurus lah. Jadi bukannya merengut, tapi beri senyuman kepada masyarakat, katakan begitu.
1: Baik, Prof. Zuhermansyah, terima kasih atas waktunya telah berdialog bersama kami di To The Point pada malam hari ini. Terima kasih, Prof.
0: Sehat
1: selalu. Demikian pendengar, Prof. Zuhermansyah Juan sebagai pakar otonomi daerah berbicara terkait Presiden Prabowo, pejabat pemerintah adalah pelayan rakyat.
2: Wawancara Pro 3. Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
3: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Ini kita telah terhubung dengan Bupati Tasikmalaya, Cecep Nurul Yakin.
0: Wawancara Pro3.
1: Kabar baik ya Pak Cecep ya.
2: Alhamdulillah Pak Wisnu. Salam untuk seluruh pendengar di mana saja berada, seluruh Indonesia.
1: Amin. Ya, sehat selalu Pak. Nah, Pak Cecep, ini kan Pak Presiden Prabowo Subianto ini mengatakan bahwasanya pejabat pemerintahan adalah pelayan rakyat. Nah, menurut Pak Cecep sebagai Bupati Tasikmalaya nih, sebagai kepala daerah ya, bagaimana Bapak menerjemahkan prinsip tersebut ke dalam kebijakan dan juga cara kerja pemerintah Kabupaten Tasikmalaya sendiri, Pak Cecep?
2: Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh seluruh pendengar di seluruh tanah air. Tentu saya sebagai bupati, salah satu kepala daerah di Indonesia, menangkap apa yang menjadi pesan Pak Presiden bahwa kepala daerah adalah pelayan rakyat. Benar bahwa memang kami adalah public service, gitu, atau pelayan publik. Kalau bahasa Indonesianya adalah pelayan rakyat. Maka sesuai dengan sumpah yang sudah diucapkan pada saat dikukuhkan bahwa akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, dengan amanah, sesuai dengan mekanisme aturan yang berlaku. Maka segala ikhtiar upaya yang kita lakukan tentu harus orientasinya adalah outcome atau kebermanfaatan sebesar-besarnya untuk rakyat di mana kita bertugas dan di mana kita memimpin. Kira-kira begitu, Pak.
1: Oke. Nah, tapi dalam prakteknya nih, Pak Cecep, bagaimana sih memastikan keluhan dari masyarakat ini benar-benar masuk menjadi bahan pertimbangan pengambilan keputusan nih, bukan hanya ditampung saja nih?
2: Sejauh ini memang mekanisme pengambilan keputusan itu dilakukan dengan bottom up, gitu ya. Mekanisme salah satunya adalah penyusunan peraturan daerah RAPBD yang ditetapkan menjadi APBD atau anggaran pendapatan daerah itu disusun. Berdasarkan mekanisme musrenbang, musyawarah pembangunan mulai dari tingkat desa, tingkat kecamatan, dan terakhirnya sampai tingkat kabupaten. Dan setelah itu dibahas bersama-sama dengan DPRD, lalu tentu DPRD sebagai representasi rakyat, lalu akhirnya ditetapkan bersama-sama, ditandatangani bupati dan pimpinan DPRD yang ada. Oleh karenanya, maka mekanisme itu menjadi rujukan, dan rujukan utama untuk seluruh para kepala daerah adalah Perda RPJMD atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk 5 tahun berjalan. Di situ dimuat ada visi, misi, dan ada program-program yang sudah dituangkan sesuai dengan janji politik para kepala daerah pada saat pilkada. Dan pada saatnya sudah diundangkan atau diverdakan, maka itu menjadi acuan bersama. Maka mekanisme itulah yang menjadi rujukan kebijakan agar setiap pimpinan daerah itu mengacu pada kesepakatan bersama sesuai dengan mekanisme yang sudah ditentukan sesuai dengan undang-undang. Kira-kira begitu.
1: Oke, baik. Pak Cecep, ini kan juga dari pemerintah Kabupaten Tasikmalaya sendiri kan saat ini juga mendorong transformasi digital ya, dan menjadi salah satu pilot project MPP digital nasional. Saya baca-baca juga nih. Apakah digitalisasi dari pelayanan tersebut benar-benar bisa mampu memangkas proses birokrasi, atau mungkin malah beresiko menambah kesenjangan nih bagi masyarakat yang belum terbiasa dengan layanan digital itu sendiri, Pak Cecep?
2: Kalau saya justru digitalisasi pemerintahan atau pemerintahan digital ini menjadi sebuah keniscayaan atau sebuah keharusan. Karena apa? Karena teknologi itu harus membantu mempercepat sebuah transformasi informasi yang disampaikan baik dari atas ke bawah atau mekanisme menyampaikan aspirasi dari bawah ke atas. Platform ini menjadi alat mempercepat, alat mempermudah, alat mempermurah. Kalau dulu, mohon izin, saya pengalaman pernah di DPRD, pengalaman pernah menjadi wakil bupati. Maka setiap rakor itu, kebetulan kami Kabupaten Tasikmalaya termasuk kabupaten yang cukup besar, kita punya 351 desa, punya 39 kecamatan dengan 2.026.000 penduduk di wilayah hukum kami. Maka jika rapat akan dilakukan hanya sekedar dengan rapat bulanan kumpul di gedung bupati, rapat bulanan kumpul di Bapenda, maka akan sangat membutuhkan pembiayaan yang cukup besar. Okay. Karena sekali rapat saja akan sangat butuh transportasi BBM, biaya makan, sopir dan lain sebagainya. Jadi sekali rapat saya hitung tidak mungkin cukup 200 juta. Nah sekarang saya rapat setiap minggu hari Senin evaluasi, sebutnya rapat pimpinan yang melibatkan seluruh para kepala OPD, para camat dan kadang-kadang juga saya minta dengan seluruh para kepala desa. Dan saya lakukan semua itu di comment center, saya kendalikan dari comment center, Pak Camat juga rapat banyak di kantor kecamatan ikut Zoom dan Pak Kades juga ikut Zoom di desa dan semua Kades. Semua desa saya bagikan camcorder, jadi kan sangat murah. Kita beli camcorder satu desa paling sepaket itu 7 juta lebih sedikit. Ya kali 351 desa artinya kan tidak besar. Sehingga belanja sekali tapi bisa kepakai selama 5 tahun. Okay. Artinya inovasi migrasi ke ekosistem digital ini membuat seluruh pelayanan menjadi cepat. Perintah menjadi bisa disampaikan secara langsung oleh bupati dan jika ada kesulitan mereka bisa ngomong langsung di forum itu. Nah, transformasi digital ini yang saat sekarang alhamdulillah kami Kabupaten Tasikmalaya termasuk kabupaten yang pertama di Jawa Barat untuk di MPP digital salah satunya untuk pelayanan perizinan dan lain-lain. Okay. Yang kedua, sekarang saya menyimpan seluruh menyimpan CCTV di seluruh tempat-tempat vital. Termasuk di rumah sakit, di seluruh puskesmas, saya punya puskesmas ada 40. Saya meminta seluruh kecamatan harus termonitor CCTV setiap saat. Dinas harus termonitor CCTV. Jadi saya bisa memonitor aktivitas pelayanan itu dari comment center. Nah, ini adalah manfaat dari transformasi teknologi dalam pemerintahan yang disebut pemerintahan digital. Maka yang apa ya disambungkan dengan apa yang disampaikan Pak Presiden bahwa pelayan publik harus cepat tanggap, harus mengukur kebermanfaatan, harus menjadi pelayan rakyat. Memang betul sejogjanya pejabat publik hari ini adalah memang pelayan rakyat, pelayan masyarakat dan kalau saya disebut di Tasik itu adalah pelayan umat. Maka dengan apa yang disampaikan Pak Presiden, saya adalah memang seyogianya kita seperti itu dan hari ini kita sadar betul bahwa tidak mungkin kita tidak masuk dalam ekosistem digital karena tuntutan masyarakat terhadap transparansi pelayanan, transparansi anggaran dan lain sebagainya itu menjadi sebuah tuntutan yang tidak bisa kita tolak lagi, kira-kira begitu.
1: Baik Prof. Pak Cecep, ini masyarakat kan kalau kita lihat di lapangan langsung ya seringkali juga menilai pemerintah ini dinilai bukan dari banyaknya program yang diluncurkan saja tetapi juga dari contoh pengalaman sederhananya, apakah mengurus sesuatu ini menjadi lebih mudah, bisa menjadi lebih cepat dan juga transparan tentunya. Nah, apakah ukuran-ukuran sederhana seperti itu sudah menjadi bagian utama dari evaluasi kinerja dari Pemkab Tasikmalaya sendiri, Pak Cecep?
2: Betul. Kira-kira saya selalu menyampaikan contoh ya, misalkan dalam proses permohonan asminduk, KTP, KASA dan lain sebagainya kan sekarang sudah bisa dilakukan melalui aplikasi.
1: Okay.
2: Nah artinya kan ini juga sangat memudahkan, dan kalau ini harus dilakukan secara offline, masyarakat saya dari satu desa naik ojeknya aja ada yang 150.000, Pak.
1: Oke.
2: Nah, artinya kan membuat KTP-nya gratis, tapi ongkosnya itu yang jadi mahal.
1: Oke.
2: Nah, ini kan yang jadi masalah, sehingga sekali lagi bahwa ekosistem digital ini menjadi sebuah kewajiban buat kami nih di Kabupaten Tasik, karena masyarakat harus menjangkau secara mudah. Jikapun misalkan masyarakat itu butuh fisiknya, nanti silakan suatu saat jika mereka datang baik ke tempat-tempat untuk yang tersedia mesin untuk pencetak KTP, mereka bisa cetak di situ jika itu dibutuhkan. Tapi kan sekarang KTP dengan di download ada di handphone saja kan sudah bisa digunakan gitu ya, masuk ke layanan apapun di handphone dibuka ada barcode-nya.
1: Oke, Pak Cecep. Ya, sebagai closing statement nih, bagaimana sih mekanisme dari Pemkab Tasikmalaya sendiri ini memberikan konsekuensi ya kepada aparatur yang berulang kali mendapatkan keluhan masyarakat atau tidak memenuhi standar pelayanannya?
2: Ya, terima kasih. Barangkali Pak Wisnu, sejauh ini yang saya lakukan, alhamdulillah saya punya hari wajib yaitu hari Senin.
1: Okay.
2: Bahwa semua harus ikut rapim setelah apel pagi, rapat pimpinan dari mulai jam 9 selesai jam 12 rata-rata begitu. Salah satu tujuannya adalah bagaimana saya bisa memonitor kinerja seluruh OPD kecamatan sampai ke desa. Jika ditugaskan ternyata tidak selesai, maka saya buat satgas untuk dikeroyok bareng-bareng. Jika tidak selesai juga, maka saya selalu menyampaikan secara terbuka, saya tidak ada kebencian kepada siapapun. Tapi kalau sekiranya tidak ada kemampuan untuk menyelesaikan, silakan posisi itu diberikan kepada yang lain yang kira-kira bisa menyelesaikan tugas itu. Jadi rotasi mutasi bukan sebuah punishment, reward and punishment, tapi sebuah capaian yang harus dilakukan bersama-sama, karena tidak ada Superman. Bupati bukan Batman, bukan Spiderman, tapi bupati adalah sebagai manajer yang harus mengkonsolidasikan mesin birokrasi agar berjalan secara efektif. Sehingga langkah itu yang sejauh ini kami lakukan di Kabupaten Tasikmalaya, dan alhamdulillah dalam 1,4 bulan ya, 1 tahun 4 bulan saya berjalan sebagai bupati, indikator capaian kinerja relatif menggembirakan, IPM naik, LPE naik, kemiskinan turun, dan infrastruktur yang sejauh ini relatif banyak rusak, alhamdulillah dalam tahun ini kita bisa perbaiki lebih dari 100 km, ruang-ruang sekolah yang rusak bisa kita perbaiki. Dan komitmen ini terus saya bunyi-bunyikan setiap Senin, ya. Agar jika sering dibunyikan itu, saya berharap nempel di kepalanya itu agar semuanya sama-sama melakukan gerakan bersama untuk memberikan tugas-tugas yang terukur agar pelayanan di Kabupaten Tasikmalaya makin hari makin lebih baik lagi, kira-kira begitu.
1: Baik Pak Cecep, terima kasih atas waktunya telah berbincang bersama kami di To The Point. Sehat selalu Pak Cecep.
2: Salam sehat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar dialog kami bersama Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin, dan sebelumnya bersama pakar otonomi daerah Prof. Jo Hermansyah Johan terkait Presiden Prabowo pejabat pemerintah adalah pelayan rakyat.
0: Wawancara Pro 3. Taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
3: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November Apakah masih ada?
0: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
4: Hei, tentara Inggris, komandasi bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jabatan kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah, merah dan putih, maka selama itu kita akan kita mau menyerah kepada siapapun juga.
5: Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka kemungkinan pengembangan perkara dugaan suap pengurusan hak guna bangunan di Kementerian ATR BPN terkait pemeriksaan 4 tersangka yang diduga orang kepercayaan Menteri ATR BPN. Laporan yang disampaikan Khairul Umam.
1: Orang yang diduga kepercayaan menteri ya dari inisial NW.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi belum menetapkan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertahanan Nasional Nusron Wahid sebagai tersangka. Diketahui memang KPK masih mendalami dugaan suap dan gratifikasi dalam pengurusan hak guna bangunan di Kementerian ATR BPN. Hal ini disampaikan PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen saat ditanya 4 tersangka yang merupakan orang kepercayaan Nusron Wahid. Taufik mengatakan status tersebut berdasarkan keterangan tim penyelidik dan barang bukti elektronik yang sebelumnya diamankan dalam operasi tangkap tangan. Terkait alasan Nusron Wahid belum ditetapkan sebagai tersangka, Taufik menjelaskan KPK memiliki keterbatasan waktu. Karenanya, OTT KPK hanya memiliki 1 x 24 jam untuk memeriksa seluruh pihak. Taufik juga menegaskan proses penyidikan perkara tersebut masih berada pada tahap awal, karena itu KPK juga membuka kemungkinan adanya perkembangan dalam perkara ini.
1: Ada 4 orang yang diduga kepercayaan menteri ya tadi inisial NW. Ini kan kita dapat berdasarkan keterangan-keterangan yang dikumpulkan oleh tim, kemudian juga beberapa dari barang bukti BBE yang diamankan oleh penyelidik. Kemudian apakah tadi dipertanyakan ada hanya 4 orang ini kemudian tidak ke NW-nya begitu ya. Kemudian menyampaikan semua fakta yang disampaikan butuh beberapa tahapan-tahapan, beberapa waktu yang kemudian memang dalam waktu yang sesingkat tersebut itulah yang kemudian bisa disampaikan untuk kemudian diputuskan di gelar perkara begitu. Nah, nanti apakah bisa berkembang sejauh apa, kita akan lihat perkembangan penyidikan seperti apa ke depan. Ini masih baru dimulai untuk sprindiknya sendiri.
2: Sementara itu, salah satu tersangka yang diduga KPK menjadi orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid, dirinya membantah adanya dugaan aliran uang kepada Menteri ATR BPN.
3: Pak, katanya kopernya punya Pak Nusron, benar Pak?
4: Bukan Pak.
3: Bukan uang ratusan miliar itu.
4: Kopernya bukan.
5: Punya Pak Nusron Pak.
3: Pak,
5: uang yang di koper punya Pak Nusron ya Pak?
4: Pak, ngasih ke Pak Nusron.
5: Uangnya punya siapa Pak? Hampir ratusan miliar Pak.
3: Pak Arif kan nyetor ke Pak Nusron Pak.
5: Benar nggak Pak? Punya siapa Pak?
4: Tolong diarah.
5: Pak Arif, uangnya punya siapa Pak?
2: Sebelumnya memang KPK telah menetapkan 8 tersangka terkait dugaan suap dan gratifikasi terkait pengurusan HGB terhadap PT Sumarekon. KPK juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai kurang lebih 106,3 miliar rupiah. 8 tersangka tersebut yakni Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR BPN Lampri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1 Sontang Koin Manurung, Direktur Utama Sumarekon Adrian Pitojo Adi, kemudian pihak swasta yang merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid yaitu Arif Sugianto, Fat Alfaus, Erwin, serta Rizal Palevi dan juga Muhammad Fakri. Kedelapan tersangka telah ditahan untuk 20 hari pertama di rumah tahanan KPK. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menargetkan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS diresmikan pada esok 17 September 2026 atau hari ini maksud kami. Laporan selengkapnya disampaikan Zahrotin Aljana.
1: Tentu pada sekira bulan September sampai November akan dilakukan berbagai macam persiapan internal di OJK.
2: Otoritas Jasa Keuangan terus mematangkan pembentukan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS yang ditargetkan mulai beroperasi pada awal tahun 2027. Kepala Eksekutif Pengawas BMKS OJK, Sarjito, mengatakan proses pembentukan bursa berjalan bersamaan dengan penyusunan regulasi pendukung. OJK menargetkan BMKS diresmikan pada tanggal 17 September 2026 bersamaan dengan pengundangan RPOJK tentang peralihan tugas dan kewenangan serta penyelenggaraan BMKS. Sarjito menyebut momentum tersebut juga akan disertai dengan rencana pembentukan Indonesia Commodity Exchange atau ICOMEX sebagai entitas penyelenggara perdagangan komoditas strategis.
1: Tentu pada sekira bulan September sampai November akan dilakukan berbagai macam persiapan internal di OJK dan koordinasi dengan seluruh stakeholders yang terkait penyusunan peraturan pelaksanaan untuk penyelenggaraan bursa mineral dan komoditas strategis. Selanjutnya, pada 1 Januari 2026 izin bursa mineral dan komoditas strategis terbit dan mulai beroperasi. Mohon maaf, itu Januari 2027 ya. Dan OJK mulai mengawasi dan mengatur bidang bursa mineral.
2: Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI, Kardaya Warnika, menyoroti definisi komoditas strategis dalam RPOJK Bursa Mineral dan Komoditas Strategis. Menurutnya, definisi yang jelas diperlukan agar penerapan aturan memiliki landasan yang kuat dan tujuan pembentukan bursa dapat tercapai. Ia juga meminta pengalaman Indonesia dalam menetapkan Indonesia Crude Price atau harga minyak mentah menjadi pembelajaran dalam mekanisme harga BMKS. Menurutnya, pengalaman tersebut dapat digunakan untuk menghindari persoalan underpricing dan transfer pricing dalam perdagangan komoditas strategis.
3: Pertanyaannya, apakah pengalaman kita di ICP, Indonesian Crude Price, yang tidak pernah ada masalah dengan underpricing maupun transfer pricing ini dijadikan sebagai pembelajaran juga supaya komoditas maupun di mineral strategis ini kita tidak akan atau tidak mendapatkan atau memperoleh hal-hal yang terkait dengan underpricing dan transfer price.
2: OJK menargetkan seluruh persiapan mendukung BMKS mulai menjalankan perdagangan melalui ICOMEX pada awal tahun 2027. Pembentukan bursa ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola perdagangan komoditas strategis sekaligus meminimalkan potensi kerugian bagi negara. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net, saya Haja Seli Andriani Gantina, anggota DPR RI Komisi 8 Fraksi PDI Perjuangan, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga RRI tetap jaya, RRI sekali udara tetap di udara, terus mengudara untuk

0: Lembaga penyiaran publik, Radio Republik Indonesia punya sejarah yang panjang dalam perjalanan bangsa kita. Sejak kelahirannya, media ini menjadi corong untuk kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan, dan kemudian ikut membantu mensukseskan proses pembangunan dari setiap pemerintahan yang berjalan. Tentu kita berterima kasih kepada Radio Republik Indonesia yang sampai sejauh ini tetap bertahan, dan tentu sekarang dan ke depan tantangannya jauh berbeda. Kita berharap RRI bisa terus eksis, senantiasa berada di tengah-tengah masyarakat kita, memberikan informasi, literasi, dan pendidikan yang menyeluruh di segala aspek kehidupan, terutama di bidang pendidikan politik, sehingga masyarakat kita bisa memahami betul peran penting serta hak kewajibannya untuk ikut serta dalam membangun masa depan Indonesia. Tentu sekarang ini kita semua sedang menghadapi sebuah era informasi yang tidak menentu, ya. Nah, kita berharap RRI di dalam mempertahankan eksistensinya itu bisa terus menjaga agar masyarakat tidak terbawa munculnya informasi-informasi yang berbau hate speech, kemudian hoax, bahkan disinformasi. Nah, saya kira kita punya kewajiban dan kepentingan untuk menjaga RRI untuk terus bisa tumbuh berkembang menjadi media yang senantiasa dicintai oleh masyarakat Indonesia. Saya Ahmad Doli Kurnia Tanjung menyampaikan ucapan selamat Dirgahayu Radio Republik Indonesia yang ke-81 pada tanggal 11 September 2026 yang akan datang. Terima kasih, bila tahu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hujan deras yang terus-menerus dapat memicu berbagai bencana seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Untuk menghadapi situasi ini, kesiapsiagaan menjadi kunci. Setiap individu dan komunitas perlu mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah terjadinya bencana. Dengan persiapan yang matang, kita dapat meminimalisir dampak buruk dan menyelamatkan nyawa. Saat hujan deras mengguyur, penting untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya. Perhatikan informasi cuaca terkini, terutama peringatan dini dari BMKG. Hindari beraktivitas di luar rumah jika tidak sangat mendesak. Jika terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan darurat seperti senter, obat-obatan, dan makanan non-segar. Setelah bencana berlalu, kita perlu melakukan upaya pemulihan. Bersihkan lingkungan sekitar dari puing-puing dan pastikan saluran air lancar. Saling membantu dan gotong royong adalah kunci dalam proses pemulihan pasca bencana. Ingat, kesiapsiagaan adalah investasi terbaik untuk menghadapi bencana. Dengan pengetahuan dan tindakan yang tepat, kita dapat melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita.
2: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
3: Kata tokoh dunia. Kurangilah rasa ingin tahu Anda tentang orang lain. Perbanyaklah rasa ingin tahu tentang ide, gagasan, dan pemikiran. Marie Curie. Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Ada satu kapal karena mereka mengarah ke Samudra Hindia itu melaksanakan pencarian kurang lebih 7 jam, mengarah 7 jam dari dermaga Ciwandan ke perairan Ujung Kulon dan perairan Panaitan ke sebelah barat dan kembali ke dermaga Ciwandan pada pukul 15.00 saat ini sedang perjalanan tadi bertolak dari titik lokasi area pencarian kurang lebih 15.00. Untuk sektor D sendiri itu ada KN Sarantasena dan KL Lepu melakukan pencarian di sektor yang sama kurang lebih sekitar 8 jam. Pencarian di sebelah barat Bendungan Krakatau dan sudah kembali ke posko masing-masing. Untuk KL Lepu itu masih dalam perjalanan untuk kembali ke Pulau Lagundi untuk melakukan lego jangkar. Untuk sektor E sendiri itu ada Rig 02 Lampung.

0: Barat Gunung Anak Rakatau dan melakukan penyisiran sampai dengan kembali ke dermaga Pulau Tunda. Untuk sektor G sendiri itu ada Al Anyar dan RIB 02 Banten dan RBB Paucang. Ini melakukan penyisiran dari lokasi kita, posisi kita saat ini di dermaga Marina Carita sampai dengan Anyar dan kembali sandar di dermaga Marina Carita pada pukul 16.00. Sedangkan untuk Al Anyar sendiri itu kembali ke dermaga Ciwandan. Untuk sektor H itu ada KN Sartetuka, KRI Kerambat, KRI Teluk Gilimanuk dan KN Damaru dari KPLP. Ini melakukan pencarian di sekitar Gunung Anak Rakatau dan melakukan pencarian hingga barat daya Gunung Anak Rakatau hingga selatan Pulau Sabesi dan kembali sandar di posko masing-masing. Untuk hari ini juga kita melibatkan pencarian dari rekan-rekan kita di kantor SAR Bengkulu melakukan penyisiran di Pulau Enggadau dan pesisir pantai di Bengkulu, itu juga menyatakan hasil nihil. Sedangkan hasil broadcast dari SROC dan KSOP itu menyatakan nihil dari kapal-kapal yang melintasi di jalur pelayaran Selat Sunda. Demikian untuk hasil operasi SAR yang dapat kami sampaikan hari ini. Silakan ada pertanyaan.
1: Tulisannya di situ.
0: Gimana?
1: Jadi saya lihat tadi ya, tulisan di jurnal komunikasi pada pukul 11.30.
0: Ya, lancar ya. Tertukar.
1: Itu sudah benar.
0: Betul. Menemukan sebuah terpal yang dari awal kita sudah koordinasi juga tadi kami sampaikan kapal tersebut tidak membawa terpal. Ya, dari terpal yang kita temukan hingga saat ini kurang lebih 3. Termasuk itu, dan sudah konfirmasi itu kapal tersebut tidak membuat terpal dengan ukuran kurang lebih 10x10 yang warna hijau ya, ditemukan yang hari ini ya.
1: Ya.
0: Ada lagi? Silakan.
1: Pak, ada soal jenazah yang di Enggadau, apakah sudah ada konfirmasi lagi terkait hasilnya?
0: Ya, hingga saat ini kami masih menunggu, kami tadi juga sudah koordinasi, sama-sama kita menunggu hasilnya untuk korban jenazah yang ditemukan di Enggadau. Kemarin sudah diterbangkan dari Enggadau ke Bengkulu untuk dilakukan identifikasi lebih lanjut. Ya. Sampel keluarga juga dari sini sudah dikirimkan ke sana. Cukup mungkin dari dekat-dekat.
1: Jadi kita berharap ada titik terang keberadaan dari 8 orang ini. Semisal kalau besok ini masih nihil, lantas apakah akan ada doa bersama ataupun kita bersama-sama dengan keluarga survivor untuk melakukan saya katakan doa bersama di tengah laut begitu, Pak?
0: Oke. Kami akan tetap memfasilitasi dalam kegiatan tersebut, mungkin itu antusias, mungkin apa permintaan dari pihak keluarga atau mungkin dari pemerintah setempat, silakan dikoordinasikan. Insya Allah dari kami Basarnas akan mendukung kegiatan tersebut.
2: Saya tidak sedikit menambahkan, saya ini datang dari Semarang.
0: Iya, Pak.
2: Mengajak tadi, kami untuk mengajak keluarga untuk dan kepada seluruh petugas-petugas yang sudah melaksanakan kegiatan ini, dan kita banyak terima kasih. Tapi memang tadi ada usulan untuk doa bersama, jadi memang kita sudah mempersiapkan untuk melalui ini. Mohon izin waktunya nanti jam berapa kami ajak doa bersama untuk melakukan kita doa asmaul husna
0: malam ini, Bapak ya. Insya Allah kami siap kalau malam ini, Bapak ya. Kalau yang tadi yang disampaikan untuk masalah setelah kegiatan pencarian ya, silakan diatur jadwal yang kapan, insya Allah kami mendukung. ya kami akan

0: rehabilitasi serta berhubungan tersebut ya. Mungkin dibilang seperti itu ya.
1: Dari
0: ya. Hingga saat ini kami belum menerima informasi tersebut.
2: Kalau sebenarnya ada opsi perpanjangan operasi atau sudah atau seperti apa sih
0: Pak? Saya belum bisa memastikan. Besok seperti yang kita sepakati kemarin, ya sesuai dengan aturan kami, kita perpanjang 3 hari. Ya sesuai aturan dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan menyatakan apabila itu tidak ada korban ditemukan, kita akan melakukan dengan pemantauan termasuk yang masalah broadcast tadi. Apabila itu ada tanda-tanda korban ditemukan, kami akan buka kembali operasi SAR seperti itu. Cukup ya.
3: Melihat evaluasi untuk hari ini, apakah ada perubahan untuk strategi untuk esok hari Pak, mungkin wilayahnya ataukah ada penambahan sektor atau penambahan personil di beberapa titik gitu?
0: Ya, seperti yang kami tadi sampaikan, dari 2 hari kemarin kami sudah melibatkan kantor SAR Bengkulu untuk pergeseran target berdasarkan SAR map prediction. Itu adalah perkembangan-perkembangan tentang termasuk jumlah personil keterlibatannya, termasuk jumlah alut yang dikerahkan. Ya, tapi memang saya monitornya melalui kantor SAR Bengkulu yang akan melaporkan ke posko sini ya sebagai SMC dari kantor SAR Banten. Yang hasilnya hingga saat ini masih nihil. Cukup ya, Bapak Ibu sekalian ya. Ya. Terima kasih, Bapak Ibu sekalian masih setia menunggu. Ya, masih tetap dengan harapan yang sama kita semua. Semoga ada tanda-tanda korban segera ditemukan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kalau saya nanya apa-apa, satu-satunya yang pertama, satu-satunya yang pertama, satu-satunya yang pertama, satu-satunya yang pertama, satu-satunya yang pertama, satu-satunya yang pertama, satu-satunya yang pertama, satu-satunya yang pertama, satu-satunya yang pertama, satu-satunya yang pertama, satu-satunya yang pertama, satu-satunya yang pertama, satu-satunya yang pertama, satu-satunya yang pertama, satu-satunya yang pertama, satu-satunya yang pertama, satu-satunya yang pertama, satu-satunya yang pertama, satu-satunya yang pertama, satu-satunya yang pertama, satu-satunya yang pertama, satu-satunya yang pertama, satu-satunya yang pertama, satu-satunya yang pertama, satu-satunya yang pertama, satu-satunya yang pertama, satu-satunya yang pertama, satu-satunya yang pertama, satu-satunya yang pertama, satu-satunya yang pertama, satu-

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Muhammad Tito Karnavian selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan RI atau BNPP mendukung penguatan forum pertemuan secara berkala dengan negara-negara tetangga untuk membahas berbagai persoalan dan peluang kerjasama di kawasan perbatasan. Menurutnya, forum tersebut dapat menjadi wadah untuk memperkuat hubungan antar negara, mengembangkan potensi ekonomi, serta menyelesaikan berbagai persoalan perbatasan secara bersama. Pesan tersebut disampaikan Tito saat menghadiri acara Indonesia Border Partnership Coffee Morning bersama duta besar dan delegasi dari negara-negara yang berbatasan dengan wilayah Indonesia, yakni Malaysia, Papua Nugini, Timor Leste, India, Thailand, Vietnam, Singapura, Filipina, dan Australia di kantor BNPP Jakarta. Seberapa strategis forum rutin ini bagi hubungan Indonesia dengan negara-negara tetangga, dan apa peluang serta tantangan yang perlu diantisipasi Indonesia? Kita bahas terkait hal ini, bahas perbatasan Indonesia, dukung forum negara-negara tetangga bersama narasumber kami, yaitu pakar hubungan internasional Teuku Reza Syah.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Reza, seberapa penting sih forum pertemuan rutin dengan negara-negara tetangga bagi Indonesia, khususnya dalam menjaga hubungan diplomatik dan stabilitas kawasan ini menurut Anda, Pak? Silakan.
2: Terima kasih. Memang kita punya banyak perbatasan ya, darat maupun laut dengan negara-negara tetangga. Tadi sudah kita urut sampai ke Vietnam, sampai ke Australia, Malaysia, Singapura, memang kita semua belajar dari krisis baru-baru ini kan, antara Kamboja dengan di mana kalau masing-masing negara bertetangga itu tidak bisa mengendalikan perbatasan dengan baik, nah ini yang terjadi. Dan sebelum hal itu terjadi, maka bom waktu itu dihindari sepenuhnya. Sekaligus juga bagi Indonesia ini bukti bahwa kita punya prinsip bertetangga baik. Karena kalau tetangga baik itu harus berani bicara hal-hal yang sensitif, perbatasan. Karena sampai sekarang kan masih banyak perbatasan darat maupun laut yang belum fix kan. Dengan Malaysia ada, dengan Singapura ada, dengan Vietnam juga ada. Jadi dengan Palau, dengan Australia itu semua ada. Karena itu ini menunjukkan ini itikad kita untuk menyelesaikan masalah-masalah sebelum menjadi masalah betulan begitu. Jadi ini menunjukkan kita ini punya prinsip bertetangga baik, bersedia membahas hal, membahasnya secara terbuka. Okay. Dan kalau perlu nanti saya pikir bisa membangun wilayah perbatasan itu wilayah yang bersahabat ya, wilayah yang maju. Karena kan terus terang masih ada kerjasama ASEAN yang belum optimal walaupun sudah menghubungkan batas-batas laut. Misalnya kerjasama namanya Indonesia, Malaysia, Thailand, Growth Triangle. Kemudian juga ada kerjasama namanya BIMP, EAGA, Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, ASEAN gitu ya. Ini belum berkembang maksimal. Okay. Nah, jadi untuk itu semoga masing-masing pihak makin terbuka, kemudian membuka kartu-kartunya. Karena terus terang kita semua kan mantan negara jajahan. Kalau mantan negara jajahan itu kan petanya macam-macam. Ada yang peta wilayah, misalnya Indonesia, kita masih punya peta wilayah RIS, kita punya peta wilayah NKRI, kita punya wilayah peta ex-Belanda, betul kan? Yeah. Kemudian Malaysia punya peta wilayah ex-Inggris, Filipina punya peta wilayah ex-Amerika, ex-Spanyol. Jadi ini adalah hal-hal yang perlu dibahas lebih lanjut. Karena jangan sampai nanti kita mewariskan masalah kepada generasi mendatang. Dan untuk itu ya kita harus hargai inisiatif Menteri Dalam Negeri Indonesia. Dan semoga ya disambut baik. Karena ini kan kerjasama ini akan sensitif kan. Okay. Karena mau nggak mau akan membuat negara-negara itu saling membuka peta lama. Misalnya begini, kita punya masalah dengan Vietnam, kita sama-sama setuju United Nations Convention on the Law of the Sea. Tapi kalau begitu masuk perbatasan, mereka juga punya sistem namanya TALWEK. TALWEK itu adalah keterhubungan antara darat dengan laut, dan untuk itu ada hukum-hukumnya sendiri yang versi Vietnam. Dan tentunya kan hal ini harus dibahas lebih lanjut. Jadi untuk itu juga kita harus misalnya dengan tetangga terdekat Malaysia. Ya, perbatasan kita mungkin berubah loh. Berubah karena bencana alam, berubah karena pergerakan sungai, kemudian juga mungkin berubah karena perambahan hutan. Nah, untuk itu memang harus diakui pertemuan ini sangat penting dan semoga terlembaga dengan baik dan menjadi pelajaran bagi generasi mendatang bahwa generasi saat ini sudah bekerja keras mencegah konflik di kemudian hari. Demikian.
1: Oke. Pak Reza, ini kan pertemuannya sangat penting ya menurut Pak Reza ini. Tapi dengan adanya pertemuan rutin ini, apakah ini dapat membantu mencegah persoalan kecil ya di perbatasan berkembang menjadi persoalan antar negara nih Pak?
2: Ya harus diakui, permasalahan di perbatasan itu kan pelik. Masalahnya masalah perdagangan lah, masalah lintas manusia, ada yang kemudian ada jalan-jalan kecil, jalan-jalan tikus, kemudian juga ada kawin campur, kemudian ada lagi perdagangan gelap. Waduh, ini sangat merepotkan. Dan untuk itu dengan dibahas secara teratur ya masing-masing pihak ya bisa saling terbuka begitu, menunjukkan bahwa mereka punya niat baik, karena bagaimanapun potensi konflik itu harus dicegahlah sejak dini, karena bagaimanapun juga masalah itu bisa ngerembet, apalagi kalau misalnya pemerintah pusatnya tidak peka dengan perkembangan yang terjadi di wilayah perbatasan. Ini sangat berbahaya. Dan untuk itu sebelum hal ini terjadi, sebelum nanti ada kekuatan-kekuatan yang mempermainkan, nah ini yang sering terjadi kan, orang-orang seringkali kalau kita belajar dari pengalaman Kamboja dan Thailand, itu pada saat pemerintah pusatnya kisruh, kemudian pengawasan mereka atas wilayah perbatasan tidak optimal, akibatnya muncullah raja-raja lokal yang menggunakan momentum itu untuk melakukan hal-hal, misalnya bermain-main dengan narkoba, kemudian mengundang masyarakat asing untuk datang, untuk kemudian menjadi pekerja haram, istilahnya tenaga haram, kemudian juga menciptakan kejahatan-kejahatan baru, misalnya judi online lah, kemudian pemerasan jarak jauh. Ini kan tentunya hal yang sangat yang perlu kita waspadai sejak dini. Dan untuk itu, saya sangat berharap ya, Pak Tito ini berhasil menggalang solidaritas dari tetangga-tetangga kita semua, karena ini kalau tidak diselesaikan sekarang, mungkin akan menjadi bom waktu bagi generasi ke depan, kemudian juga bisa berkembang menjadi perang. Ya, lihat ya, contoh konflik Kamboja melawan Thailand. Akibatnya saling tuduh kan? Saling tuduh, bisa merembet. Misalnya pada misalnya TNI kita kan sering melakukan kerjasama pertahanan dengan Kamboja. Kemudian bisa nanti dianggap kenapa ada senjata dari Indonesia, kenapa ada pergerakan pasukan seperti model Indonesia. Ini kan hal yang harus dicegah. Jadi dengan pertemuan ini akan saling terbuka. Mereka akan sadar bahwa kerjasama ASEAN itu sudah semakin matangnya. ASEAN berdiri tahun 67, sekarang sudah tahun 2026, hampir 60 tahun kan. Artinya harus banyak inisiatif-inisiatif yang mendukung. Ini bukan hanya aspek itu, bukan hanya ASEAN Political Security Community, tapi juga ASEAN Economic Community dan juga ASEAN Sociocultural Community. Jadi ini kerjasama yang bisa mempertautkan semua sendi-sendi ASEAN, dan ini harus kita dukung oleh masyarakat Indonesia, dan tentunya juga harus menjadi perhatian generasi muda. Jadi bahwa karena kerjasamanya dimensinya bukan hanya politik, tapi ekonomi, tapi sosial, budaya, dan juga bisa menyadarkan masyarakat di perbatasan bahwa kerjasama ini berpotensi membangun kerjasama perbatasan di berbagai bidang. Karena jangan sampai kalau tidak terkelola dengan baik, ya terjadilah pengalihan status kewarganegaraan, akibat kawin campur, kemudian juga akibat perlintasan manusia yang tidak terkendali. Dan untuk itu kita sangat berharap ya bisa berjalan baik. Mungkin kalau intra ASEAN oke dah, karena persaudaraan tinggi. Tapi kalau sudah masuk dengan negara yang lain seperti Palau, kemudian Australia, tentunya bahasa hukumnya beda.
1: Agak susah ya.
2: Beda. Betul.
1: Okay.
2: Kalau di Timur Tengah itu perbatasannya nggak jelas, karena mereka perbatasan itu yang dikapling oleh negara-negara penguasa di zaman dulu kan, terutama sekali sejak kejatuhan Ottoman Empire. Di situ kelihatanlah betapa pemerintahan Inggris, Perancis yang mendapat hak perwalian itu dengan mudahnya, itu ibarat potong kue, itu ini negara Syria, ini negara Mesir, ini Turki dan sebagainya kan. Syukur kita di Asia Tenggara, kita sudah menyelesaikan perbatasan itu dengan lebih sistematis ya. Misalnya kalau kita perhatikan perbatasan kita sama Malaysia, itu semakin sedikit itu yang menjadi masalah. Kemudian juga perbatasan itu semakin rumit kalau sudah menyangkut ini, menyangkut energi. Ini yang sebenarnya terjadi, mengapa sampai kita ribut dengan Malaysia dalam kasus Sipadan Ligitan kan di masa lalu kan. Tapi untung kita bisa menyelesaikannya dengan terhormat dan membawanya ke International Court of Justice. Jadi walaupun Malaysia yang menang, tapi kita membuktikan kepada dunia bahwa kita semua taat hukum gitu. Jadi dia tidak mengedepankan emosi. Kemudian ke depan pun kalau ada masalah dengan Malaysia, mungkin di pulau ada masalah nih di sebuah pulau di Laut Cina Selatan, di Laut Cina Selatan ya. Ini lagi dibahas sekarang. Kemudian juga Filipina dengan Malaysia juga masih punya masalah. Walaupun ini masalahnya sejarah kan, sejak Filipina itu dikuasai oleh Spanyol dan menjatuhkan kerajaan kerajaan atau ada sebuah kerajaan tua itu di Filipina dulu, yang orang-orangnya akhirnya terpencar, kemudian asalnya dari Sabah itu ya, sehingga sekarang keluarga kerajaan dari Filipina itu sekarang menetap di Malaysia. Jadi menetap di Filipina. Jadi sekarang krisis antara Malaysia dan Filipina perihal penguasaan Sabah itu masih belum. Mereka mengatakan selesai, tapi sebenarnya kalau kita perhatikan statement-statement pejabat Filipina itu agak kabur gitu ya.
1: Yeah.
2: Kemudian juga Malaysia dengan Singapura masih punya masalah di Selat Philips. Jadi semoga dengan rutinnya pertemuan seperti ini menyadarkan kita semualah bahwa janganlah masalah itu kita simpen di bawah karpet, tapi kita bahas secara terhormat. Dan untuk itu ya, monggo semua saling membuka peta masa lalu. Terima kasih.
1: Iya. Pak Reza, tadi kan disebutkan dari Pak Reza banyak tuh persoalan yang harus diselesaikan ya, antara untuk perbatasan Indonesia dengan negara-negara tetangga ini. Tapi persoalan perbatasan apa sih yang menurut Anda paling membutuhkan dialog dan juga kerjasama secara berkelanjutan ini?
2: Kalau kita perhatikan, perbatasan itu kan tidak statis ya. Terutama sekali Indonesia dan Malaysia. Coba dicek, perbatasan kita itu kan hanya pakai patok-patok ya. Dan seringkali patok-patok itu bergeser gitu. Bergeser karena alam, karena banjir, kemudian karena perubahan dari kontur bumi, ataupun dipermainkan oleh pengusaha-pengusaha tambang dan pengusaha-pengusaha hutan di sana. Ini akan jadi masalah kalau di wilayah perbatasan itu terbukti ada kandungan mineral. Entah itu minyak bumi, entah itu mineral langka. Nah, ini akan jadi masalah. Dan untuk itu saya pikir pemerintah masing-masing harus jujurlah bahwa di perbatasan itu kalau bisa guna mencegah konflik ya, begitu perbatasannya jelas diciptakanlah suatu konsorsium, misalnya penggalian bersama gitu ya, eksplorasi-eksploitasi bersama, dan pengambilan keputusannya 50-50. Ya, kalau itu bisa dilakukan itu hal yang baik kan.
1: Okay.
2: Karena bagaimanapun juga kita harus berpikir bagi hasil yang adil, kemudian berdasarkan hukum bersama, kemudian nanti ada otoritas bersama, itu hasilnya akan baik ya. Akibatnya juga membuat rasa persaudaraan lah. Ini kan karunia Tuhan yang Maha Kuasa, kebetulan adanya di perbatasan kita, baru kita olah sama-sama. Cuman nanti kita harus hati-hati juga, jangan sampai nanti ngebornya itu diagonal. Bukan vertikal tapi diagonal. Ini bahaya. Akibatnya jadi perang antara Irak dengan Kuwait di masa lalu.
1: Baik Pak Reza, sebagai penutup di perbincangan kita malam ini, apa sih yang seharusnya menjadi target Indonesia ini dalam membangun hubungan dengan negara-negara tetangga ya dalam beberapa tahun ke depan, dan sehingga hubungan tersebut tidak hanya baik secara diplomatik saja, tetapi juga bisa memberikan manfaat nyata bagi masyarakatnya, Pak Reza?
2: Tentunya kita harus sadar perbatasan kita termasuk yang paling panjang kan. Kemudian juga perbatasan itu kemungkinan juga bermasalah di kemudian hari. Dan untuk itu marilah sebelum kita berunding lebih lanjut, kita patok dulu perbatasan-perbatasan kita lewat hukum-hukum nasional. Dan kalaupun ada pulau-pulau yang di sekitar itu, kita kasih nama deh. Jangan sampai ada pulau Indonesia nggak punya nama, kita jadi masalah di kemudian hari.
1: Iya. Baik Pak Teuku Reza Shah, terima kasih atas waktunya, perbincangannya. Demikian pendengar, dialog kami bersama pakar hubungan internasional Teuku Reza Shah terkait bahas perbatasan Indonesia dukung Forum Negara-Negara Tetangga.
0: Wawancara Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus mempertanyakan efektivitas pengawasan keselamatan pelayaran menyusul kecelakaan KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
0: Laporan khusus.
4: Ketika kapalnya akan tenggelam, ini tidak ada alarm sama sekali. kejadiannya begitu.
5: Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menyoroti lemahnya pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut atau Dijenhupla setelah kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Ia mengatakan kecelakaan kapal kembali terjadi dalam rentang waktu yang cukup berdekatan. Menurut Lazarus, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius pemerintah, khususnya terkait pengawasan terhadap kelayakan kapal sebelum berlayar.
4: Ketika kapalnya akan tenggelam, ini tidak ada alarm sama sekali. Kejadiannya begitu cepat, ya. Dan tidak ada peringatan apapun dari operator kapal terhadap seluruh penumpang yang ada di dalamnya sampai kapal ini tenggelam. Ini adalah rangkaian dari lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Dirjen Perhubungan Laut. Kalau memang kapal ini layak berlayar, pasti ini tidak mungkin terjadi.
5: Di sisi lain, Lazarus menyampaikan keprihatinan atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 dan mendorong Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas terus melakukan pencarian terhadap korban yang masih belum ditemukan.
4: Ini dari Komisi 5, sepertinya masif sekali ini kejadian kecelakaan kapal dan ini masih ada ratusan korban yang belum ditemukan informasi terakhir pagi ini dari Basarnas dan KNKT kami ini. Yang pertama, tentu sebagai pimpinan komisi saya menyatakan prihatin atas kejadian ini dan turut berduka kepada seluruh korban yang meninggal dan juga berprihatin kepada korban yang belum ditemukan. Kami mendorong terus untuk Basarnas melakukan upaya pencarian semaksimal mungkin ya, untuk kiranya seluruh korban bisa ditemukan tentunya.
5: Sementara itu, anggota Komisi 5 DPR RI Erna Sari Dewi menilai rentetan kecelakaan yang menimpa sejumlah kapal di berbagai perairan menunjukkan adanya kegagalan sistemik dalam pengawasan pelayaran nasional. Ia mempertanyakan validitas sertifikat manajemen keselamatan yang dikantongi kapal-kapal tersebut karena pemeriksaan selama ini dinilai hanya sebatas administratif belaka.
6: Saya tadi meminta memberikan rekomendasi kepada Kemenhub. Saya melihat bahwa ini ada isu utamanya itu ada pada masalah sistemik dan struktural. Nah, sistem kita ini gagal. Jadi systemic failure gitu loh. Udah gagal. Kenapa? Ini semua harus kita benahi. Jangan sampai besok kita rapat lagi karena ada kecelakaan. Tetapi sistem tidak pernah dibenahi gitu loh. Apa kemudian yang harus dibenahi? Seluruh aspek regulatornya, operatornya harus dibenahi semuanya, cara kerjanya gitu loh kan. Port state controlnya itu juga harus ada. Terus kemudian dari pelabuhan arrival maupun departure itu semua harus ada pengawasan gitu loh.
5: Sebelumnya, Kementerian Perhubungan melakukan audit menyeluruh terhadap operator 4 kapal yang terlibat dalam rangkaian kecelakaan laut, yakni kasus kecelakaan kapal KMP Mutiara Sentosa 2, KMP Putri Yasmin, KLM Nurul Salsa 1, dan KM Prince Soya. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menyatakan bahwa audit ini merupakan respons cepat pemerintah untuk mengevaluasi operasional perusahaan pelayaran.
7: Ya tentunya kan kalau evaluasi itu rutin, sebagaimana mungkin teman-teman dari media kalau bekerja di mana saja, kalau evaluasi itu rutin kita lakukan. Evaluasi itu tentunya banyak item yang kita pertimbangkan dan performance sebenarnya dari setiap individu akan menjadi perhatian kami. Jadi pasti setiap individu yang bekerja itu akan kita evaluasi. Yang paling dekat kami lakukan adalah kita melakukan audit terhadap keempat perusahaan tersebut untuk mengetahui sampai seberapa jauh mereka mematuhi ketentuan keselamatan lain. Dan situ kemudian kita akan temukan apakah ada kesalahan-kesalahan yang sifatnya berikan ataupun yang lain.
5: Adapun KM Virgo Transport 8 yang berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin mengalami kecelakaan di Laut Jawa pada Minggu 13 September 2026 setelah menghadapi cuaca buruk. Berdasarkan perkembangan terbaru, kapal tersebut membawa 243 orang. Sebanyak 113 orang telah dievakuasi, terdiri atas 107 orang selamat dan 6 orang meninggal dunia. Sementara itu 130 orang lainnya masih dalam tahap pencarian. Kepala Basarnas Muhammad Syafi'i sebelumnya mengungkap posisi bangkai kapal Virgo Transport 8 yang mengalami terbalik lalu tenggelam di perairan Laut Jawa. Kapal tersebut disebutnya kini berada di kedalaman sekitar 30 meter setelah tenggelam. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan banyaknya kecelakaan serupa dan mereka berharap agar kecelakaan serupa ini tidak terjadi kembali.
8: Saya sebagai masyarakat berharap pengawasan kapal bisa lebih diperketat. Sebelum kapal berangkat tuh kalau bisa kondisi kapal dan kelengkapan keselamatannya harus dipastikan dulu. Terus kalau ada masalah juga sebaiknya jangan sampai kapalnya tuh tetap berangkat, karena resikonya tuh kan menyangkut banyak orang ya.
9: Kebetulan saya cukup sering ya Kak menggunakan kapal. Jadi menurut saya yang paling penting itu keselamatan penumpang harus benar-benar diperhatikan. Misalnya kondisi kapal, jumlah penumpang, sampai cuaca sebelum berangkat itu juga harus dicek dengan baik. Jadi kalau emang kondisinya tidak memungkinkan, itu jangan dipaksakan buat berlayar.
10: Menurut saya kecelakaan kapal harus menjadi bahan evaluasi supaya kejadian sama tidak terus berulang. Bukan hanya kondisi kapalnya, tapi kesiapan awak kapal dan informasi cuaca juga perlu diperhatikan. Yang paling penting, keselamatan jangan sampai kalah dengan kepentingan operasional.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik kecelakaan kapal berulang, pemerintah harus pastikan pengawasan efektif. Naskah disusun Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Adani Sabil.
11: Editorial. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 di Laut Jawa kembali menjadi alarm keras bagi keselamatan pelayaran nasional. Kapal rute Surabaya-Banjarmasin itu membawa 243 orang dan mengalami kecelakaan saat berlayar pada Minggu 13 September 2026 lalu. Operasi pencarian dan pertolongan hingga kini masih berlangsung, sehingga data korban masih dinamis. Pemerintah melalui tim SAR gabungan patut didukung penuh karena keselamatan dan penyelamatan jiwa harus menjadi prioritas utama dalam setiap insiden transportasi. Namun demikian, setelah fase tanggap darurat selesai, pemerintah tidak boleh sekedar berhenti pada pencarian penyebab insiden. Yang jauh lebih krusial adalah memastikan hasil investigasi benar-benar menjadi dasar perbaikan sistem keselamatan pelayaran secara menyeluruh. Perlu dicatat, KN Virgo Transport 8 bukanlah kapal baru. Kapal yang dibangun di Jepang pada tahun 1987 itu baru mulai beroperasi di Indonesia pada Juli 2026 lalu. Pemerintah perlu mengaudit secara transparan apakah proses perpindahan negara, rute, awak, hingga penyesuaian lingkungan operasi ini telah memenuhi standar kelaikelautan yang ketat. Pendengar, Pro 3 dan pemirsa RRI Net, usia kapal bukanlah satu-satunya penentu faktor keselamatan. Kapal tua sejatinya tetap dapat beroperasi dengan aman, asalkan dirawat secara berkala, diawasi secara ketat, dan memiliki sistem keselamatan yang memadai. Namun, yang menjadi catatan penting RRI, kecelakaan Virgo Transport 8 terjadi di tengah rangkaian insiden maritim serius dalam kurun waktu kurang dari 2 bulan terakhir. Catatan Kementerian Perhubungan dan Data Keselamatan Pelayaran menunjukkan adanya beberapa insiden kapal tenggelam serta kasus kebakaran kapal penumpang di sejumlah perairan Indonesia. Rangkaian kejadian ini tidak boleh dianggap sebagai kebetulan semata. Pemerintah wajib membaca setiap insiden sebagai data empiris untuk memetakan pola risiko yang sama. Terlebih, sejumlah kasus kebakaran kapal sebelumnya kerap berkaitan dengan pengawasan kendaraan di dek muatan. Jika pola serupa terdeteksi, pemeriksaan menyeluruh terhadap kapal-kapal berkarakteristik sejenis harus segera dilakukan tanpa harus menunggu jatuhnya korban berikutnya. Disinilah sikap RRI sangat jelas. RRI mendukung penuh langkah Kementerian Perhubungan dalam memperkuat keselamatan pelayaran, termasuk pengetatan audit dan pengawasan terhadap seluruh perusahaan operator kapal. Keselamatan di sektor maritim tidak cukup dibuktikan di atas kertas. Kapal harus benar-benar laik laut, awak kapal harus terlatih menghadapi kondisi darurat, kapasitas muatan wajib sesuai ketentuan, dan perangkat keselamatan harus berfungsi optimal saat dibutuhkan. Masyarakat berhak mendapatkan jaminan kepastian bahwa moda transportasi laut yang mereka gunakan tidak hanya memiliki dokumen lengkap, tetapi benar-benar aman untuk mengarungi lautan. Kecelakaan memang sebuah musibah, tetapi kecelakaan yang berulang dengan pola serupa adalah tanda nyata bahwa ada sistem yang belum berjalan optimal. Jangan menunggu musibah susulan untuk membuktikan kelemahan pengawasan. Setelah insiden Virgo Transport 8, pemerintah harus memastikan satu komitmen tegas. Setiap kecelakaan menghasilkan pelajaran, dan setiap pelajaran wajib diterapkan secara konsisten. Sebab, tujuan akhir dari regulasi pelayaran bukanlah sekedar mencari siapa yang salah setelah musibah terjadi, melainkan memastikan agar kapal-kapal berikutnya dapat berlayar dengan aman dan seluruh penumpang tiba di tujuan dengan selamat. Sekian editorial.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

pukul 4 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana kabut asap masih menyelimuti kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, yang membuat petugas kesulitan memadamkan api karena kurangnya sumber air dan kondisi rusaknya lahan gambut akibat kebakaran berulang. Laporannya disampaikan Diki Munadi.
1: Kabut asap kembali terlihat di sejumlah kawasan kota Banjarbaru pada Selasa pagi. Kondisi tersebut berkaitan dengan masih adanya titik api dan bara pada lahan gambut yang sulit dipadamkan secara menyeluruh. Koordinator Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan Karhutla di Kalsel, Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia Hanif Paisono Ropik, mengatakan petugas di lapangan menghadapi kendala pasokan air yang semakin terbatas. Selain itu, kondisi gambut yang telah mengalami kerusakan hidrologis membuat lahan lebih mudah terbakar dan api dapat kembali muncul. Upaya pemadaman pun tidak hanya dilakukan dengan pembasahan permukaan. Petugas saat ini juga melakukan penyiraman secara berulang untuk memastikan bara dalam gambut benar-benar padam. Pemerintah dan tim gabungan terus melakukan penanganan karhutla, termasuk pembasahan lahan dengan bahan surfaktan, serta pemantauan wilayah yang masih berpotensi terbakar. Kondisi ini menjadi perhatian karena asap karhutla dapat mengganggu kualitas udara dan aktivitas masyarakat, terutama di wilayah yang berada dekat dengan sumber kebakaran.
2: Sumur-sumur yang akan membasahi Kemuning pada saat memasuki musim kemarau. Kemudian kanal-kanal yang telah kita bangun ke depan akan kita jagai dan kita tutup pada saat menjelang musim kemarau, sehingga tidak ada lagi potensi kebakaran hutan. Kita perlu menjaga tinggi muka air kabut itu kurang dari 40 cm. Bila mana lebih, potensi kebakarannya cukup serius. Jadi semuanya akan dibikin alat kontrol untuk mengendalikan tinggi muka air di daerah.
1: Sementara Kasubdit Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kalsel, Ariansah, mengatakan karhutla kini telah membakar sekitar 21 ribu hektar dengan 3.200 kejadian. Kabupaten Banjar menjadi wilayah dengan luasan terdampak terbesar, sekitar 5.100 hektar. Sementara Kota Banjarbaru tercatat sekitar 2.539 hektar.
3: Hari ini kita sampaikan beberapa informasi terkait update penanganan kebakaran hutan lahan di Provinsi Kalimantan Selatan. Per tanggal 13 September kemarin sudah ada 3.200 kejadian total seluruh Kalimantan Selatan. Kemudian sudah di angka 21 ribu untuk luasan lahan.
1: Penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla di Banjarbaru masih membutuhkan pasokan air yang cukup serta upaya pemulihan tata air gambut, sebab tanpa pembasahan dan berkelanjutan, lahan gambut yang telah rusak berpotensi kembali terbakar.

0: Kita beralih ke informasi lainnya pendengar. Kenaikan harga bahan pokok kembali memberatkan warga Kabupaten Jembrana, Bali yang diduga akibat fenomena gagal panen pada sektor peternakan dan pertanian setempat. Laporannya disampaikan Suwardika.
1: 23 itu kemarin berapa sebelum itu?
2: 25.
1: Oh, sempat 25. Terus meningkat?
2: Meningkat.
1: Sampai
2: 43.
3: Lonjakan harga bahan pokok kembali memukul warga Kabupaten Jembrana, Bali. Diduga akibat fenomena gagal panen yang menimpa peternak dan petani setempat, harga komoditas daging ayam serta cabai rawit melambung tinggi dalam beberapa waktu terakhir hingga memicu keluhan pedagang maupun konsumen. Di Pasar Umum Negara, pasar terbesar di kawasan ujung barat Pulau Dewata tersebut, harga daging ayam ras melompat drastis. Jika sebelumnya berada di kisaran Rp25.000 per kilogram, kini harganya menembus Rp43.000 hingga Rp45.000 per kilogram. Kenaikan bertahap sekitar Rp2.000 hingga Rp3.000 setiap harinya ini ditengarai akibat menipisnya stok dari peternak pedaging yang mengalami gagal panen. Seperti yang diungkapkan Nikade Astriadi, salah seorang pedagang daging ayam, ditemui RRI di lokasi Selasa kemarin.
1: Sejak kapan mulai ini situasi ini terjadi?
2: Anak-anak sekolah itu?
1: Seminggu?
2: Sebulan yang lalu. Sebulan yang lalu.
1: Kalau tanggapan dari pembeli saat harga meningkat gimana?
2: Semua mengeluh. Saya pedagang juga mengeluh. Karena yang biasa beli sekilo jadi setengah kilo.
1: Mengurangi
2: omset gitu.
3: Tak hanya daging ayam, komoditas cabai rawit turut meroket. Hari ini harga cabai merah kecil tersebut bertengger di angka Rp65.000 per kilogram, naik Rp7.000 dibandingkan hari sebelumnya yang masih berkisar Rp58.000 per kilogram. Pasokan dari tingkat petani lokal terhenti akibat kekeringan dan cuaca panas ekstrim, sehingga pedagang terpaksa menggantungkan pasokan dari luar daerah. Seperti yang diungkapkan Iwayan Mulyade, pedagang bumbu dapur.
4: Kemarin harga cabainya mencapai Rp58.000. Untuk sekarang naik lagi 65. Ini gara-gara ini panas terlalu tinggi, agak kekeringan ya semua gini, kering. Makanya lomonya keras naik, bisa-bisa nanti bisa 100 lagi.
1: Sebenarnya ya. Berarti memang karena pasokan dari
4: ke sini nggak ada pasokan. Dari sana aja dari Jawa ini.
1: Dari Jawa semua.
4: Ya kalau dari Jawa kan pakai bor ya.
3: Ia menambahkan di tengah lonjakan harga cabai rawit, komunitas bawang merah dan bawang putih sejauh ini masih relatif stabil di harga Rp20.000 hingga Rp25.000 per kilogram. Menghadapi tekanan ekonomi ini, warga dan pedagang mendesak pemerintah serta instansi terkait untuk segera turun tangan mengambil langkah stabilisasi harga agar pasokan kembali normal dan harga dapat terjangkau kembali oleh masyarakat. Reporter RRI Denpasar, Suwardika melaporkan.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ulang tahun ke 81 Radio Republik Indonesia. Terima kasih untuk dedikasi para angkasawan dan angkasawati di RRI selama 8 dekade ini. Semoga RRI terus menjadi media yang informatif dan edukatif bagi seluruh masyarakat di Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Wahid ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI yang ke-81. Semoga RRI bisa terus menghadirkan konten-konten yang informatif, berita-berita aktual, terutama good news tentang Indonesia, baik untuk masyarakat Indonesia dan juga masyarakat mancanegara. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
2: Bencana alam kembali menghantam kabupaten.
3: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
4: Biar penanganan bencana alam terus memanas.
2: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
5: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
6: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
7: Peristiwa
8: 17 September 1811, Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Herman Willem Dendels, melakukan penguatan terhadap wilayah Pulau Jawa guna mengantisipasi serangan dari Inggris. Saat itu, Gilbert Elliot, pemilik perusahaan Hindia Timur, Britania, merebut sejumlah pulau. Bersama pasukannya, Gilbert berangkat ke Jawa dan merebut kota pelabuhan Batavia dan memaksa pihak Belanda menyerah di Semarang. Letnan Gubernur Jawa yang dilantik, Thomas Stamford Raffles, mengakhiri metode pemerintahan Belanda, membebaskan sistem kepemilikan tanah dan memperluas perdagangan. Pada Kongres Wina 1815, diputuskan bahwa Britania harus mengembalikan Jawa dan kekuasaan Hindia Belanda lainnya kepada Belanda sebagai bagian dari persetujuan yang mengakhiri Perang Napoleon. Tanggal 17 September, R.A. Kartini mengembuskan nafas terakhirnya di usia 25 tahun. Pahlawan pergerakan nasional yang berjasa dalam perjuangan emansipasi perempuan ini meninggal pada tanggal 17 September 1904. 4 hari pasca melahirkan putra tunggalnya, Raden Mas Susalit. Kartini meninggal karena preeklamsia. Preeklamsia merupakan salah satu komplikasi kehamilan. Dengan preeklamsia, ibu hamil mungkin memiliki tekanan darah tinggi, kadar protein tinggi dalam urin yang mengindikasikan kerusakan ginjal atau tanda-tanda kerusakan organ lainnya.
7: Roti
3: 3, Jaringan Berita Nasional.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kami juga akan menghadirkan informasi terkait penanganan karhutla di Kota Waringin Barat. Karhutla di Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah terus meluas. Jadi berdasarkan rekapitulasi dari penanganan BPBD Kobar, total luasan lahan terbakar mencapai 449,68 hektar. Dari luasan, tim gabungan Satgas Karhutla tercatat telah melakukan pemadaman pada area seluas 64,7 hektar. Penanganan dilakukan di sejumlah titik yang tersebar di wilayah Kobar. Lantas seperti apa terkait update terkininya? Saat ini kami telah bersama PLT Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Kota Waringin Barat, Andan Santana.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Andan, bagaimana kondisi terbaru karhutla di Kota Waringin Barat, terutama setelah hampir 450 hektar ini lahan terbakar, Pak?
2: Dapat kami sampaikan hingga saat ini mungkin luasnya masih bertambah ya, terutama di jalan ruas jalan Pangkalan Dun Kota Waringin Lama itu dari kilometer 11 sampai dengan kilometer 23 sepanjang kiri kanan jalan sudah mulai terbakar, yang mana itu merupakan lahan gambut juga yang cukup luas di area situ.
1: Baik.
2: Yang kedua juga sama-sama sampaikan bahwa Taman Nasional Tanjung Puting juga sudah ikut terbakar. Kita hingga saat ini cuma memang kita belum mendapatkan laporan untuk luasan yang terbakar di area Taman Nasional Tanjung Puting.
1: Baik, luasannya belum diketahui begitu ya, tapi memang sudah dilaporkan terbakar di Taman Nasional tersebut ya, Pak Andan ya?
2: Betul.
1: Baik. Nah, Pak Andan, Satgas ini kan baru berhasil memadamkan sekitar 64 hektar. Apa yang menjadi kendala utama sehingga proses pemadaman ini belum dapat dilakukan secara maksimal, Pak?
2: Oke, pertama memang kita terkendala akses ya, ketika memang kita tidak menemukan akses jalan, itu maka akan menghambat pemadaman daratnya. Jadi kalau artinya tidak sampai ke ujung kepala apinya. Kedua juga sumber air memang keringnya cukup ekstrim kita tahun ini, bahkan di parit-parit yang sudah ada dibuat oleh masyarakat itu pun juga kering. Sehingga kita melakukan pemadaman melalui suplai air dari tangki. Terus yang ketiga itu memang hingga saat ini untuk waterbombing, kita memang hingga saat ini belum mendapatkan bantuan waterbombing dari provinsi, tapi kita sudah bersurat agar memohon bantuan waterbombing akan didatangkan di Kabupaten Kota Waringin Barat.
1: Baik, lalu kalau untuk kendalanya berarti ada di akses jalan begitu ya, lalu juga di sumber airnya ya, Pak Andan ya?
2: Betul.
1: Baik, kalau untuk wilayah karhutla yang paling luas itu masih ada di kawasan Pangkalan Bun tadi, Pak Andan, atau ada daerah lain ya mungkin?
2: Betul, untuk saat ini luasan yang paling luas itu di sepanjang ruas jalan Pangkalan Bun Kota Waringin Lama ya, itu data terbaru itu sekitar mungkin hampir sudah 500 lebih ya, karena dia terus berjalan, dan itu juga mulai mendekati ke kawasan Suaka Marga Satwa SM Lamandau ya, di bawah binaan dari Kementerian Kehutanan yang di sepanjang ruas jalan Pangkalan Bun Kolam. Harapan kita juga mungkin tidak sampai ke sana ya, karena juga dibatasi oleh sungai, tapi tidak menurut kemungkinan percikan-percikan api itu juga bisa mengarah ke sana karena angin yang cukup kencang. Kita dalam 1-2 minggu ini angin cukup kencang sehingga mempengaruhi api cukup penyebarannya cukup cepat.
1: Lalu kalau untuk lokasi yang sudah dinyatakan padam tetapi kembali muncul titik api, itu ada di sana atau tidak, Pak?
2: Untuk kasus-kasus seperti itu, itu sepertinya tidak di area sepanjang jalan Pangkalan Bun Kota Waringin Lama ya, memang di area-area yang dia itu sudah kita padamkan, hidup kembali itu dia, terutama di area-area yang mungkin masih dalam kota dan daerah-daerah pesisir, dan memang terindikasi

0: angin yang kencang juga mempengaruhi dalam hal pemadaman untuk saat ini.
1: Baik, lalu kalau untuk BPBD sendiri tadi memang ada dugaan sudah di akibat aktivitas manusia begitu ya, Pak Andan ya?
0: Betul, memang sebenarnya untuk menyatakan itu aktivitas dari manusia itu memang sebenarnya ranahnya dari pihak kepolisian ya, karena mereka mempunyai fungsi sebagai melakukan penyidikan ya terhadap aktivitas pembakaran lahan. Tapi dari beberapa temuan-temuan kita di lapangan memang terindikasi seperti dibakar, memang awal muasal api itu hidup gitu.
1: Lalu kalau untuk pola tertentu dari kemunculan titik-titik karhutla di Kobar sendiri, apakah ada itu Pak Andan?
0: Kalau untuk pola itu sebenarnya sedikit ada, kalau saya perhatikan dari data yang saya terima, biasanya itu pola-polanya itu titik api itu akan muncul biasanya di atas jam 1 dan jam 2 siang itu akan mulai muncul. Nah, kenapa di atas jam 1 jam 2 siang itu mulai muncul? Karena asap itu sebenarnya sebelum jam 12 itu masyarakat mungkin oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab itu sudah melakukan hal itu, sehingga durasi waktu 1 jam itu untuk apinya sudah besar sehingga terdeteksi gitu. Jadi pola-polanya sebenarnya sudah terbaca, cuma memang seperti mencari jarum dalam jerami lah kita untuk melakukan menangkap orang-orang seperti ini.
1: Lalu kalau untuk jumlah personil sendiri yang saat ini dikerahkan untuk menangani karhutla di Kobar, bagaimana itu Pak?
0: Ya, untuk saat ini kita sudah beberapa instansi yang juga sudah ikut berkontribusi, termasuk dari TNI Polri, kita juga dari tambahan dari Brigip yang dari Kodamnya, Brigip di Kota Waringin Barat, Brigip Tambun Bungai, terus dari PMI, relawan juga, semua juga ikut terlibat. Jadi personil kita diperkirakan 300-400 personil tersebar di seluruh kecamatan.
1: 300-400 itu sudah gabungan dari unsur TNI Polri, BPBD begitu ya Pak Andan?
0: Gabungan unsur TNI Polri, relawan, masyarakat juga, masyarakat peduli api, Tagana, semua ikut terlibat.
1: Baik, lalu kalau untuk peralatan yang digunakan Satgas untuk pemadaman ini sudah mencukupikah atau bagaimana Pak?
0: Untuk peralatan Satgas ini sebenarnya kita memang masih kurang ya. Memang yang kita perlukan itu mesin-mesin yang sifatnya portable, yang dia itu tidak bisa diakses oleh kendaraan baik roda 6, roda 4 maupun roda 2, sehingga kita harus membawa mesin-mesin portable untuk masuk ke dalam. Jadi memang karena surplus mesin portable kita terbatas sehingga terkendala dalam hal pemadaman juga.
1: Ada berapa itu Pak saat ini yang dimiliki BPBD Kobar Pak?
0: Kalau untuk memiliki BPBD Kota Waringin Barat sendiri, itu untuk mesin portable-nya itu sekitar ada 10 hingga saat ini. Tapi belum kita hitung dari punya Manggala Agni dan KPHP di bawah binaan Dinas Kehutanan Provinsi.
1: Baik. Lalu kalau untuk teknologi waterbombing sendiri begitu ya Pak Andan, ini sempat diajukan, tapi saat ini prosesnya seperti apa itu Pak?
0: Nah, untuk waterbombing kita sudah bersurat kepada gubernur 3 kali. Nah, memang hingga saat ini belum ada respon. Maksudnya belum ada respon. Sebenarnya sudah dijadwalkan kemarin itu dari pihak provinsi. Yeah. Cuma informasi terakhir yang kami dapat itu karena visibility, artinya jarak pandang yang terbatas, sehingga menyebabkan waterbombing tidak dapat dioperasikan di Kabupaten Kota Waringin Barat. Informasi terakhir yang saya dapat.
1: Kalau untuk visibility-nya di hari ini seperti apa, Pak?
0: Visibility di hari ini mungkin bisa dikatakan biasanya kalau pagi ke siang itu cenderung cerah, memang masih cukup agak jauh, sekitar 1 sampai 1,5 kilo, tapi di atas jam 2 di atas jam 2 sore sampai jam 5 sore itu kabutnya mulai pekat lagi. Nah, itu karena angin kencang, kemungkinan itu asap dari Taman Nasional Tanjung Buting yang anginnya dari arah selatan ke utara. Nah, jadi Kota Pangkalan Bun cukup visibility-nya sekitar 500 meteran aja lagi mungkin di sore hari.
1: Baik. Kalau untuk langkah paling mendesak yang dilakukan BPBD untuk mencegah hampir 450 hektar lahan terbakar ini meluas seperti apa Pak? Ditambah juga Taman Nasional Tanjung Puting sudah ikut terbakar begitu ya Pak ya?
0: Betul. Ya memang harapan kita pertama waterbombing bisa di

0: dioperasikan di Kabupaten Kota Raden Barat, memang salah satu cara yang bisa untuk mengakses yang aksesnya terkendala memang waterbombing. Ya kedua, kita sambil menunggu hujan aja lagi ini untuk bisa mengatasi itu.
1: Sempat ada operasi modifikasi cuaca Pak di sana?
0: Informasi yang saya dapat dari BNPB yang sudah melakukan standby di Provinsi Kalimantan Tengah, informasi yang saya dapat mereka sudah melakukan penyemaian udara. Saya juga dapat informasi dari Danlanut Iskandar Pangkalan Bun bahwa mereka juga informasi dari Mabes TNI katanya juga sudah melakukan penyemaian udara apa OMC ya, modifikasi cuaca itu sudah dilakukan juga sama pihak Mabes TNI ya, Angkatan Udara.
1: Baik. Pak Andan, ini terima kasih telah menyampaikan update terkininya, begitu ya Pak Andan ya. Semoga juga sama-sama tidak ada lahan yang terbakar kembali, lalu juga yang di Tanjung Puting ini cepat padam. Terima kasih Pak Andan.
0: Sama.
1: Demikian tadi pendengar PLT Kabid Kedaruratan Dana Logistik BPBD Kabupaten Kota Waringin Barat, Andan Santana, berbicara terkait penanganan karhutla di Kota Waringin Barat.
2: Wawancara Pro 3. Pro3, Jaringan Berita Nasional.
3: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta, sekitarnya.

barang siapa melaksanakan sholat subuh, maka ia berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tahukah kalian, seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari 5 kali, apakah akan tersisa kotoran walau sedikit?" Para sahabat kemudian menjawab, "Tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya." Kemudian beliau berkata, "Maka begitulah perumpamaan sholat 5 waktu. Dengannya Allah menghapuskan dosa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: 5 jenazah korban terbaliknya KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa berhasil diidentifikasi tim Disaster Victim Identification DVI Bidang Kedokteran dan Kesehatan Bidokes Polda Kalimantan Selatan. Sehari sebelumnya sudah ada 1 jenazah yang telah diidentifikasi, sehingga saat ini total ada 6 korban meninggal yang teridentifikasi. Lantas seperti apa mengenai update terkininya? Saat ini kami telah bersama Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kabid Humas Polda Kalimantan Selatan Kombes Pol Nur Hamid. Pak Nur Hamid, bagaimana ini proses tim DVI Polda Kalsel hingga berhasil mengidentifikasi seluruh 6 jenazah korban KMP Virgo Transport 8?
2: Ya, baik, terima kasih. Terkait jumlah total ada 6 korban ya, yang pertama sudah diidentifikasi oleh tim DVI dan sudah dikirim melalui pesawat dan sampai di pemakaman di kampung. Terus yang berikutnya ada 5, ini juga hari ini juga sudah dilakukan identifikasi oleh tim DVI dari Rumkit Bayangkara Polda Kalimantan Selatan dan di backup oleh tim DVI dari Mabes Polri. Dan alhamdulillah semua teridentifikasi dan memang posisi korban belum begitu parah dan alhamdulillah bisa ditemukan. Begitu, Pak.
1: Baik, nah dari 6 jenazah tersebut metode identifikasi apa saja yang digunakan? Apakah juga seluruhnya ini berhasil diidentifikasi hanya melalui sidik jari saja ini, Pak?
2: Mungkin untuk detailnya mungkin dari tim DVI ya, kami sudah menyampaikan ya. Tapi yang jelas secara keseluruhan data tersebut bisa diinput dan sudah dilakukan identifikasi. Dan hari ini sudah dilakukan proses pengiriman dan sudah diserahkan ke keluarga masing-masing begitu, Pak.
1: Baik, lalu kalau untuk kendala dalam proses identifikasi ini seperti apa, Pak Nur Hamid?
2: Sampai detik ini kami tidak ada kendala ya. Kami kemarin juga koordinasi dengan Kabid Dokes yang ada di Rumkit Bayangkara, tidak ada kendala. Ya, diharapkan nanti mohon kerjasamanya dengan seluruh elemen masyarakat. Bahwasanya kita tim DVI sudah berkolaborasi dan koordinasi dengan tim dari Jawa Timur, dari Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Tatkala suatu saat nanti ada pihak keluarga atau saudara yang dibutuhkan begitu.
1: Baik. Okay. Dengan masih adanya juga 129 orang ini yang belum ditemukan ya, Pak Nur Hamid ya. Bagaimana kesiapan dari tim DVI Polda Kalsel sendiri apabila nantinya kembali ditemukan jenazah dalam operasi pencarian?
2: Ya. Yeah. Kita sih kemarin sudah melakukan rapat internal terkait antisipasi baik dari Basarnas, baik dari pihak Kemenhub dan juga dari kepolisian apa terkait masalah langkah-langkah tersebut. Yang pertama mungkin ya itu tadi penambahan personel daripada tim DVI. Yang kedua adalah pergeseran jenazah tatkala nanti dibutuhkan itu masih dibahas opsi-opsinya bagaimana untuk mempercepat dan mempermudah untuk dilakukan identifikasi. Yang paling penting adalah kami dari Kepolisian Polda Kalimantan Selatan siaga penuh 1x24 jam sesuai perintah Bapak Kapolda bagaimana kita menangani terkait masalah laka laut kapal Virgo ini supaya semua berjalan dengan baik, berjalan dengan aman dan begitu juga hak daripada si korban betul-betul disalurkan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang ada. Gitu, Pak.
1: Baik. Nah, apakah juga data antemortem ini dari keluarga penumpang yang masih hilang sudah terkumpul secara lengkap ini, Pak?
2: Ada beberapa memang data yang sudah terkumpul. Kalau nggak salah kemarin itu koordinasi ada berapa ya? 130-an kalau nggak salah. Memahami datanya tidak valid, belum valid karena saya belum lihat datanya. Jadi sepintas kemarin dari Dokes sudah ada datanya, sudah ada semuanya.
1: Baik. Lalu kalau untuk Polda Kalsel sendiri membuka atau memperpanjang layanan pengumpulan data inikah untuk keluarga korban, Pak?
2: Betul. Kita Polda Kalsel sudah berkomunikasi dengan itu tadi DVI dari Jawa Timur, Jawa Tengah maupun Jawa Barat terkait korban yang ada. Kita sudah lakukan identifikasi dan komunikasi. Satu saat nanti ada korban ditemukan, sehingga itu mempermudah terkait data identifikasi korban tersebut gitu, Pak.
1: Lalu kalau untuk koordinasi dengan tim DVI lalu juga dengan Basarnas, tim SAR gabungan sendiri dalam menerima dan mengidentifikasi korban yang ditemukan ini seperti apa, Pak?
2: Gini, tugas daripada kepolisian tatkala nanti korban sudah sampai di pelabuhan, dilakukan evakuasi, dan sekarang meninggal dunia, proses yang tadi saya sampaikan itu nanti langsung masuk ke Rumah Bayangkara. Disitulah peran Rumah Sakit Bayangkara, ada tim dari kedokteran dan kolaborasi dengan Mabes Polri, di backup oleh Mabes Polri, dan berkomunikasi juga dengan DPR yang ada di Jawa Timur, Jawa Tengah, sama Jawa Barat tadi, gitu Mbak. Jadi sifatnya seperti itu, tim kerjasamanya.
1: Oke, baik. Lalu kalau untuk setelah 6 korban ini sudah berhasil diidentifikasi, apa prioritas Polda Kalsel berikutnya dalam penanganan ini?
2: Ya, prioritas Polda Kalsel yang pertama adalah bagaimana kita melakukan upaya-upaya, khususnya adalah keluarga korban. Dan sampai detik ini ada beberapa masyarakat yang menunggu di pelabuhan atau pos Trisakti ini, kita layan dengan baik, kita komunikasi lakukan pilih dengan baik. Ada yang memang karakternya yang mungkin stres dan sebagainya, kita juga lakukan pendampingan. Begitu juga, kita juga bantu sosial atau mungkin makanan ya, baksos, makanan atau minuman, sehingga nanti masyarakat terlayan dengan baik sambil kita menunggu daripada perkembangan update yang dilakukan oleh Basarnas untuk pergeseran korban dari TKP ke daratan gitu.
1: Baik, tapi kalau untuk tambahan personil atau fasilitas ini apakah juga ada yang ditambahkan dari Polda Kalsel, Pak?
2: Fasilitas pada kita, siaga penuh ya, fasilitas contoh kayak ambulan kita udah siapin 15, rumah sakit ada 6, dan insya Allah semua data lengkap. Suatu saat nanti ada perubahan ya kita akan mempersiapkan, kita akan koordinasi lagi. Intinya pada prinsipnya adalah baik dari fasilitas kendaraan, personil maupun tempat, kita udah siap siaga semuanya.
1: Baik, nah Pak Nur Hamid, untuk keluarga yang hingga hari ini masih menunggu kabar anggota keluarganya, apa yang ingin Polda Kalsel sampaikan dan apa yang harus dari pihak keluarga ini lakukan sekarang begitu, Pak?
2: Ya gini, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya keluarga yang mungkin merasa keluarga yang penumpang di keluarga Virgo, kapal Virgo ini, diimbau kepada keluarga yang mungkin belum ditemukan segera berkomunikasi dengan polisi setempat, yang nantinya polisi tersebut akan menghubungkan dengan pos yang ada di Kalimantan Selatan. Bila perlu kalau memang sanggup atau ada biaya operasional, silakan datang ke pos langsung menanyakan data yang ada sehingga nanti mempermudah tatkala nanti korban ditemukan, insya Allah kita akan memberikan data tersebut. Itu Mbak.
1: Baik, jadi pada dasarnya juga sudah siap, lalu juga untuk seperti ambulansnya juga ini sudah standby begitu ya di sana ya, di pos Trisakti.
2: Betul,
1: itu ya.
2: Betul Mbak, siap semuanya.
1: Baik Pak Nur Hamid, kami juga nantikan update terkininya lagi begitu ya Pak Nur Hamid ya, semoga juga segera diidentifikasi. Okay. Begitu ketemu semua begitu penumpangnya. Okay. Yang saat ini masih hilang. Terima kasih Pak Nur Hamid telah menyampaikan update ininya. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kabid Humas Polda Kalimantan Selatan Kombes Pol Nur Hamid berbicara terkait penanganan kecelakaan kapal Virgo dari kepolisian.
0: Wawancara Pro 3.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
5: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Kamis 17 September 2026. Bersama saya Diah, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem tersebut meningkatkan potensi hujan di sekitar sirkulasi, namun tidak memberikan dampak signifikan pada kondisi cuaca di Indonesia. Kemudian peningkatan kecepatan angin permukaan mencapai hingga lebih dari 25 knot terpantau di Laut Jawa, di Laut Flores bagian barat, di Selat Makassar bagian selatan, di Laut Banda, di Laut Timor, di Laut Arafuru, di Laut Maluku, dan di Laut Halmahera, yang mampu meningkatkan ketinggian gelombang laut di wilayah perairan tersebut. Sobat BMKG, waspada potensi hujan sedang hingga lebat berada di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, sebagian Kalimantan, Sulawesi Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di kota Banda Aceh, Medan, Padang, Pekanbaru, Tanjung Selor, dan Palangkaraya. Kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di kota Jambi, sebagian besar Pulau Jawa, dan kota Samarinda. Kemudian terdapat juga potensi udara kabur di kota Tanjung Pinang, Bengkulu, Palembang, Pangkal Pinang, dan kota Banjarmasin. Serta waspadai potensi asap atau kabut di kota Bandar Lampung dan kota Pontianak. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di kota Mamuju, Palu, Ambon, Manokwari, Jayapura, dan kota Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di kota Denpasar, Mataram, Kupang, Manado, Gorontalo, Kendari, Makassar, dan Ternate. Kemudian potensi udara kabur di kota Sorong, Nabire, dan kota Merauke. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.co.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam 1 minggu, dan 240 kali bencana dalam 1 bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Selamat pagi pendengar, disiarkan langsung dari Jalan Tabrani Lintas Sayang Rabi Sambas. Inilah Radio Republik Indonesia Sambas kembali mengudara. Bersama saya, Ela Lianto, edisi hari ini disiarkan melalui frekuensi FM 97,4 MHz. Pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara kami. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia Sambas.
1: Dari lintas Sain Rambi Sambas, inilah Radio Republik Indonesia Sambas 97,4 FM. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Saatnya Anda dengar RRI Sambas 97,4 MHz.
3: Selamat pagi pendengar. Selamat pagi pendengar. Selamat pagi pendengar. Selamat pagi pendengar. Disiarkan langsung dari Jalan Tabrani lintas Sain Rambi Sambas. Inilah Radio Republik Indonesia Sambas kembali mengudara tentunya edisi hari ini pendengar di hari Kamis 17 September 2026 ya. Ada saya El yang temani Anda di Sambas Pagi edisi hari ini dengan rangkaian program acara yang telah kami persiapkan untuk kami ketengahkan di ruang dengar Anda edisi pagi hari ini pendengar. Dari jam 5 hingga nanti mendekati jam 6 pagi kami hadirkan Mutiara Pagi di ruang dengar Anda. Kemudian di jam 6 hingga jam 6.30 Warta Berita Daerah Pagi. Di jam 6.30 hingga jam 7 pagi nanti kami hadirkan di ruang dengar Anda Kabar dari Kalbar Berjaringan. Kemudian di jam 7 hingga jam 7.30 kami hadirkan di ruang dengar Anda Warta Berita Sentral dari Pro3 RRI Jakarta. Dan nanti di jam 7.30 hingga jam 8 kembali bersama kami dengan kopi Anda, komentar ataupun juga opini Anda. Di jam 8 hingga jam 9 nanti Anda ikuti rangkaian musik dan informasi. Di jam 9 kami hadirkan cek fakta dan diikuti dengan rangkaian musik dan informasi hingga ke jam 10 paginya. Dan di jam 10 mendengar kami lanjutkan dengan rangkaian program acara lainnya hingga sore dan juga malam harinya. Dan pendengar saat ini kami juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital ataupun juga streaming di rri.co.id. Mengawali jumpa kita pendengar pagi hari ini, kami hadirkan terlebih dahulu beberapa selingan berikut ini dan pastikan tentunya tetap bersama kami di 97,4 FM. Dan jangan kemana-mana, kami hadirkan terlebih dahulu untuk lagu religi pada pagi hari ini. Selamat pagi dan selamat mendengarkan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terkadang seseorang merasa marah terhadap kondisi yang sedang ia hadapi, di mana ia berada dalam situasi yang tidak menyenangkan. Ia merasa sudah cukup berusaha bersabar dalam kondisi ini. Namun, kadang ia berpikir bahwa kesabaran itu ada batasnya. Dan akhirnya, seseorang itu pun berputus asa. Kesabaran memang bisa dikatakan ada batasnya. Namun, bisa pula tanpa batas. Kesabaran seseorang terhadap tekanan dari luar sesungguhnya lebih ditentukan oleh diri atau dari dalam diri orang itu sendiri. Tinggal kemauan yang menjadi kata kunci. Jika ia mau sabar, maka ia sabar. Jika dia tidak mau sabar, maka ia jadi tidak sabar. Jikalau kita, saya, kamu, terus dan tetap bersabar, bagaimanapun keadaannya, maka sabar itu menjadi tidak ada batasnya. Begitulah, kesabaran menjadi tidak ada batasnya jikalau kita sendiri tidak membatasinya. Jadi, ada atau tidaknya batas kesabaran itu, kitalah sendiri yang memutuskan mau atau tidak mau bersabar. Barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar, dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabaran. Hadis riwayat Bukhari.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Dan pendengar, pada pagi hari ini kami hadirkan terlebih dahulu untuk informasi islami di Mutiara Pagi tentunya.

bulan keempat dalam kalender Hijriah. Sering juga disebut dengan Rabiul Tsani, yang mana ini menyimpan rekam jejak sejarah dan peristiwa yang juga penting bagi umat Muslim tentunya.

Dikutip dari buku Mengenal Nama Bulan dalam Kalender Hijriah karya Ida Fitri Sohibah. Jadi memang kalau secara bahasa, Rabiul Akhir ini memiliki arti musim bunga tanaman di yang ada di daratan Arab begitu ya. Dan ini artinya musim bunga yang akhir. Dan untuk penamaan ini memang ini itu tadi yang merujuk pada masa lampau, di mana tanaman-tanaman di daratan Arab ini mengalami fase akhir berbunga sebelum memasuki musim semi. Dan di balik penamaannya tentunya bulan ini juga menjadi saksi bisu berbagai momentum besar, mulai dari ekspedisi militer masa Rasulullah, turunnya wahyu Al-Qur'an, hingga pergeseran tampuk kepemimpinan Islam. Dan ada beberapa memang untuk peristiwa bersejarah yang terjadi pada bulan Rabiul Akhir. Yang pertama adalah peristiwa Perang Jamal. Dan bulan Rabiul Akhir ini juga mencatat sejarah kelam dalam konflik internal umat Islam melalui Perang Jamal yang terjadi pada masa kepemimpinan Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu.

Tentunya Rizam Aizid dalam buku sejarah peradaban Islam terlengkap menjelaskan pertempuran ini dipicu oleh penuntutan keadilan atas terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan yang kemudian diperkeruh oleh provokasi dan fitnah kaum munafik. Aisyah radhiyallahu anhu yang berada di lokasi pertempuran dengan menunggangi unta menjadi pusat perhatian, sehingga pertempuran ini dinamai Perang Jamal ataupun juga unta. Untuk pertempuran yang dimenangkan oleh pihak Ali radhiyallahu anhu ini menelan korban hingga 90 ribu jiwa pendengar. Itu yang pertama. Yang kedua, ada penumpasan berhala patung Al-Fals. Upaya pembersihan simbol-simbol jahiliyah terus berlanjut. Menjelang akhir bulan Rabiul Akhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk menghancurkan patung besar bernama Al-Fals milik kabilah Tayyi. Dikisahkan dalam buku biografi Ali bin Abi Thalib karya Ali Muhammad Ash-Shalabi, penghancuran patung Al-Fals ini menjadi penanda penting musnahnya simbol-simbol kemusyrikan yang selama ini disembah oleh sebagian suku Arab. Kemudian peristiwa yang ketiga adalah Perang Bahran. Salah satu pertempuran besar yang terjadi pada bulan Rabiul Akhir ini adalah Perang Bahran pada tahun ketiga Hijriah. Mengutip dari buku Ar-Rahik Al-Maktum karya Syekh Safiurrahman Al-Mubarakpuri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memimpin langsung mobilisasi pasukan menuju Bahran, sebuah kawasan pertambangan di wilayah Hijaz dari arah Puru. Kendati melibatkan pergerakan pasukan secara masif, untuk Perang Bahran ini tidak sampai menumpahkan darah ataupun juga menimbulkan kontak senjata. Rasulullah bersama para sahabat bermukim di lokasi tersebut sejak bulan Rabiul Akhir hingga Jumadil Awal sebelum akhirnya kembali ke Madinah. Dan pada bulan ini juga pendengar ya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Al-Asyr. Surah Al-Asyr, surah ke-59 Al-Qur'an yang berarti pengusiran. Surah ini diturunkan pasca peristiwa pengusiran kaum Yahudi Bani Nadir dari Madinah akibat pelanggaran dan pengkhianatan terhadap janji yang telah disepakati bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana di paparkan oleh Ali Muhammad Ash-Shalabi dalam sejarah lengkap Rasulullah jilid kedua, surah Al-Hasyr ini merincikan aturan dan juga hukum terkait harta rampasan perang serta juga pihak yang berhak menerimanya, dan momentum ini juga menjadi pelajaran penting begitu ya, mengenai ketaatan dan juga konsekuensi atas sebuah pengkhianatan. Peristiwa yang kelima adalah momentum pengangkatan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wafatnya Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu anhu menjadi momentum penting lainnya juga pada bulan Rabiul Akhir, di mana umat Islam secara resmi membalat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini sebagai khalifah yang kedua. Meskipun demikian, terdapat perbedaan sudut pandang sejarah. Dalam buku Tarikh Khulafa karya Imam Asy-Syuti, sebagian pendapat ini mencatat bahwa Umar bin Khattab mulai memangku jabatan ini sebagai khalifah pada bulan Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah di bawah kepemimpinannya. Wilayah Islam ini meluas secara signifikan dengan tata kelola pemerintahan yang sangat tertib dan juga adil. Kemudian, selain peristiwa besar di atas yang telah disebutkan tadi pendengar ya, bulan Rabiul Akhir ini juga diwarnai oleh serangkaian kemenangan pasukan Islam dalam mempertahankan dakwah dari ancaman musuh. Seperti Perang Najran, pengusiran Yahudi Bani Nadir, Perang Al-Gabah, kemudian juga Perang Al-Ghamar, dan Rabiul Akhir ini bukan penanda
pergantian bulan dalam kalender Hijriah saja, melainkan syarat akan nilai sejarah, peradaban dan ikhtiar perjuangan para pendahulu Islam pendengar.

Seberapa kerasnya hidup telah berapa lama dilalui? Sedih, kecewa, sakit, apakah lebih banyak dari momen kebahagiaan? Belum, sedang, ataukah berada di puncak kesulitan hidup? Percayalah, tidak ada ujian yang melebihi kesanggupan manusia. Berterima kasihlah kepadamu. Ya, dirimu. Karena masih tetap hidup untuk berjuang dan bertahan dikala rintangan dan cobaan di hadapan. Jika kau sedih, carilah orang yang tulus kepadamu. Atau percayakan saja pada Yang Maha Kuasa yang selalu ada untukmu. Bangkit dan berusahalah sebaik mungkin sampai kau bangga dengan dirimu. Sesulit apapun hidupmu, jangan pernah kau akhiri dengan sia-sia.

0: kalau malam kita nyantai dah di kafe. Kalau kau aku jemput.
1: Boleh, baby. Aku berpada doa dengan umatku, ya. Kalau kau langsung jauh ya pergi ke rumahku.
0: Oke, Li.
2: Berlama-lama kemudian.
3: Li, aku udah sampai depan rumahmu.
1: Pipi.
3: Li, tang cari sakit ingin lo tak jalannya. Banyak lalu jalan yang berlubang si Gipen si Antuk B yang kena batu, Li.
1: Aulah tuh, jalan kami B udah lama rusaknya.
3: Yoh, tang jam aja, Li. Bahaya mun gitu, bisa-bisa buat kecelakaan. Kita lapor lewat Halo RRI aja dah. Halo RRI ya, salah satu program di RRI Sambas yang bisa menyampaikan kendala macam kau tadi ya. Halo RRI ya, hari Senin, Rabu, Jumat, jam 9 sampai jam 10 pagi.
1: Hah, bisa kau udah lapor ke si Nun?
3: Bisa lah, Li, kan ya layanan untuk masyarakat. Kalau laporan ya diteruskan ke pihak berwajib biar cepat kena perbaiki.
1: Betul juga, biar jalan kampungku jadi bagus dan aman.
3: Betul lalu, pun ada masalah umum, sana diam aja. Jadi, langsung aja hubungi kontak RRI Sambas di 085176700977. Yuk, sampaikan lewat Halo RRI, suara kita berarti buat kebaikan bersama.

pendengar, di jam 6 kami ajak Anda mengikuti Warta Berita Daerah Siang dari Pro 1 RRI Pontianak.

disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7. Inilah Warta Berita Pagi.

0: Sari Berita Penting.
1: Atasi krisis air, pemerintah kota Pontianak datangkan jutaan liter air tawar menggunakan tongkang dari Kecamatan Terentang Kubu Raya.
2: Dengan adanya air tawar ini, tentunya nanti kualitas air bisa. Untuk sementara kita salurkan atau kita tampung dulu di. Untuk sementara kita tampung dulu di.
1: Bupati Kubu Raya minta pameran bertajuk sawit terbesar tahun ini dibatalkan.
3: Pontang-panting madamkan api, kemudian digelar kegiatan yang sifatnya pameran.
4: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam Warta Berita pagi ini. Edisi Kamis 17 September 2026 bersama saya Al-Fatih, inilah berita selengkapnya.

0: Mengawali jumpa kita pagi ini, pendengar, pemerintah Kota Pontianak mendatangkan jutaan liter air tawar menggunakan tongkang dari Kecamatan Terentang, Kabupaten Kuburaya. Air tawar ini kemudian diolah menjadi air bersih yang disalurkan untuk masyarakat. Berikut laporannya.
1: Jutaan air tawar yang tiba di Intek di Nipah Kuning kini dalam proses pemindahan dan pemeriksaan sebelum dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan air minum masyarakat. Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, menyampaikan untuk tahap awal air tawar tersebut akan ditampung dan diproses terlebih dahulu. Setelah dinyatakan memenuhi standar, air dapat disalurkan atau diambil masyarakat secara gratis untuk kebutuhan minum. Edi Kamtono memperkirakan proses tersebut dapat diselesaikan dalam waktu relatif singkat sehingga air dapat segera tersedia bagi warga.
2: Untuk sementara kita salurkan atau kita tampung dulu di, untuk sementara kita tampung dulu di dasar produk kita yang ada di Nipah Kuning yang di Perum, jalan Nipah Kuning dalam yang ada Rusunawa. Nah di situ itu bisa disuplai ke atau bisa diambil oleh masyarakat gratis untuk kebutuhan air minum.
1: Sementara itu, Direktur Perumda Air Minum Tirta Katulistiwa Abdullah mengatakan tongkang pertama yang telah tiba di Intek Nipah Kuning membawa sekitar 1,1 juta liter air tawar. Sementara dua tongkang lainnya memiliki kapasitas yang lebih besar, masing-masing sekitar 4 dan 5 juta liter, yang saat ini kedua ponton sedang dalam proses pengisian dan akan ditambatkan ke IPA Parit Mayor.
3: Instalasi intek nih, itu instalasi intek langsung kami distribusikan ke instalasi pengolahan. Instalasi pengolahan nanti ada proses pemisahan air yang dari sungai Kapuas dengan air yang sumbernya dari ponton ini. Jadi ada wadah penampungan di situ. Untuk proses pengolahan hari ini kami usahakan bisa selesai.
1: Abdullah menambahkan perjalanan tongkang dari Terentang menuju Pontianak membutuhkan waktu sekitar 2 hari. Kondisi kabut asap dan terbatasnya jarak pandang juga membuat perjalanan harus dilakukan dengan lebih berhati-hati. Namun pengangkutan air tawar menggunakan tongkang akan terus dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi air baku di Sungai Kapuas. Muhammad Rokib dan Gulista Kisra melaporkan.
0: Sementara itu, pendengar, keterbatasan air bersih mulai dirasakan berbagai pihak di tengah kemarau yang berkepanjangan dan meluasnya karhutla di Kalimantan Barat. Kondisi ini mendorong Perumda Air Minum Tirta Katulistiwa Pontianak menyalurkan bantuan air bersih ke RRI Pontianak. Kita simak laporannya.
4: Kekeringan membuat kebutuhan air bersih semakin mendesak, termasuk di RRI Pontianak yang menerima bantuan pasokan dari PDAM. Perumda Air Minum Tirta Katulistiwa menyalurkan air menggunakan truk tangki untuk memenuhi kebutuhan angkasawan dan angkasawati RRI Pontianak. Pengemudi truk tangki suplai air PDAM Tirta Katulistiwa Pontianak, Syarif Muhammad Fadil, mengatakan keterbatasan pasokan air bersih turut dirasakan RRI Pontianak di tengah kondisi cuaca kering yang berlangsung cukup lama.
5: Hitung dari perintah kerja ya Pak ya, kalau saya mungkin bisa sampai 5 atau 6 bantuan buat masyarakat kerjasama dari BRIMOB juga.
6: Ini yang RRI, yang hari ini yang keberapa ini Mas?
5: Ini yang keempat Pak.
4: Kepala Stasiun RRI Pontianak Budi Suwarno menyampaikan terima kasih atas bantuan tersebut. Menurutnya, pasokan air sangat bermanfaat bagi angkasawan dan angkasawati di tengah sulitnya memperoleh air akibat kemarau berkepanjangan dan karhutla di Kalimantan Barat. Harmanta dan Ira Adriani melaporkan. Oke,
0: pendengar, Polres Kuburaya sejak 1 September 2026 sudah distribusikan 120 kubik air bersih kepada warga terdampak kekeringan di 3 kecamatan. Di antaranya Sungai Raya, Sungai Ambawang, dan Rasau Jaya. Sementara 6 kecamatan lainnya didistribusikan melalui Polsek Jajaran. Berikut kita simak laporannya.
4: Polres Kuburaya setiap harinya terus mendistribusikan air bersih kepada warga terdampak kekeringan dan kesulitan mendapatkan air bersih dan air layak minum, dan pendistribusian air bersih ini berdasarkan permintaan warga yang disampaikan kepada Polres Kuburaya. Kapolres Kuburaya AKBP Rensa Sastika Aktadivia melalui Kasubsi Penmas Polres Kuburaya Aibtu Ade mengatakan, Polres Kuburaya telah mendistribusikan air bersih sejak 1 September 2026 sampai Rabu kemarin. Sudah 120 kubik air bersih yang didistribusikan kepada masyarakat di 3 kecamatan, di antaranya Sungai Raya, Sungai Ambawang, dan Rasbujaya.
7: Yang kami distribusikan dari Polres Kuburaya sebanyak 10 ton, 6 ton, 2 ton, dan 2 ton. Nah, total keseluruhan dari hari pertama kami mendistribusikan air minum di wilayah Kuburaya sudah sebanyak 120 ton air minum di seluruh wilayah Kuburaya.
8: Nah, 120 ton itu sejak kapan,
7: Bang? 120 ton itu kami mulai dari tanggal 1 September 2026 sampai hari ini.
4: Ade menjelaskan, pada Rabu kemarin, Polres Kuburaya mendistribusikan air bersih di 3 lokasi dengan total 9 kubik. Di antaranya di Komplek Gria Husada 1 kubik, Wonodadi 2, 2 kubik, dan di Parit Haji Muksin 2, 6 kubik. Meski belum mampu menjangkau seluruh kecamatan, namun pendistribusian air bersih juga dilakukan oleh polsek masing-masing, seperti Batu Ampar, Kubu, Terentang, dan Teluk Pakedai. Pendistribusian air bersih ini akan terus dilakukan sampai masyarakat benar-benar sudah tercukupi kebutuhan air bersihnya. Rino Kartono dan Ira Adriani melaporkan.
0: Sementara itu, pendengar, kemarau panjang yang melanda kota Pontianak juga membuat sebagian masyarakat masih kesulitan mendapatkan air bersih layak minum. Matahari Kalbar bersama BMCK Kalbar menyalurkan 9.000 liter air bersih kepada warga Kelurahan Bangka Belitung Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara pada Selasa kemarin. Kita simak laporannya.
1: Sebanyak 9.000 liter air bersih layak minum disalurkan kepada warga Kelurahan Bangka Belitung Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak. Penyaluran dilakukan Matahari Kalimantan Barat bersama BMCK Kalbar di Jalan Parit Haji Husin 1. Air bersih tersebut berasal dari CSR PT Jamkrida Kalbar untuk membantu memenuhi kebutuhan warga yang terdampak kemarau panjang. Bantuan ini merupakan bagian dari distribusi air bersih yang sebelumnya telah dilakukan di sejumlah wilayah Kota Pontianak. Korwil BEM Sekalimantan Wilayah Kalimantan Barat, Maxi Carol, mengatakan distribusi air bersih telah dilakukan di 3 kecamatan dengan total 27.000 liter.
9: Kami sudah membagikan ke 3 kecamatan di Kota Pontianak, yaitu Pontianak Timur, Barat, dan hari ini di Pontianak Tenggara dengan jumlah air 27.000 liter. Tentunya kami berharap kepada seluruh rekan-rekan untuk saling berpartisipasi, berkontribusi kepada masyarakat Kalimantan Barat, tentunya pasca karhutlah. Kami juga selalu bersama pemerintahan, selalu bersama untuk kerjasama dalam penanggulangan dan beberapa permasalahan yang ada di Kalimantan Barat.
1: Maxi berharap kepedulian terhadap persoalan akses air bersih tidak hanya dilakukan oleh mahasiswa saja, tetapi juga mendapat dukungan dari berbagai pihak. Sementara itu, Lurah Bangka Belitung Laut, Jumalia, menyebut bantuan air bersih tersebut menjawab keluhan warga yang kesulitan mendapatkan air selama kemarau panjang.
10: Terima kasih atas bantuannya, kerjasamanya. Semoga apa yang kita lakukan hari ini dapat menjadi amal kebaikan kita untuk warga dan masyarakat Kelurahan Bangka Belitung Laut.
1: Penyaluran air bersih ini menjadi bentuk kolaborasi antara elemen masyarakat, organisasi mahasiswa, dan juga dunia usaha dalam membantu memenuhi kebutuhan dasar warga yang terdampak kemarau. Indri Rizkita dan Gulista Kisra melaporkan.
11: Anda masih menyimak Warta Berita Pagi RRI Pontianak. Warta berita ini disiarkan langsung FM 104,2 MHz dan dapat ditonton ulang di channel YouTube Pro1 Pontianak.
12: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
13: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, adil dan makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
12: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami. Kekeringan ekstrim dan karhutla di Kalimantan Barat dinilai mulai berdampak luas terhadap kesehatan, ekonomi hingga kehidupan sosial masyarakat. Sejumlah pengamat mendorong pemerintah untuk memperkuat penanganan dan dukungan anggaran untuk menghadapi dampak yang semakin meluas.
4: Karhutla dan kekeringan ekstrim di Kalimantan Barat dinilai bukan lagi sekedar persoalan lingkungan, tetapi mulai memukul kesehatan, ekonomi, dan kehidupan sosial masyarakat. Pengamat ekonomi dan sosial kemasyarakatan Andreas Acuy Simanjaya menyebut dampak paling terasa dari kenaikan harga kebutuhan pokok dan menurunnya pendapatan masyarakat.
14: Harusnya menetapkan segera yang namanya bencana nasional untuk status Kalimantan secara keseluruhan, karena kita sudah mencapai posisi tingkat pencemaran udara yang sangat buruk kualitasnya. Kemudian dari segi psikologis juga sudah.
4: Pengamat sosial Kalbar, Pangeran Wirana Kusuma Syarif Usmulyani Al-Kadri menilai kabut asap turut meningkatkan resiko kesehatan, terutama bagi bayi dan anak usia di bawah 3 tahun. Ia mendorong pemerintah menerapkan pola penanganan yang lebih prediktif, serta memperkuat pengawasan terhadap pengelola lahan.
15: Kondisi ini harus segera ditindaklanjuti dengan meningkatkan tahapan kondisi ini bencana nasional bagi Kalbar. Karena kondisi ini selain memberikan dampak ispa kembali kepada penyakit ispa kepada masyarakat, juga memberikan satu dampak risiko bagi anak-anak usia 3 tahun.
4: Sementara itu, pengamat sosial Kota Pontianak Syarif Izar Asyuri Alaidrus menilai respons pemerintah terhadap karhutla tahun ini masih perlu diperkuat. Selain kualitas udara dan kesehatan, kemarau panjang juga memperparah persoalan air bersih dan menambah beban ekonomi masyarakat.
16: Saya mengatakan bahwa kenapa tidak ini segera dijadikan suatu ketetapan bencana nasional. Karena kalau hal ini kita tetapkan sebagai bencana nasional, maka ini peran daripada pemerintah pusatnya akan berbeda. Karena tentu kalau bencana nasional, maka pemerintah pusat ini akan mengucurkan dana.
4: Ketiga pengamat tersebut mendorong pemerintah mempercepat langkah penanganan secara terpadu, mulai dari kesehatan, pemenuhan air bersih, perlindungan ekonomi masyarakat, hingga pencegahan karhutla. Mereka menilai penanganan tidak cukup hanya saat kebakaran terjadi, tetapi harus diarahkan pada pencegahan, agar dampak sosial dan ekonomi tidak terus meluas. Harmanta dan Ira Adriani melaporkan.
0: Pendengar, Bupati Kuburaya meminta pameran bertajuk sawit terbesar dibatalkan tahun ini. Permintaan itu disampaikan karena Kalimantan Barat masih menghadapi karhutla, kabut asap kekeringan, dan krisis air. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
4: Pameran sawit terbesar dalam Medbun Expo 2026 diminta dibatalkan karena suasana Kuburaya masih menghadapi karhutla dan krisis air. Bupati Kuburaya menilai pelaksanaan pameran belum tepat karena masyarakat masih menghadapi dampak kabut asap dan kekeringan. Bupati Kuburaya Sujiwo mengatakan pameran yang dijadwalkan 22 hingga 23 September di Key Hall Kubu Resort dinilai berpotensi menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat yang masih terdampak kabut asap dan kekeringan.
17: Timing ini tidak tepat, waktunya tidak tepat. Di saat situasi bencana kekeringan, kita lagi pontang-panting madamkan api, kemudian digelar kegiatan yang sifatnya pameran. Kemudian situasi seperti ini kan ada dikait-kaitkan juga dengan kebun sawit kan, walaupun kita juga harus melihatnya dari sisi positifnya.
4: Pemerintah Kabupaten Kuburaya telah berkomunikasi dengan kementerian terkait agar pameran tersebut dibatalkan. Langkah itu dinilai sebagai bentuk empati terhadap masyarakat yang terdampak asap dan kesulitan mendapatkan air bersih. Pemerintah Kabupaten Kuburaya tetap mendukung kegiatan sektor perkebunan setelah kondisi kembali normal dan situasi masyarakat kondusif. Harmanta dan Ira Adriani melaporkan.
0: Pendengar RRI Pontianak turut meringankan beban warga akibat kemarau panjang melalui program RRI Peduli. RRI Pontianak memberikan bantuan air minum ke Panti Jompo Maria Yosef Pontianak Utara. Berikut laporannya.
1: Krisis air bersih akibat kemarau panjang yang melanda kota Pontianak dan sekitarnya kian dirasakan oleh berbagai lapisan masyarakat. Dampak tersebut turut dirasakan oleh para penghuni dan pengelola Panti Jompo Maria Yosef Pontianak Utara. Meringankan beban tersebut, program RRI Peduli menyalurkan bantuan air minum gratis ke Panti Jompo Maria Yosef pada hari Rabu 16 September tahun 2026. Kepala LPP RRI Pontianak Budi Suwarno menyampaikan bahwa aksi sosial ini merupakan bentuk kepedulian nyata RRI terhadap kondisi masyarakat yang terdampak kemarau, khususnya untuk para lansia.
18: Bantuan ini bisa ikut meringankan, dimanfaatkan, mudah-mudahan diterima dengan baik, dan doakan kami RRI juga bisa melayani masyarakat semuanya.
1: Sementara itu, Kepala Panti Jompo Maria Yosef Kalita mengapresiasi dan menyambut hangat kepedulian dari pihak RRI Pontianak. Dirinya mengungkapkan bahwa pasokan air minum sangat dibutuhkan oleh puluhan penghuni panti pada saat ini.
19: Mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas sumbangan donasi air minum untuk para opa-opa di panti ini. Sekali lagi kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih.
1: Dirinya juga menambahkan selama kemarau ini panti harus mengandalkan pembelian air minum serta bantuan dari para donatur untuk memenuhi kebutuhan harian seluruh penghuni. Pihaknya berharap bantuan dari RRI Peduli ini dapat menginspirasi pihak lain untuk turut membantu masyarakat yang membutuhkan pasokan air bersih. Fiko Al-Hadi dan Gulista Kisra melaporkan.
20: Info cuaca hari ini dari BMKG Supadio Pontianak.
0: Selanjutnya kita ikuti perkiraan informasi cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama forecaster Debi. Selamat pagi Debi.
21: Ya, selamat pagi rekan Patih yang berada di studio RRI. Dan selamat pagi untuk para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak dapat kami laporkan perkiraan cuaca untuk hari ini, Kamis 17 September 2026, berlaku mulai pukul 07.00 waktu Indonesia Barat. Untuk pagi hingga siang hari kami perkirakan wilayah Kalimantan Barat diselimuti kekaburan udara yang disebabkan oleh asap. Kemudian kami perkirakan pula hujan dengan intensitas ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Mempawa, Kabupaten Singkang, Kabupaten Melawi, dan Kabupaten Ketapang. Kemudian untuk siang hingga sore harinya masih kami perkirakan wilayah Kalimantan Barat diselimuti oleh kabut asap dan kami perkirakan pula hujan dengan intensitas ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Landak, dan Kabupaten Melawi. Dan kami perkirakan pula hujan dengan intensitas sedang berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Sintang, dan Kabupaten Sambas. Untuk malam hingga dini harinya masih kami perkirakan wilayah Kalimantan Barat masih diselimuti oleh kabut asap dan kami perkirakan pula hujan dengan intensitas ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Kapuas Hulu dan Kabupaten Melawi. Kemudian untuk angin kami perkirakan bergerak dari arah tenggara sampai dengan barat daya dengan kecepatan angin kami perkirakan berkisar 10 sampai dengan 35 km per jam dengan suhu udara kami perkirakan berkisar 22 derajat Celcius sampai dengan 34 derajat Celcius serta kelembaban udara kami perkirakan berkisar 50% sampai dengan 98%. Perlu diwaspadai kenaikan suhu udara dan berkurangnya potensi curah hujan masih dapat memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat. Dan perlu diwaspadai pula potensi hujan yang terjadi dapat disertai petir ataupun kilat. Kemudian untuk pantauan titik panas di wilayah Kalimantan Barat selama 24 jam terakhir, terdeteksi adanya 831 titik panas. Kemudian untuk indeks kebakaran hutan dan lahan dalam satu minggu ke depan, beberapa wilayah di Kalimantan Barat masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di laman website kami yaitu di kalbar.bmkg.go.id ataupun bisa melalui media sosial kami di Instagram maupun channel YouTube yaitu BMKG Kalbar. Demikian yang dapat kami sampaikan, saya Debi, selanjutnya kita kembali ke studio RRI bersama rekan Fatih.
0: Baik, terima kasih rekan Debi atas laporan Anda, selamat kembali bertugas.

Pendengar pemirsa, sekian Warta Berita Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Al-Fatih mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Dan pendengar, kita akan segera ikuti kabar dari Kalbar Berjaringan. Nanti akan dihadirkan durung dengan Anda beragam informasi dari RR Pontianak, Sintang, Sambas, dan juga Sanggau.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
2: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, kembali bersama kami di Pro 1 RRI. Kali ini Anda sudah bersama kami di program Kabar dari Kalbar berjaringan Korul Nusantara 9 Kalimantan Barat. Edisi hari ini Kamis 17 September 2026 bersama saya Al-Fatih di RRI Pontianak dan rekan

0: Rekan kami dari RRI Sintang, Sanggau, dan Samba. Selamat pagi, rekan-rekan.
1: Selamat pagi, Patih.
0: Baik, selamat
2: Selamat pagi,
0: pagi.
2: Patih.
0: Baik, selamat pagi, rekan-rekan di sana terpantau. Ada rekan kami Syarifah Dini dan juga rekan L. Dan kami masih nanti rekan kami yang dari Sintang, pendengar, sambil kami juga menyapa Anda, pendengar yang sudah bergabung juga melalui 104,2 FM maupun dari YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Oke, sudah ada rekan kami di sana ya. Dan untuk mengetahui kondisi cuaca serta lalu lintas dari masing-masing satker, kita akan dengarkan pertama dari Sintang. Bagaimana kondisi terkini di Sintang, rekan Riko?
3: Baik, terima kasih Patih. Kondisi terkini Sintang mendayu-dayu ya. Mudah-mudahan ini hujan lagi. Kita memang berharap pokoknya dalam bulan ini hujan terus dah ya, biar udara benar-benar bersih dan masyarakat merasa lega, pertanian juga hasil panennya melimpah ruah. Kalau untuk pantauan lalu lintas, masih terpantau sepi melintasi jalan di Cipangurai. Patih.
0: Baik, terima kasih rekan Riko. Dari Sintang kita bergeser ke Sanggau, pendengar. Bagaimana kondisi terkini di Sanggau, Dini?
2: Ya, Fatih, kalau di Sanggau ini kabut asapnya masih agak lumayan pekat ya, walaupun sedikit berkurang aja gitu, karena memang dari kemarin ini hujannya masih dengan intensitas ringan. Tapi berharap ya, semoga hujan lagi lah hari ini ya. Dan untuk pantauan arus lalu lintas masih cukup lengang nih, Fatih.
0: Baik, terima kasih rekan Dini. Kemudian kita ke Sambas bersama rekan L di sana. Bagaimana kondisi terkini?
1: Untuk di Sambas pagi hari ini sepertinya kabut campur embun ini ya, karena kemarin sore sempat hujan, tapi tadi subuh itu sudah begitu pekat juga untuk kabutnya, begitu Patih. Untuk pantauan arus lalu lintas ini masih terpantau cukup ramai lancar, begitu Patih.
0: Baik, terima kasih. Begitupun di Kota Pontianak, pagi ini masih dominan berawan, pendengar, dengan suhu 26 derajat Celcius dan masih dengan kabut asap yang menyelimuti Kota Pontianak, pendengar. Dan untuk pantauan lalu lintas juga kami lakukan melalui laman CCTV di Sub Kota Pontianak. Saat ini terpantau tepatnya di Jalan Ahmad Yani di Simpang Pajak, pendengar, ya terpantau sudah mulai dipadati oleh kendaraan ya yang mulai beraktivitas dan ramai lancar. Tampak juga beberapa petugas yang sedang mengamankan lalu lintas. Untuk Anda kami tetap imbau untuk menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, tentunya pendengar. Dan Anda juga dapat melaporkan situasi terkini di sekitar Anda melalui WhatsApp 0811 5701042 atau telepon di 734987, serta dapat bergabung melalui live streaming kami di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Baik, kita mulai informasi pertama, pendengar. Kali ini kami hadirkan dari Pontianak, di mana pemerintah kota Pontianak mendatangkan jutaan liter air tawar menggunakan tongkang dari Kecamatan Terentang, Kabupaten Kuburaya. Dan air tawar ini nantinya kemudian akan diolah menjadi air bersih yang disalurkan untuk masyarakat. Wali kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, menyampaikan untuk tahap awal air tawar tersebut akan ditampung dan diproses terlebih dahulu. Setelah dinyatakan memenuhi standar, air dapat disalurkan atau diambil masyarakat secara gratis untuk memenuhi kebutuhan air minum. Edi Kamtono memperkirakan proses tersebut dapat diselesaikan dalam waktu relatif singkat sehingga air dapat segera tersedia bagi warga. Sementara itu, pendengar, Direktur Perumda Air Minum Tirta Katulistiwa, Abdullah, mengatakan tongkang pertama yang telah tiba di intake Nipah Kuning membawa sekitar 1,1 juta liter air tawar. Sementara dua tongkang lainnya memiliki kapasitas lebih besar, masing-masing sekitar 4 dan 5 juta liter. Yang saat ini kedua ponton sedang dalam proses pengisian dan akan ditambatkan ke IPA Parit Mayor. Abdullah menambahkan perjalanan tongkang dari Terentang menuju kota Pontianak ini membutuhkan waktu sekitar 2 hari. Dan kondisi kabut asap serta terbatasnya jarak pandang juga membuat perjalanan harus dilakukan dengan lebih hati-hati. Itu dia pendengar informasi awal yang dapat kami sampaikan. Semoga dengan adanya air tawar ini yang nanti akan diolah dan segera dapat dimanfaatkan oleh masyarakat kota Pontianak dan sekitarnya. Kemudian kita akan beralih ke Sambas, masih dengan soal air, pendengar ya, di mana kali ini Polres Sambas salurkan ribuan liter air bersih untuk warga Pancor. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami L.
1: Baik, informasi pertama dari Kabupaten Sambas ini juga menyoroti berkaitan dengan penyaluran air bersih. dari Polres Sambas ini menyalurkan ribuan liter air bersih kepada masyarakat yang terdampak musim kemarau panjang, tepatnya di Desa Pancur, Kecamatan Tangaran. Untuk penyaluran ini dipusatkan di Dusun Padi mulai pukul 14:30 waktu Indonesia Barat dan menggunakan satu unit kendaraan taktis Armored Water Cannon ataupun juga AWC untuk menyuplai penampungan air warga yang mulai mengering akibat minimnya hujan dalam beberapa pekan terakhir. Untuk kegiatan tersebut ini melibatkan Kasat Samapta Polres Sambas Ibtu Andri bersama 6 personel. Kemudian juga ada Kapolsek Teluk Keramat Ibtu Rio Castella bersama 3 personel dan juga perangkat pemerintah Desa Pancur. Kasih Humas Polres Sambas AKP Sadoko Kasih Wiono ini mengatakan, untuk penyaluran air bersih ini merupakan bentuk kepedulian dari pihak kepolisian, terutama Polres Sambas terhadap masyarakat yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan air bersih. Kondisi kemarau berkepanjangan ini juga menyebabkan sejumlah sumber air dan juga sumber warga mengalami penurunan volume secara drastis. Selain menyalurkan air, jajaran Polres Sambas ini juga turut memberikan sosialisasi dan juga imbauan kepada masyarakat untuk menghemat air, serta juga tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Lebih lanjut, AKP Sadoko ini juga menyatakan langkah tersebut ini dilakukan untuk membantu masyarakat sekaligus juga mencegah meluasnya kebakaran hutan dan lahan, kemudian juga mengurangi risiko kabut asap serta menjaga ketersediaan sumber air di tengah kondisi cuaca yang masih kering. Untuk bantuan air bersih tersebut ini juga disambut antusias oleh puluhan warga Desa Pancur yang ini juga datang membawa jeriken, drum, dan juga ember untuk menampung air. Polres Sambas juga berharap untuk bantuan tersebut ini dapat meringankan kebutuhan masyarakat selama musim kemarau sekaligus juga untuk meningkatkan kesadaran warga untuk menjaga sumber air dan juga tentunya bersama-sama untuk mencegah terjadinya kerut lah di Kabupaten Sambas. Patih.
0: Terima kasih rekan L atas laporan Anda dari Sambas. Kemudian pendengar, sedangkan di Sanggau ini harga sembako melonjak ya akibat distribusi logistik yang masih terdampak oleh kemarau. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Syarifah Dini.
2: Ya baik Fatih, ya ini Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Sanggau Hendrikus Bambang yang menyampaikan kemarau yang menyebabkan debit sungai Kapuas ya ini menurun mulai mengganggu distribusi logistik kebutuhan pokok di sejumlah wilayah dan kondisi tersebut juga turut berdampak pada meningkatnya biaya angkutan dan harga barang. Karena menurutnya kondisi tersebut juga membuat distribusi logistik ya ini harus beralih melalui jalur darat ya namun keterbatasan dan kelangkaan BBM juga turut menjadi kendala dalam distribusi melalui jalur tersebut. Nah, ia menyebutkan transportasi sungai sebelumnya mampu mengangkut logistik dalam volume besar dan dengan biaya yang relatif murah ya namun kondisi sungai yang surut ya kini membuat distribusi ke wilayah perhuluan ini menjadi lebih sulit. Dan ia menilai kondisi tersebut juga mempengaruhi kelancaran distribusi dan ketersediaan kebutuhan pokok di masyarakat karena dengan kenaikan biaya angkutan ini juga berpotensi ya mendorong harga barang juga semakin tinggi. Fatih.
0: Terima kasih rekan Dini atas laporan Anda dari Sanggau. Sementara itu di Sintang pendengar harga bahan pokok juga naik ya, di mana akhirnya usaha catering ikut tertekan. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Riko Saputra.
3: Iya, kenaikan harga bahan pokok di tengah kondisi kabut asap ya yang turut memberikan dampak bagi penggiat usaha catering yang ada di Kabupaten Sintang. Ini memang menjadi persoalan tentunya terjadi pada sejumlah bahan utama yaitu seperti cabai, kemudian sayuran, ayam, beras hingga kebutuhan kemasan makanan. Salah seorang penggiat UMKM yang ada di Sintang, Nur Azizah, pemilik dapur Mak Kurir. Beliau menyampaikan hal ini kepada RRI pada Selasa, tepatnya 15 September 2026. Di saat itu dirinya mengatakan bahwa kondisi ini memang membuat dirinya itu harus lebih cermat untuk menentukan menu dan tentu menghitung berapa sih biaya produksi yang harus dikeluarkan dan diperlukan. Dan menurut dirinya memang kenaikan harga berbagai kebutuhan usaha miliknya ini memang membuat keuntungan dari makanan itu biasanya dijual dengan Rp15.000 ini. Dan tentu dengan dijual dengan harga Rp15.000 tetap, ini untungnya benar-benar tipis. Tapi kalau harus menaikkan harga takut kehilangan pelanggan. Nah, ini memang menjadi dilema ya. Diturutin salah, nggak diturutin juga salah. Nah, bahkan dirinya menyebut sendiri harga cabai yang saat ini di pasaran ini sudah tembus di angka Rp165.000. Bahkan 4 hari yang lalu, Fatih juga mendengar harganya sempat menyentuh angka Rp190.000 per kilogram untuk cabai. Nah, dirinya mengatakan kondisi ini tentu akan sangat berpengaruh dengan jenis usaha yang dirinya geluti. Dan lebih jauh dirinya juga menuturkan bahwa kenaikan juga terjadi pada kemasan, di mana dalam 2 hari ke depan misalkan harga Rp6.000, nah ini bisa naik dari Rp6.000 sampai naik Rp4.000 sampai dengan Rp5.000. Nah ini tentunya menjadi perhatian. Dirinya juga berharap dengan kondisi ekonomi yang tidak menentu seperti saat ini bisa segera mendapatkan solusi dan juga terkait dengan harga-harga kebutuhan pokok bisa terkontrol, sehingga usaha bagi para penggiat UMKM yang ada di Sintani bisa terus tumbuh berkembang, dan efeknya adalah memperbaiki taraf hidup ekonomi dalam keluarga. Fatih, kembali ke Anda.
0: Baik, terima kasih rekan Rick atas laporan Anda dari Sintang. Pendengar, kami juga masih ajak Anda untuk juga dapat melaporkan situasi terkini di sekitar Anda melalui WhatsApp kami di 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Anda juga dapat bergabung melalui live streaming kami di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Dan kami akan segera kembali, masih update juga seputar Kalimantan Barat. Tetap bersama kami di sini di Kabar dari Kalbar.

0: 5,1 Pradua untuk mantan kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku kru loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Eh, elok-elok Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bundo, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung komunitas.

0: Terima kasih pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI. Dan kali ini kami masih temani Anda dengan beragam informasi dari Kalimantan Barat di Kabar dari Kalbar edisi hari ini 17 September 2026. Dan pendengar, kali ini informasi kembali kami hadirkan dari RRI Pontianak, masih mengenai keterbatasan air bersih yang juga mulai dirasakan berbagai pihak di tengah kemarau yang berkepanjangan dan meluasnya karhutla di Kalimantan Barat, yang mendorong Perumda Air Minum Tirta Katulistiwa menyalurkan bantuan air bersih ke RRI Pontianak. Perumda Air Minum Tirta Katulistiwa menyalurkan air menggunakan truk tangki untuk memenuhi kebutuhan angkasawan dan angkasawati RRI Pontianak. Pengemudi truk tangki suplai air PDAM Tirta Katulistiwa Pontianak, Syarif Muhammad Fadil, mengatakan keterbatasan pasokan air bersih turut dirasakan RRI Pontianak di tengah kondisi cuaca yang kering dan berlangsung cukup lama. Kepala Stasiun RRI Pontianak dalam hal ini, pendengar, Budi Suwarno, menyampaikan terima kasih atas bantuan tersebut. Menurutnya pasokan air sangat bermanfaat bagi angkasawan dan angkasawati di tengah sulitnya memperoleh air akibat kemarau berkepanjangan dan karhutla di Kalimantan Barat. Itu dia pendengar informasi dari RRI Pontianak. Dan kemudian kita bergeser ke Sambas, di mana DPRD perkuat kesiapsiagaan penanggulangan bencana. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami, El.
1: DPRD Kabupaten Sambas berkoordinasi dan juga berkonsultasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Kalimantan Barat untuk memperkuat kesiapsiagaan dan juga penanggulangan berbagai potensi bencana di Kabupaten Sambas. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sambas, Liri Kurniawan Pigo, mengatakan untuk koordinasi tersebut ini dilakukan dalam rangka memperkuat sinergi dengan pemerintah provinsi dalam menghadapi potensi bencana. Dan menurutnya Kabupaten Sambas ini memerlukan dukungan dari pemerintah provinsi hingga pemerintah pusat dalam menghadapi berbagai potensi bencana seperti karhutla, banjir, kekeringan, serta juga kebutuhan air bersih. Lebih lanjut, dia juga menyatakan untuk penanganan bencana ini memerlukan kolaborasi lintas sektor dan juga kesiapan dari masyarakat, sehingga untuk langkah mitigasi dan juga respon terhadap kondisi darurat ini perlu dipersiapkan sejak awal, termasuk personel, peralatan, posko, hingga kebutuhan air bersih. Dalam koordinasi tersebut ini juga dibahas dukungan pemerintah pusat untuk penanganan bencana di Kalimantan Barat. Pigo juga menyebutkan Kabupaten Sambas ini mendapatkan alokasi dukungan sekitar 15 miliar rupiah yang akan dikawal oleh DPRD agar dapat dimanfaatkan dan juga didistribusikan sesuai kebutuhan penanggulangan bencana, terutama untuk di wilayah yang terdampak. Anggaran tersebut ini juga diharapkan nantinya dapat mendukung pengadaan peralatan, kemudian juga sarana-prasarana, serta kebutuhan penanganan kondisi darurat dan juga masa transisi. Lebih lanjut, Pigo juga menyebutkan sejumlah wilayah yang menjadi perhatian dalam penanganan karhutla, di antaranya adalah Kecamatan Paluh, kemudian juga Sajingan Besar, Tangaran, dan juga Jawai. Kemudian selain karhutla, kekeringan panjang dan kebutuhan pembangunan sumur bor ini juga turut menjadi perhatian. DPRD Sambas ini juga turut menyoroti pentingnya kelengkapan regulasi dan juga dokumen penanggulangan bencana, termasuk kajian risiko bencana, rencana penanggulangan bencana, serta rencana penanggulangan kedaruratan. Dan penguatan program desa tangguh bencana ini juga dinilai penting agar masyarakat di wilayah rawan memiliki kemampuan mitigasi dan juga respon awal ketika terjadi bencana. Kembali ke Patih.
0: Terima kasih rekan El atas laporan Anda dari Sambas. Kemudian pendengar, petani sawit di Sanggau merugi akibat pabrik tutup pembelian. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami, Syarifah Dini.
2: Ya, ini sejumlah petani sawit ya di Kabupaten Sanggau berpotensi mengalami kerugian besar setelah beberapa perusahaan yang membatasi hingga menghentikan sementara pembelian TBS. Ketua APKA Sindo Sanggau ya, Mahathir Muhammad, ini mengatakan kondisi tersebut terjadi karena kapasitas tangki CPO perusahaan sudah penuh ya akibat terganggunya distribusi. Dan ia juga menjelaskan ya, dengan terganggunya distribusi hilir dampak surutnya air Sungai Kapuas yang membuat pengangkutan CPO ini tidak berjalan normal hingga stok minyak sawit mentah menumpuk di pabrik dan kondisi tersebut berdampak langsung terhadap penyerapan TBS milik petani yang selama ini bergantung pada pembelian perusahaan. Mahathir mengungkapkan ya petani yang sudah telanjur memanen TBS terpaksa menjual hasil panennya kepada pengepul sementara untuk mengurangi resiko kerugian petani mengatur kembali ya rotasi panen dengan memanen buah yang benar-benar sudah matang. Dan menurutnya TBS yang telah dipanen juga tidak dapat disimpan terlalu lama karena akan mengalami penurunan kualitas. Kondisi tersebut juga dapat meningkatkan asam lemak bebas ya atau FFA yang kemudian mempengaruhi kualitas hasil olahan CPO. Apkasindo Sanggau juga telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah maupun pihak perusahaan terkait kondisi tersebut ya, namun hambatan distribusi yang dipicu kondisi Sungai Kapuas yang surut juga masih menjadi kendala utama sehingga diperlukan langkah bersama untuk mencari solusi. Fatih.
0: Terima kasih rekan Dini atas laporan Anda dari Sanggau. Pendengar, kemudian kita beralih ke informasi lainnya. Bupati Sintang buka ajang Roy Santri Fest 2026. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami di Sintang, Riko Saputra.
3: Ditandai dengan prosesi penabuhan rebana, Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala beserta jajaran yaitu secara resmi membuka perhelatan Akbar Roy Santri Fest 2026 yang berlangsung di halaman Masjid Roy Jana. Tempatnya ini berada di Desa Pau Benua, Kecamatan Sepau, Kabupaten Sintang dan kegiatan berlangsung kemarin pada Rabu 16 September 2026 di mana ajang Festival Baca Tulis Al-Quran ini memang perdana yang akan berlangsung selama 3 hari yaitu hingga 18 September 2026 besok. Dan Fatih juga mendengar dalam sambutannya Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala, beliau menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Sintang ini memberikan dukungan penuh terhadap berbagai kegiatan keagamaan termasuk inisiatif Rois Santri Fest ini. Dan menurut dirinya, festival ini memang merupakan langkah yang strategis untuk menseleksi bibit-bibit unggul yaitu Kori dan Koriah yang ada di Kabupaten Sintang dan ini juga sebagai persiapan menghadapi Musabakah Tilawatil Quran atau MTQ di tingkat yang lebih tinggi. Di mana pada kesempatan tersebut juga selaku pimpinan pengurus Masjid Rois Jana sekaligus juga inisiator dari acara ini yaitu Haji Ahmad Wahyu Prayogo, beliau menjelaskan bahwa ajang kompetisi ini digagas yaitu berkolaborasi dengan Muzalan Sintang dan untuk tahun ini dinyatakan bahwa kegiatan ini mengusung tema yaitu berprestasi dengan Quran, berprestasi dengan akhlak. Jadi intinya adalah memiliki prestasi yang harus tetap digali, kemudian potensinya terus ditambah. Dan dirinya menyatakan bahwa melalui festival ini berharap ajang ini memang tidak sekedar menjadi ajang perlombaan tetapi memang dijadikan sebagai wadah silaturahmi dan tentu juga kaderisasi generasi Quran yang berakhlak karimah. Nah ini intinya dan kita berharap juga ini terus tumbuh bibit-bibit baru penghafal Al-Quran, memahami tentang Al-Quran dan tentu juga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari bisa menjaga antarumat beragama tentunya. Fatih, kembali ke Anda.
0: Baik, terima kasih rekan Riko atas laporan Anda dari Sintang barusan dan juga sekaligus menutup kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar edisi hari ini 17 September 2026. Terima kasih rekan-rekan di Sintang, Sanggau dan juga Sambas.
1: Terima kasih kembali Fatih.
0: Baik, dan juga rekan L dia di sana ya. Dan tetap semangat beraktivitas rekan-rekan yang ada di sana, tetap jaga kesehatan juga ya di tengah kondisi seperti ini dan kita harapkan segera turun hujan ya. Baik pendengar, setelah ini Kabar dari Kalbar juga masih dapat Anda simak di YouTube channel kami di Pro 1 RRI Pontianak dan tetap bersama kami di sini di RRI Pro 1.
4: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.

0: Dan mendengar, baru saja Anda ikuti kabar dari Kalbar Berjaringan yang disiarkan dari Pro 1 RR Pontianak, Sintang, Sambas, Sanggau, dan juga tadi sudah dihadirkan beragam informasi tentunya. Dan nanti di jam 7 pagi pendengar, kita akan merapat ke Pro 3 RR Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral.
1: Kabar dari Kalbar.
2: Ya, bergabung saya sudah ke...

Pendengar, jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita ikuti Warta Berita produksi RRI Pro 3, jaringan berita nasional yang dirilai di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Untuk itu tetap bersama kami di sini di 104,2 FM.